0: FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan sunuti berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro1 RRI Melabu dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir dalam program Melabu Menyapa, program dialog interaktif yang membahas berbagai isu aktual dan penting tentunya di tengah masyarakat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu soal penanganan dan penertiban pedagang musiman di jalan umum. Jadi pendengar, fenomena pedagang musiman yang memanfaatkan badan jalan kerap menimbulkan berbagai persoalan tentunya, mulai dari kemacetan hingga potensi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu pendengar dan pemirsa, telah hadir bersama kita dua narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu ada Bapak Asril SH selaku Kabid Trantip Satpol PP Aceh Barat, dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Asril. Halo Pak Asril. Baik, sebentar kita coba sapa kembali. Halo, assalamualaikum Pak Asril. Baik, sepertinya belum tersambung. Dan untuk narasumber yang kedua, ada Bapak Fadil Muhammad Ulwan STR TRA selaku penata pelayanan operasional bidang lalu lintas. Assalamualaikum Bang Asril. Baik, tapi belum tersambung. Dan kita sapa Bang Fadil nih. Assalamualaikum Bang Fadil.
3: Waalaikumsalam.
2: Bang Fadil ada di studio ya, jadi bisa langsung berkomunikasi kita bersama pendengar dan pemirsa tentunya di kesempatan pagi hari ini. Tadi Bang Asril kita masih tunggu, mudah-mudahan bisa tersambung melalui Zoom tentunya pagi hari ini. Dan untuk pendengar dan pemirsa, dalam perjalanan dialog pagi hari ini kami juga mengajak Anda untuk ikut berpartisipasi di line telepon dan pesan singkat di 0811-6889-697. Untuk pendengar yang berada di luar kota Melabu seperti Aceh Barat Daya, dapat juga mendengarkan Pro1 RRI Melabu di frekuensi 97,7 MHz. Untuk pendengar yang berada di Semelu atau di kota Sinabang, dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz. Dan juga pendengar yang berada di seputaran Aceh Jaya, terkhusus di Calang, dapat juga mendengarkan Pro1 di frekuensi FM 96,7 MHz. Barangkali saya ke Bang Fadil dulu ya, sambil kita nunggu-nunggu Bang Asril ya pagi hari ini. Setelah tadi kita ikuti Piala Dunia ya 2026 tahun ini, di mana Portugal menang 2-1 begitu ya. Oke, baik. Kita balik lagi ini. Bang Asril, kalau melihat tema kita atau judul kita pagi hari ini soal penanganan dan penertiban pedagang musiman di jalan umum, apa gambaran yang bisa Bang Fadil sampaikan pendengar kita pagi ini?
3: Baik. Mungkin untuk seperti sekarang ini ya, seperti pedagang musiman yang di mana biasanya ada di sekitar-sekitar jalan di Kota Melabu terutama, itu mengganggu sih, mengganggu masyarakat. Yang dimana mereka berjualan di tepi jalan itu tersendiri. Dan mereka kalau jualan tuh rame gitu kan, gerombolan gitu biasanya yang berada di Melabu ini.
2: Kalau cerita pedagang musiman ini kan, dia hadir atau tampil itu kan di waktu-waktu tertentu itu ya, Bang Fadil. Bagaimana nih melihat fenomena ini begitu, dan apa yang dilakukan oleh petugas dari Satpol PP sendiri atau dari petugas kita untuk bisa mengambil langkah-langkah sehingga jalan tidak macet, kemudian pengguna jalan bisa tidak terganggu juga begitu?
3: Mungkin dari kami selaku Dinas Perhubungan juga, untuk pedagang musiman ini kami biasanya akan melakukan operasi rutin keliling. Yeah. Di mana bergabung dengan Satpol PP, karena kan kalau pedagang ini kan ratanya Satpol PP. Kalau kami ini yang Dinas Perhubungan ini kan dia cuman penegakan hukum di bidang jalan. Yeah. Karena kan itu sebenarnya pedagang ini kan berdagang di

0: Lumija, ruang milik jalan.
1: Iya, iya, oke. Tapi kalau melihat seberapa besar dampak yang muncul begitu terhadap pedagang musiman sehingga jalan itu bisa kembali lancar, Bang Fadil?
0: Itulah mungkin kalau menurut dari pribadi saya dan undang-undang pun juga pedagang itu tidak boleh berjalan di ruang milik jalan itu. Untuk antisipasi ke lebih ke arah ini ya, apa namanya? Pemerintah menyediakan tempat untuk mereka berdagang khusus gitu.
1: Sebenarnya sudah ada disediakan.
0: Sudah gitu disediakan. Ya? Cuman kan mengingat mungkin karena di tempat-tempat tersebut lah aktivitas lalu lintas yang padat dan masyarakat terutama Jawa Barat ataupun yang melintasi jalan tersebut bisa melihat dan bisa melakukan transaksi pembelian terkait pedagang musiman tersebut.
1: Baik, kalau melihat lokasi Bang Fadil, lokasi mana saja yang tentunya paling rawan ini akibat aktivitas pedagang musiman ini?
0: Menurut
1: kalau di Melabu dan sekitarnya lah begitu.
0: Kalau menurut saya kan ini yang nampak jelas ini kan di mana? Di Simpang Runding ya?
1: Simpang Runding ya?
0: Yang arah ke Nagan Raya itu kan udah cukup padat kan itu.
1: Iya.
0: Salah satunya karena itu pun salah satu akses jalan nasional yang dimana semua orang melewati jalan tersebut. Mungkin sedikit padat juga di situ. Dan itu harus kita lakukan rutin operasi keliling seperti itu. Ya.
1: Kalau upaya dari pihak lalu lintas sendiri dalam mengatasi kemacetan akibat aktivitas tersebut, apa yang dilakukan? Langkah-langkah apa biasanya begitu?
0: Kalau kami sendiri sudah melakukan ini ya, apa namanya, terkait rutinitas kita. Jadi kami kan ada petugas piket dan petugas piket itu setiap hari ada patroli keliling.
1: Ada jam-jam tertentu juga.
0: Terutama di malam hari ya, karena kan yang nampak jelas nih di malam hari, karena aktivitas kalau pagi sampai menjelang sore kan terutama warga Melabu mungkin sedang sibuk bekerja dan sebagainya. Untuk malam hari kan mereka mencari makan dan lain sebagainya itu.
1: Jadi memang di malam dominan ya.
0: Kalau saya lihat sendiri pergerakannya di malam, lebih banyak di malam ya.
1: Ya, tapi kalau di jalan-jalan seperti jalan nasional nampak memang lancar ya.
0: Nampak lancar, cuman mungkin aktivitas pembelian jual beli itu mungkin yang kayak ada yang kayak viral gitu kan, viral duriannya enak. Jadi kan semua bergerombolan tuh pada kesana.
1: Iya. Belum lagi parkirannya begitu ya, Bang Fadil ya. Jadi memang fenomena ini kalau dibilang kemacetan di Melabu memang tidak terlalu ini ya, karena memang di pagi biasa kita lihat ya kemacetan itu di pagi dan aktivitas berkantor dan juga sekolah gitu ya. Apakah memang ada penindakan khusus Bang Fadil terhadap pengguna jalan yang ikut parkir sembarangan di sekitar pedagang begitu selama ini?
0: Kalau secara peraturan khusus kita berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 2009 ya. Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang pasal 274 tuh. Setiap orang dilarang berbuat sesuatu yang dapat mengganggu keselamatan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
1: Iya. Baik, sepertinya kita sudah tersambung ini dengan narasumber dari Kabid Transtrip Satpol PP Aceh Barat, ada Pak Asril Esa. Assalamualaikum Pak Asril.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak terlambat bacut nih
1: masalah jaring ini. Kami nunggu juga nih Pak Asril ya, mudah-mudahan bisa tersambung dan alhamdulillah bisa tersambung pagi hari ini. Dan tentunya kita di Melabu menyapa dengan tema yang kita angkat soal penanganan dan penertiban pedagang musiman di jalan umum. Mungkin bisa kasih gambaran Bang Asril soal penanganan dan penertiban pedagang musiman di jalan umum ini?
2: Oh ya, baik. Untuk pedagang musiman, sebenarnya selagi orang itu tidak mengganggu fasilitas umum melalui di pinggir jalan terutama, tidak jadi persoalan sebenarnya. Sebelum ya, sebelum Pemda sendiri menyediakan tempat, ada tempat khusus bagi pedagang musiman itu sendiri. Karena kenapa? Kalau tempat ini belum ada, tempat khusus bagi pedagang musim belum ada, kita arahkan mereka ke tempat lain, akan menyebabkan kemacetan juga nantinya. Akan menyebabkan, karena ujung-ujungnya kita juga tertibkan juga. Ini kami sekarang ini sementara menunggu tempat ya, tempat khusus lah oleh dinas terkait bagi pedagang musiman ini. Nah, awal-awal dulu, kalau nggak salah itu di Simpang Kesaran dulu. Ada pedagang musiman di sana juga. Kemudian karena di Simpang itu terlalu sibuk, pengguna jalan dari mana saja menuju ke lapang, apalagi sekolah, anak ramai. Makanya dulu diarahkan ke daerah Nibung dulu. Jadi sekarang ini untuk Simpang Kesaran depan Man 1 sampai Mae itu, Kopi Mae, itu tidak boleh sama sekali jualan di situ. Dan alhamdulillah masyarakat mendukung gitu. Cuma persoalannya timbul lagi persoalan di daerah Nibung yang telah dipindahkan ke daerah Nibung sekarang ini. Ya, timbul lagi persoalan baru. Nah, dan begitu-begitu terus itu kalau memang tidak disediakan tempat. Kalau hari ini di Jalan Nibung menimbulkan kemacetan, kita pindahkan lagi misalnya itu. Dan maka di tempat yang baru nanti kalau nggak ada, kalau masih di pinggir jalan akan menimbulkan persoalan juga nanti. Makanya untuk sementara ini kami dari Satpol PP bersama Dinas Perhubungan menertibkan ini setidaknya jangan terlalu jauh memakai trotoar maupun badan jalan. Itu langkah utama ya. Ini kadang-kadang yang kita antisipasi bagi masyarakat ini, terutama pedagang ini, mereka kurang patuh, kurang sadar ya.
1: Kalau melihat aturan, Bang Asril, kalau melihat aturan atau regulasi ya yang mengatur tentang larangan berjualan di jalan umum itu, ada nggak, Bang Asril?
2: Ada memang. Itu kita sudah ada kanun nomor 3 tahun 2021. Bahwasanya dilarang menempatkan ya, menempatkan barang di atas trotoar, memakai badan jalan untuk pedagang, dilarang. Dan bupati dapat menunjuk tempat-tempat yang dibolehkan. Walaupun dia fasilitas umum itu dapat ya, yang dapat dibolehkan untuk berjualan. Contoh misalnya kalau ada acara-acara tertentu, Car Free Day kah atau acara orang itu semua jalan dipakai untuk jualan itu. Yang tadinya dilarang malahan disuruh pakai di situ misalnya. Itu artinya ada kebijakan bupati dapat menentukan tempat jualan. Jadi tidak serta-merta larangan itu berlaku secara kaku. Jadi di sana itu ada bagaimana kita menyikapi sebenarnya. Larangan tetap larangan, tapi di sana bagaimana menyikapi supaya tertib. Nah, tertib untuk nyaman itu sebenarnya.
1: Karena pedagang musiman ini kan waktu-waktu tertentu aja gitu, Bang Asril ya.
2: Ah iya benar. Untuk pedagang musiman ini pun kan ini sebenarnya apalagi durian ini sekarang durian.
1: Iya.
2: Udah membludak itu buah, mereka sudah banyak itu. Namun yang kita khawatirkan sekarang ini mereka sudah jualan di pinggir jalan, pas di badan jalan, kemudian di mobil pun mereka taruh juga di pinggir jalan. Jadi persoalan. Nah, ini yang kita tertibkan sebenarnya. Sampai memang sudah ada tempat khusus misalnya ini untuk pedagang buah misalnya mau musiman di sana atau enggak.
1: Iya, memang terkhusus.
2: Sekarang ini kita menentukan tempat aja persoalannya. Ikan di mana-mana, pedagang ikan di mana-mana, asal di pinggir jalan itu sebenarnya juga ditukar tempat. Kan juga. Nah, itu
1: pesannya. Iya, pedagang pedagang ikan tuh kadang-kadang pakai beca juga itu, Bang Asril ya. Kadang-kadang juga. Mereka tapi mungkin banyak ke desa-desa, ke kampung begitu ya.
2: Keliling. Cuma kadang-kadang di mana di situ dah merasa ramai berkumpul di situlah jadi seolah jadi pasar kaget jadinya. Lama-kelamaan itu jadi pasar di pinggir jalan semua. Ini repot jadinya. Jadi kita memang harus peka memang. Karena pedagang ini lebih cerdas sebenarnya dari kita.
1: Baik. Terus bagaimana strategi Satpol PP Bang Asril dalam melakukan penertiban agar tetap humanis dan juga tegas begitu?
2: Yang pertama itu kita memang harus terintegrasi, kolaborasi ya sesama SKPK sendiri ya. Karena di satu tempat itu tidak hanya Satpol PP yang berkepentingan di situ. Pada mungkin kepentingan daerah ini.
1: Iya. Yeah.
2: Cuma peran Satpol PP ini loh. Itu satu. Kemudian dinas perhubungan juga, kami bersama dinas perhubungan. Kalau enggak kami hubungi dinas perhubungan, kalau enggak dinas perhubungan hubungi kami. Ya. Karena kenapa? Kayak malam kemarin kami dengan dinas perhubungan misalnya. Dinas perhubungan telepon. Ini macam mana ini pedagang sudah maju kali, ini lalu lintas terhambat. Nah, kita sama-sama turun. Itu satu. Kemudian kalau bisa dengan dinas pedagang sekalipun. Nah, ini yang orang yang memikirkan tempat ini.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Yeah, orang yang memikirkan tempat ini. Nah, harusnya kolaborasi ini betul-betul apa persoalan, apa peran masing-masing. Ayo kita duduk, bagaimana cara penanganannya. Itu. Ini kalau di Satpol PP misalnya, ini hanya kan istilahnya babak rumput istilahnya. Bukan ke, sampai ke akar rumput. Tumbuh babak. Mau rapi, sampai rapi. Jadi ada tempat-tempat yang gak bisa dibabat lagi. Memang di situ akarnya. Nah, akar persoalan ini yang kadang-kadang gak putus di Satpol PP.
1: Yeah.
2: Dan kami sebenarnya, kemana arah pembangunan daerah, kemana kebijakan daerah, apa peran kami, itu aja sebenarnya. Jadi kolaborasi dan integrasi ini yang mesti dibangun. Kadang-kadang mengucapkan tidak hanya sekedar apa, kata-kata kolaborasi yang enak, begitu berbuat kayaknya gak
1: berat ya.
2: Nah, ini persoalannya sekarang.
1: Kalau pendekatan persuasif yang dilakukan dari Satpol PP sendiri untuk melakukan penindakan penertiban,
2: kita ada patroli khusus, okay, patroli umum. Kita patroli hari-hari.
1: Oke. Okay.
2: Di dalam patroli itu kita sudah sampaikan. Dan rata-rata pedagang begitu berhadapan, mereka paham dan mereka istilahnya sadar saat saat berbicara itu. Bang, tak tolong bang. Nah, ini kan jalan nih bang. Kalau abang terlalu maju, pedagang pun, pembeli pun pasti lebih ke tengah lagi. Oh ya pak, kami mundurkan pak. Sadar orang itu. Nah, begitu kita nggak ada, ya begitu kembali lagi. Itu persoalannya. Artinya kita memar kayak stay harus di situ kan. Nah, maka tapi itu nggak persoalan sebenarnya. Selagi kami semampu dan semaksimal mungkin.
1: Yeah.
2: Apalagi kalau sudah terjadi konflik misalnya, kita tetap hadir itu. Karena sifat pedagang ini saling menunjuk. Kalau kita tunjuk nomor satu, mereka tunjuk nomor dua. Yang nomor dua kok nggak digeser pak? Padahal kita baru mulai ini. Kita tunjuk nomor dua kan, nomor dua nunjuk nomor satu lagi. Itu kok, kenapa kok belum pak? Jadi kan saya bertahap.
1: Iya. Yeah. Baik, saya ke Bang Fadil dulu ini. Tadi kan pedagang musiman ini kaitan dengan parkir sembarangan ya Bang Fadil ya. Apakah memang ada upaya dari pihak lalu lintas gitu dalam mengatasi kemacetan akibat aktivitas yang terjadi di saat pedagang musiman ini muncul begitu?
0: Dinas perhubungan ini pasti ada penertiban. Yang dimana kayak kami kolaborasi bersama Satpol PP kemarin untuk penertiban ya. Karena untuk parkir ini terutama kendaraan roda 4 sih yang
1: memakan
0: jalan itu. Karena roda 4 ini dengan kapasitas jalan yang cukup kecil di simpang tersebut, jadi agak sedikit ke tengah. Jadi kayak itu yang menjadi sorotan bagi masyarakat. Mungkin dari kami dinas perhubungan sudah sering melakukan patroli keliling juga untuk jangan sampai memakan jalan, mengganggu pengguna jalan lain, terutama yang bagi yang melintas kan untuk jalan tersebut kan bukan warga Aceh Barat aja yang melintas.
1: Iya, betul.
0: Banyak dari warga mungkin dari Nagan Raya, Abdia atau lain sebagainya.
1: Jadi penindakan apa saja yang pernah dilakukan oleh petugas untuk mengatasi kemacetan yang terjadi akibat parkir sembarangan ini begitu?
0: Kalau kami sendiri terutama lebih ke arah teguran, jadi teguran yang dimana kami sampaikan untuk agar tidak melakukan parkir sembarangan di badan jalan, karena berdasarkan undang-undang juga penggunaan badan jalan itu tidak dibolehkan untuk parkir-parkir sembarangan seperti itu.
1: Kalau peran masyarakat atau kesadaran masyarakat mendukung nggak ketertiban lalu lintas di area yang memang rawan terjadi kemacetan begitu selama ini?
0: Mendukung. Kami kan kemarin sempat turun itu atas dasar laporan masyarakat. Laporan masyarakat untuk pedagang-pedagang musiman ini.
1: Jadi laporan masyarakat juga ya?
0: Jadi masyarakat kita melaporkan ke apa? Ke Dinas Perhubungan dan Satpol PP terkait pedagang-pedagang musiman ini. Karena beberapa udah mulai masuk ke tepi jalan.
1: Begitu ya. Jadi memang ada laporan. Ini masyarakat datang langsung ke kantor atau mereka menghubungi petugas tertentu begitu?
0: Kita kan ada ini ya, ada lapor Pak ini untuk obati itu.
1: Oh, lapor Pak ya.
0: Lapor itu. Di situ mungkin dapat masukan langsung kita bertindak. Ngalami itu juga kayak bersama Satpol PP kemarin langsung kolaborasi kami untuk melakukan penindakan.
1: Jadi lapor Pak ataupun mereka bisa melapor langsung ke kantor ya, ya tapi betul. Bisa juga lapor ke Satpol PP ya.
0: Ya. Begitu. Jadi ada dinas terkait itu seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, mungkin Dinas Perdagangan juga mungkin bisa dilaporkan juga biar kami melakukan operasi terus.
1: Artinya memang kalau masalah parkir ya ranahnya Satpol PP dari Dinas Perhubungan ya, gitu ya. Kalau pedagang mengambil badan jalan mungkin lebih ke Satpol PP begitu ya. Apakah memang ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan untuk mengatasi kondisi yang mungkin bisa terjadi kemacetan begitu?
0: Kalau rekayasa lalu lintasnya karena ini jalan nasional ya. Karena jalan nasional ini sebenarnya jalan bebas hambatan, tidak boleh ada hambatan
1: apapun ya.
0: Apapun. Dan terkait penutupan mungkin kalau rekayasa lalu lintas kan lebih ke arah penutupan atau apa sistem satu jalur atau apa. Mungkin kalau untuk jalan
1: ada perbaikan jalan atau apa begitu seperti yang di Jalan Manikro kemarin.
0: Mungkin jalan nasional sendiri kayak selagi tidak menyebabkan kemacetan mungkin lebih kita bisa melakukan operasi seperti biasa patroli keliling agar masyarakat lain tidak terhambat lah penggunaan jalannya.
1: Oke, saya ke Bang Asril lagi. Bang Asril.
3: Siap.
1: Baik, Bang Asril, apakah ada solusi jangka panjang yang disiapkan pemerintah untuk para pedagang musiman ini yang terjadi di waktu-waktu tertentu begitu?
2: Ya, solusi ya. Sebenarnya kalau untuk solusi. Ini tidak hanya pedagang sebenarnya. Tidak hanya pedagang buah.
1: Iya, heeh.
2: Pedagang kue malah.
1: Semua sekarang. Pedagang yang memang mereka menggunakan semua
2: pedagang yang memang memanfaatkan momentum tertentu.
1: Oke.
2: Nah. Intinya, kalau terjadi gangguan,
1: ya.
2: Gangguan tertibum, di situ kita laksanakan penitipan. Tindakan walaupun secara preventifnya pun kita sudah laksanakan hari-hari. Kita bayangkan kita tiap hari patroli itu, tiap hari kita tegur ya. Itu satu. Nah, kalau belum kegiatan tersebut atau pedagang tersebut tidak berdampak lebih besar, dampak besar ya sehingga menyebabkan gangguan itu, maka hanya sekedar kerapian aja yang kita buat, luruskan misalnya kan, nah, supaya indah itu. Maka yang kami sampaikan ini memang harus benar-benar kolaborasi. Kita sudah lihat, kita sudah buktikan kolaborasi ini kayak di depan kantor bupati ini. Dengan jelasnya itu trotoar, maka pedagang pun dia merasa enggan itu. Ini batas trotoarnya jelas ini. Di seperti jalan Skandar Gajah Mada
1: Jepang
2: terupati. Dan begitu nampak orang itu menaruh barang di atas trotoar itu tampak dia. Dan mereka akan canggung sendiri itu. Artinya apa? Fisik pembangunan sendiri pun menentukan dia terlaksana ketertiban umum ini. Jadi pembangunan kita pun harus berorientasi ketertiban sebenarnya. Jadi fasilitas. Sekarang kita tertibkan fasilitas yang terganggu. Sementara fasilitas itu sendiri nggak nampak. Nah, ini persoalannya. Apalagi trotoar misalnya.
1: Ya,
2: kalau saya pikir di Aceh Barat trotoar selain daripada di depan kantor bupati, di tempat-tempat lain kayaknya sudah hampir habis trotoar oleh tanjakan-tanjakan menuju toko masing-masing.
1: Baik, baik, Bang Asril, saya sudah tersambung dengan pendengar. Ini mungkin ada mau bertanya juga nih. Saya sudah tersambung dengan Bang Hai dan di Sama Tiga. Assalamualaikum Bang Hai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Bang Hai?
3: Alhamdulillah, dan Reno dan para sumber gitu juga ya, mudah-mudahan selalu sehat lah ya.
1: Iya, amin. Silakan, mau ditanya apa nih Bang Hai?
3: Jadi gini Bung Reno, ini ada, tapi tadi katanya ada dua hal yang krusial terjadi di sekarang ya. Ini sebenarnya menurut saya hal yang lama, hal yang klasik ya. Ini pedagang musiman ini ingin menjual, mendapatkan keuntungan ya, jualan. Parkiran pun gitu juga ya, parkiran pun ingin gampang. Lalu masyarakat konsumen ingin gampang. Barang yang dibeli, ya secara apa, barang beli, dia nggak perlu susah, nggak perlu payah, penting barang dapat. Dimanapun parkir pun, dimanapun dia orang jualan, dia beli kan gitu ya.
1: Iya, fenomenanya itu.
3: Menurut saya ini bagaimana kan solusi kebijakan yang tidak, itu harus betul-betul tidak ada lagi terjadi apa dengan pedagang-pedagang yang jahat, yang nakal ini di jalan. Itu jangan, maksudnya bagaimana solusinya supaya itu jangan ada lagi ya. Hal itu ini dimanapun kita temui ya, di Jakarta, di mana-manapun. Tapi cuma ada bedanya Bung ya, waktu saya di Medan ya, di Jakarta saya lihat, kalau memang orang membeli, misalnya dia membeli satu biji pancing, ya, kalau dia taruh ke kendaraan sembrangan, lalu tukang parkirnya dia rapiin sedikit ya, supaya dirapiin. Cuma tugas tukang parkir, maka menurut saya harus ada memberikan solusi dan memberikan edukasi kepada tukang-tukang parkir ini bagaimana cara menertibkan kata kendaraan yang di saat apa konsumen ataupun masyarakat ingin membeli suatu barang, supaya kendaraan itu jangan sampai ditaruh di tengah di jalan
1: ya, mengganggu begitu ya, lain. Jangan sampai
3: itu
1: mengganggu
3: kan, ya, di Medan itu ya, di Jakarta ada juga jalan-jalan yang krusial, jalan penting ya. Itu tapi dia taruh sementara ingin membeli, saya bilang tadi apa, membeli dia rokok, dia taruh apa, habis datang tukang parkir dirapiin sedikit aja supaya dengan terganggu itu. Enggak, kalau kita lihat di Melabuh enggak ada yang demikian. Cuma kalau kita parkir apa di pinggir aspal, di pinggir jalan itu udah saya membelikan misalnya rokok seumur, udah di situ ya ambil, datang tukang parkir ambil kotak ya tutup. Sebenarnya dengan kayak gitu, udah memang hal demikian, masyarakat pun udah manja. Masyarakat pun udah manja, taruh aja di situ. Nanti ya. Bukan gitu, makanya kebanyakan yang terjadi di daerah kita, maka demikian ya. Terjadi apa parkiran di mana-mana itu, jadi tidak rapi, tidak apa, tukang parkir pun nggak dirapiin. Seharusnya walaupun kita sebentar orang apa masyarakat, apa konsumen dan masyarakat yang beli ini, turun dia kereta, beli barang, ya kita ambil kereta dia apa rapiin aja, apa kalau mau pindahin aja sedikit itu nggak apa-apa itu, itu lebih apa tertata, lebih rapi, lebih ya itu. Maka itu satu poin. Yang kedua, masalah musiman ini ya sudah bilang, jadi penjualan musiman ini ingin cari untung ya, dia nggak perlu susah nggak apa ya, kalau kita apa mau sewa tempat, mau masuk dalam tuh barangkali dia nggak mau, barangnya nggak laku ya. Mau sewa tempat nggak punya duit kan gitu ya. Jadi lalu ya ini susah kali ini mahal ini ya, yang timbul di kalangan masyarakat dimanapun demikian, karena ruang itu masyarakat pun, ruang publik pun demikian, yang masyarakat punya ingin membeli barang sebanyak pada pedagang itu gitu juga. Yang penting gampang, kita nggak apa-apa minta apa ini, saya turun dari kereta barang dapat kita udah pergi terus. Itu kebanyakan yang terjadi di mana-mana pun ya, di mana-mana, bukan di Melabuh kita, saya pun nggak kemana-mana Pak. Maaf ya, karena saya sudah pulang, saya sudah Jakarta, kemana-mana, Batam, dan lama. sudah lemah ya. Kemudian sudah saya lihat di mana-mana demikian hal-hal itu. Ya, kalau dia bilang dia datang apa petugas nanti, ya marah. Boleh dia ambil barang saya, dia kata ambil barang, nanti udah repot gini gitu, injur rasa.
1: Okay.
3: Jadi bermacam-macam permainan yang terjadi. Itu, nah, lurus saya, ini bagaimana solusi yang baik ya, jangan sampai terjadi hal, masyarakat itu memang terlani apa penjualannya, perpekerjaan itu terjadi apa tidak merepotkan. Jadi bagaimana solusinya supaya hal ini betul-betul terjadi
1: baik itu yang ditanya baik. Bang Haya baik Bang Haya baik terima kasih Bang Haya.
3: Terima kasih, mungkin itu aja Bung Reno ya.
1: Baik, ya.
3: Mungkin itu aja mohon solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Hai. Mungkin kalau bicara soal parkir tadi, mungkin ranahnya kembali ke Dinas Perhubungan begitu ya, parkir ya. Tapi mungkin kalau mengganggu begitu ya, harus dipindahkan, ini mungkin ranahnya dari Satpol PP begitu. Mungkin dari Bang Asril dulu lah. Mungkin Bang Asril bisa sampaikan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Hai tadi. Solusi apa begitu?
2: Iya. Seperti yang disampaikan tadi kan udah garis merah di mana-mana. Di mana-mana tidak hanya di Aceh, di kita, setelah pedagang ini. Ada persoalan di pedagang sendiri, ada persoalan di kita sendiri.
1: Pembeli begitu ya, konsumen.
2: Jadi antara pembeli, pedagang, yang bertugas misalnya. Jadi rata-rata pembeli kita tembak di atas kuda namanya.
1: Iya, istilahnya begitu ya.
2: Bayar, berangkat. Malang kalau di kayak di pizza misalnya di Kentucky itu mereka udah ada jalur khusus itu yang beli di atas kendaraan jalur khusus. Nah, kalau kita bebas jalurnya kayaknya asal jual pinggir jalan. Ini menarik sebenarnya, cuma mengelola aja manajemennya macam mana. Makanya di sini tempat yang khusus yang penting tempat. Lalu kita Satpol PP kemarin baru hanya dua kita tentukan kawasan yang nggak boleh sama sekali jualan di situ.
1: Di mana itu?
2: Dan jadi di depan Masjid Agung.
1: Okey, satu.
2: Tapi Masjid Agung, kemudian di depan Ma'e itu tadi. Antara Ma'e sampai ke Man 1 itu memang kawasan yang memang enggak boleh sama sekali.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Nah, itu. Jadi kalau memang ini melabuh ini ditertibkan, kita harus perkawasan dulu dia. Sambil memikirkan tempat atau daerah yang cocok untuk pasar ini.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Sekarang volume pedagang itu kan lebih bertambah terus daripada tempat. Itu satu. Kemudian pasar juga belum maksimal pengelolaannya misalnya. Lebih banyak orang di luar pada kayak pasar bina usaha. Lebih banyak orang di luar pada di dalam. Di dalam nggak nyaman segala macam. Nah, kita belum sampai ke sana dari segi fasilitasnya. Nah, makanya kami ada ide sebenarnya per wilayah dulu, per kapling-kapling dulu penertiban ini. Nah, misalnya dari target misalnya, dari Simpang Pelor ke mana dulu? Atau Simpang Kisaran dulu?
1: Iya.
2: Kami pernah lakukan dulu itu. Jadi seluruh kanopi kita potong, kita rapikan dulu. Tinggal kerja harian. Nah, besok 500 meter lagi misalnya atau tahun depan 500 meter lagi berapalah ukuran melabuh kota ini enggak sampainya puluhan kilo misalnya. Waktu 5 tahun ini kepemimpinan Pak Termiji maka sudah ada penitipan kalau misalnya 10 kilo dalam 1 tahun berarti 50 kilo sudah. Tapi dengan bagaimana ya, dengan betul-betul terukur terarah gitu. Nah, jadi masyarakat pun sudah paham jadinya. Seperti yang di depan Man itu masyarakat sendiri yang ngadu, masyarakat sendiri yang ngusir. Ini nggak boleh jualan nih. Nah, sampai harusnya sampai tingkat itu. Tapi dia kalau keadaannya masih abu-abu kayak di Jalan Nibung, Jalan Nasional misalnya, ya, kadang-kadang dipakai untuk car free day, dia orang tuh jualan, oh udah boleh lagi katanya. Nah, gitu mereka, oh nggak dilarang rupanya, kayak gitu kan.
1: Iya.
2: Nah, jadi makanya kita tiap hari patroli sana. Kemudian penting itu apa yang disampaikan tadi kan, walaupun masyarakat pedagang memang sudah sifatnya demikian, ya kita pun jangan ikut orang itu sebenarnya kan. Kita ada siasat juga ya. Bagaimanapun perangnya siasat tetap ada.
1: Iya juga sih.
2: Siasat kita memang kalau kami langkah awal memang harus seperti itu. Harus perkapling-kapling. Kayak parkir sendiri kan, sebenarnya kan kita double ini, tidak hanya dinas perhubungan itu kan. Pertanyaannya, kalau ada orang jual buah pakai mobil, itu urusan PP apa urusan perhubungan?
1: Ya juga ya.
2: Nah, pertanyaannya, jadi nggak bisa terpisah sebenarnya. Orang jual buah pakai mobil di pinggir jalan, urusan PP apa urusan perhubungan? Nah, yang sifatnya gangguan tertibum Satpol PP.
1: Iya.
2: Gangguan tertibum. Masalah parkir, izinnya di wilayah-wilayah tempat parkir itu memang dinas perhubungan. Tapi kalau ada orang parkir sembarangan, Satpol PP juga punya hak untuk melarangnya. Enggak boleh parkir, ada tanda larang. Cuma tindakannya, tindak lanjutnya dinas perhubungan nantinya. Apakah digerek nantinya, apakah mau disidang, itu orang itu sebenarnya.
1: Walaupun memang selama ini belum pernah ada yang digerek begitu ya. Iya kan, gitu. Karena memang kondisional. Karena tadi disampaikan sama Bang Fadil lebih ke mengingatkan, gitu ya. Mungkin Bang Fadil bisa kuatkan lagi tadi soal perparkiran yang mereka parkir sembarangan, beli model kuda tembak. Gimana nih, Bang Fadil?
0: Menurut saya emang kayak masyarakat Indonesia sih terutama ya. Emang di mana-mana emang kayak gitu emang. Untuk parkir
1: kondisi
0: ya lokal. Jadi kayak mereka tuh pengen cepat tapi dapat barang, betul gitu. Karena menurut saya sendiri kalau emang masalah parkir sendiri emang terutama di Melabo ini emang yang menjadi pokok ya, menjadi
1: artinya mungkin balik ke tukang parkir juga nih
0: sepertinya. Sebenarnya kalau kita sendiri mungkin akan melakukan ini ya, pemanggilan kepada juru-juru parkir ini agar mengingatkan mereka untuk petugas parkir itu gimana sebenarnya?
1: Karena kan petugas parkirnya kan mereka juga punya wilayah masing-masing, gitu. Tapi yang disayangkan begini mungkin, karena tukang parkir ini kan banyak mungkin ibu-ibu yang mereka tidak kuat untuk bisa menyusun kendaraan dengan rapi. Tapi beda dengan halnya mereka yang masih di atas kendaraan begitu ya, yang parkir sembarangan tadi begitu kan?
0: Betul. Mungkin menurut saya kalau emang yang di mana-mana yang titik parkir itu yang udah di plotting sudah ada petugas parkirnya, mereka itulah kita panggil untuk mengingatkan mereka agar mereka itu lebih gimana ya?
1: Itulah untuk, seperti yang dibilang Bang Sril tadi mungkin udah nggak usah belilah di situ ya gitu. Jadi kapok juga gitu ya.
0: Jadi ibarat kalau emang ada parkir pun di tempat-tempat pedagang musiman agak sedikit ini ya, agak sedikit. Jadi masyarakat tuh malah membeli gitu kan, karena ada tukang parkir gitu dan sebagainya. Karena kan beberapa tempat mungkin ke cara pikir kita, kalau di kota-kota besar memang parkir dengan mana. Cuman kalau untuk kita kan kayak di terutama di Aceh kan cuma bentar doang.
1: Memang beda kan, beda budayanya.
0: Beda budaya.
1: Belum lagi ini Bang Fadil, pedagang musiman di bulan Ramadan ini kan luar biasa menjamur begitu ya, dan memang cukup mengganggu sebenarnya.
0: Itulah pedagang-pedagang musiman ini yang harus kita jadi sorotan ini ya, utama baik dari Satpol PP, perhubungan, dinas perdagangan. Ataupun dari satuan kita polisi lalu lintas kan. Jadi PR utama itu gitu di pedagang musiman ini. Karena kami, terutama kami sendiri dinas perhubungan, bagaimana lalu lintasnya lancar.
1: Intinya kan itu ya. Baik. Kalau Bang Asril mungkin ditambahkan lah soal pedagang musiman di bulan Ramadan ini, mungkin bisa dikasih gambaran juga bagaimana sehingga pedagang juga harus tertib juga, jangan sembarangan juga begitu.
2: Ya, jadi pada kita ada pengecualian memang.
1: Oke.
2: Untuk hari-hari tertentu.
1: Tentu.
2: Ramadan. Itu memang dibolehkan semuanya berjualan. Malam bulan itu. Dengan catatan tetap kita punya
1: ada aturan lah. Aturan begitu ya.
2: Ada aturan lah. Jadi jangan sampai melewati badan jalan itu sebenarnya. Kayak bulan kemarin, tahun kemarin, puasa kemarin itu dulunya yang di depan kantor pati bisa, sekarang nggak lagi kan. Itu gara-gara apa coba? Gara-gara memang udah bagus di depan kantor parti itu, udah kayak Malioboro kan?
1: Iya.
2: Terus Malioboro. Itu suka mendukung sebenarnya kan. Dan pedagang pun mau dia enggak jualan di situ karena memang lampunya ada, tempat duduknya ada, tamannya sudah ada. Waktu kita sampaikan yang di sini enggak boleh lagi, Bang ya. Yang sana boleh, silakan, tapi jangan ke jalan.
1: Iya.
2: Tertibnya seperti itu, khusus di bulan-bulan Ramadan. Karena tidak boleh tidak juga sebenarnya kalau orang enggak jualan. Sepi juga
1: Malioboro ini. Betul.
2: Nah, cuma tertibnya ini menjadi PR. Biarlah. Kalau kami sebenarnya biarlah yang kita setiap hari patroli, tetap silaturahmi dengan orang itu, menjumpai, Bang, tolong tertib, Bang, aman, Bang, kan. Lebih baik begitu daripada memang belum ada solusi tetap pedagang ini sebenarnya. Sekarang pertanyaannya, sudah ada enggak solusi di pedagang musiman ini? Tempat? Belum.
1: Belum, ya.
2: Baik. Belum. Solusi masalah tempat? Belum.
1: Kadang-kadang udah disiapin tempat juga mereka enggan juga begitu.
2: Kadang-kadang disiapin tempat mereka enggak mau di situ. Tidak mengarahkan saja. Kadang-kadang tempat yang sudah ada pun enggak maksimal untuk pedagang itu sendiri. Nah, kita harus istilahnya harus timbal balik menimbang ini. Jangan hanya kalau bagi saya ya, kalau bagi saya tugas itu memang maksimal kita laksanakan, tapi enggak serta-merta pihak kita aja gitu. Ini juga harus kita pikirkan ini.
1: Baik, Bang Asri.
2: Kami sebenarnya Satpol PP sebenarnya yang penting tertib, tidak mengganggu, jangan bikin konflik satu.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian jangan membuat kendaraan itu susah untuk lewat. Itu belum ada solusi lain. Tapi dengan catatan kalau tempat kalian ini nantinya ditertibkan, mau digusur, dipindahkan, kalian harus terima. Itu tetap kami sampaikan.
1: Iya.
2: Nah, siap Bang katanya. Kalau ini dititipkan nanti, kalau harus segera pindah, kami pindah nanti banget. Sementara ini kami nggak tahu pindah ke mana, bisa. Yang seperti itu yang kita upayakan sekarang kan.
1: Baik. Oke. Baik, Bang Asril, mungkin di closing statement di penghujung, apa pesan Bapak lah kepada para pedagang, kepada masyarakat kita agar tetap berusaha ya, tentunya tanpa melanggar aturan begitu.
2: Iya. Sistem yang paling kami sampaikan ini pada seluruh pedagang, sistem yang paling baik itu adalah kesadaran itu sendiri sebenarnya. Itu paling pola kerja, sistem pola itu adalah kesadaran itu sendiri. Jadi kami sampaikan pada pedagang kan, bagaimana kita tidak melarang berdagangnya, cuma persoalan yang timbul dari tempat itu, tempat atau lapak orang itu, pedagang. Kami harapkan para pedagang ini kan, tempat lapaknya tidak mengganggu fasilitas lain atau pengguna jalan. Itu aja. Baik itu toko yang di pinggir jalan gitu. Aduh. Kemudian sesama pedagang itu, jangan gara-gara satu maju yang ikut maju. Kenapa? Kurangkanlah sifat dengki itu, dikurangi itu. Gara-gara kita sudah punya batas sendiri, maju barang sendiri, terhalang kawan di samping, dia maju juga. Terakhir, pada akhirnya lurus juga semuanya. Kenapa enggak di batas yang sudah ditentukan aja lurus itu? Nah, jadi tolong masalah sifat dengki hilangkan, kemudian kita cari usaha yang halal, jadi kok jadi
1: mengganggu orang lain gitu.
2: Mengganggu orang lain kok jadi kurang persentase halalnya nanti, subahatnya banyak nanti, itu yang harus dipikirkan. Kami kalau enggak dibebankan, kami biarkan ini sebenarnya. Untung pun enggak sama Satpol PP sebenarnya secara pribadi. Cuma kan sama-sama secara suasana ini. Tertib untuk nyaman. Nyaman ini kan sifat, kebutuhan dasar kita semua. Bukan pribadi Satpol PP, bukan pribadi Dinas Perhubungan, bukan pribadi Pemda. Suatu situasi masyarakat kita itu sebenarnya. Siapa yang berperan itu? Pedagang, pengguna jalan, petugas, semua berperan. Masyarakat semua berperan. Karena yang kita ciptakan suasana nyaman. Punya kita nyaman itu. Tenang hati kita, punya kita itu, ketenangan hati kita itu. Ini yang sama-sama harus kita pikirkan. Menurut masing-masing keadaan. Pedagang kayak gini dia tidak berusaha, pedagangnya tidak mengganggu orang lain. Satpol PP dengan Humanis segala macamnya itu bertindak, tidak berhubungan juga. Itu makanya kita ada kolaborasi, kekompakan di sini dalam menciptakan suasana tadi, tertib untuk nyaman tadi. Demikian.
1: Baik, mungkin saya ke Bang Fadil nih, closing statement, apa himbauan Bapak atau Bang Fadil kepada masyarakat, mewakili dari teman-teman di Sub gitu, baik untuk para pedagang maupun masyarakat itu sendiri begitu, Bang Fadil.
0: Baik, dari saya sendiri untuk masyarakat ya, untuk masyarakat patuhilah lalu lintas. Kalau untuk ke untuk berbeli, untuk berbelanja itu nggak apa-apa jauh, yang penting tidak mengganggu arus lalu lintas. Parkirnya jauh nggak masalah, yang penting tidak mengganggu arus lalu lintas. Dan untuk para pedagang, jangan sampai menggunakan badan bagian-bagian jalan itu, karena itu bisa menyebabkan karena mereka maju, orang yang membeli pun ikut agak ke tepi jalan, dan bisa menyebabkan kecelakaan atau lain sebagainya. Menurut saya seperti itu sih.
1: Baik, baik, pendengar dan pemirsa, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung di acara Melabuh Menyapa hari ini. Banyak sekali sebenarnya informasi dan pemahaman yang kita dapatkan terkait penanganan dan penertiban pedagang musiman ya di jalan umum. Semoga melalui dialog ini kita semakin sadar akan pentingnya menjaga ketertiban, baik sebagai pedagang maupun sebagai pengguna jalan. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pagi hari ini, ada Pak Asril. Assalamualaikum Pak Asril. Dan juga ada Pak Fadil Muhammad Ulwan. Terima kasih Bang Fadil ya udah hadir. Dan tentunya saya Rin yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan lain di Melabuh Menyapa dengan topik-topik yang menarik. Dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda telah mengikuti Dialog Interaktif RRI Melabuh. Dialog Interaktif mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama, dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.

0: Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pru 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pru 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi. Di kesempatan pagi hari ini, saya di sini Emma Karisma insyaallah hadir kembali menemani Anda di program Halo RRI untuk hari ini, di mana hari ini merupakan di hari Jumat, edisi siar 3 Juli 2026. Dan juga apa kabarnya buat pendengar kita dalam kota Melabuh dan tak ketinggalan pendengar di luar kota Melabuh ya. Semoga untuk hari ini kami temani masih dalam keadaan tetap semangat, tetap sehat ya. Juga semoga untuk hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, pendengar, kita langsung saja untuk pendengar kita di mana saja berada yang mau bergabung nanti, silakan ya untuk mempergunakan seperti biasa via pesawat telepon kami di 0811 688 9697.

0: Sesaat lagi, program 1 RRI Melabuh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Nah, pendengar, untuk di kesempatan pagi hari ini, bagi Anda yang sedang mendengarkan atau juga bagi pendengar kita yang sedang menyaksikan, menonton melalui channel YouTube RRI Melabuh seperti biasa. Nah, pendengar, bahwa dapat kami sampaikan program Halo RRI ini yang tentunya diberikan waktu dan ruang untuk pendengar di mana saja berada, di kota maupun di desa, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Jadi bagi Anda yang mungkin tidak bisa ikut hari Senin berpartisipasi, bisa juga di hari Rabu, dan kalau bisa tidak bisa ikut di hari Rabu, Anda bisa diberi kesempatan kembali berkomentar, berpartisipasi ya, ikut kesertaan ya di hari Jumat seperti di hari ini, pendengar. Jadi nanti bagi Anda yang mempunyai keluhan seperti yang sudah kita dengarkan tadi, bagi pendengar kita yang mempunyai keluhan aduan ya terkait apapun itu, layanan publik, layanan kesehatan, layanan umum dan fasilitas umum dan sebagainya, silakan saja untuk berkomentar, memberikan atau menyampaikan aduan ke 0811-688-9697. Dan pendengar, bahwa dapat kami sampaikan setiap komentar dan aduan yang Anda sampaikan yang sudah-sudah ya, Pak, sudah terjawab. Dan nanti di sini setiap pertanyaan atau aduan yang Anda sampaikan, kita berikan kesempatan nanti juga ada rekan kami yang akan menghubungi narasumber untuk menyampaikan komentar dan aduan yang Anda sampaikan sesuai dengan aduan masing-masing ya. Jadi ada juga kadangkala setiap komentar dan aduan yang Anda sampaikan bisa juga masuk kami terbreak ya, atau juga menunggu. Itu mungkin disebabkan karena setiap aduan itu, setiap narasumber yang kita hubungi bermacam-macam. Ada yang mungkin tiba-tiba ada kerjaan atau kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan ya. Tapi kadang juga ada dari pertanyaan dan juga komentar aduan yang Anda sampaikan bisa terjawab langsung. Jadi pendengar, untuk di pagi hari ini kita sangat senang sekali jikalau pendengar atau bagi diri Anda tidak hanya dalam kota Melabuh, di luar kota Melabuh, jika memang ada aduan, silakan saja untuk Anda menyampaikan melalui via pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Baik, apa kabarnya dulu nih buat pendengar kita yang berada di pusat petokoan ya, di pusat pembelanjaan, dan juga di mana lagi nih, di pasar bina usaha ya. Barangkali banyak kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan untuk hari ini. Semoga tetap semangat dan semoga apa yang dikerjakan dapat membuahkan hasil yang lebih baik, lebih bagus daripada hari-hari kemarin. Jadi silakan pendengar, kita memberikan kesempatan ya untuk dipergunakan via pesawat telepon kami di 0811-688-9697.
0: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Saya Emmy Hartini, selaku pemerhati RRI Melabuh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
3: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
4: Baik pendengar, kita masih di program Halo RRI di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Baik pendengar, seperti yang telah kami sampaikan tadi, kami juga masih menunggu dan menanti kesempatan, memberi kesempatan ruang untuk Anda. Kami di sini akan menampung apapun itu komentar dan juga aduan yang ingin Anda sampaikan. Juga untuk ibu-ibu rumah tangga juga, dan juga calon ibu rumah tangga barangkali ingin ikutan bergabung juga boleh. Dan juga bagi pendengar kita yang ada dalam kota Melabuh, di luar kota Melabuh juga boleh ya, silakan saja di 0811-688-9697. Kira-kira di kesempatan pagi menjelang siang hari ini ada apa gerangan, atau memang ada aduan apa yang ingin Anda sampaikan? Barangkali memang sudah lama ingin disampaikan tetapi belum ada kesempatan, atau memang berhalangan gitu. Jadi untuk hari ini bisa Anda sampaikan di 0811-688-9697 pendengar. Namun di samping kita menunggu penelpon yang pertama sekali, kami yakin Anda berpartisipasi untuk di pagi yang cukup cerah ini. Kami akan menyampaikan dulu satu informasi yang kami kutip dari Melabuh .co.id, yaitu Puskesmas Merebo Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan pemberdayaan kader dalam rangka mendukung pembentukan forum kecamatan dan kelurahan desa sehat. Nah, kegiatan ini bertujuan mencetak kader yang mampu menjadi penggerak kesehatan di lingkungan masing-masing serta memperkuat peran masyarakat dalam mewujudkan desa yang sehat. Namun Kepala Puskesmas Merebo Desi Resita Kamis 2 Juli 2026 mengatakan Kecamatan Merebo memiliki 26 desa dengan 33 posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu peningkatan kapasitas kader menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pembangunan kesehatan di tingkat desa. Menurutnya pelatihan tersebut memberikan pemahaman kepada kader mengenai berbagai persoalan kesehatan yang ada di desa, termasuk upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Namun para kader juga dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi serta mencatat berbagai permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat. Hasil temuan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada petugas kesehatan dan aparatur kampung agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan permasalahan yang ditemukan. Namun Desi menjelaskan setelah pelatihan ini diharapkan seluruh 26 desa di Kecamatan Merebo dapat membentuk unit pelayanan kesehatan desa, kelurahan, UPKD ataukah yaitu jaringan atau jejaring puskesmas milik pemerintah di tingkat desa atau kelurahan yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan. Sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan usaha urusan kesehatan. Ia menambahkan kader yang telah mengikuti pelatihan diharapkan mampu dan memiliki waktu untuk membantu kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat serta ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan. Nah, melalui kegiatan ini Puskesmas Merebo berharap terbangun sinergi yang kuat antara tenaga kesehatan, pemerintah kampung, dan masyarakat dalam mewujudkan Kecamatan Merebo yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan. Nah, pendengar, itulah tadi satu informasi yang telah kami sampaikan di program Halo RRI. Bagaimana dengan pendengar kita? Silakan ya, kita masih menunggu dan menanti memberikan kesempatan di 0811-688-9697. Bagi Anda yang ingin bergabung dan ingin menyampaikan komentar dan aduan, dipersilahkan.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
8: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cut Nyadin Labo, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
9: RU1 Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
10: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
4: Baik pendengar, jangan kemana-mana, tetaplah di samping radio masing-masing ya. Dan juga seperti yang telah kami sampaikan, kami yakin untuk di hari ini, pendengar di mana saja berada, tetap semangat, tetap ceria selalu. Dan juga intinya untuk di hari ini tetap sehat ya. Kalaupun ada pendengar kita yang lagi sakit ataupun lagi kurang sehat ya, di rumah atau di rumah sakit, kami yang sedang menuntut tugas mendoakan semoga lekas sembuh. Baik pendengar, di program Halo RRI ini kami sampaikan kembali bahwa program Halo RRI setiap hari Senin ya, Rabu juga Jumat. Jadi bagi Anda yang mempunyai memang unek-unek ya dalam hati atau yang sudah disimpan selama ini bisa untuk dituangkan di sini di 0811-688-9697, atau memang ada aduan yang tahun-tahun kemarin belum kesampaian, bisa juga untuk disampaikan di saat sekarang ini. Kami menampung ya di via pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Jadi silahkan, baik buat pendengar kita yang berada di rumah atau juga yang berada di tempat kesibukan, di tempat aktivitas masing-masing juga boleh ya. Silahkan, apa yang ingin Anda sampaikan, kita memberikan kesempatan. Jadi tidak perlu ragu dan bimbang, tidak perlu jauh-jauh untuk ke instansi yang bersangkutan. Jadi silahkan saja, nanti kalau memang ada aduan yang ingin Anda sampaikan terkait yang telah disampaikan tadi, baik itu layanan kesehatan, layanan publik, layanan fasilitas umum dan sebagainya, kami yakin cukup banyak sebenarnya yang ingin Anda sampaikan. Mungkin bisa jadi karena kesibukan atau memang tidak malu-malu untuk kira-kira ini bisa terjawab tidak gitu ya. Tapi ya sepertinya tidak perlu ragu dan bimbang pendengar. Seperti yang sudah-sudah, setiap pertanyaan atau juga aduan yang Anda sampaikan langsung bisa terjawab bersama narasumber kita. Baik, di samping itu pendengar, sambil kita menanti penelpon kembali, kita akan mendengarkan dulu yang berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Terima Gunasi.
2: Satu Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saya Dr. Terandes Merah Budiman SHMH, senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.
4: Saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sujadin Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
5: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
6: Baik pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kami juga berharap Anda tetap ceria selalu, dan kami yakin juga Anda sedang mendengarkan program Halo RRI yang disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Melabuh untuk hari ini. Dan juga jika memang Anda tidak bisa juga untuk berpartisipasi hari ini, masih ada kesempatan di Senin yang akan datang dan juga hari Rabu. Karena seperti yang telah kami sampaikan, dalam satu minggu berarti ada 3 hari yang bisa untuk Anda bergabung di program Halo RRI ini. Nah, pendengar, di samping kesibukan Anda, kita juga masih menanti penelpon. Tadi juga sempat ada penelpon tapi sepertinya terputus ya. Jadi yang sempat terputus bisa dicoba lagi atau mungkin disebabkan jaringan. Bagaimana kabar Anda yang berada, pendengar kita dulu yang kita sapa nih, pendengar kita di Semelu dan di Aceh Jaya, Abdiah, dan juga pendengar kita yang berada di Calang, bagaimana kabarnya? Tutut ya, Pantai Cermin, dan juga Nagan Raya, di Tapatuan, Singkil, Biren, dan masih banyak pendengar kita yang berada di luar Aceh. Yang ingin bergabung juga boleh, silakan dipergunakan via pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Terkait dengan aduan yang telah kami sampaikan tadi, baik itu terkait dengan layanan publik, layanan kesehatan, fasilitas umum, dan sebagainya. Atau bisa juga terkait dengan sampah gitu ya, yang tak pernah habis-habisnya penyelesaiannya. Atau juga bisa bisa jadi terkait dengan hewan ternak yang berkeliaran, itu juga sama, tak akan pernah habis pembahasannya. Dan juga atau juga untuk ibu-ibu rumah tangga yang seperti kita tahu ya, yang namanya beberapa bahan pokok yang sering naik turun belum stabil ya, ini mungkin menjadi masalah dan kendala juga untuk ibu-ibu rumah tangga kita. Jadi silakan saja untuk dipergunakan via pesawat telepon kami di 0811 688 9697. Sebelum kita tuntaskan program Halo RRI di kesempatan pagi hari ini, nah pendengar, tentunya apapun kesibukan yang Anda sedang kerjakan, kami yakin Anda juga terus setia untuk mendengarkan Pro 1 RRI Melabuh di program Halo RRI.
5: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
6: Baik pendengar, tanpa terasa sampai di sini saja program Halo RRI untuk hari ini, dan juga intinya kita masih memberikan kesempatan kepada pendengar untuk di hari yang lain seperti yang telah kami sampaikan tadi. Nah pendengar, dengan berakhirnya lagu nanti, maka kita cukupkan sampai di sini program Halo RRI untuk hari ini. Selamat pagi menjelang siang, dan pendengar, salam paling manis dari kami yang sedang bertugas.

Baru saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecas HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
7: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
6: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
7: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
6: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama Pro 1 RRI Melaboh, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga kami yakin Anda masih terus tetap setia untuk mendengarkan Pro 1 RRI Melaboh, dan juga yang sedang mendengarkan dan juga sedang menonton atau menyaksikan melalui channel YouTube RRI Melaboh. Pendengar yang kemana-mana pendengar, karena kita masih bersama di program acara kami selanjutnya, yaitu dalam Indonesia Sehat nanti. Dengan tema dengan mencuci tangan cegah diri dari penyakit betuorah jaro. Nah, di sini pendengar kita juga sudah bersama narasumber kita. Bagi Anda yang sedang menyaksikan atau menonton atau mendengarkan, bersama narasumber kita yaitu bersama Nurse Hanifah Eskep, PKM Suaribe. Kita sapa dulu ini, assalamualaikum Ibu Hanifah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, apa kabarnya, sehat nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kira-kira dulu tahun, sudah berapa tahun kita enggak berjumpa ya? Atau memang enggak berbincang-bincang lagi nih terkait dengan kesehatan?
1: Sudah lama, sudah kayaknya sudah berapa tahun ya, sudah lama sekali kita enggak jumpa.
0: Sehingga sudah melihat juga merasakan banyak sekali perubahan-perubahan di RRI saat ini ya.
1: Oh, luar biasa sangat. luar biasa. Semakin apa? Semakin jaya, semakin bagus ya.
0: Atau ingin memperkenalkan diri kembali kepada pendengar kita juga boleh, Bu Hanifah, silakan.
1: Baik, saya bertugas di Puskesmas Suaribe. Saya bernama Nurse Hanifah Eskep. Saya di situ dari tahun 2002 di Suaribe. Dulunya saya bertugas di Puskesmas Johan Pahlawan. Kemudian juga pernah ke Dinas Pariwisata dan Olahraga. Kemudian juga saya sebelum ke Suaribe, saya ke rumah sakit. Di rumah sakit umum Cuk Nyadin Melabuh.
0: Jadi bukan hanya satu tempat gitu ya?
1: Ya, sudah ke apa namanya,
0: banyak berpindah tempat.
1: Iya, banyak berpindah tempat, banyak jumpa orang baru. Jadi banyak, paling tidak menjadi pengalaman dan ilmu untuk kita.
0: Oke, ini terkait dengan tema kita, Bu Hanifah, dengan mencuci tangan cegah diri dari penyakit bersama yang telah kami sampaikan tadi, betuorah jaro. Ini apa maksudnya nih?
1: Betuorah jaro itu kan dalam bahasa Aceh. Jadi program ini adalah program inovasi yang kami inisiatornya, selaku saya sebagai inisiatornya untuk membuat dalam bentuk baru sehingga program ini bisa jalan dan juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi judulnya itu pun harus bisa menginspirasi, karena memang kita berada di Aceh dan juga bahasa itu menentukan pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi betuorah jaro itu artinya dalam bahasa Indonesia yaitu bersihkan tangan serta jari yuk. Nah gitu, jadi bahasa Indonesia seperti itu. Jadi dalam hal ini mengajak nama judulnya itu betuorah jaro.
0: Iya, yang mudah, yang mungkin dengan tema yang mudah dipahami dan mudah dimengerti, Bu Hanifah ya. Baik, terkait dengan betuorah jaro ini, Bu Hanifah, ini kalau kita melihat dari tema kita, kita mendengar juga, ini sebenarnya seberapa penting kebiasaan mencuci tangan dalam menjaga kesehatan masyarakat ini?
1: Sebenarnya ini kan kalau orang berpikir ini kenapa sih harus cuci tangan gitu kan gitu. Padahal WHO, Badan Dunia, Badan Kesehatan itu sudah membuat penelitian. Jadi 50% 50% lebih bahwa cuci tangan itu sangat berpengaruh untuk kesehatan. Karena tangan kita ini adalah tempat atau garda terdepan untuk masuknya kuman ke dalam tubuh. Jadi otomatis apabila tangan kita itu mengandung bakteri atau kuman, jadi bisa memicu penyakit-penyakit yang diantaranya penyakit pernapasan, penyakit pencernaan, penyakit kulit, mata, dan sebagainya. Jadi pemicu pertama yang harus kita lakukan itu adalah mencuci tangan dengan bersih. Nah gitu. Jadi bersih saja tidak cukup. Maknanya seperti ini, karena kita kan punya tahapannya. Gitu. Ada tahapan sampai 6 langkah seperti itu. Jadi harus benar-benar dilakukan sesuai dengan caranya. Orang mencuci tangan seperti itu saja bagaimana? Jadi harus ada ilmunya dan juga betul-betul kita laksanakan itu jadi suatu hal mengakar di masyarakat bahwa pentingnya cuci tangan itu, karena memang tangan kita tidak tahu nih kita ke tempat mana, di situ ada kuman kita pegang, terus kita nanti pegang apa, jadi masuk dia ke dalam ini kita. Makanya nanti kalau

0: terjadinya iritasi. Karena kita kan pegang apa, kan sering mata kita tuh merah, kadang gatal gitu. Jadi terjadi iritasi seperti itu tidak ditangani, malahan menjadi efek-efek yang selanjutnya. Kemudian juga nanti di apa namanya, di kulit. Kan dulu kita ada tren kan, yang di, misalnya trennya seperti ini, ada scabies. Scabies itu terkena kepada orang-orang yang maksudnya penularannya itu cepat antar keluarga, atau juga yang berada di tempat-tempat yang seperti apa namanya, pesantren atau tempat-tempat yang memang ramai yang tinggal dalam satu tempat, nah gitu. Jadi proses penularan itu ya, pertama sekali itu harus dilakukan itulah cuci tangan yang benar. Kemudian juga penyakit lain seperti hepatitis, kemudian meningitis, dan juga sampai dengan dulu pernah ada kita di tahun 2019 itu COVID. Makanya karena memang apa namanya, cuci tangan ini merupakan suatu hal yang sangat penting, maka itu dibudayakan dulu saat kita COVID kan ada cuci tangan. Gitu. Kemudian juga dalam apa namanya, Rasulullah juga bersabda, kemudian riwayat apa namanya, Muslim, bahwa bahwasanya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian anhu ya apa namanya, an Nabi ya Rasulullah berkata bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu an sallallahu alaihi wasallam bahwa jika seorang di antara kita bangun dari tidurnya, maka janganlah ia langsung mencelupkan tangan ke dalam bejana, dalam bejana yang mengisi air, maka hendaknya lah dia mencuci tangan sampai 3 kali. Jadi begitu pentingnya Rasulullah sampai membuat seperti itu, bahwa ada hadis seperti itu. Rasulullah berpesan, bersabda bahwa cucilah tangan itu sejak kita bangun tidur. Maknanya kita tidak boleh bangun tidur, baik itu malam misalnya, atau juga kita tidur nanti pas siang, kita terus bangun tidur langsung makan atau langsung memegang hal lain. Makanya seperti itu sudah menjadi hal di budaya kita, bahwa oh kita nih sebelum makan kita cuci tangan, tapi nanti hal-hal yang lain kita tidak melaksanakannya. Gitu.
1: Baik, cukup menarik. Dan buat pendengar kita juga yang mau bergabung, silakan ya di 0811-688-9697 ya. Jadi Anda bisa bertanya langsung bersama narasumber kita. Bu Hanifah, ini kalau kita melihat memang pentingnya cuci tangan ya, tapi mungkin saya mewakili dari barangkali pertanyaan atau yang ingin ditanyakan masyarakat kita. Mungkin masyarakat kita sangat memahami budaya pentingnya cuci tangan, tapi banyak kita melihat juga masih malas gitu ya, malas untuk cuci tangan, atau juga bisa dikatakan masih mengabaikannya gitu ya. Itu penyebabnya apa sih? Apa karena satu hal, atau memang malas cuci tangan sebentar-bentar, atau gimana?
0: Ya sebenarnya itulah, karena kita kan belum orang melakukan sesuatu hal itu apabila dia tahu, kemudian setelah dia tahu, dia dia mau dan dia melakukannya. Jadi pemahaman, makanya program ini dilakukan supaya itu, bahwa masyarakat kita mengetahui pentingnya cuci tangan. Nah, jadi bukan hanya di petugas, di masyarakat umum, apalagi di petugas kesehatan, karena itu berisiko tinggi terhadap pasien. Jadi kalau memang orang medis, orang kesehatan tidak mencuci tangan itu dengan benar dan mau melakukannya dan sesuai dengan SOP-nya, makanya pasiennya ada terinfeksi. Karena pasien ini apabila dia berobat ke fasilitas kesehatan, dia sakit misalnya, dia bermalam atau misalnya dirawat di tempat fasilitas kesehatan, dan di situ nosokomial itu bisa, nosokomial itu jenis kuman yang akan terinfeksi lagi pasien yang dirawat. Apabila di situ memang ada kuman, maknanya seperti ini, apabila perawatnya itu tidak atau tenaga medisnya itu tidak mencuci tangan sesuai dengan prosedur, dan memang apa namanya, dilakukan kan sebelum, atau memang ada protap-protap dan SOP-nya itu, maka akan terinfeksilah pasiennya. Pasiennya yang atunya sakit perut, pulang ke rumah nanti ada lagi sakit yang timbul setelah dirawat. Nah, itu makanya pencegahan-pencegahan seperti cuci tangan ini betul-betul harus diterapkan. Memang agak rumit kalau kita pikir sebentar-bentar cuci tangan kan gitu. Memang seperti itu, karena memang kita tidak paham, tidak tahu, tidak jelas nampak di situ, oh di sini ada kuman, kita enggak boleh pegang. Enggak, tapi memang harus kita lakukan, karena memang tangan kita ini berisiko, karena kita nggak sadar nanti ada pegang apa, ada pegang apa gitu.
1: Ya, tapi dari penjelasan tadi sudah kita dengarkan ya Bu Hanifah, terkait dengan penyakit-penyakit apa saja yang akan timbul jikalau kita malas cuci tangan gitu ya. Walaupun mungkin dengan cuci tangan itu tadi Bu Hanifah sudah mengatakan bisa jadi sebagai untuk

0: cara pencegahan ya berbagai jenis penyakit.
1: Iya.
0: Tapi kalau boleh tahu kapan saja nih waktu yang paling dianjurkan untuk mencuci tangan ini?
1: Ya, waktu yang dianjurkan untuk cuci tangan itu kalau memang untuk kita ada sebelum makan, nah, kemudian sebelum beraktivitas, misalnya kita melakukan hal-hal yang memang untuk tindakan baik itu petugas medis ya kan. Jadi sebelum melakukannya itu memang ada 5 momen sebelum dan juga 5 momen sesudah, 2 momen sesudah. Jadi itu untuk medisnya. Kalau kita sebagai masyarakat umum, kita melakukannya itu dengan mencuci tangan sebelum makan. Okay. Kemudian saat kita menyiapkan makanan, sebelum kita menyiapkan makanan, terus kemudian nanti setelah kita berkebun atau juga membersihkan apa. Kemudian juga saat kita setelah merawat keluarga kita. Misal keluarga kita sakit, kemudian kita rawat. Setelah kita merawat, memegang, membantu yang sakit, kita yang sehat ini harus mencuci tangan. Nah, jadi proses cuci tangan itu seperti bangun tidur, kayak seperti Rasulullah bersabda tadi bahwa bangun tidur itu. Nah, jadi hal-hal itu harus kita lakukan karena memang misalnya anak-anak ini, anak-anak kita bilang di tempat-tempat funland atau tempat-tempat yang permainan-permainan, iya, saya saja itu kan di tempat funland itu beratus ya orang pegang-pegang tuh ya kan alat-alat itu. Kita kan nggak paham ini anak kita pegang di situ terus main-main apa segala macam. Kadang di situ ada telur cacing. Kita nggak paham telurnya atau misalnya di situ ada kotoran apa. Kemudian dia makan makanan itu. Misalnya nanti nggak ada cuci tangan setelah main-main di situ. Jadi makanya nanti anaknya kita cacingan. Kenapa cacingan? Karena itu higienya kita itu tidak kita jaga. Jadi seperti itu. Begitu juga orang tua. Orang tua tidak menutup kemungkinan untuk kepada anak-anak ya. Malahan kita orang tua pun saat kita memberi ASI kepada anak atau kita lagi menyiapkan makanan atau nanti bapak-bapak berkebun atau setelah membersihkan sampah, kok kita pikir apa sih cuci tangan bentar-bentar cuci tangan atau hal-hal sepele, tapi dia berefek sangat besar untuk tubuh. Jadi 50% lebih, mungkin kalau kita bilang 100 mau mendekati 100 tidak bisa, tapi WHO mengatakan 50% lebih. Dia tidak mengatakan 50%, tapi dikatakan 50% lebih. Arti lebihnya itu bisa 60-70% bisa mencegah penyakit di tubuh kita. Nah, seperti itu. Begitu pentingnya cuci tangan ini ya.
0: Tapi kalau kita melihat memang Bu Hanimah ya, dari cuci tangan ini bukan berarti untuk kita makan saja harus bersih, tetapi seperti Bu Hanimah katakan tadi, pentingnya mencuci tangan juga untuk kita makan ya juga, atau sebelum kita makan makanan atau minuman, tapi untuk kulit juga harus bersih tangannya untuk kita menggosok mata seperti Bu Hanimah katakan tadi ya.
1: Yeah. Ya,
0: tapi kita mungkin masyarakat kita tahu udah memang banyak paham cuci tangan itu sangat penting, tetapi apakah cara cuci tangan itu apakah sudah benar ya, atau memang sesuai standar kesehatan ini? Gimana Bu Anita?
1: Ya, makanya kan kemarin kami juga sudah sosialisasi dan juga edukasi di acara Car Free Day hari Minggu kemarin. Itu alhamdulillah sekali Bapak dari Bapak Said Azmi dari Kepala Dinas Dispora memberi kesempatan untuk kami untuk bisa mensosialisasi dan edukasi di program itu. Jadi di saat itu kami menyampaikan dengan singkat saja di situ karena memang kita di Car Free Day juga kami melakukan demo dan simulasi cuci tangan itu. Bagaimana kita melakukan 6 langkah cuci tangan itu. Karena menurut WHO 6 langkah cuci tangan itu harus dilakukan karena memang kenapa bisa membunuh kuman. Jadi kalau dia dilakukan dengan sabun, kita melakukan berapa menit itu 3-4 menit itu dengan sabun kita cucinya. Kemudian kalau dengan hand rub kita bisa memakai waktu 20-30 detik gitu untuk membersihkan kuman di tangan kita. Tahapan-tahapan simulasi itu terus kami sampaikan ke masyarakat, baik dalam hal anak sekolah, kemudian tempat-tempat umum, dan juga nanti seperti hari ini kami ke Radio RRI. Dalam hal ini maksud kami dan tujuannya bahwa masyarakat itu betul-betul memahami pentingnya cuci tangan dan harus dilakukan dengan benar. Jadi tidak asal cuci. Jadi kalau cuci itu tidak benar juga tidak bisa membunuh kuman. Kukunya juga tidak digosok, misalnya ujung-ujung jari tidak, sela-sela jari tidak, gitu. Jadi pentingnya ilmu mencuci tangan itu supaya kita memang betul-betul terhindar. Saya kemarin apa namanya bawa anak-anak ini ke hari liburan ya, liburan ke sekolah ini, saya pergi ke Funland. Saya teringat di situ banyak, maksudnya pegang ini, pegang itu, pegang mainan ini, pegang itu. Jadi terus pikir saya di sini ini sangat penting lah bahwa pekaan orang tua itu supaya anak-anak ini dicuci tangan setelah bermain ini, karena memang kita tidak paham ini di situ ada siapa yang megang karena berpuluh ya.
0: Karena umum ya bisa dikatakan.
1: Iya umum. Iya.
0: Iya. Tapi kan mungkin masyarakat kita yang belum paham. Yang ingin saya tanyakan sejak umur berapa anak-anak itu harus kita ajarkan mencuci tangan?
1: Iya, kami kemarin itu memang ke SD ke taman kanak-kanak itu dari mulai anak tiga tahun sebenarnya harus udah mengajarkan dari kecil ya maknanya ya kan kebiasakan gitu ya. Jadi kami kemarin juga ada program kami ke taman kanak-kanak PAUD dan juga ke anak SD dan juga sampai ke SMA. Jadi memang sudah dilakukan seperti itu supaya anak-anak ini sebelum makan memang dibiasakan untuk mencuci tangan. Jadi paling tidak dia memahami bagaimana pentingnya cuci tangan dalam sebelum makan itu. Jadi anak SD itu sebelum makan MBG kan sekarang ada MBG ya. MBG itu diberi makan kemudian kami mengharapkan anak-anak itu memang mencuci tangan seperti PAUD dan anak-anak taman kanak-kanak dan ibu urunya itu pun mengajarkan memang mendampingi mendampingi anak-anak ini supaya paling tidak benar dan mau melakukannya cuci tangan seperti itu.
0: Tapi kalau ini kita lihat seperti tema kita tadi Rahjaro ujungnya ya. Ini bagaimana sebenarnya cara orang tua mengajarkan kebiasaan cuci tangan kepada anak-anak atau Rahjaro? Ini kan perlu juga bimbingan atau arahan atau juga dari orang tua yang utama.
1: Kami sangat senang memang Rahjaro ini dalam bahasa Aceh. Kemudian kita sambilan juga mengedukasikan bahwa bahasa kita itu bisa nanti bisa dipahami oleh masyarakat luar Aceh. Jadi bahwa Rahjaro di Aceh Barat ini kita membudayakan seperti Pak kepala daerah kita Bapak Bupati Bapak Tarmizi juga menggalakkan sekarang pembersihan sampah. Jadi sejalan dengan Bektu Rahjaro ini kita pun kesehatan mengajak Aceh Barat sehat dengan Bektu Rahjaro. Nah, seperti itu. Jadi dimulai dari diri kita, dari diri kita, dari kemudian hal kecil keluarga, kemudian masyarakat sampai juga dengan daerah. Jadi hal itu serentak kita lakukan sekarang digencarkan untuk kebersihan lingkungan dan juga kebersihan diri ini. Jadi misalnya orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya supaya Bektu Rahjaro ini pentingnya Bektu Rahjaro makan jajan. Kami pun sekarang banyak kami buatkan ini video-video yang mengajak ada nyanyian-nyanyiannya supaya memang anak-anak ini lebih suka gitu, lebih mau gitu. Dan kami juga akan meluncurkan nantinya film animasi. Dan ini dalam proses masih proses pembuatan film animasi itu yang mengajak anak-anak ini. Jadi anak-anak ini kan kalau nonton film nanti kan film-film animasi yang memang untuk anak itu mau. Jadi dalam film itu mengajarkan bagaimana seseorang itu pas makan jajan
0: cuci tangan.
1: Dia tahu cuci tangan terlebih dahulu gitu, mau dia cuci tangan dulu terlebih dahulu. Jadi film-film animasi kayak itu kami buat nantinya ini dalam proses pembuatan juga. Nanti kami sampaikan apa yang ingin disampaikan dalam film itu bahwa pentingnya cuci tangan itu sebelum makan. Seperti itu.
0: Jadi kalau Rahjaro itu mungkin sama anak-anak lebih dipahami gitu ya.
1: Iya, Rahjaro. Jadi lebih paham dia karena kan kita banyak unsur di situ pesan yang ingin kami sampaikan bahwa kita melestarikan bahasa Aceh juga ya. Karena bahasa Aceh ini kalau di anak kecil ya, anak khususnya anak-anak kecil kadang ada enggak juga belum paham kali ini apa Rahjaro gitu kan. Tapi dengan adanya Rahjaro, Rahjaro itu cuci tangan. Nah, gitu. Jadi mereka paham bahwa bahasa Aceh itu Rahjaro dan juga membersihkan tangan serta tajari, ah gitu. Jadi mereka paham bahwa bahasa Acehnya seperti itu dan arti dan bahasa yang dia gunakan sehari-hari itu bahasa Indonesianya, berarti bersihkan tangan dan jari, gitu.
0: Iya. Tapi sejauh ini, walaupun kita melihat mungkin ada sebagian dari masyarakat kita sudah sangat paham Rah Jaro itu sangat penting. Tapi kalau Ibu Hanifah melihat sendiri untuk saat ini kan masih ada juga yang mengabaikan. Sejauh ini ada nggak kegiatan-kegiatan atau arahan-arahan di lapangan untuk memberikan bimbingan atau arahan kepada masyarakat kita di lapangan?
1: Iya, itulah sekarang ini lagi gencar-gencarnya ini kami Puskesmas Waribe, dalam hal ini Betul Rah Jaro, jadi memberikan edukasi dan sosialisasi, karena kita memberi kesadaran masyarakat itu tidak mudah, jadi perlu proses, maknanya kita terus melakukannya dan memberi informasi, karena begitu mudahnya kita mencegah penyakit. Jadi sehat itu mahal, maknanya. Jadi sehat itu mahal. Tapi dengan kita melakukan yang ringan-ringan ini, malahan kita mencegah daripada sakit ini dan tidak susah menjaga kesehatan ini. Maknanya seperti itu. Paling hal dulu yang perlu dilakukan tidak mahal, maksud saya. Maksud saya untuk menjaga kesehatannya tidak perlu kita buang uang, tapi cukup kita cuci tangan. Nah, gitu. Jadi sehat itu didapat. Nah, gitu. Yeah. Jadi apabila kita mengobati penyakit akan lebih susah, maknanya kita harus lebih bagusnya mencegah daripada mengobati. Nah, jadi cegah dulu, kalau kita sudah berikhtiar seperti yang kita lakukan, sudah mencuci tangan, kemudian sudah melakukan hal-hal yang sepertinya membuang sampah di tempatnya, kemudian juga nanti kita makan yang yang sehat, saya rasa kalau itu sudah dilakukan, seimbang kehidupan ini, jadi itu akan didapat, pola hidup sehat itu. Karena dalam pepatah Yunani, bahasa Yunani, mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Nah, di dalam jiwa yang sehat, kenapa harus seimbang jiwa dan tubuh itu? Karena memang didapatkanlah generasi-generasi cerdas yang sejauh ini kalau memang cacingan, kemudian gatal-gatal, anak-anak kita ini kan proses ke depan dia kan terganggu pertumbuhannya. Terganggu pertumbuhannya, bisa jadi nanti kalau cacingan jadi stunting dia, atau nanti kekurangan gizi dia, gitu. Nah, jadi makanya kemudian kalau gatal atau apa kulit dia nanti kan berpengaruh juga untuk pertumbuhannya mungkin.
0: Baik, cukup menarik. Nah, pendengar yang mau bergabung silakan saja di 0811-688-9697, barangkali ingin menanyakan ya tema yang telah kami sampaikan bersama narasumber kita Ibu Hanifah. Silakan pendengar ya, ini juga terutama untuk ibu-ibu rumah tangga, dipergunakan di 0811-688-9697. Baik, Bu Hanifah, ini kan seperti Bu Hanifah tadi mungkin memberikan edukasi, sosialisasi, ini sepertinya tidak segampang yang kita bayangkan. Ini juga tentu banyak tantangan, juga butuh waktu, namun apa nih tantangan yang dihadapi tenaga kesehatan dalam mengedukasi masyarakat terkait hal ini?
1: Iya, itulah seperti saya bilangkan tadi, bahwa orang mau berubah itu kan apabila dia sudah tahu dan kemudian sudah tahu dan memang melihat bukti nyata, kan seperti itu. Jadi kita memang menumbuhkan kesadaran ini butuh proses, dan kita pun tidak serta-merta, maksudnya seperti kita mengharapkan harus 100% gitu kan. Kita harapkan seperti itu memang harus 100% masyarakat ini mau, tapi paling tidak dari kita juga petugas kesehatan ini harus betul-betul mau dan memberikan contoh. Nah, seperti itu, bahwa kita ini yang garda terdepan untuk pelayanan kesehatan ini pun perawat-perawat dan juga medis-medis lainnya, juga kita memperlihatkan bahwa kita ini memang melakukan profesional dalam hal melakukan tindakan. Nah, jadi kita melakukan kesadaran diri bahwa kita melakukan cuci tangan, memang hal sepele, misal kita lakukan nanti memegang pasien misal, atau memegang luka atau memegang infus atau apa, memang sepele kita lihat, tapi hal itu berefek untuk pasien itu sendiri dan juga petugasnya. Gitu. Jadi kita tidak mesti hal melakukan operasi dulu, kita harus cuci tangan betul gitu, enggak, tapi hal-hal kecil yang kita lakukan itu juga berefek. Jadi saya rasa kalau memang semua mau dan juga semua melakukan itu di fasilitas fasilitas kesehatan dan juga tempat-tempat umum, mulai dari hal-hal kecil dulu. Jadi saya rasa masyarakat Aceh Barat kita mau sehat gitu. Apalagi nanti memang sudah apa gencar-gencarnya kita lakukan back to Rajaro ini, jadi pemahaman masyarakat bahwa mencegah itu penyakit sampai apa diobati kan lebih mengerikan, nanti mesti kita mengobati kan lebih lebih senang kita cegah gitu lah mungkin.
0: Baik pendengar, kita masih memberikan kesempatan yang ingin bertanya silakan ya di 0811-688-9697 dengan tema kita tadi yang sudah kami sampaikan, dengan mencuci tangan cegah diri dari penyakit back to Rajaro ujungnya. Apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, apapun yang kita kerjakan, apapun itu ya, harus Rajaro dulu Bu Hanifah ya. Bu Hanifah, sejauh ini apakah ada nih data atau kasus di lapangan yang menunjukkan dampak buruk akibat kurangnya kebiasaan mencuci tangan barangkali?
1: Ya, banyak, karena kasus ISPA juga kita di puskesmas ada berapa persen. Jadi kemudian kasus cacingan. Jadi anak-anak yang dengan cacingan memang apa namanya proses daripada makanan dan juga penyerapan di tubuhnya itu tidak ini. Jadi makanya kita gencarkan nih, mudah-mudahan berapa persen dari ISPA yang ada di puskesmas kita ini bisa menurun nantinya dengan ada prosesnya back to Rajaro ini. Nah, jadi apa namanya, karena berefek juga nanti ke apa namanya, ke program-program yang lainnya. Karena pertama kita melakukan cuci tangan, dan nanti kasus-kasus yang memang seperti nanti apa namanya skabies atau juga nanti dermatitis, kemudian juga kasus ISPA, batuk dan lainnya itu akan menurun daripada persentase yang berapa tahun yang lalu gitu. Jadi kedepannya lebih menurun gitu dengan adanya proses daripada Rajaro ini.
0: Tapi apakah ada hubungan nih Bu Hanifah antara kebersihan tangan dengan pencegahan penyakit? Seperti contohnya penyakit menular ya, seperti diare dan ISPA.
1: Ya, karena memang sangat-sangat penting sekali kita apa hubungannya. Karena memang apabila tangan kita ini memang tidak bersih, seperti yang saya katakan tadi bahwa kelihatannya kita memang nggak pegang apa-apa gitu kan. Saya nggak pegang apa-apa nih, tangan saya cuma seperti ini aja gitu, nggak megang. Kita nggak tidak paham, tidak tahu bahwa yang kita pegang di situ belum tentu di situ tidak ada berkuman. Jadi kan banyak kita nanti kasih ASI ke anak gitu, langsung memberikan ASI. Jadi kan kita pegang dia, kemudian kita ini berikan ASI ke anak. Jadi itulah proses-proses seperti itu tuh harus memang dengan ASI itu mencegah daripada semua penyakit. Tapi bagaimana kita itu menjaga agar apa namanya sekeliling anak kita dan diri kita itu bersih. Sebaiknya kita mencuci tangan dulu gitu. Jadi bisa jadi memang antibodi dari ASI itu sangat bagus, tapi kalau memang perilaku ibunya gitu tidak menjaga, bisa jadi menyebabkan penyakit gitu. Makanya penting sekali anak-anak itu apa namanya diare, kalau kena diare kepada anak kan sangat sayang, disayangkan sekali. Kita melihat apa namanya sampai dengan dia sebentar-bentar ini kan, jadi memang butuh apa namanya orang tua yang betul-betul menjaga. Dan juga cuci tangan ini seperti saya bilang tadi tidak mengenal usia, maknanya kita membiasakan dari kecil, kemudian dari remaja, dan juga sampai dengan apa namanya orang tua dewasa. Jadi tidak cuma diare yang kita sampaikan tadi, juga meningitis kita saya bilang tadi, hepatitis juga kita bisa pada tahap-tahap lanjut ya, pada tahap-tahap yang serius penyakitnya gitu. Jadi memang kalau kita bilang mencegah itu, inilah caranya. Salah satunya dengan mencuci tangan. Karena itulah tangan kita inilah yang pembawa vektor pertama masuk ke dalam tubuh kita. Gitu.
0: Jadi seharusnya budaya cuci tangan atau budaya Rajaro ini seharusnya orang tua dahulu ya. Maksudnya orang tua kita yang memberikan contoh kepada anaknya barangkali betul. Jadi kalau kita hanya menyuruh anak, kita sendiri tidak melakukan, tidak memperhatikan, mungkin barangkali anak pun bisa mengabaikan.
1: Karena memang kesadaran orang tua ini itu yang dicontoh anak. Anak bukan mengikuti perintah. Jadi dia yang lebih masuk itu kan orang yang dia lihat, ke perilaku dan apa namanya bagaimana orang tuanya itu dalam kehidupan sehari-hari itu bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Jadi kan apa namanya seperti yang kita bilang tadi bahwa mengajarkan sampai apa namanya anak-anak itu paham bahwa begitu pentingnya cuci tangan. Karena kita nanti dia di rumah sekolah kita nggak lihat apakah dia nanti dia tak cuci tangan, dia makan atau bagaimana. Jadi kalau memang dia sudah melihat orang tuanya dan dia terekam dalam dalam ingatannya bahwa penting ini cuci tangan, dia sebelum makan nanti di rumah sekolah dia cuci tangan. Jadi teringat, dia sudah teringat dalam kepala bahwa cuci tangan itu penting sekali untuk anak-anak dan juga remaja dan juga dewasa. Jadi seperti Bu Emma sampaikan tadi, sangat luar biasa memang kita role model untuk anak kita. Jadi memberikan contoh yang baik, di samping juga kita terus mengajak, misalnya menyuruh. Tapi kalau memang orang tuanya itu tidak, perilakunya tidak bersih, karena ber-PHBS, berperilaku hidup bersih dan sehat itu memang cuci tangan betul untuknya, tapi di rumah pun harus kita bersihkan, seperti yang disampaikan di hari Car Free Day kemarin sama Pak Bupati Aceh Barat, bahwa sampah kita tidak boleh buang sembarangan sampahnya. Sedangkan kalau misalnya kita perilaku kita buang sembarangan seperti itu, jadi anak itu walaupun kita bilang jangan buang di situ, dia tidak akan mendengar yang kita yang kita sampaikan. Jadi yang dia lihat dan dia dengar itu yang kita lakukan. Nah, dia sebagai contoh ulung ya, maksudnya orang yang mencontoh itu, itulah yang dia lihat di depan dia, itulah dia contoh. Kalau kita bilang oh jangan buang sampah, tapi besoknya kita buang di situ, dia nggak dengar. Itu
0: intinya bisa dikatakan dari hal kecil, bisa bilang kedisiplinan harus kita ajarkan kepada anak dan hal apapun gitu ya, walaupun kecil gitu ya.
1: Walaupun kecil, betul. Karena yang dia ingat itu nanti kedepannya, yang dia ingat itu hal kecil-kecil itulah yang kadang-kadang mengakar di kepala dia, bahwa seorang ibu ini memberi contoh, atau seorang ayah memberi contoh kepada anaknya untuk bisa melakukan hal-hal yang baik dan benar gitu.
0: Jadi kalau kita katakan kita buang sampah sembarangan, besok anak buang sampah di situ, loh nak kenapa buang sampah di situ, kemarin kan adik lihat mama di situ buang sampahnya.
1: Iya, betul sekali. Karena kalau kita bilang jangan buang sampah di situ, misal ayo cuci tangan, nggak cuci tangan misal, nanti apa, terus mamanya makan terus nggak cuci tangan, atau misalnya ibunya buang sampah di depan dia, besok kita bilang oh ya boleh nih makan, cuci tangan dulu, nggak dengar lagi dia. Karena kenapa? Perilaku ibunya yang dia contoh, bukan yang apa yang diucapkan. Jadi seperti itu. Jadi memang susah ya membuat disiplinkan diri, tapi kita berusaha untuk melakukan itu supaya menjadi contoh untuk keluarga kita dan paling kecil untuk keluarga, kemudian melebar ke masyarakat, nanti melebar ke daerah gitu.
0: Jadi lagi-lagi pentingnya orang tua gitu ya. Dalam mengajarkan anak-anak. Baik Bu Hanifah, ini seberapa besar sebenarnya peran tenaga kesehatan ini dalam mengkampanyekan pentingnya cuci tangan di lingkungan masyarakat sejauh ini?
1: Kami memang melibatkan semua lintas sektor, baik itu lintas program dan sektor, baik itu pak kecinya, kemudian juga camat, dan juga nanti sampai kemarin Bapak Bupati sudah melihat di Car Free Day. Jadi peran serta masyarakat ini sangat harus dilakukan, karena memang tanpa dukungan daripada perangkat-perangkat desa maupun perangkat daerah, maka program ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi apabila tidak ada hal-hal yang perlu ditekankan dalam hal melakukan ini supaya masyarakat mau, yang tidak ada bisa berjalan. Jadi makanya kami terus melakukan konsultasi dan juga berbentuk diskusi kepada Pak Kecik dan juga perangkat-perangkat desa untuk supaya program ini bisa jalan di masyarakat dan sejalan juga dengan program yang sudah disampaikan terus di pemerintah daerah dengan adanya buang sampah dan sebagainya. Jadi sejalan. Jadi sekarang kan kita menginginkan Aceh Barat ini sehat dengan adanya bersih dan sehat. Jadi bersih dan sehat itu dimulai dari diri dulu, kemudian lingkungan, dan juga nanti masyarakat besar. Jadi kalau diri kita tidak bersih, makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, lingkungan rumah yang kita duduk gitu tidak bersih, maka kita tidak bisa membuat Aceh Barat ini bersih. Benar. Ya, jadi harus dari hal kecil dulu. Dari hal kecil kemudian besar, dan juga membuat satu masyarakat itu sadar bahwa begitu pentingnya lingkungan bersih. Jadi kalau dikaitkan dengan agama, memang Allah indah. Itu. Allah mencintai yang indah-indah. Maknanya kalau sudah bersih kita, lingkungan bersih, malaikat pun mau. Kalau sering bilang malaikat mau dekat tuh kalau bersih, kalau indah seperti itu. Ini kita lihat rumahnya enggak seperti itu-itulah, kotor. Jadi kita sekarang mau minta kepada Allah doa, malaikat aja enggak mau masuk tuh karena memang kotor. Nah, seperti itu. Jadi supaya kita kita dicintai oleh Allah. Jadi kan istilahnya zaman dulu kebersihan tuh sebahagian dari iman.
0: Iya. Ya, baik, kebetulan gitu. Ada penelpon, kita terima dulu ya Bu Anipa. Ya. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Ya, waalaikumsalam, siang juga ini.
0: Dengan Bapak siapa ini? Dengan Bang Hai ya, Bang Hai di Samatiga. Baik Bang Hai, ini silahkan. Ada yang ingin ditanyakan bersama narasumber kita.
2: Ya begini Bu Anipa ya.
1: Iya Pak.
2: Jadi ini hal yang sering kita temui di kampung-kampung Bu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Yang pertama masalah cuci tangan tadi ya.
1: Iya. Yeah.
2: Itu seringkali terjadi ya di kota pun nggak tahu saya. Ini yang seringkali di kampung. Yeah. Yang kedua masalah kadang-kadang dipegang kue ngantar sama kita barang 20 meter ini itu dia tidak pakai dia terus sama tangan tidak sama kita gitu ya.
1: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah.
2: Nah, yang ketiga,
1: yeah.
2: Banyak juga orang-orang kampung kita, kadang-kadang kita bertamu ke rumah dia, bikin kopi di belakang dia, habis satu gelas kita bikin kopi, berapa tamu, misalnya dua atau tiga, yeah, yeah. Dia bikin kopi, kadang-kadang sendok yang apa yang dipakai, itu dipakai rasain dia,
1: yeah.
2: Jadi ditaruh lagi di gelas itu,
1: yeah. Bawa sama kita. Yeah, yeah, yeah,
2: itu
1: Pak.
2: Seringkali yang terjadi yeah. di lingkungan kita ya.
1: Betul, betul, betul. Mm-hmm.
2: Nah, katanya ini coba dia rasain, manis enggak? Nah, yeah. Dia udah dirasain tadi ya, sendok yang dia rasain itu dimasukkan lagi ke gelas yang diingantarin sama kita.
1: Yeah,
2: itu
1: yeah,
2: banyak yeah. kali yang terjadi di lingkungan. Lalu bagaimana Bu memberikan pandangan perspektif pada masyarakat kalau hal-hal itu kan masih ada.
1: Yeah.
2: Ya kan ini apalagi kayak Bu bilang ini, cuci tangan ini hal yang penting, hal yang krusial.
1: Betul, ya betul, kan? Betul Pak, betul.
2: Ini hal-hal lain kan gitu juga. Ini belum ada Bu.
1: Yeah.
2: Ini ada juga.
1: Yeah.
2: Ya, habis dia bikin kayak gitu sama kita, lalu lingkungannya agak jorok, kotor gitu ya.
1: Yeah.
2: Itu masih ada Bu ya. Itu bagaimana solusinya supaya hal-hal itu Bu.
1: Yeah.
2: Dan pun juga kita yang sebagai orang yang bertamu, tandanya udah dibikin kopinya, udah bikin ini, udah dikasih kue. Enggak kita makan bagaimana responnya itu ya.
1: Iya. Kita makan pun ya.
2: Kadang-kadang, ini kopi, saya nggak usah Bu. Baru saja minum di rumah deh. Dia udah tahu ya kan.
1: Iya.
2: Karena seharusnya kan, takaran untuk gula dan kopi itu harus ada tiap rumah tangga itu. Terus seandainya datang tamu nanti, jangan ada lagi ambil sendok itu.
1: Yeah.
2: Kopi habisnya dikocok habisnya dia rasainnya, sendok dimasukkan gelas lagi. Itu dibawa sama kita lagi kan.
1: Iya.
2: Masih banyak yang terjadi di kampung-kampung yang terpencil barangkali dari kota. Itu Bu mohon penjelasan Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Bang Haidi sama tiga. Mungkin itu bisa dikatakan karena budaya kebiasaan ya Bu Anipa ya. Oke, silakan Bu Anipa.
1: Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat menarik dan memang betul-betul logika dan realita yang terjadi di masyarakat kita. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa saat penting kita mencuci tangan itu, yang pertama itu kan saat menyiapkan makanan, kemudian juga saat kita melakukan sebelum makan, kemudian saat kita memegang sampah atau misalnya kita memegang membersihkan kebun, kemudian juga kita setelah selesai kita dari kamar mandi atau WC, kemudian juga nanti kita setelah merawat orang sakit atau keluarga kita yang sakit, itu harus harus kita cuci tangan. Jadi kesadaran daripada masyarakat ini memang seharusnya sangat penting, seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa Rasulullah juga mengatakan bahwa kita memang harus menjaga mulut dan tangan, artinya bahwa kita akan selamat. Jadi mulut itu yang disampaikan oleh Rasulullah bukan cuma berkata-kata, tapi kita bagaimana kita menjaga agar tangan kita dan mulut kita ini terhindar dari yang kotor-kotor tadi. Mm-hmm. Nah, jadi salah satunya dengan yang tadi seperti kita mencuci tangan. Mm-hmm. Jadi kalau memang kita menyajikan kepada apalagi di warung-warung atau kita menyajikan ke orang lain, memang tidak bolehlah kita merasakan makanan itu dengan sendok yang sama kita berikan lagi kepada yang yang orang yang kita sajikan. Ya, otomatis kan kita memang harus mengedukasi hal-hal itu. Mm-hmm. Makanya kami sangat gencar-gencarnya sekarang, Pak, terus mengedukasi dan sosialisasi bahwa hal-hal yang seperti itu memang di samping juga kita beretika, maknanya beretika kepada sebahagian etika juga, dan juga perilaku dan kebiasaan. Mm-hmm. Nah, kebiasaan, karena memang kebiasaan yang belum betul itu harus kita beri pengertian. Mm-hmm. Dan apabila dia diketahui dan dipahami oleh masyarakat, maka hal itu bisa berubah. Mm-hmm. Seperti saat penyajian tadi, saat penyajian di samping juga kita tidak boleh seperti itu yang Bapak sampaikan tadi, dan juga saat menyiapkan makanan kita, di situ ada unsur etikanya juga. Mm-hmm. Unsur etikanya supaya maknanya kesehatan, iya, dan bagaimana kita memberikan rasa nyaman kepada orang lain. Jadi makanya penjual-penjual di waktu di Car Free Day itu, saya sampaikan selintas waktu edukasi bahwa saat sebelum kita menyiapkan makanan. Nah, jadi para pedagang-pedagang ini harus paham bahwa saat belum menyiapkan makanan, kita harus mencuci tangan, dan saat pun kita memberikan makanan kepada konsumen, kita pun harus betul-betul menjaga daripada etika kita, atau juga kebersihan tangan kita, kebersihan dagangan kita, dan juga bagaimana supaya konsumen itu percaya dan nyaman dengan masakan kita. Nah, jadi maka hal itu memang kita terus berusaha melakukan edukasi, cuman kini mungkin batas-batas wilayah di Puskesmas sama tiga juga nanti akan ada juga seperti ini gitu, memberikan seperti edukasi-edukasi seperti itu. Tapi yang jelas kita inginkan ke RRI seperti ini, seluruh Asia Barat mendengarkan, sama-sama mendengarkan bagaimana proses daripada mencuci tangan itu sebelum menyiapkan makanan. Dan juga nanti kemudian saat kita memberikan makanan, bagaimana cara etika kita supaya konsumen itu terjaga dan juga aman dan percaya. Mungkin demikian.
0: Baik, untuk Bang Haidi sama tiga itu jawabannya, semoga sudah memberikan satu kepuasan tersendiri. Dan juga untuk pendengar yang lain, kalau mau bergabung juga boleh. Ibu Hanifah, ini kan dari tadi kita membahas sesuatu yang sangat penting itu ya, mencuci tangan. Seperti kita kita sampaikan tadi atau Ibu jelaskan tadi ya. Tapi bagaimana, apakah penggunaan air bersih juga mempengaruhi nih efektivitas mencuci tangan?
1: Iya, karena memang ada 6 langkah. Dalam cuci tangan itu ada 6 langkah menggunakan air mengalir. Maknanya kita melakukannya di tempat yang memang mengalir airnya, mencuci tangan. Jadi kan kita mencuci tangan dalam satu tempat seperti itu. Jadi di situ semua kita cuci dari awal, kita taruh sabun, kita pakai lagi air itu, tidak itu tidak bisa, tidak memang tidak boleh. Artinya yang dimaksud dengan kita mencuci tangan itu memang di tempat air yang mengalir. Jadi apabila kita sudah mencuci tangan, air itu mengalir, dan 6 langkah itu kita lakukan. Yang pertama, kalau misalnya 6 langkah itu ada lagunya dan musiknya, Bu Emma. Jadi kalau memang boleh, saya nanti di akhir-akhir nih saya akan nyanyikan lagu Bek Tu Orah Jaro itu dalam bahasa Aceh. Jadi yang penting sekali dipahami, ada 6 langkah cuci tangan. Dan saya sampaikan 6 langkah cuci tangan ini supaya semua kita tahu. Yang pertama kita melakukannya menggosok telapak tangan. Itu juga langkah-langkahnya. Menggosok telapak tangan, kemudian menggosok punggung tangan kiri dan tangan kanan, kemudian juga sela-sela menggosok ke sela-sela jari, kemudian juga menggosok punggung jari kita, sela-sela jari, punggung jari, kemudian tangan kita tuh saling mengunci, tangan kita saling mengunci, kemudian juga ujung jari diputar, nanti diputar di tangan kanan dan sebaliknya juga di ujung jari sebelah tangan kiri, kemudian ujung jari diputarkan, ujung jari diputarkan di telapak tangan kedua. Itulah proses bagaimana 6 langkah itu betul-betul kita lakukan, dan juga dilakukan itu cuci tangan itu di air mengalir.
0: Tapi apa adakah solusi nih jika suatu tempat itu bisa dikatakan sulit mendapatkan air bersih untuk mencuci tangan?
1: Kalau misalnya tidak di suatu tempat tidak ada kita dapatkan banyak air mengalir seperti itu, kita bisa mengambil sedikit aja air, tapi artinya kita menggosok tangan seperti tahapan tadi, tapi tetap dia itu tidak boleh dalam tempat itu juga. Maksud saya ambilkan air sedikit dengan berhemat-hemat, maksud saya dengan sedikit, yang penting tangan itu tercuci dan juga nantinya air itu tidak lagi masuk ke dalam air cuci yang sama, atau juga jangan dimasukkan juga tangan dalam tuh dicuci-cuci seperti itu juga tidak boleh. Jadi tidak mesti air itu harus banyak, tapi yang disebut di situ air itu harus dicuci, tidak boleh dimasukkan dalam satu tempat, atau dimasukin tangan dalam satu ember dicuci dalam itu semua gitu. Itu yang enggak boleh.
0: Ya. Ini sebelum kita menuju ke closing terakhir, apa lagu Raja Roy ingin disampaikan, silakan mungkin bisa dinyanyikan.
1: Boleh. Jadi saya memang membuat sendiri dalam lagu bahasa Aceh, nyanyi lagu bahasa Aceh itu Tua Raja Roy, dan kemudian nantinya akan ada juga launching daripada maksudnya film animasi saya, animasi yang saya buat tentang Back to Raja Roy ini. Jadi mengajak anak-anak dan juga ibu-ibu dan yang lainnya, orang dewasa melihat film ini. Jadi kalau ini lagu Back to Raja Roy ini saya juga lagunya saya nyanyikan ya Bu Emma ya. Saya ini bukan penyanyi ya, tapi berusaha untuk supaya anak-anak dan kita ini menyenangkan untuk cucu ya.

0: luar biasa ya.
1: Terima kasih.
0: Ini sebenarnya lagu ini untuk menambah motivasi.
1: Iya, motivasi.
0: Gitu ya. Jadi untuk bisa menambah semangat anak-anak agar lebih rajin lagi.
1: Betul.
0: Mencuci tangan. Tapi ini juga memang diakui harus lagi arahan banyak-banyak dari orang tua.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Baik Bu, ini karena waktu juga ya, walaupun sangat menarik ini. Ini apa pesan Ibu Hanifah kepada masyarakat agar lebih disiplin dalam mencuci tangan?
1: Baik, pesannya singkat saja bahwa kita terus bisa memotivasi diri untuk melakukan pencegahan penyakit dengan jalan betul-betul kita budayakan dan mengakar pada kalangan masyarakat bahwa mencuci tangan itu sesuatu hal yang penting untuk mencegah penyakit. Nah, jadi budayakan cuci tangan sampai dengan kita betul-betul paham dan juga mau melakukannya.
0: Itu saja.
1: Ya.
0: Baik, mungkin untuk di kesempatan pagi menjelang siang hari ini pendengar, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, yaitu di program Indonesia Sehat ya, dengan tema tadi, dengan mencuci tangan cegah diri dari penyakit Petuora Jaro, bukan main luar biasa ya.
1: Terima kasih.
0: Ini memang sangat dibutuhkan lagi-lagi kembalinya kepada orang tua, karena seperti tadi dari hal-hal yang kecil dulu.
1: Iya,
0: baru sampai ke lingkungan,
1: betul,
0: gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Baik pendengar, sampai di sini saja. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Hanifah dapat bermanfaat, bisa menambah ilmu yang kita tidak paham jadi paham, yang tidak kita tahu jadi tahu, ya. Jadi tidak perlu lagi jauh-jauh untuk menanyakan. Jadi kalau memang bagi pendengar kita yang masih kurang mengerti, bisa kembali nonton ya, nonton
1: baik.
0: Nanti bisa nonton di YouTube program Indonesia Sehat. Jadi lagi-lagi didengarkan, ajak anak-anak juga ikut menonton bahwa pentingnya kesadaran kita semua untuk mencuci tangan.
1: Betul sekali.
0: Baik Bu Hanifah, terima kasih atas waktunya.
1: Iya, sama-sama.
0: Mudah-mudahan sukses selalu ya.
1: Amin.
0: Tetap semangat. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa berbincang-bincang lagi dalam program Indonesia Sehat dengan tema yang lain.
1: Baik, terima kasih.
0: Baik pendengar, sampai di sini program Indonesia Sehat, semoga dapat memberikan satu kepuasan di samping kesibukan pendengar di mana saja berada. Tak lupa dari studio kami ucapkan selamat siang dan juga salam paling manis dari kami yang sedang bertugas.

Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jenis Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: Saat ini Indonesia resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir mulai bulan Agustus 2026. Salam olahraga, senang sekali Demi Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026

melalui Ivan Perisic pada menit ke-53. Portugal kemudian menyamakan kedudukan lewat penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68 setelah pelanggaran terhadap Renato Vega dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonzalo Ramos

0: pertama yang terlewat tadi di Piala Dunia 2026, pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos, evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim, sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janis Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janis dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janis dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janis dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Di kabar sepak bola dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh, dan Luka Manalo.

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya suatu wadah, satu liga, bahwa insya Allah

0: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
1: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraga itu pasti ada.

0: menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak, nah itu ya, dan insya Allah akan menghasilkan atau membuahkan industri yang sehat ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karis Marit, 73 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengarkan disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

Ija tarok sinalih padi, si Ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Habagitanyo. Bek duo ni ikut Habagitanyo tip-tip urau pohtiblah lehplu sampoan pohsa lihu. Bak frekuensi kamu sekurun 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Satu Melabuh 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa sambil kita menanti yaitu siaran langsung salat iman untuk hari ini, kami akan menemani Anda dan mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran yang sudah kami persiapkan.

0: Baik, pendengar, seperti yang telah kami sampaikan bahwa untuk selanjutnya kita akan segera bergabung dengan mengikuti secara langsung salat Jumat untuk hari ini langsung dari Masjid Baitul Makmur Melaboh. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Membantu mencocokkan titik.
2: Sebentar gurau oleh hati berada di atas mimbar sampai selesainya pelaksanaan salat Jumat. Selanjutnya kami sampaikan sedekah Jumat tanggal 26 Juni 2026 berjumlah Rp7.696.000, berjumlah Rp7.696.000. Selanjutnya tata laksana Jumat pada hari ini tanggal 18 Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 Juni 2026 miladiah sebagai berikut, yang bertindak sebagai khatib Tengku Haji Abdurrani Adian, anggota NPU Provinsi Aceh, yang bertindak sebagai imam Tengku Haji Nurul Hadi SSMA, dan yang bertindak sebagai muazin Tengku Aniswa. Pelaksanaan salat Jumat ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Melaboh pada frekuensi 97 MHz. Tersenggara kerjasama Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat dengan Radio Republik Indonesia Melaboh. Demikian dapat dimaklumi dan terima kasih.

إنك لا تحبس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Puji syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah memberi kita umur panjang, sehat badan dari Muharram tahun yang lalu. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dengan bulan Muharram di tahun ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh para keluarga dan sahabat Rasulullah sekalian. Para hadirin yang dirahmati Allah, mari sebagaimana biasa sebelum kita membaca rukun-rukun al-khutbah, sejenak khatib ingin menyampaikan beberapa tausiah dan tazkirah yang menyangkut dengan hijrah untuk menuju kepribadian yang lebih bertakwa. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bulan Muharram dikenal dengan bulan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, melewati padang tandus yang gersang. Panasnya kalau siang bisa membakar kulit, dinginnya kalau malam menusuk ke tulang sumsum. Harta yang dibawa pun, apa saja yang sanggup dan mungkin untuk dibawa. Pertanyaannya, kok mau-maunya Rasulullah dan para sahabat berhijrah? Apa yang mereka cari? Apa pula yang mereka perjuangkan? Jawabannya adalah memperjuangkan iman dan takwa. Maka dalam momentum Muharram ini, paling kurang ada tiga hal yang harus kita hijrah darinya. Mudah-mudahan kita akan menambah ketakwaan dan juga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mari kita melakukan dari hijrah dari sebuah kebodohan. Kebodohan ini adalah merupakan suatu musuh bersama, karena kebodohan inilah yang bisa menjerumuskan manusia kepada banyak hal. Apalagi kebodohan tentang ketuhanan, apalagi kebodohan tentang cara dan sistem peribadatan, dan juga kebodohan tentang hal-hal yang lain akan menjerumuskan kita kepada lembah yang sangat hina. Dan di sisi lain, kemuliaan itu terletak pada ilmu yang kita miliki. Semua kita mengenal
dan mengetahui kenapa Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Kenapa Allah memerintahkan para malaikat, makhluk yang sangat mulia, untuk bersujud di hadapan Adam? Jawabannya, karena ilmu yang dimiliki oleh Adam itu sendiri. Maka oleh karena yang demikian, mari kita hijrah dari kebodohan dengan cara menggiatkan dalam rangka menuntut berbagai disiplin ilmu. Apalagi yang namanya ilmu agama, ilmu akidah, dan ilmu-ilmu cara beribadah. Karena kita sebagai hamba Allah, orang yang beragama, dituntut di hadapan Allah kita untuk beribadah. Ibadah itu tidak mungkin kita lakukan kalau dengan memiliki ilmu pengetahuan tentang ibadah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, menuju kepribadian yang takwa itu, mari kita berhijrah dari kelalaian. Dari ghafilin ataupun dari raflah. Secara umum, manusia ini terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, ad-dhakiruna ilallah. Mereka selalu ingat kepada tanda-tanda kebesaran Allah yang dinamakan dengan zakirin. Sementara di sisi lain, ada juga golongan manusia al-ghafilun, ghafilin ataupun ghaflah dari mengingat tanda kebesaran Allah. Al-Quran menjelaskan ciri-ciri khas orang yang ghaflah itu, ciri-ciri khas orang golongan ghafilin itu, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau memahami. Bukan tidak paham, tapi tidak mau memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka paham, tidak, tetapi seolah-olah tidak memahami. Itulah artinya mereka tidak mau memahami. Punya hati, tapi tidak mau memahami. Ciri yang kedua, mereka punya mata, tetapi tidak mau melihat. Mereka tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka tidak menjadikan alam semesta ini sebagai i'tibar, sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Dan akhirnya mereka akan terkontaminasi.

Dan yang paling sadis, ayat belum berhenti di situ. Balhum azal. Bukan sekedar seperti binatang. Balhum azal. Bahkan mereka lebih rendah derajatnya dari binatang itu sendiri. Siapakah mereka? Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang tergolong, termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai. Untuk menambahkan, menjadi diri kepribadi yang takwa, mari kita hijrah dari berbagai kelalaian-kelalaian, dan kita akan sadar apa yang diwajibkan Allah dan kewajiban apa yang harus kita lakukan. Itu yang kedua. Sementara yang ketiga, yang terakhir, mari kita hijrah dari kesibukan. Ini memang nampaknya hampir sama, tapi berbeda. Kita tahu bahwa dengan berbagai prosip, dengan berbagai profesi dan posisi yang kita miliki ini, dipastikan kita akan disibukkan dengan berbagai tugas, dengan berbagai tanggung jawab, tugas dan kewajiban. Tapi mari kita memanage kesibukan-kesibukan itu menjadi kesibukan ukhrawi, di mana kita melakukan berbagai kesibukan, tapi di sisi lain kesibukan yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Misalnya kita seorang pemimpin, sudah jelas banyak kesibukan, tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tapi jadikan tugas dan tanggung jawab yang kita emban untuk bernilai ibadah. Dengan kita berniat, tugas ini, tanggung jawab ini yang kita lakukan adalah untuk berkemanfaatannya, untuk bermanfaat, untuk umum dan untuk umat. Karena yang bisa mengubah kegiatan ini dari duniawi ke kegiatan ukhrawi itulah an-niyah. Rasulullah menyatakan, innama a'malu binniyat. Perbuatan yang kita lakukan itu bisa mengubah dari posisi, tugas dan tanggung jawab secara aturan dan duniawi, tapi kita bisa alihkan tugas yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Akhirnya tergolonglah tugas yang kita lakukan itu tugas ukhrawi. Sesibuk apapun kegiatan yang kita lakukan, kalau itu bernilai ibadah, itulah kesibukan yang bermanfaat bagi kita semua. Tapi alangkah sayang, seribu sayang, kalau kita punya kesibukan, dan sudah pasti kita punya kesibukan semuanya, tapi kesibukan itu tidak bermanfaat untuk kita sendiri, tidak bermanfaat untuk umum dan untuk umat, maka kesibukan itu membuat kita hampa. Kesibukan itu membuat tidak bernilai ibadah, dikarenakan niat yang kita pakai bukan untuk mencari ridha Allah dan bukan untuk menambahkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena yang demikian, dengan tiga hijrah ini yang kita lakukan, mudah-mudahan jadilah momentum Muharram ini untuk kita meningkatkan kepribadian kepada Allah dalam rangka melakukan amal dan ibadah, dalam melakukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya inilah yang sanggup saya sampaikan. Sekarang kita beri membaca rukun-rukun khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, sayyidil mursalin.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Sawu sufufakum luruskan so rapat dan lebih. Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. الأحمر. اللهم صل. اللهم صل.

0: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu siaran langsung salat Jumat untuk hari ini.
1: Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam cantik.
3: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya, Dr. Cut Putri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Cutjadi Melabu, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

0: Hei, Bosman. Ni piyuh ile.
1: Jiur bagi cik.
0: Enggak ada puta-puta sabi ngengari. Ni je gupi gupi ile yo.
1: Jiur bagi cik.
0: Ija bagu bengku ile nya. Ino duduk taulon. Hei, doki. Tambah gupi sepotu.
1: Jiur bagi cik.
0: Ha, dah baju badai-badai ile ya. Nampak kecang-kecang ni cik.
2: Oh, nyopah dah kamu rempah dengan roh bagi cik. Lagi nyopah bagi cik. Di lona, kemung tanya yang bak rona. Iban cara aji menyodanya mengantisipasi bahaya gempa pak cik. Pu na cara anan pak cik.
3: Oh munyonya nu danyong di baulun nyo yang ulun depu. Lagi nyo munyo tiba-tiba na gempa bagah-bagah ni tubi dari rumah. Ah tak minta laju tempat yang aman usahakan tanyo be panik. Dan bagi kita nyo yang tinggal babine laut bebagah-bagah ni pelung dan menyona nu dengar. Su alarm pertanda tsunami bagah ni peluang bak tempat yang aman. Iklan layanan masyarakat nyong dipedruh oleh LPP RR.

Ija taruh sinalih padi, si Ija pepe, si gunca dua. Ba RRI Prosa, tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Habagi Tanyo. Bek 2 yang ikut Habagi Tanyo tip-tip urau poh tiblah lehepto sampoan posa lehu. Bak frekuensi kamu sekurang 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

Halo pendengar, kembali lagi di segmen trivia unik seputar Piala Dunia FIFA. Kali ini kita bahas fakta-fakta yang mungkin jarang Anda dengar. Tahukah Anda, bola yang dipakai di setiap Piala Dunia selalu punya nama khusus. Misalnya di Piala Dunia FIFA 2010, bolanya bernama Jabulani. Uniknya, banyak kiper mengeluh karena bola itu dianggap terlalu liar dan sulit ditebak arah pantulannya. Lalu, ada fakta menarik soal kartu kuning. Di beberapa pertandingan panas, wasit bisa mengeluarkan kartu sampai satu genggam. Salah satu laga paling keras dalam sejarah terjadi di Piala Dunia FIFA 2006 antara Belanda dan Portugal yang dijuluki Battle of Numbers. Bayangin, total ada 16 kartu kuning dan 4 kartu merah. Wasitnya pun capek keluarin masukin kartu. Oh iya, ada juga pemain yang punya kebiasaan unik sebelum bertanding. Ada yang selalu masuk lapangan dengan kaki kanan dulu, ada yang harus dengar lagu tertentu, bahkan ada yang pakai kaos kaki keberuntungan. Dan ini yang mind-blowing, rumput stadion Piala Dunia dirawat super serius, tingginya bahkan diukur sangat detail, supaya bola bisa bergerak sempurna. Jadi bukan cuma pemain yang dipersiapkan, rumputnya juga latihan. Makanya Piala Dunia selalu penuh cerita unik, dari bola, pemain, sampai hal-hal kecil yang gak disangka ternyata sangat penting.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: Bang, kopi satu gelas, Bang.
3: Kemana tuh Pak Hasan? Pagi-pagi begini udah jalan dengan sepeda.
2: Pak Hasan, mau kemana? Mampir dulu lah, ngopi sini.
4: Ya, baik Om Karim. Terima kasih. Pagi-pagi sudah di warung, Om.
2: Ngomong-ngomong pagi-pagi begini, mau kemana, Pak?
4: Biasalah, Om. Selesai salat subuh, sekalian olahraga, Om. Oh ya, Om. Kebetulan mumpung ketemu sama Om, daerah kita ini kan sering gempa, Om Karim. Nah, bagaimana ya, Om, cara mengatasi bahaya gempa?
2: Wah, wah, wah, Pak Hasan nih, pagi-pagi sudah kasih soal untuk saya. Setahu saya begini, Pak, kalau tiba-tiba ada gempa, cepat-cepat keluar dari rumah, ruang kerja, atau gedung. Dan kita jangan sampai panik. Dan apabila terdengar suara alarm tsunami, usahakan cari tempat yang lebih jauh dari tepi pantai. Ingat, bila ada gempa dan tsunami, agar kita tenang dan menghindar dari bencana, segera mencari tempat yang lebih aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Melabuh.
5: Baik pendengar, tanpa terasa waktu juga yang memisahkan kita, maka sekaligus dengan berakhirnya lagu berikut ini nanti, maka kita cukupkan sampai di sini. Tugas saya menemani Anda untuk hari ini. Selamat siang, selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Untuk Anda yang memiliki bakat dan hobi bernyanyi, jangan lewatkan program Nyantel, nyanyi lewat telepon di udara.

Sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811-6889-697. Sekali di udara, tetap di udara.

Ija taro sinalih padi si ija pepe si gunca dua. Ba RRI Prosa tanyau merawi tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na di kampung cedara atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Habag Ditanyo. Bek 2. Ni ikut Habag Ditanyo, tip-tip urau, poh tiblah lehepto, sampoan, poh sa lehu. Bak frekuensi kamu, sekurun 7 MHz. RRI Radio Tanggap Bencana.

0: penyakit yang ditimbulkan akibat rokok tidak dalam seminggu setelah dia menghisap, namun butuh waktu. Itu waktunya sekitaran 10 tahun sudah mulai ada gejalanya. Dan penyakit yang ditimbulkan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Kalau kita lihat, cuman untuk di lingkungan rumah sakit kita selalu kita menghimbau tidak merokok di lingkungan rumah sakit, karena ini adalah kawasan bebas tanpa asap rokok.
2: Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dengan pola hidup sehat dan pemahaman tentang kesehatan sejak dini, kita dapat menjaga dan terhindar dari penyakit dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, yuk, sudah saatnya kita tahu tentang kesehatan apa saja yang harus kita lakukan dan ketahui.

Karena itu dengar dan simak program Obrolan Sehat setiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 Melabu pada frekuensi 97 MHz. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat itu telah berubah menjadi sakit.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

0: lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.
1: Ija taro sinalih padi, si ija pepe si gunca dua. Ba RRI prosa, tanya umurawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Habagitanyo. Bek duo yang ikut Habagitanyo tip-tip urau pohtiblah lehepto sampoan pohsa lehu. Bak frekuensi kamu sekurun 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.

0: penyakit yang ditimbulkan akibat rokok tidak dalam seminggu setelah dia menghisap, namun butuh waktu. Itu waktunya sekitaran 10 tahun sudah mulai ada gejalanya. Dan penyakit yang ditimbulkan itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki.
1: Kalau kita lihat, cuman untuk di lingkungan rumah sakit kita selalu kita menghimbau tidak merokok di lingkungan rumah sakit, karena ini adalah kawasan bebas, tanpa asap rokok.
2: Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Dengan pola hidup sehat dan pemahaman tentang kesehatan sejak dini, kita dapat menjaga dan terhindar dari penyakit dengan cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Untuk itu, yuk, sudah saatnya kita tahu tentang kesehatan apa saja yang harus kita lakukan dan ketahui. Karena itu, dengar dan simak program obrolan sehat setiap hari Selasa pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Melabu pada frekuensi 97 MHz. Sehat itu bukan suatu kemewahan. Sehat itu murah, tetapi menjadi mahal ketika sehat itu telah berubah menjadi sakit.

Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu, dalam sebuah musik, pilihan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Senang dan bahagia sekali untuk siang ini bersama Dharma kembali menyapa Anda. Dan tentunya kebersamaan kita sampai nanti ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk lagu-lagu hiburan kita di program Pro Dangdut ya, kami cukupkan sampai di sini. Dan saatnya juga kami hadirkan untuk Anda di program acara lainnya ya. Jadi kita bersama di musik informasi kami hadirkan untuk Anda edisi siar di hari ini. Selamat sore untuk pendengar dimanapun berada. Yang pastinya terima kasih Anda selalu setia bersama program 1 Radio Republik Indonesia Melabo dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah. Dipancarluaskan

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Terima Gunasi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saya Dr. Terandes Merah Budiman SMH. Senang sekali rasanya dapat menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya. Yang penting gol, gol, dan gol. Jangan sampai ketinggalan.

Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.

0: Salma.
1: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, Mas, melepas masa lajang ya dari Arfian Dwi featuring Tri Swaka. Nah untuk saat ini membawa kita ke pukul 15 melintasi 41 menit waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, kami juga informasikan kepada Anda untuk asar ya, untuk sholat asar pukul 12 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Ini untuk Melabuh dan sekitarnya. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami. Masih kita dengarkan melepas masa lajang, dan sembari kita menanti azan asar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melabo, dan sembari kita menanti azan asar berkumandang ya untuk Melabo dan sekitarnya, kita masih dengarkan lagu-lagu hiburan tentunya di program musik dan informasi. Maka dari itu tetaplah bersama program 1 Radio Republik Indonesia Melabo dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah.
1: Pro 1.

Saya Ali Munir, SEMMAKCE, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dagan Raya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Negaraya, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya, jangan sampai ketinggalan. Ojo lali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, sembari kita menanti azan asar berkumandang, kami tadi informasikan kembali ya, azan asar pukul 16:09 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk pendengar semua dimanapun berada, selamat sore untuk Anda. Terima kasih karena Anda selalu setia bersama program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh. Ada Frinda, Febinda Tito, lagunya itu Mati Rasa. Aduh, jangan dong ya. Ada yang mati rasa gak sore hari ini? Gak ada ya. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami, program 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.

Cempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, wong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin
yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan 'Allahu Akbar' dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. 'Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji,' ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. 'Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku,' ujar sang ayah sambil menangis terseduh-seduh. 'Subhanallah, subhanallah.' Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku, dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda-gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-An'am ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811-6889-697. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
2: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
1: Ikuti program Dialog Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

0: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Melabuh, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktifik.
1: Sepertinya seperti itu, Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama, tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
2: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabuh. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.

0: seluruh Indonesia. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Harga emas turun ke 7,62 juta per mayam. Minat pembelian untuk mahar pernikahan meningkat. Selengkapnya dilaporkan kontributor Safa.
2: Harga emas murni di Banda Aceh pada Jumat 3 Juli 2026 tercatat sebesar 7.620.000 per mayam. Belum termasuk ongkos pembuatan yang berada di kisaran 200.000 per mayam. Pemilik toko emas, M. Dava, mengatakan harga tersebut merupakan harga jual emas murni yang berlaku pada hari ini. Sementara biaya pembuatan perhiasan dihitung secara terpisah.
3: Hari ini tepatnya tanggal 3 Juli 2026 kita perjualbelikan emas murni per mayam di angka 7.620.000 per mayam belum termasuk ongkos pembuatan. Kalau dengan ongkos biasa bervariasi, ongkos berkisar 200.000 kalau untuk sekarang.
2: Harga tersebut mengalami penurunan dibandingkan beberapa waktu lalu ketika emas murni sempat menyentuh angka 10 juta per mayam. Turunnya harga emas membuat masyarakat kembali melirik logam mulia tersebut, terutama kalangan muda yang sedang mempersiapkan pernikahan. Menurut M. Dava, penurunan harga juga berdampak pada meningkatnya minat masyarakat untuk membeli emas. Selain mengikuti tradisi yang masih kuat di Banda Aceh, pembelian emas juga dinilai sebagai bentuk investasi karena memiliki nilai yang cenderung stabil dalam jangka panjang. Dengan harga yang kini berada di kisaran 7 jutaan per mayam, pelaku usaha berharap tren pembelian terus meningkat, terutama menjelang musim pernikahan yang umumnya diiringi dengan tingginya permintaan emas sebagai mahar. Dari Banda Aceh, kontributor Safa melaporkan.
1: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Bupati Bener Meriah resmi melantik dan mengambil sumpah terhadap 135 rejo kampung terpilih. Ribuan warga antusias menyaksikan prosesi pelantikan secara serentak di Gedung Olahraga dan Seni Bener Meriah. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: "135 Reje Kampung atau Kepala Desa resmi dilantik oleh Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar yang berlangsung di Gedung Olahraga dan Seni setempat. Bupati Tagore mengajak Reje Kampung untuk bekerja penuh dedikasi dalam membangun Kabupaten Kopi tersebut bersama-sama dengan menjalankan berbagai program strategis daerah. Ia menegaskan agar para pemimpin desa berupaya untuk mensejahterakan masyarakat tanpa keraguan, terlebih mengkhianati rakyat.
2: Kita harus kompak, keramat upakat bahu, bahu berdiri. Kemuain salah tamunan kebeluh, kemuain salah tamunan kebeluh salah lolotan. Insya Allah, dan saya yakin, setelah saya melantik kalian, saya sudah punya teman-teman yang kuat untuk membangun Bener Meriah demi kesejahteraan rakyat Bener Meriah."
1: Di antara yang dilantik, terdapat satu reje kampung wanita atas nama Maulina Hartanti yang terpilih di Desa Simpang Antara, Kecamatan Wihpesam. Menurut data yang diterima RRI, 111 orang merupakan kepala desa yang terpilih dan menggantikan reje kampung lama. Sementara 24 lainnya merupakan petahana atau incumbent. Ribuan warga memadati lokasi demi menyaksikan prosesi pelantikan sekaligus dilakukan pelantikan TPPKK bagi ibu reje kampung. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kontingen Aceh Tengah meraih peringkat keempat dalam Kejurnas Wil Kempo di Sumatera Barat. Dari total 3 medali emas yang berhasil dibawa pulang, seluruhnya disumbangkan atlet putri setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Kontingen Sorinji Kempo Aceh Tengah berhasil menempati peringkat 4 dalam kejuaraan nasional wilayah Kejurnas Wil Sumatera yang berlangsung di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada akhir Juni lalu. Dalam kejuaraan yang digelar untuk memperebutkan Piala Ketua Umum Pengpro Perkemi Sumatera Barat, kontingen Aceh Tengah membawa pulang 10 medali, terdiri dari 3 emas, 2 perak, dan 5 medali perunggu. Adapun hal yang menarik, ketiga medali emas tersebut disumbangkan oleh para Kensi putri setempat. Mereka adalah Rinda Pebiola yang turun di kelas 70 kg, Yurika Amalia kelas 60 kg, dan Aulia Januari Melala yang turun di kelas 50 kg. Yurika mengatakan dibutuhkan kerja keras, latihan, kekuatan mental, dan kemampuan mengendalikan rasa lelah untuk meraih prestasi ini. Terlebih dirinya sebenarnya tidak dalam kondisi fit 100% ketika kejuaraan berlangsung.
4: Nggak nyangka juga sih, Kak, sebenarnya. Karena jujur waktu kejuaraan yang ini, kan kita juga bulan lalu tuh baru kejuaraan juga kan Prapora di Banda Aceh. Tuh Ika sebenarnya kakinya lagi cedera. Jadi ya udah Ika main kejuaraan yang ini kayak ya udah main aja gitu. Main aja, tergantung gitu. Nasib aja. Terima nasib aja, kalah ya udah, menang ya udah. Ternyata pas main alhamdulillah menang-menang terus kan. Ya berarti enggak ada yang enggak mungkin kan, Kak. Apapun bisa terjadi.
5: Iya.
4: Padahal kita enggak nargetin, tapi ternyata Allah kasih itu.
3: Sementara itu, Rinda Febiola yang kini telah mengabdi sebagai anggota kepolisian di jajaran Polda Aceh mengaku bangga masih dapat berkontribusi mengharumkan nama daerah dengan tetap berupaya membagi waktu antara tugas sebagai insan bayangkara dan juga atlet.
6: Kalau untuk Rinda pribadi, Kak, kita kan di sini harus bisa bagi waktu. Misalnya di selang waktu, di sela-sela waktu kita bekerja, pasti kan habis apel sore itu ada waktu 2 jam atau 3 jaman kan dari jadwal apel ke untuk ke jadwal latihan tuh gitu. Nah, di selang situ Rinda masih sempat latihan kempo setelah apel sore. Habis pulang apel sore memang langsung cus pergi ke dojo langsung latihan.
3: Dalam podcast di studio Pro 2 RRI Takengon tersebut, mereka juga berharap mampu untuk terus meraih prestasi pada kejuaraan-kejuaraan berikutnya, termasuk dalam ajang Pekan Olahraga Aceh Pora yang akan berlangsung di Kabupaten Aceh Jaya. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita menuju ke Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Pembangunan gerai sejumlah gerai KDMP masih terkendala pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Forum Koperasi Desa Merah Putih KDMP Kota Loksmawe mendesak adanya regulasi dan kepastian hukum yang jelas terkait status lahan untuk pembangunan gerai koperasi. Pasalnya, masalah pembebasan lahan dan keterbatasan ruang di kawasan padat penduduk kini menjadi batu sandungan utama perluasan program tersebut. Ketua Forum Koperasi Desa Merah Putih Kota Loksmawe, Imran Jafar, mengungkapkan bahwa saat ini terjadi kevakuman pembangunan di beberapa gampung akibat belum tuntasnya status tanah, baik yang bersumber dari aset provinsi, pemerintah kota maupun tanah wakaf.
2: Di gampung lain ataupun desa lain ini masih pembebasan tanah dari mungkin dari provinsi ke Kota Loksmawe atau dari tanah Pemda itu sendiri yang akan diwakafkan kepada pemilik kampung itu, Pak. Kalau masalah gerai baru proses seperti itu, baru tahap ya mungkin ya sekitar 10 atau 11 gerai yang sudah ada di Loksmawe.
1: Imran Jafar menambahkan jika urusan administrasi surat-menyurat ini rampung, dapat dipastikan pembangunan fisik gerai di desa tersebut bisa langsung dilaksanakan. Terlebih saat ini sudah ada sekitar 10 hingga 11 gerai yang berhasil dibangun, dengan beberapa di antaranya seperti di desa Lokmon Putih dan Blangme telah rampung 100%. Pihaknya

0: PT Pupuk Iskandar Muda kembali memperkuat konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Kota Sabang. Kegiatan ini juga dilakukan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Dian Hovritaria.
1: PT Pupuk Iskandar Muda kembali melanjutkan program konservasi laut dengan menurunkan 10 unit modul transplantasi terumbu karang di perairan Pantai Sirui, Gampung Bateso, Jurung Pria Laut, Kota Sabang. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Modul transplantasi dibuat dari tube bekas amonia plain yang sudah tidak digunakan lagi. Material bekas tersebut dimanfaatkan sebagai media tumbuh terumbu karang sebagai bagian dari penerapan ekonomi sirkular sekaligus mendukung pelestarian ekosistem laut. Staf Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan TJSL PT Pupuk Iskandar Muda Reski Zufina mengatakan program ini merupakan kelanjutan dari kegiatan yang dimulai pada 2025 lalu. Tahun ini, perusahaan kembali menambah 10 unit modul sehingga total yang telah dipasang di perairan Pantai Sirui menjadi 20 unit.
2: Sebelumnya kami di tahun 2025 telah menurunkan sebanyak 10 unit modul transplantasi terumbu karang menggunakan tube bekas, dan tahun 2026 kita kembali menurunkan sebanyak 10 unit. Jadi untuk di perairan Sirui ini sudah ada sekitar 20 unit modul untuk kegiatan transplantasi terumbu karang dalam hal mendukung konservasi ekosistem laut.
1: Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah Gampung Bateso, kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, serta masyarakat setempat. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat upaya pelestarian terumbu karang di kawasan pesisir. Menurut Reski, perairan Pantai Sirui dipilih karena menjadi jalur lalu lintas nelayan yang cukup padat. Aktivitas tersebut dinilai berpotensi mengganggu pertumbuhan terumbu karang sehingga diperlukan upaya konservasi untuk membantu memulihkan ekosistem bawah laut. Melalui program ini, PT Pupuk Iskandar Muda berharap pemanfaatan kembali material bekas industri dapat memberi manfaat bagi lingkungan, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung konservasi laut secara berkelanjutan bersama masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Warga minta frekuensi jadwal dan rute penerbangan pesawat perintis di Bandara Syekh Hamzah Van Surya Jasinkil diperluas. Selengkapnya dilaporkan Solihin Barus.
1: Setelah kembali dinyatakan resmi beroperasi dan melayani penumpang penerbangan lintas Singkil Medan, Sumatera Utara dan sebaliknya, masyarakat khususnya penumpang meminta pemerintah menambah jadwal rute penerbangan perintis di Bandara Syekh Hamzah Van Surya. Permintaan tersebut disampaikan salah seorang penumpang pesawat perintis Susi Air tujuan Medan Singkil di Bandara Syekh Hamzah Van Surya, Desa Kampung Baru, Singkil Utara, Aceh Singkil, Wage 57 tahun. Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Ia berharap proyeksi penerbangan dapat ditambah 2 hingga 3 kali dalam seminggu karena menurutnya penambahan jadwal penerbangan tersebut sangat bermanfaat dan sangat membantu akses transportasi dari luar menuju Aceh Singkil dan sebaliknya melalui Bandara Syekh Hamzah Van Surya.
2: Harapannya mungkin frekuensi penerbangan bisa ditambah. Ini kan hanya sekali seminggu, mungkin bisa ditambah jadi seminggu dua kali atau tiga kali seperti itu. Mungkin Susi belum lengkap ya untuk perjalanan perintisnya ya. Seperti ke Melaboh mungkin tidak ada. Yang saya dengar karena dia banyak kontrak di Indonesia Timur, makanya rute ke Aceh dikurangi mereka seperti itu.
3: Jadi ke depan apa harapannya Pak?
2: Harapannya si Susi bisa
3: Singkil Bandar,
2: menjembatani lah perjalanan kota-kota yang ada di Kabupaten di Aceh.
1: Di samping itu, selain untuk penambahan rute jadwal penerbangan Singkil Medan dan sebaliknya, dirinya juga berharap ke depan di dalam penerbangan Bandara Syekh Hamzah Van Surya itu adanya rute penerbangan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya. Demikian Solihin Barus melaporkan.

0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sulawesi Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian, lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17 melintasi 23 menit waktu Indonesia Barat. Demikian tadi baru saja kita ikuti tentunya di lintas 17. Saatnya kita di program Musik dan Informasi.
1: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimonggunasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Yang memiliki bakat dan hobi bernyanyi, jangan lewatkan program Nyantel, nyanyi lewat telepon di udara.

Sederetan lagu pop, kenangan, dangdut, serta lagu pilihan pendengar kami putarkan untuk Anda. Nyantel di udara hanya di program 1 Radio Republik Indonesia Melabuh di frekuensi FM 97 MHz setiap Jumat malam pukul 22 sampai dengan pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Ayo ikutan di program Nyantel di udara di nomor telepon 0811-6889-697. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Bencana. Kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa mengancam jiwa manusia dan bisa terjadi kapan saja. Oleh sebab itu, waspadai bencana.
2: Gempa susulan sampai saat ini masih terjadi sekitar 200-an sekian, tapi ini bisa sangat membahayakan.
1: Ikuti program Dialog Kentongan. Hadir setiap hari Selasa pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Dan siaran khusus Kentongan setiap hari pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RR.

0: APBN yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi sedikit mungkin saya gambarkan, kalau di KPPN Labuh, dana transfer daerah itu disalurkan dalam bentuk yang pertama dari dana alokasi umum, yang kedua dana alokasi jaktitik.
1: Sepertinya seperti itu Pak ya. Menyangkut dengan hal ini, kita mengevaluasi dana desa itu ada di tingkat yang pertama tingkat kecamatan. Setelah itu oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ada pendamping di desa, ditempatkan di desa masing-masing.
2: Ingin interaktif dengan narasumber, berbagi informasi tentang hal yang dibahas saat itu? Saatnya Anda bergabung dan dengar dalam ruang talk show yang kami hadirkan dalam program RRI Menyapa. RRI Menyapa hadir setiap hari Senin hingga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Dan tonton juga di channel YouTube RRI Melabuh. RRI Menyapa, saatnya Anda bicara.

pendengar dimanapun Anda berada, masih di program 1 Radio Republik Indonesia Melaboh, dan kami juga informasikan kepada Anda pendengar untuk lagu-lagu religi kita masih dengarkan, dan kami juga informasikan untuk azan maghrib pukul 18:54 waktu Indonesia Barat, dan nanti juga ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka dari itu tetaplah bersama Pro 1 RRI Melaboh.

Ya Allah, Ya Rasid, Ya Awal, Ya Akhir, Engkau Maha Penunjuk jalan yang benar, Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, Ya Bafir, Ya Sami, Ya Muhaimin, Engkau

0: Dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga, apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka, ketika itu, mereka terdiam, putus asa. Ternyata, tidak semua orang diberi kekayaan oleh Allah adalah merupakan rahmat atau kasih sayangnya. Tetapi, bisa juga merupakan laknat bila harta kekayaan itu menyebabkan kufur akan nikmat. Hingga akhirnya, menurut Al-Quran, akan menyengsarakan pemiliknya di hari kiamat. Kesimpulannya, harta kekayaan yang melimpah ruah itu merupakan rahmat atau kasih sayang Allah bila harta itu didapat dengan jalan yang halal.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Masih ada orang yang senang membelanjakan harta bendanya untuk bermewah-mewah, untuk kepuasan nafsu syahwatnya, dan untuk hal-hal yang tidak berguna. Dia bahkan berbangga bila kesenangan nafsunya terpenuhi. Menurut pandangan agama, seseorang yang membelanjakan harta bendanya kepada hal-hal yang mubazir berarti telah menjatuhkan dirinya pada kebinasaan. Sebab, pertama, harta terbuang dengan sia-sia tanpa sedikitpun untuk beramal. Kedua, ternyata tidak membawa kepuasan. Dan ketiga, kadang membawa kerusakan fisik dan mental. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu. Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita. Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur saat rambutnya dicukur. Ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab,
Ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali. Saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu. Kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, "Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur." Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, "Bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas." "Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu." Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, "Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu." Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. "Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya?" Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. "Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda." Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanda mengerti. "Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta." Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. "Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah?" Kemudian Pak Kiai membacakan
ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli shay'in qadir. Tulijul layla fil nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dalam keseharian, begitu banyak peristiwa yang berlalu di hadapan kita. Terkadang kita sering melihat tak selamanya pihak yang dianggap benar oleh nurani kita menjadi pemenang dalam rangkaian peristiwa-peristiwa itu. Bahkan kita kerap melihat betapa pihak yang berada di sisi batil mengalami kemenangan yang bertubi-tubi. Kondisi semacam ini memang memungkinkan, seperti disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kebatilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tak tertata dengan rapi. Namun secara hakiki, kebatilan sejatinya tidak pernah mengalahkan kebenaran. Setidaknya, ini terjadi dalam dua kondisi. Pertama, ketika hari pengadilan sesungguhnya telah tiba. Dan kedua, saat pihak yang batil menang dalam pertarungan dunia, sesungguhnya mereka tetap dikalahkan. Dikalahkan oleh nafsu dan kalah dalam mempertahankan nurani. Dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakan, apabila datang kebenaran, akan musnahlah kebatilan.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan saatnya kita dapat melaksanakan ibadah salat maghrib untuk Melabuh dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blu-ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa 3 pejabat Bea Cukai yaitu Rizal mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan di Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Durai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blu-ray Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya seperti itu, ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blu-ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Intersekatan kita tingkatkan antara kerjasama dengan GAN BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif, keluarga juga, dan instansi yang lain yang terkait dalam itu yang kita semakin eratkan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang menularkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. patuhi itu. Kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami. Program yang diberikan oleh Pak Presiden semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka King Chow, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
16: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Aitrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan dan fasilitas pendidikan.
16: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
17: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudsman RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
18: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk

0: 2026 partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
1: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
0: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu, Bupati Kudus Ramani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
2: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya, dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
0: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 mencopot gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana ini diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah melekut semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirap Nuli Tiloli, Protik RRI, terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro1 RRI Melabuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini. Senang dan bahagia sekali pastinya Meza akan hadir menemani Anda hingga menjelang pukul 00 nantinya dengan beberapa program yang masih akan terus menemani Anda. Selepas tadi kita juga bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral. Dan seperti biasa pendengar, untuk lagu-lagu religi juga masih akan terus Meza hadirkan untuk Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, sambil kita menunggu kumandang azan Isya. Dan nanti Meza juga akan hadirkan sebuah renungan untuk Anda yang berjudul Abdul Hamid. Dan dilanjutkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, drama radio juga akan menemani Anda. Salah satu drama radio yang diproduksi oleh RRI Medan yang berjudul Jabatan Baru juga akan menemani Anda di suasana malam hari ini. Dilanjutkan kembali pendengar dengan lagu-lagu dan juga informasi. Dan selanjutnya kita akan hadir menemani Anda di program Ruang Rindu dan dilanjutkan dengan Nyantel ya, Nyantel di Udara. Yang pasti untuk Anda yang mau ikutan nyanyi bersama di program 1, nanti bisa ikutan di program Nyantel dari jam 10 sampai jam 11, oke? Untuk itu mendengar, tetap terus bersama Pro 1 karena Jazz Music juga akan terus menemani Anda dari pukul 11 hingga menjelang tutup siaran kita. Itu dia rangkaian acara yang dapat Meza hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh. Selamat malam untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu religi yang akan terus menemani Anda di sepanjang malam hari ini.

0: Ali bin Abu Thalib pernah menangkap seorang musuh dalam suatu pertempuran melawan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Ali hendak membunuhnya, musuh itu meludahi wajah Ali. Namun anehnya, Ali bin Abu Thalib kemudian melepaskan musuh tersebut dan tidak jadi membunuhnya. Ketika salah seorang sahabat bertanya tentang hal itu, Ali menjawab, "Mulanya aku hendak membunuhnya, tetapi dia kemudian meludahi wajahku, sehingga aku marah. Maka jika aku membunuhnya, hal itu bukan karena agama, tetapi karena amarah pribadiku. Maka aku tak jadi membunuhnya." Di zaman sekarang ini, banyak sekali orang mencampur adukan antara kemauan pribadi dan tugasnya sebagai pemegang amanah. Akibatnya, banyak terjadi ketimpangan dan ketidakadilan. Dalam surat Al-Maidah, Allah berfirman, "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa."
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. Tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."
1: Pro1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program Mas 1. Untuk lagu-lagu religi, kita stop sampai di sini. Berhubung kumandang azan Isya untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah salat Isya, dan nanti juga Mesa akan lanjutkan kembali untuk menemani Anda, karena drama radio juga akan menemani Anda di pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, dan tentu saja program-program lainnya juga akan terus menanti Anda hingga menjelang malam nanti. Selamat malam dan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah nyata berikut ini mungkin sudah sering Anda dengar. Namun bagi saya, kisah ini memang harus sering kita dengar agar aura positif selalu berada di lingkaran kehidupan kita. Kisah ini terjadi di Turki tentang Sultan Abdul Hamid II. Suatu hari seorang pengawal sultan yang bernama Pasha datang menghadap sultan untuk melapor bahwa ada seorang yang bernama Faisal mengaku bahwa sultan punya hutang kepadanya. Wahai Sultan Hamid, ada seorang yang mengaku bahwa Anda punya hutang kepadanya. Saya sudah beri sejumlah uang, tapi dia tidak mau pergi juga. Begitu kata Pasha, sang pengawal. Di mana dia sekarang? Tanya Sultan. Di sini wahai Sultan, jawab Pasha. Suruh dia masuk, perintah Sultan. Pasha pun memerintahkan penjaga agar Faisal menghadap Sultan. Nah sekarang, silakan sampaikan keluhanmu kepada Sultan, perintah Pasha. Dengan penuh hormat, Faisal pun berkata kepada Sultan, wahai Sultan, Anda punya hutang kepada saya. Dengan tenang Sultan pun bertanya, bagaimana dan sejak kapan saya berhutang kepadamu? Faisal pun menjawab, Sultan, saya adalah seorang pedagang, lalu saya bangkrut. Saya berhutang hingga hutang itu mencekikku. Kemudian aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam. Tiba-tiba Pasha, sang pengawal, menyela cerita Faisal. Faisal, Sultan bertanya kepadamu, bagaimana Sultan bisa berhutang kepadamu? Sanggah Pasha. Namun Faisal tetap melanjutkan ucapannya. Seperti yang saya katakan tadi, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam menjelang tidur. Dan kemarin saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sontak Sultan dan Pasha terkejut mendengarnya sambil mengucap Sallallahu Alaihi Wasallam sambil meletakkan tangan kanan di dada. Wahai tuanku, Rasulullah bersabda, katakan kepada Hamidku bahwa ia biasanya setiap malam bersolawat untukku, tapi malam kemarin ia lupa. Datangilah dia dan katakan keperluanmu kepadanya. Demikian tutur Faisal menceritakan mimpinya bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar penjelasan Faisal, Sultan langsung berdiri. Tampak wajahnya begitu terharu dan menatap tajam wajah Faisal. Kemudian

Hanya hal yang sama. Coba katakan lagi bagaimana sabda beliau. Faisal pun kembali menjawab, Hamidku, Sultan kembali memberi isyarat agar Faisal untuk berhenti berucap. Sultan kembali mengambil sekantong uang dari laci mejanya dan diberikan lagi kepada Faisal. Melihat kejadian itu, Pasha sang pengawal pun menegur Faisal. Wahai Faisal, tidak cukupkah apa yang sudah Sultan berikan untukmu? Faisal yang sudah mulai kerepotan memegang 3 kantong uang itu pun menjawab, Sudah cukup wahai Pasha, aku akan segera melunasi semua hutangku. Kedua mata Sultan Hamid pun mulai berkaca-kaca dan berkata kepada Faisal, Semoga Allah merahmatimu. Faisal pun mohon pamit. Setelah kepergian Faisal, Pasha pun berkata, Wahai tuanku, hampir saja orang tersebut menghabiskan seluruh uang Anda. Apa yang kamu katakan, Pasha? Bila dia meminta seluruh harta dan jabatanku sekalipun, aku akan berikan kepadanya, kata Sultan sembari menangis. Malam kemarin, lanjut Sultan, aku kerja sampai larut malam di meja kerjaku, hingga aku tertidur dan lupa bersolawat. Padahal biasanya aku rutin bersolawat setiap malam kepada Rasulullah SAW. Pasha yang mendengar cerita Sultan tidak sanggup menahan air matanya. Begitulah ketika orang sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Apapun di dunia ini, dia berikan untuk akhiratnya. Semoga kisah nyata ini menginspirasi kita. Saya Edi Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Anda suka cerita?
3: Loh, ada apa ini? Dan siapa kalian?
4: Diam kamu! Saya nggak minta pendapat kamu!
3: Ma, jangan gitu dong. Dia kan nggak salah.
0: Anda suka berimajinasi atau suka dengan adegan drama?
3: Apa sebenarnya tujuan kalian? Saya masih belum paham.
4: Aduh, pusing mama hari ini. Mau pecah nih kepala. Tahu nggak, Pa? Itu loh. Apalagi kalau bukan karena si Wasmi. Kenapa juga ya, Pak, kita harus bertetangga dengan mereka? Pusing, Mama!
0: Ya, saatnya Anda dengar drama radio terinspirasi dari sandiwara radio fenomenal tahun 70-an. Butir-butir pasir di laut. Drama seri yang sandiwara radio selama belasan tahun disiarkan Radio Republik Indonesia. Kini hadir setiap hari dengan cerita dan drama terbaru dari RRI seluruh Nusantara Tanah Air. Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Melabu, frekuensi 97 MHz. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Saya Purwandani Harum Pinilihan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang banyak menyiarkan acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua terus ikuti RRI ini, jangan sampai ketinggalan, ojo lali, dengarkan Piala Dunia RRI Melabuh. Pancen oye, mantap, mantap, mantap, luar biasa.
6: Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, untuk kumandang Asanisya juga sudah berkumandang. Dan untuk kaum muslimin dan juga muslimat lainnya yang sedang menunaikan ibadah salat isyanya, semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saatnya pendengar, kita akan dengarkan drama radio untuk Anda yang berjudul Jabatan Baru yang diproduksi oleh RRI Medan. Selamat malam untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali.

0: Ya, jam segini kantor lurah harus sudah buka. Mana buku agenda?
1: Siap, Pak Lurah. Ini buku agenda hari ini.
0: Andi, surat masuk kemarin sudah dicatat.
2: Sudah, Pak. Ada-ada. Laporan warga soal parit mampet.
0: Ya, catat. Nanti kita turun ke lapangan.
3: Pak, sarapan dulu. Biar tenaganya ada.
0: Bu. Pemimpin itu tidak boleh lemah, Bu. Warga menunggu keputusan.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masuk, Bu.
4: Pak Lurah.
0: Ada urusan apa?
4: Permisi, Pak. Gini, Pak.
0: Ya.
4: Mau nanya nih, Pak Lurah. Mau nanya bantuan sembako, Pak. Kira-kira kapan ya, ya Pak, ya, turunnya,
0: ya,
4: Pak?
0: Kita proses, ya Bu. Kita proses. Pemerintahan itu bukan sulap, Bu.
4: Iya, Pak.
0: Ya, sabar.
4: Iya, Pak. Terima kasih loh, Pak. Saya mengerti, Pak.
0: Iya.
4: Permisi, Pak.
3: Terima kasih, Bu Wati.
0: Perhatian, tolong semuanya dengar. Ya, tolong diumumkan kepada warga ini peraturan baru desa kita. Ya,
4: siap,
0: paham,
4: iya,
0: dengar?
4: Iya, Pak.
0: Nomor satu,
4: siapa?
0: Warga wajib izin kalau mau upload status galau.
4: Iya, Pak.
5: Siapa?
0: Dua, kalau bertemu lurah wajib senyum dan cium tangan.
4: Baik, Pak.
0: Tiga, ngutang di warung lebih dari 3 hari kena sanksi sosial, nyapu lapangan bola sendirian. Paham?
4: Baik, Pak.

0: Waalaikumsalam. Ah, ada apa?
1: Iya Pak, saya sebagai hansip disuruh kesini. Katanya Bapak butuh bantuan.
0: Oh iya, betul. Ayo kita ke halaman. Nah, ini. Bantu saya membariskan ayam-ayam ini, ya. Ayam-ayam ini harus diberi pengarahan.
2: Kepada ayam jantan 01, mana laporan jumlah telur seminggu ini?
0: Oh iya. Oh gitu. Iya. Bagus. Semangat produksi. Bagus. Teruskan.
1: Eh Pak, beneran ngasih ngomong ayam?
0: Eh Jan, mereka ini lebih nurut daripada warga, tahu?

0: Obatnya Bapak sudah diminum, Rina?
1: Sudah, Bu. Tapi Bapak menolak kalau disebut obat.
0: Jangan dipaksa. Biarkan rutinitasnya utuh dulu.
2: Sampai kapan kita kayak gini, Kak?
1: Dokter bilang jangan dipatahkan dulu. Nanti bisa drop.
3: Memang sejak pensiun 3 bulan yang lalu, Bapak seperti kehilangan.

0: adalah amanah. SK pensiun 3 bulan lalu.
1: Pak, belum tidur?
0: Bu, kamu tahu kalau sebenarnya aku sadar.
1: Sadar? Apa, Pak?
0: Bahwa aku bukan lurah lagi.
1: Jadi, selama ini Bapak tahu?
0: Aku tahu. Aku juga tahu kalian pura-pura jadi perangkat desa.
1: Lalu kenapa, Bapak?
0: Karena cuma di rumah ini aku masih dibutuhkan. Masih dihormati. Masih punya peran.
1: Bapak, maafkan kami, Pak.
2: Maafkan kami, Pak.
0: Tidak. Justru Bapak yang minta maaf karena belum siap jadi orang biasa.
1: Bapak tetap luar biasa. Bapak tetap luar biasa tanpa jabatan.
0: Kalau begitu, besok kantor lurah tutup.
3: Bapak yakin, Pak?
0: Ya. Kini Bapak mau belajar jabatan baru. Jadi ayah, jadi suami.

0: Demikian drama mini produksi RRI Medan dengan judul Jabatan Baru. Diperankan oleh Bung Sis, Tanti, Asma Lubis, Odi, Fatia, dan Rudi. Teknik rekaman Yemima. Naskah karya dan sutradara Edi Siswanto. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.
1: Saya Dr. Andes Haji Abdul Nicut sebagai Ketua MPD Kabupaten Tanggerang Raya senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak berita, banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Anda semua ikut terus ya. Jangan sampai ketinggalan, Ocho Lali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasih.

0: Gam, kulihat Ke melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh, Mas. Macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam.
2: Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat Maharaja.
0: Memang berat, Gam. Apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
2: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi, kan? Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
3: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Dalam tradisi pernikahan di Aceh, setiap mempelai laki-laki wajib menyertakan perhiasan emas sebagai salah satu syarat saat akan meminang seseorang gadis sebelum melangsungkan pernikahan. Dalam bentuk perhiasan emas, dengan kadar emas per mayam dengan hitungan per mayam 3,3 gram emas. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

0: Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM, Bupati Kabupaten Aceh Barat, mengucapkan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia atas pelaksanaan siaran Piala Dunia 2026. Bravo Radio Republik Indonesia, sukses untuk siaran Piala Dunia 2026.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya masih mendengarkan siaran Pro 1 bersama Meisa. Karena Meisa juga sudah memasuki program yang selalu ditunggu-tunggu, yaitu Ruang Rindu. Dan nanti akan dilanjutkan dengan program lainnya yaitu Nyantel. Makanya Meisa lagi menghemat suara ya. Gak boleh teriak-teriak sekali dan gak boleh gak boleh heboh-heboh sekali, nanti suaranya habis lagi. Karena ini agak lumayan stabil suaranya, karena kalau misalnya Meisa teriak, tenggorokan Meisa tuh sakit gitu ya. Jadi untuk Anda yang mau ikutan bergabung bersama RRI Program 1 untuk malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, juga akan langsung Meisa buka layanan teleponnya di via telepon 0811-688-9697. Nah, sambil Meisa membuat SKP ya Faiz. Meisa masih ditemani sama Faiz karena Faiz juga lagi menyelesaikan pekerjaannya ya, karena dia mau cuti. Jadi untuk Anda yang mau bergabung bersama Meisa ya, bisa ikutan di via telepon yang sudah Meisa sebutkan tadi, dan dari tadi juga udah kring-kring-kring. Tolong diangkat Faiz teleponnya, soalnya jauh ya. Ya, kita coba angkat dulu. Ini ada siapa di mana malam ini? Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Semangat sekali ya, Mirna ya. Ini apa?
2: Haruslah.
1: Iya, ini apa karena malam kemarin nggak bisa ikutan ya, nggak bisa angkat teleponnya gitu, ngambek?
2: Bukan, semalam Mbak Reno nggak bisa masuk. Kalau Mbak Reno naik, Mirna nggak pernah dapat.
1: Kok bisa?
2: Itulah masalahnya, nggak pernah yang dapat. Jadi kalau kakak selalu gampang.
1: Aduh, terima kasih ya. Kalau misalnya sama Meisa bisa, mungkin sama Karno udah overload gitu ya. Jadi
2: yang kemarin jadi, lagi itu kakak yang hari apa itu memang gak dapat juga.
1: Gak dapat juga. Iya, benar. Karena pas lagi Mirna telepon, ada yang telepon kan. Soalnya nomor handphone Pro 1 itu dia terkoneksi sama dua telepon. Jadi kalau Meisa angkat di WhatsApp, Meisa gak angkat lagi di telepon biasa gitu.
2: Iya, jadi Mirna dan gondok matiin radio, tidur.
1: Gitu, makanya ini kayaknya Mirna ngambek nih, gak ikutan lagi. Soalnya biasa panggil-panggil, ini Mirnanya kemana? Soalnya tadi udah dua kali miss call gitu kan.
2: Iya, masa kita sudah menunggu kak, masa gak dapat juga. Jadi menunggu, lelah menunggu.
1: Yang namanya menunggu itu emang lelah ya Mirna ya. Jadi ya bersabarlah ya, karena menunggu itu akan ada hasil yang sempurna nanti di akhir gitu kan. Biasanya kayak gitu ya.
2: Iya.
1: Ini Meisa gak bisa teriak-teriak nih, karena pesan Bu Nini kayak gitu juga. Meisa biar suaranya stabil, jangan terlalu happy, katanya kayak gitu.
2: Padahal karena Meisa, kalau mau suaranya bagus, minum jeruk nipis.
1: Iya, ntar Meisa jadi jeruk nipis, kerut gitu.
2: Udah itu, sedia minuman aqua besar, jadi sering minum, pasti suara kakak makin best-best.
1: Iya, makin jreng gitu ya.
2: Oke. Ya.
1: Mereka sogo apa malam ini Mirna?
2: Ini dari Dedi Dores.
1: Dedi Dores. Itu yang judulnya apa? Kalau kata Faiz, jangan sentuh aku judul lagunya.
2: Judulnya Manis kalo, di Bibir.
1: Kalau Faiz tuh ada-ada aja emang dia, Manis di Bibir.
2: Oh, sebelah Bang Faiz ya?
1: Iya, Bang Faiz enggak siaran. Mantap.
2: Mirna enggak bisa ikutan di Pro 2 Radio Mirna. Gak ada program, suaranya grok.
1: Oh gitu, ya udah dilempar aja radionya keluar. Kalau misalnya udah grok.
2: Keluar radionya, hari itu masih bagus. Hari itu Bang Faiz bilang apa salah radionya, apa salah siarannya. Rupanya Mirna harus sekarang dulu udah bisa masuk dalam. Rupanya harus keluar Pro 2.
1: Oh gitu, berarti sinyalnya gak dapat ya di daerah
2: rumah. Iya, radionya ya bawa ke dalam rumah, grok gitu.
1: Sinyalnya gak bagus ya.
2: Harus keluar dari rumah, kan radionya besar, masa kotong.
1: Gak apa-apa, sekalian aja diangkat, dipindahin gitu ya.
2: Radionya besar, Mirna, sebesar galon aqua.
1: Oh gitu, ya udah diangkat dong ya.
2: Gimana kabar kakak?
1: Alhamdulillah sehat ya.
2: Ada kan kak lagunya?
1: Itu judulnya apa sih tadi? Mesa udah ketik dari Dores, cuma judulnya
2: Manis di Bibir.
1: Oh iya, Manis di Bibir, tapi pedas di lidah.
2: Ya begitulah, yang merasa dengarkanlah itu lagu, biar asli, tahu maknanya kan?
1: Biar tahu maknanya ya, Mesa juga okay, punya teman kayak gitu ya.
2: Salam-salam ya kak ya.
1: Buat siapa salam-salamnya?
2: Salam-salam ya.
1: Iya, buat siapa salam-salamnya?
2: Untuk Eka, saya selalu, dia kan kerja, semangat.
1: Ya, semangat Eka.
2: Untuk Pak Cek, untuk Kak Nur, untuk Kak Endang, untuk Ina, untuk Mak Tengok, untuk Kak Nur, untuk semua-semua lah kak. Untuk kakak, saya selalu, saya selalu, semangat.
1: Oke, okay. Amin. Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus gitu ya kalau telepon sama apa? Sama Mirna ya. Oke, okay, terima kasih Mirna. Nanti lagunya juga bakal Mesa puterin. Ada siapa lagi nih yang ikutan gabung bareng kita? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Kak Mesa. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik ya. Kalau Eka sendiri apa kabar? Malam hari ini semangat sekali ya.
3: Alhamdulillah, sewa Alfiat nih Kak Mesa, masih di tempat yang iya, sama.
1: Baru siap makan jengkol ya, makanya semangat ya.
3: Mana ada lagi santai-santai nih.
1: Iya, Eka lagi di tempat kerja, dapat salam tadi dari Mirna.
3: Iya, salam kembali.
1: Iya, mau disamperin Mirnanya, Mirna juga lagi dengan radio nih.
3: Iya, pokoknya dia semangat juga. Dia kan kerja juga, Kak.
1: Malam-malam ya.
3: Iya.
1: Eka mau request lagu apa malam ini?
3: Enggak ada ruang rindunya nih?
1: Ada lah. Nanti ruang rindu jam 10.
3: Nyantel kan malam ini?
1: Oh iya, ruang rindu ya. Ruang rindu. Oh iya,
3: aduh. Aduh, kok hilang pula Thailandnya tuh.
1: Bisa lupa, maklum ya. Kalau ada Faiz di samping tuh lupa gitu ya kan.
3: Ada Bang Faiz ya? Ada Bang Faiz, salam juga.
1: Iya, Bang Faiz tuh rajin kali dia. Dia jam 12 malam nanti baru pulang. Dia kalau kerja gak kayak gitu.
3: Gak dinas sampai pagi dia?
1: Rencananya kayak gitu. Coba aja dengar besok pagi ada Bang Faiz gak gitu kan.
3: Iya.
1: Udah jawab tadi ruang rindunya.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Luar biasa, kayaknya sama Mirna tadi Mesa juga lupa deh samperin ruang rindu ya.
3: Makanya tadi didengar kan, ini kayaknya ada yang lupa nih kayaknya misalnya. Coba nanti kalau masuk di dinyoting ya.
1: Iya.
3: Karena Thailandnya itu harus setiap orang masuk ya.
1: Harus
3: ruang
1: ya
3: rindu.
1: Kan?
3: Nah, harus, karena iya, kan itu kuncinya.
1: Iya benar ya, nanti pokoknya.
3: Kalau nggak ada itu demam dah.
1: Iya. Nggak seru gitu ya. Pokoknya ya, kalian itu harus ingatin Mesa ya. Kalau misalnya Mesa lupa sesuatu tuh harus sering-sering ingatin ya.
3: Iyalah. Okay. Kita kan sesama manusianya ada pasti lupa.
1: Iya, benar. Eka mau request lagu apa malam ini, Kak?
3: Lagu barat aja lah, Kak.
1: Oke, okay, lagu baratnya apa judulnya?
3: Yang kemarin, Sweet on Chel paling.
1: Oke, okay, bukan Sisko.
3: Chel Me.
1: Hah?
3: Sweet.
1: Sweet?
3: Oh, ini. Nam. Dari Linkin Park.
1: Linkin Park, oke. Okay.
3: Nam. Linkin Park judulnya Nam.
1: Oke. Okay.
3: NUMB.
1: Oke, okay, ketemu nih lagunya. Oke, okay,
3: Mesa juga. Kan?
1: Oh ya, Mesa juga suka sama lagu ini. Linkin Park.
3: Lagu okay. Linkin Park.
1: Iya, yes, nanti kita dengerin bareng-bareng.
3: Salam-salamnya. Ya. Ini salam-salam kan?
1: Boleh lah, buat siapa salam-salamnya?
3: Salam-salamnya buat Mirna, buat Mak Tungo, buat Kak Ina, buat Kak Lena, buat Kak Erna Lapang, yeah, Kak Erna Bibi, buat Bu Mia, yeah, buat Bang Hai, okay, buat Bang Amir, buat Bang Putra Jilangsa, okay, buat Pak Odon, buat semua-semuanya lah Kak, yeah, tanpa terkecuali.
1: Asik.
3: Buat Kakak selamat bertugas dan tetap semangat.
1: Oke,
3: okay, terima kasih. Kalau pulang hati-hati ya Kak.
1: Iya, terima kasih buat Nyai Kak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Nyai Kak udah ikutan gabung bersama Mesa ya. Nah, ada yang ikutan lagi Faiz? Ada ya, ada siapa di mana ini? Nggak kelihatan Mesa. Ada siapa ya? Ada Nadia, halo. Nadia gitu. Benar nggak sih gitu lagunya? Ini kalau Nadia, kamu tahu nggak ini siapa Nadia ini? Halo?
2: Erna dong.
1: Iya, Meza juga mau bilang itu tadi, ya kan? Ini adalah nama samarannya Faiz. Masa kamu enggak tahu udah lama di Persatu, masa kamu enggak tahu?
2: Nama aku Erna Kak Faiz. Jadi aku di Persatu aku bilang Nadia biar gampang diingat Kak Reno.
1: Biar karena dia tuh punya dua nama Faiz ya. Dia punya nama samaran namanya Nadia, Nadia gitu namanya kan?
2: Iya dong.
1: Ruang Rindu.
2: Ini acara apaan sih?
1: Ruang Rindu dong. Kan Meza udah samperin tadi Ruang Rindu.
2: Oh iya, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu.
1: Asik. Iya, siapa namanya tadi? Bukan Nadia.
2: Erna. Boleh, terserah Meza. Erna boleh, Nadia boleh.
1: Erna aja lah, ya kan? Mm-hmm. Biar familiar, biar biar famous namanya, ya kan?
2: Boleh-boleh, terserah dah.
1: Ya, tapi karena Meza suka lupa Erna, Mirna, siapa lagi? Koknya banyak nananya, makanya kalau misalnya Meza salah, jangan salahkan Meza ya. Ina, ada Ina lagi ya kan?
2: Gini aja cek-ceknya, pura-puranya, panggilnya dia aja, beda ya.
1: Yaudah,
2: soalnya namanya sama-sama kali kan?
1: Iya, sama-sama kali, Erna, Mirna, apa lagi? Ina, ada lagi nanti Nana. Nana. Oke, okay. Mau request lagu apa nih malam ini, Ina?
2: Aku pengen request lagu ini, Pinkan Mambo, ada enggak? Request enggak dianggap gitu.
1: Oh, ada dong. Sebagai kekasih gitu lagunya. Ya udah nanti nyantel yang lupa bawa lagu itu ya.
2: Aku pengen lagu itu dong, malam ini dong.
1: Iya, Pinkan Mambo. Tadi judulnya Duhai Kekasih ya? Apa sih?
2: Kekasih tak dianggap.
1: Oke,
2: okay,
1: kekasih tak dianggap.
2: Kurak-kuraknya aku gak dianggap gitu, cek-ceknya.
1: Iya. Emangnya Mirna punya kekasih?
2: Mirna lagi.
1: Siapa?
2: Erna.
1: Emangnya Erna punya kekasih?
2: Enggak, aku gak punya. Cek-ceknya umpamanya ada gitu loh. Cuman kekasih bayangan loh.
1: Ya udah ntar aku suruh cari sama Faiz ya, kekasih buat kamu ya.
2: Aduh, bodo amat lah, mau kasih bayangan, mau kasih beneran, bodo amat ya.
1: Ya penting happy ya kan?
2: Iya.
1: Iya, mau salam-salamnya buat siapa nih?
2: Buat siapa ya? Itu siapa tadi yang salam buat aku, Eka ya?
1: Iya, ada Eka, ada Mirna juga.
2: Salam balik buat Eka. Eka belum tahu ya yang mana Eka.
1: Meizanya udah tahu yang mana Eka. Dia masih anak-anak loh, ya kan? Masih belia, ya kan Faiz?
2: Iya, iya. Kita ngerti kan, gak mungkin dia masih anak-anak, adik kita kan?
1: Iya.
2: Jadi, salam buat semuanya yang lagi dengerin.
1: Terus? Buat siapa lagi?
2: Buat ada nggak Faiz itu? Salam.
1: Bang Faiz lagi nyanyi dia. Ya? Spesialnya buat.
2: Yang apa Faiz?
1: Spesialnya lagunya buat Mirna.
2: Namaku Erna.
1: Oh Erna. Udah amnesia nih.
2: Nanti aku dendangkan Pinkan Mambo lho Faiz.
1: Iya. Faiz jangan lupa ya dengerin nanti si Erna.
2: Iya. Mau pura-puranya pura-puranya kekasih aku kejam kali ceknya di enggak dianggap gitu. Misalnya aku udah setia tapi enggak dianggap.
1: Oh, sedihnya ya. Sedih kali tuh, ya kan?
2: Ada aja Erna.
1: Iya, Erna emang ada aja, bisa aja Erna ya. Ya udah, jangan lupa
2: aku
1: nanti.
2: Aku gak dianggap gitu. Iya, pura-pura loh, Kak. Pura-pura. Tapi adik aja lah, mungkin tua anakku kali ya.
1: Iya, emang.
2: Salam buat semuanya. Semuanya.
1: Terus, iya.
2: Buat Meza.
1: Iya.
2: Selamat bertugas.
1: Oke, okay. Terima kasih Erna. Terus apa lagi buat siapa lagi? Udah
2: itu aja dah. Kasihan teman-teman yang lain mungkin mau gabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah ikutan ya. Kita stop dulu ya pendengar. Meza udah koleksi 3 lagu. Jadi nanti Meza angkat lagi teleponnya. Bentar ya. Mak Tengoh sabar dulu, nanti Meza angkat teleponnya. Soalnya Meza juga lagi pilek nih. Meza kalau udah kena dingin ya, hidung Meza tuh mampet. Karena ya gitu deh ya, karena kayaknya sekarang udah alergi dingin, sering flu, sering bersin-bersin ya. Maklum ya. Kalau di Pro 1 berarti udah tua jadinya. Gitu ya Faiz ya. Iya, karena Faiz bilang kamu udah cocok di Pro 1 katanya, karena kamu udah tua katanya kayak gitu. Ya udah deh pendengar. Aku gak lagi teriak-teriak ya pendengar ya, makin habis suara aku gak hilang-hilang jadinya. Yang pasti aku sekarang lagi puasa suara. Aku mau dengerin dulu. Oh ya, Mesa mau dengerin, mau puterin dulu.

0: Pendengar tadi Pinkan Mambo, untuk Anda yang sudah request lagu kesukaannya, tadi ada siapa? Erna ya, semoga happy ya. Lagunya udah diputerin ya kan. Nah, selanjutnya ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh, ada Mak Tengok.
1: Rindu memori lewat lagu.
0: Asik. Lagi ngapain Mak Tengok malam ini?
1: Lagi dengar Ruang Rindu. Ini acaranya Ruang Rindu, meja yeah. Buka obrolan dreng ya.
0: Oh iya. Jadi enggak boleh ngobrol ya Mak Tengok ya?
1: Boleh.
0: Iya, soalnya kan kalau misalnya ada Faiz, dia ajak ngobrol ya. Jadi makanya apa namanya, nyambung nih ya kan, Ruang Rindunya dikolaborasi dengan obrolan jreng gitu ya kan. Tapi malam kemarin kita ngobrol ya Mak Tengok ya, di obrolan jreng ya, sama Faiz ya. Aduh, mudah-mudahan nanti kita jumpa lagi ya kan. Pas kebetulan Faiz dinas, Meza juga dinas. Tapi next step, Meza gak jumpa lagi dinas sama Faiz. Udah ganti partner Mezanya ya. Mulai minggu depan kayaknya ganti partner deh. Tapi gak apa-apa ya Mak Tengok ya. Yang penting
1: kan gak jauh.
0: Iya, benar ya. Iya, Mak Tengok mau dengerin lagu apa malam ini Mak Tengok?
1: Katakan sejujurnya.
0: Oke. Coba dinyanyi sedikit Mak Tengok, katakan sejujurnya.
1: Nantinya waktu nyanyi bukan.
0: Nanti dinyantel ya. Itu yang bawahnya siapa Mak Tengok? Katakan sejujurnya. Dari Armada bukan? Atau Christine Panjaitan?
1: Christine Panjaitan.
0: Oke baik, ntar Mesa puterin ya Mak Tengok ya.
1: Iya.
0: Iya, mau salam-salamnya buat siapa Mak Tengok?
1: Ini buat Mirna juga, buat Eka, Pak Odon, Mama Reno, buat Pak Is juga, sehat selalu juga.
0: Iya, sama amin juga, ya. Iya, didoain loh Pak Is sama Mak Tengok, semoga sehat selalu ya kan. Oke okay.
1: Ya. Meja juga sehat selalu.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Tengok sudah ikutan bergabung bersama Meza di kesempatan malam hari ini untuk Ruang Rindu. Ada siapa lagi di sana? Ada Kak Endang. Halo, assalamualaikum, selamat malam Kak Endang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Asik, luar biasa. Meza udah ikutin nih ya apa yang Kak Endang bilang, gak boleh teriak-teriak, harus agak pelan ya. Jadinya Meza malam ini tuh agak slow ya siarannya. Bukan hanya malam ini aja, malam kemarin juga kayak gitu ya kan. Biar gak teriak-teriak lagi ya Kak Endang ya.
2: Kan kalau slow itu kan memang ciri khasnya seorang wanita,
0: iya,
2: ya kan?
0: Lebih gemayu itu ya.
2: Lebih gemayu itu kan lebih indah, lebih asik kalau didengar ya kan?
0: Iya gitu ya Kak Endang ya. Okay.
2: Pelan aja yang penting pasti. Pelannya tapi pasti.
0: Iya, pelan tapi ya pasti. Kan? Oke. Iya. Kak Endang lagi ngapain aja Kak Endang?
2: Lagi golek-golek sambil dengar suara Meza apa yang masih cuap-cuap sampai jam 00 nanti
0: iya,
2: lah.
0: Iya benar, Meza masih cuap-cuap sampai tengah malam ya. Kak Endang udah tidur, Meza masih cuap-cuap gitu ya kan? Iya.
2: Enggak, belum tidur, masih dengar suara Meza.
0: Oh, gitu.
2: Lagi golek-golek aja.
0: Jadi Kak Endang tidurnya itu kalau malam biasa jam berapa?
2: Habis nanti. Habis acara nyantel langsung tidur.
0: Oke, berarti tetap selalu menunggu ya program-program kesayangannya ya.
2: Iya.
0: Iya, Kak Endang mau request lagu apa malam ini Kak Endang?
2: Suaranya dari Endang Estorina.
0: Asik, suara darinya Endang Estorina. Baik, enak ya ada operator. Meza malam ini ada operator Kak Endang ya. Jadi, jadi kan Meza tinggal sebutin nama lagunya, ya kan? Ada operator yang ketik. Biasanya cari sendiri, ya kan? Ketik sendiri. Yeah. Malam ini ada operator. Gak tahu dia tuh baik banget memang ya.
2: Memang seharusnya kayak gitu Meza ya. Biar lebih apa? Lebih cepat gitu. Cepat terus nanti jadi nggak begitu ribet ya.
0: Iya.
2: Penyiarnya. Memang harusnya kayak gitu, ada operatornya.
0: Iya,
2: ya, jadi, salam salam ini aja.
0: Betul, Kak Endang. Ini lagunya tadi judulnya apa, Kak Endang?
2: Jangan pergi sebelum aku mati.
0: Oh, jangan pergi sebelum aku mati, darinya Endang
2: Estorina.
0: Estorina, aduh, sakit kali ini ya, kena kali ini judul lagunya ya. Belum dijemput sama Bang Fendi.
2: Belum.
0: Lama kali Bang Fendi jemput. Bang Fendi bentar lagi masuk ya. Jemput tuh ke Endang. Sayang merana terus tuh di kampung ya.
2: Meza kan kayak gak tahu aja. BBM sekarang kan lagi mampet-mampet enggak ya.
0: Oh gitu ya. Jadi pending dulu jemputnya gitu ya.
2: Pending dulu lah. Solarnya lagi mampet nih.
0: Lagi mahong ya. Oke. Okay. Yeah. Salam-salamnya buat siapa nih, Kak Endang?
2: Salam-salamnya buat Mama Latifa yang ada di kabel, buat Tete Iin juga, bersama keluarga ya, terus buatnya Eka tadi di kabel juga, terus buatnya Mirna yang selalu happy ya, terus buatnya Mak Tengo, buatnya Kak Nur di Suaride, ada Bunda Maida di Runding, ada Bu Nini di Langu, ada Ina juga di Langu, ada siapa lagi ya?
0: Banyak dong. Untuk Bang Fendinya masa lupa sih.
2: Banyak nih.
0: Ya, untuk semuanya gak ada malam ini.
2: Iya, pokoknya untuk semua-semuanya aja lah. Buatnya operator kita. Yang salam istimewa aja ya. Buat operator, semoga.
0: Emang tahu siapa operator Meza malam ini?
2: Taulah. Kan tahu. Namanya kan Bung Faisal.
0: Kok tahu sih, dia bukan Faisal tapi Ical ya. Bukan, ini bercanda kan ya. Namanya itu Faiz. Saudara ya sama Kak Endang ya?
2: Saudara, ini kan saudara dekat yang apa, kawan lama ini.
0: Oh iya, satu kampung ya sama Faisal ya?
2: Di Padang? Enggak juga.
0: Oh enggak.
2: Kawan lama waktu di Pro 1 dulu. Oh, sahabat lama di Pro 1.
0: Oh iya, sahabat lama di Pro 1 ya. Karena rencana dia juga apa? Enggak, aku enggak boleh lanjutin. Ntar dia marah sama aku ya. Padahal aku bercanda. Ya.
2: Gini, apa?
0: Dia tuh teman aku yang paling baik gitu ya, kan setia. Ya. Terus apa yang aku enggak tahu diajarin, yang Meza enggak ribet dilurusin gitu ya kan. Gitu. Emang enak kayak berteman itu. Tuh kayak gitu, setia terus juga ya. Terus apalagi Faiz?
2: Memang kayak gitu. Kita jadi sahabat, teman tuh memang kayak gitu. Itulah
0: enggak membenarkan yang salah. Nah, itu teman namanya. Tapi kalau yang salah dibenarkan, benar. Nah itu bukan teman namanya. Musuh dalam selimut ya.
2: Tapi yang paling parah Meza. Yang paling parah.
0: Yang paling
2: kalau
0: parah.
2: Punya teman cuman di meja makan.
0: Iya, itu gak enak juga ya. Iya.
2: Pokoknya lagu ini
0: spesialnya buat
2: semua pendengar Pro 1 di mana saja berada ya.
0: Oke.
2: Istimewanya buat seseorang aja.
0: Oke. Disebutin dong namanya.
2: Buat Meza enggak usah. Buat Meza, kalau mau dapat resep dari Kak Endang boleh nih. Boleh dicoba ya.
0: Resep apa Kak Endang?
2: Kalau pilek-pilek gitu coba minum jus nanas ya.
0: Oh, jus nanas ya. Nanas. Soalnya Meza tuh kayak alergi sekarang ke Endang.
2: Ya mungkin itu bisa jadi karena mungkin dari akibat buka alergi aja tuh, mungkin karena terlalu lelah apa mungkin dari
0: bisa
2: lambungnya
0: jadi, ya.
2: Lambungnya
0: benar.
2: Mungkin agak lagi nggak sehat mungkin. Dengan masuk nanas, nanas bisa menetralkan lambung yang nggak sehat.
0: Gitu ya. Oke.
2: Makasih Meza, selamat bertemu dengan rezeki.
0: Iya, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Waalaikumsalam Kak Endang. Terima kasih Kak Endang udah ikutan gabungan kita. Satu penelpon lagi ya, karena kita baru koleksi dua lagu. Satu penelpon lagi, Meza juga bakal angkat menelpon selanjutnya. Ada siapa di mana ini? Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam Kakak.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Apakah kenal dengan suaranya?
0: Siapakah ini? Pasti Syarifah.
3: Iya, suka kali dari telepon Kakak.
0: Iya, makanya Meza tuh suka nomornya tuh sibuk ya, biar biar kalian tuh enggak bisa telepon. Tapi enggak ya.
3: Ya Allah,
0: harus bertaruh dulu ya kalau misalnya mau telepon ke Pro 1 ya.
3: Iya, aduh susah banget deh. Makanya Sharifah kirim pesan tadi.
0: Oh iya, Meza belum baca kayaknya pesan dari Sharifah ya. WA Kak Meza ya.
3: Yes.
0: Oh iya. Ya udah, karena ini udah bisa telepon, Sharifah malam ini mau request lagu apa nih?
3: Sharifah mau request lagu Iming-Iming dari Wika Salim.
0: Iming-Iming dari Wika Salim. Nah, Iming-Iming.
3: Karena Sharifah sering tuh request sama Bang Faiz dulu waktu pas Bang Faiz di Pro 1.
0: Di Pro 1, aduh, rindu sama Faiz ya. Ini lagunya spesialnya buat siapa sih?
3: Spesialnya buat kakak aja deh yang lagi siaran.
0: Gitu. Sharifah lagi apa?
3: Kak Meza siaran ya.
0: Iya, pasti dong ya. Sharifah lagi apa?
3: Baru selesai nge-live kakak di TikTok.
0: Oh iya, berarti Sharifah sering nge-live di TikTok ya?
3: Iya.
0: Oh, pantesan pas Kak Nanda, pas Nanda ikutan TikTok sering ikutan gabung gitu ya? Oh gitu, oke deh, semoga lancar terus live TikToknya ya.
3: Amin.
0: Oke, semoga jualannya juga laris ya.
3: Iya kak, kakak pesan lah sekali-sekali
0: iya.
3: Promosikan.
0: Iya, kemarin Meza udah pesan juga, bukan pesan, tapi Meza udah makan loh, dibeliin sama Faiz kemarin itu, dia bawanya banyak. Jadi Meza cuma dua, pe udang satu lagi sama bayam, ya kan? Nah, itu enak banget. Mungkin karena apa? Ini sekarang lagi enggak enak aja tenggorokannya, next ya. Nanti Kak Meza pesan lagi ya. Meza suka tuh pe bayamnya tuh enak ya. Daunnya tuh besar-besar ya, sebesar harapan orang tua ya. Masalah-masalahnya buat siapa Sharifah?
3: Salam-salamnya buat Kak Meza, semoga sehat selalu dan panjang umur.
0: Amin.
3: Terus
0: ya,
3: buatnya Bang Faiz, buatnya Bang Wiwin juga.
0: Iya, selalu deh salam sama Bang Wiwin. Bang Wiwin tuh kalau gak salah temannya Kak Meza ya?
3: Iya, betul.
0: Salam juga ya sama
3: Karena
0: Bang Wiwin ya.
3: Karena pergi lebaran selalu Bang Wiwin tanya, kenal sama Kak Meza ya? Kenal lah.
0: Iya.
3: Sudah sekian lama kami kenal.
0: Oh gitu, tetanggaan ya?
3: Enggak. Saudara kak.
0: Oh saudara, iya. Ya udah salam ya dari Kak Meza ya buatnya Bang Wiwin ya.
3: Oke.
0: Terima kasih, itu
3: salam
0: aja Sharifah.
3: Salam spesial buat Umi kakak.
0: Oh iya, salam juga buat Umi ya dari Kak Meza ya.
3: Oke kak, nanti Sharifah samperin.
0: Oke, terima kasih Sharifah udah ikutan gabung bersama Meza di program Ruang Rindu untuk malam hari ini ya.
3: Sama-sama kakak,
0: okay.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Anda yang udah ikutan gabung. Kita stop dulu ya, kita puterin dulu 3 lagu requestannya Anda untuk malam hari ini. Nanti baru kita nyantel jam 10, oke? Salah satu lagu dari...

Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program satu di program Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Teman produ, pendengar ya. Sesaat lagi teman pada pukul 10 waktu Indonesia Barat atau pukul 22 malam ya. Tentu saja kita bakal masuk di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu yang sudah usai. Baru saja kita dengarkan sama-sama lagu-lagu requestannya Anda. Dan tepat pada pukul 22 waktu Indonesia Barat kita akan masuk di program Nyantel. Nah, yang mau berbagi suara untuk menyumbangkan lagu-lagu andalannya di malam hari ini, langsung saja bisa ikutan di via telepon 0811 688 9697. Waduh, udah banyak sekali nih yang telepon. WhatsApp iya, telepon biasa iya, Mesa angkat yang mana dulu ya? Tapi yang paling cepet WhatsApp nih ya. Atau Mesa puterin dulu lagu, satu lagu biar adil gitu. Boleh gak? Kan belum jam 10, masih ada 1 menitan lagi gitu kan. Biar pendengarnya tuh happy, nanti gak cemburu sosial, ya gak? Atau Mesa langsung ini, langsung apa ya? Atau Mesa yang nyanyi dulu gitu, gak usah ya. Ya udah, kita dengerin dulu satu lagu biar adil semuanya. Jadi kalian gak bertengkar, jadinya Mesa puterin dulu satu lagu untuk pendengar yang sedang mendengarkan RRI Program 1. Karena bentar lagi kita juga akan memasuki salah satu program yang selalu ditunggu-tunggu, yaitu Nyantel. Ini dia satu lagu untuk Anda yang sudah Mesa persiapkan darinya Firza with Nyaman.

0: Baik, pendengar, terima kasih buat Anda yang sudah setia menunggu satu lagu yang sudah Meza puterin darinya Firza. Terbaik. Nah, tentu saja pendengar Meza malam ini juga terbaik semuanya ya. Oh, tapi tadi judulnya Nyaman loh. Meza suka salah deh. Oke, kita angkat dulu, ada siapa di mana di ujung telepon sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo. Selamat malam, nyantel di udara.
0: Nyantel di udara. Jawabnya apa?
1: Memang betul. Apa?
0: Berarti Meza gitu ya nanti ya, nyantel di udara. Memang betul gitu.
1: Ya, maksudnya kalau obatnya bebas gak biasanya. Kalau itu biasa Thailandnya dari Bareno ya. Dasarnya.
0: Halo. Oh iya iya, oke. Soalnya Bang Faiz aja ngobrol ya. ini ada Odon ya? Gak? Ada Odon ya?
1: Enggak, ini Eka nih.
0: Oh Eka, ya ampun. Kirain Odon soalnya. Oh ini telepon WhatsApp ya tadi ya. Oke, soalnya dua-dua yeah. Hidup. Ya udah sabar ya Bang Odon yang mau karaoke. Ini Eka mau karaokean juga bareng Meza malam ini.
1: Ya, yeah, ini suaranya jelas nih. Tadi Eka coba. Kayaknya jelas nih suaranya.
0: Oke, okay. Kalau jelas berarti mau ikut karaoke.
1: Ya, yeah. Ini enggak suara Eka kesananya gimana?
0: Bagus, bagus juga. Aman. Iya, aman dong.
1: Aman.
0: Aman. Nah,
1: kalau aman boleh.
0: Iya, mau dengar lagu, mau nyanyi lagu apa malam ini di program Nyantel?
1: Ini mau coba hafalan lama karena asik. Udah hampir 7 bulan genap ya, enggak ada nyantel. Mau coba hafalan yeah. Lama di yeah. Berpisah di penghujung jalan, judulnya Sultan. Channelnya JBM Musikal.
0: Asik, lengkap banget ya. Berpisah di ujung jalan. Pelan-pelan dong, Meza kan anak baru. Berpisah JBM di ujung jalan, JBM.
1: Ya, JBM Musikal. Karena itu dulunya apa masih ada di ingatan.
0: Oke.
1: Okay, nah, coba dulu kan. Musikal. Karena gini Kak, takutnya kan nanti suaranya hilang-hilang. Atau gimana gitu ya. Kan, maksudnya gitu.
0: Iya, suaranya apa suka hilang ya. Itu Sultan ya? Yang bawahnya. Oke.
1: Okay. Ya betul.
0: Betul ya.
1: Ini mau coba dulu kan karena ini kan lewat WA. Kalau lihat telepon biasa kemarin memang enggak aman dia, tapi kalau okay. Ini kayaknya aman tadi udah coba waktu pas kakak angkat pertama tadi. Musiknya jelas di sini, gede suaranya.
0: Gitu ya. Oke, okay. Dicoba sekarang ya. Kita mulai ya.
1: Oke, okay, okay. Lanjut. Sambilan kerja nih.
0: Oke, okay. Lanjut Eka, silakan untuk lagunya.

0: ceritanya?
1: Hah?
0: Kecepetan gak ya?
1: Enggak.
0: Kecepetan gak?
1: Enggak, benar.
0: Pas
1: lah.
0: Pas.
1: Iya, Kak Mesa gak tekan apa-apa. Mesa cuma ngomong-ngomong aja tadi. Iya kan? udah pas lagunya. Nanti ikutan
0: pas.
1: Lagi. Pas. Oke. Merasa rasanya kayak gimana? Oke, terima kasih buatnya Eka udah ikutan gabung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa nih ya konser di tempat kerjanya nih Eka nih. Oke, selanjutnya kita coba angkat kembali penelpon yang udah masuk ya di program Nyantel.
2: Mantap, betul.
1: Asik. Ada Bang Odon. Kemana Bang Odon tadi di ruang rindu gak ikutan? Nunggu Nyantel ya?
2: Iya, Nyantel. Ruang rindu gak coblos.
1: Gak lolos.
2: Ya, masuk ada di Nyantel aja lah.
1: Oke lah. Mau lagu apa malam ini di Nyantel?
2: Biarku sendiri.
1: Aduh, ngenak sendiri. Berdua lah. Itu yang bawanya siapa?
2: Demercis.
1: Hah?
2: Demercis. Iya.
1: Biarkan aku sendiri. Bukan.
2: Bu Beda. Ada channelnya nih.
1: Apa tuh?
2: Ah, channelnya Surya Song Karaoke.
1: Ketik Faiz, Surya Song Karaoke.
2: Kalau salah channel, salah lirik sih.
1: Salah lirik ya, tapi alhamdulillah ini benar loh ya. Nah. Oke. Mau dinyanyiin sekarang atau besok nih?
2: Aduh, besok udah. Udah gak enak lagi.
1: Ya udah, kita mulai sekarang ya.
2: Oke.
1: Ya, lanjut Bang.

0: Memang luar biasa Bang Odon malam hari ini ya, staminanya juga luar
1: Iya, lagi
0: biasa ya.
1: biar aku sendiri Bu Meza kan.
0: Iya.
1: Tapi tetap semangat
0: Tetap
1: gitu.
0: semangat, tetap happy.
1: Iya.
0: Sendiri itu bukan sebuah apa ya,
1: Iya.
0: sebuah apa? Coba disambung.
1: Sebuah yang positif lah. Nah,
0: bukan
1: gitu kan.
0: sebuah
1: Ya,
0: yang
1: nyantai aja.
0: menyedihkan gitu ya kan? Iya, benar. Oke.
1: Iya. Makasih Bu Meza.
0: Oke, sama-sama Bang Odon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Request apa?
1: Yang
0: Malam ini mau karaoke apa? Yang tadi?
1: Aku turuti janjiku, pintar mambo.
0: Oke. Boleh Meza ikut nyanyi?
1: Iya.
0: Kekasih tak dianggap?
1: Iya.
0: Oke. Kekasih tak dianggap darinya pikan mambo. Inilah.
1: Liriknya ini ya.
0: Liriknya apa lagi?
1: Liriknya yang karaoke vision ya.
0: Oke, karaoke vision.
1: Hmm.
0: Ntar Meza cari dulu, ntar apa? Ntar udah salah liriknya, ntar Erna nggak terima, salah lagi Mezanya, ya kan? Bentar ya, benar nggak ini? Benar nggak yang ini?
1: Benar.
0: Oke, okay. Kalau benar Meza ulang ya, biar nanti Meza ulang atau enggak? Ini masih toro.
1: Ulangnya lagi
0: aja. Oke. Okay. Kita ulang ya, pendengar. Biar

0: Luar biasa, terima kasih buatnya Erna. Walaupun tadi Erna lirik Erna tuh agak lambat. Dia sebenarnya teksnya udah jalan.
1: Karena suaranya kan kita berdua kan. Kalau misalnya suara Meza hening, mungkin suara aku aja bisa nampak ininya.
0: Oh gitu
1: karena
0: ya.
1: Karena berdua kan terasa
0: lelet satu.
1: Rama-rama dua-dua tuh. Refresh berdua-dua jadi gak kerasa kedengar ya.
0: Oh gitu, iya.
1: Biasanya kan aku kalau sama Kak Reno tuh aku nyanyi terus Kak Reno diem tuh, nanti kalau aku gak bisa Kak Reno bantuin.
0: Oh gitu, ya udah ini pelajaran ya buat aku ya. Ya udah next, okay. Nanti ikut lagi ya. Soalnya tadi
1: bagai
0: kenapa
1: asik yang tadi anggap aku hanya bisa.
0: Asik luar biasa.
1: Aku bisa gitu sama Kak Reno kan.
0: Iya.
1: Kak Reno diem, aku resnya. Ntar kalau aku gak bisa aku bilang gini, kak aku lupa.
0: Oh gitu. Soalnya kenapa Meza bantu tadi, soalnya di lirik Meza, lirik udah jalan, Ernanya masih di belakang, ketinggalan. Meza, iya Meza tarik gitu ya.
1: Karena kan gini, HP aku nih kan entah lambat baterainya, entah obet, gak tahu. Pokoknya sebenarnya aku pengen kerasin volume tapi masih kecil karena HP-ku kayaknya lobet-lobet nih.
0: Aduh, oh parah gitu nih. Ya udah ntar di cas yang bagus
1: kan
0: ya.
1: Kedengeran musiknya kan.
0: Tapi ini nggak kedengeran gitu.
1: Karena HP-nya tak rusak atau lobet nih, nggak tahu kayaknya dia mau ganti lain nih kayaknya.
0: Iya minta baru ya. Ya udah nggak apa-apa.
1: Tunggu dulu HP ini masih bulan berapa ya.
0: Iya tapi nggak masalah, udah bagus kok tadi ya kan. Iya.
1: Oke.
0: Terima kasih ya buatnya Erna udah ikutan gabung bersama Meza. Sama-sama. Ya di program Nyetel. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, pendengar itu dia ada Erna yang udah ikutan gabung bareng kita yang udah menyumbangkan suara emasnya juga untuk malam hari ini. Ada siapa lagi yang mau ikutan gabung bersama Meza di program Nyantel ya? Oke, ada siapa ini? Ada Bang Fendi ternyata. Halo, assalamualaikum. Nyantel di udara.
2: Oke banget.
0: Oke, pasti dong ya. Aduh, Bang Fendi tadi nggak ikut di Ruang Rindu, ikutnya di Nyantel. Nah, malam ini mau nyumbangin suara emasnya di lagu apa nih, Bang Fendi? Bang Fendi ya.
2: Iya, lagu bukan suara emas ya, suara genteng nih.
0: Lagu apa, Bang Fendi?
2: Enggak, suara Bang Fendi suara genteng nih, bukan suara emas ya.
0: Oh, suara genteng, bukan suara emas ya? Ya udah, ntar Meza poles pakai cat gitu ya kan, jadinya emas. Oke, mau nyanyi lagu apa nih, Bang Fendi?
2: Lagu dari Black Sweet aja.
0: Black Sweet, wow, ya. Lagu Inggris ya?
2: Enggak, lagu Indonesia.
0: Oh, lagu Indonesia. Ini judulnya apa?
2: Judulnya? Kau, Aku, dan Dia.
0: Asik. Enak. Ada orang ketiga ya? Ada orang ketiga gitu ya? Kau, Aku, dan Dia. Waduh. Memang aneh-aneh jadi, aja nih,
2: kalau,
0: Bang Fendi.
2: Kalau rumah tangga Bang Fendi sama Benang, enggak boleh ada orang ketiga.
0: Oh, ini cuma sebuah lagu?
2: Ini lagu.
0: Asik. Iya. Udah siap untuk bernyanyi untuk malam hari ini?
2: Dari channelnya yang original ya, karena pemilih gak terbaca itu ya.
0: Oh gitu ya, original ya?
2: Iya.
0: Oke, bentar saya cari ya yang original. Semoga aja ini gak salah ya.
2: Oke.
0: Original. Bentar Bang Fendi, ntar salah lagi. Oke. Coba didengar dulu ini musiknya udah betul belum?
2: Oke,
0: masuk ya. Kita mulai. Okay. Atau Meza lagi?
2: Cekton tadi ya.
0: Gimana?
2: Tadi cekton kan?
0: Iya.
2: Oke.
0: Ini Meza ulangi atau gimana? Langsung mulai.
2: Coba diulang aja.
0: Oke, baik. Meza ulang ya.
2: Ya, udah ulang aja.
0: Oke.

0: gitu, oke. Ini lagu tahun berapa sih, Bang?
1: Enggak tahu waktu itu.

0: bikin lagu ini kan.
1: Oke, gimana Bang Fendi?
0: Lagu ini bikin kolmus itu jadi aman.
1: Iya gitu ya. Asik kali ya. Emang Olmus sekarang sedang berperang. Kan lagi break ya perangnya.
0: Ya lagi aman nih.
1: Lagi aman ya. Oke.
0: Terima kasih.
1: Yuk. Terima kasih kembali buatnya Bang Bang Fendi ya, udah ikutan gabung bareng Meza ya di program Nyantel di Udara. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu dia ada Bang Fendi. Ada siapa lagi di ujung telepon sana yang mau ikutan bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini untuk program Nyantel di Udara. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini dengan Pak.
2: Pak siapa?
1: Pak.
2: Ada namanya gitu.
1: Ada namanya, soalnya lama banget jalan namanya. Pak Suwarjo, halo. Selamat malam Pak Suwarjo. Pasti
2: iya,
1: mintanya Pak, lagu ya. Jowo yo.
2: Iya.
1: Ya Pak Suwarjo, apa kabar untuk malam hari ini? Salam kenal dari Meza ya. Udah pernah ikutan gabung bareng Meza enggak sih?
2: Udah.
1: Udah ya?
2: Maklum, kalau nyantel ini enggak sama dengan kita nyanyi karaoke di rumah.
1: Iya.
2: Kalau nyantel satu detak kita ketinggalan karena enggak.
1: Iya, benar. Makanya harus ikutin iramanya gitu kan? Karena kalau misalnya enggak ini, ya udah deh gitu ya kan?
2: Ya, iya.
1: Ketinggalan liriknya.
2: Ya, ketinggalan memang begitu. Karena kita kalau di sini harus pas sama dia echo dia bunyi.
1: Oh gitu. Oh berarti iya benar-benar. Jadi agak lambat ya terimanya di sana ya.
2: Kalau meja di situ seperti di pabriknya ya enak sama dengan kalau di rumah.
1: Oh saya
2: kalau di sini nyantai nggak bisa gitu.
1: Oh gitu. I'm sorry ya. Berarti ya, Meza nanti gitu. Ikutin dengerin aja gitu ya.
2: Iya. Kalau salah bisa dibantu.
1: Oh gitu. Oke oke. Terima kasih Pak Suwarjo.
2: Ya, minta sama Meza judul lagunya.
1: Apa itu?
2: Termiskin di dunia.
1: Asik, janganlah ya. Termiskin di dunia darinya
2: Ahan dan Atiti.
1: Oke, sebentar Meza cari dulu lagunya.
2: Iya.
1: Karaoke. Termiskin di dunia. Ini ada pakai nada-nada, nada B, nada C gitu.
2: Iya, terus seadanya lah, nggak apa-apa.
1: Seadanya ya. Termiskin, ini lagu dangdut bukan kan? Ini lagunya benar. Bentar ya. Nah, ini lagunya. Benar ya? Benar ini lagunya?
2: Benar, benar.
1: Oke, Meza ulangi aja ya, biar enak ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Iya, kita mulai Pak

0: Iya, gimana Pak?
1: Males-males dikit ya, gak apa-apa.
0: Enggak
1: ya.
0: Dong, itu udah mantap kali suaranya ya. Ya, liriknya juga pas nih Pak Suwarjo. Enggak ada yang salah kok.
1: Iyalah.
0: Oke, terima kasih Pak Suwarjo ya. Udah ikutan ya, bergabung sama-sama bersama kita ya. Oke. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ada yang mau ikutan gabung lagi? Masih panjang kebersamaan kita 20 menitan lagi. Masih Meza tunggu penelpon-penelpon selanjutnya yang ingin menyumbangkan lagu-lagu kesukaannya untuk malam hari ini. Waduh, sepertinya Bang Odon gak mau ketinggalan lagi nih ya. Mau nyumbang satu lagu lagi nih Bang Odon. Aduh, ini ada siapa lagi nih? Yang aduh gimana nih? Ya udah, yang telepon lewat WA sabar ya. Meza angkat dulu soalnya udah duluan terangkat Bang Odon nih kayak mana. Jangan marah ya. Ini buatnya Mama kayaknya nih. Mama di kabel ya. Buatnya Mama bentar ya Mama. Tadi Bang Odon keluar Meza angkat baru masuk teleponnya Mama. Bentar lagi Meza angkat ya. Oke, Bang Odon. Iya, nyambung lagi nih Bang Odon ya.
1: Waduh, ini penasaran nih Bu Meza nih.
0: Apa yang penasaran nih? Satu lagu lagi ya. Ya udah nanti Mama jangan lupa ikutan ya. Nanti Meza angkat Mama pula ya. Bang Odon mau request, mau dengerin, mau karaoke lagu apa malam hari ini di nyantel?
1: Hati yang terluka ya.
0: Oke, itu darinya siapa?
1: Dari Bori Marantika.
0: Oke,
1: channelnya Saluhut.
0: Hah?
1: Saluhut Channel. Saluhut Karaoke.
0: Oke, Saluhut Channel.
1: Ya, ya.
0: Itu siapa tadi lagunya?
1: Brori
0: Marantika. Oke. Mama
1: terluka.
0: Iya, Mama jangan lupa siapkan terus lagunya ya. Bentar lagi Meza angkat langsung gercep ya. Bentar ya Bang Odon ya. Iya, biar lagunya loading dulu nih. Soalnya dia suka jalan-jalan deh, gitu kan. Oke, bentar. Iya, didengar dulu musiknya. Oke. Kayaknya belum masuk nih. Ah, benar ya? Oke, benar ya Bang Odon?
1: Ya, betul tuh.
0: Oke, silakan Bang Odon.

0: luar biasa ya, merubah luka menjadi benci ya. Gimana Bang Odon?
1: Oh ya, mohon maaf Pak.
0: Iya. Kenapa?
1: Ada salah-salah sedikit ya.
0: Gak masalah, yang penting lagunya mulus ya kan?
1: Semangat
0: iya. Tetap ya kan? Harus dong. Iya, terima kasih buatnya Bang Odon dari ikutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat pendengar yang mau ikutan bergabung kembali langsung aja ya. Nah, ternyata memang Mama gercep nih orangnya ya. Halo Mama.
2: Halo juga.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyantel di udara. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Misa sapa dulu. Nyantel di udara.
2: Sedap betul.
0: Asik. Luar biasa ya. Apa kabar Mama untuk malam hari ini? Kayaknya udah lama deh gak ikutan gabung bareng Meza ya.
2: Iya, kabar baik.
0: Iya, Ruang Rindu juga gak kedenger nih suaranya. Kemana Mama?
2: Baru dari luar kota.
0: Aduh, asik banget Mama, jalan-jalan terus ya. Iya, Mama, ya. Malam ini mau karaoke lagu apa Mama?
2: Lagu Kerinduan.
0: Kerinduan, itu yang bawanya siapa?
2: Dan Mercedes apa Pampers ya?
0: Oke, maunya yang mana? Pampers?
2: Boleh.
0: Pampers ya. Ini versinya mau versi cewek, cowok. Nah, atau ada versi boleh tersendiri gitu ya.
2: Enggak apa-apa.
0: Ini dalam kerinduan atau kerinduan nih, Ma?
2: Dalam kerinduan.
0: Dalam kerinduan ya, darinya The Mercy ternyata, bukan Pampers, Ma. Boleh, ya. Boleh ya.
2: Boleh.
0: Oke, baiklah. Mama Meza setel dulu nih musiknya ya, biar benar. Nanti takutnya salah, ya kan? Nah,
2: iya.
0: Kita dengar dulu sama-sama. Nah, benar enggak gini musiknya, Ma?
2: Benar banget.
0: Oh, benar banget. Oke, Ma, udah siap untuk nyanyi, Ma?
2: Udah.
0: Oke, Meza lanjutin terus ya.

0: Karena musiknya tuh musiknya tuh keyboard, keyboard sekali. Oh gitu. Ya udah enggak masalah. Yang penting lagunya oke, okay, bagus.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Mama di kabel ya. Udah ikutan gabung bersama kita di program Nyantel di Udara untuk malam hari ini. Boleh satu menelpon lagi sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di program Nyantel malam ini, karena udah hampir jam 11 malam ya. Hampir jam 11 malam loh, gak terasa gitu ya kan. Yang pasti untuk pendengar yang udah ikutan gabung bersama kita, terima kasih. Nah ternyata ada Pak Suwarjo. Nah Pak Suwarjo ikut gabung lagi bersama kita untuk malam hari ini. Gimana Pak Suwarjo, ketagihan untuk nyanyi bareng lagi?
2: Ini lagunya untuk seseorang.
0: Untuk siapa lagunya itu?
2: Judul lagunya Sebut Namaku Sebelum Tidur.
0: Aduh ya, asik ya.
2: Dan dibawakan oleh Hobi Mesa.
0: Bentar lah, jangan cepat-cepat. Mesa cari dulu lagunya ya.
2: Oke, okay. Ya, ya, ya.
0: Sebut nama Bapak Suharjo dulu, Sebut Namaku Sebelum Tidur. Yang dibawakan oleh
2: Hobi Mesa.
0: Hobi Mesa, oke, okay, baiklah ya. Mesa cari dulu, semoga lagunya cepat ketemu ya. Ini yang ucap namaku sebelum tidur.
2: Iya.
0: Obi Mesa, oke. Okay. Mau yang spesial atau yang ori aja?
2: Ori boleh.
0: Oke, okay, boleh ya. Ini Mesa udah koleksi lagunya, tapi sebentar kita coba. Oke. Okay. Oke, okay, sebentar ya. Kita konekkan dulu, oke. Okay. Oke, okay, sudah ready ini. Sudah siap Pak Suwarjo?
2: Sudah.
0: Oke. Okay. Udah kedengeran ya musiknya ya?

0: Suwarjo sudah ikutan bergabung kembali bersama kita ya. Terima kasih sudah menyumbangkan dua lagu untuk malam hari ini di program Nyantel. Ada Bang Odon juga tadi menyumbangkan dua buah lagu ya, luar biasa. Mudah-mudahan next time bisa ikutan lagi di program Nyantel ya. Semoga pendengar happy, Pak Suwarjo juga happy ya. Bukan sama-sama satu lagu malam ini tapi dua ya. Oke, selamat malam Pak Suwarjo dan selamat beristirahat untuk malam hari ini ya. Semoga happy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, terima kasih sekali untuk Anda yang sudah bergabung bersama Pro 1 di program Ruang Rindu, di program Nyantel di Udara. Semoga pendengar happy dan semoga aja lagu-lagu yang udah pendengar request dan juga yang udah ikut karaoke bersama Meza untuk malam hari ini, semoga senang ya. Semoga aja yang belum bisa ikutan untuk malam hari ini, next ya, minggu depan bisa ikutan lagi bersama penyiar-penyiar lainnya, oke? So, untuk itu pendengar, karena udah jam 11 malam, saatnya Meza akan temani Anda di program Jazz Music hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita menutup dan juga mengakhiri siaran kita untuk malam hari ini, Meisa juga akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda sambil menanti waktu istirahat malamnya. Semoga lagu-lagu ini dapat menghibur dan menemani Anda di suasana malam hari ini. Stay tune terus, selamat malam dan selamat mendengarkan.
2: Channel informasi dan inspirasi Pro 1. Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Saya Dr. Akbar Siregar, Direktur Rumah Sakit Umum Cuk Nyadin Labo. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda jangan sampai ketinggalan, ikuti terus RRI.
1: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ini bukan sekedar turnamen, ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Satu panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

0: kamu kelihatan seger banget hari ini. Kamu habis jogging ya?
1: Iyalah, setiap pagi aku kan usahakan untuk lari-lari keliling komplek. Ya, minimal 30 menit lah. Keringat keluar semua, rasanya badan enteng, pikiran juga jernih.
2: Wah, salut aku sama konsistenmu. Yoga, aku masih sering malas-malasan bangun pagi nih. Gimana dong?
3: Sama Citra, aku juga lebih sering begadang main game daripada olahraga. Kita ini sebagai generasi muda harusnya lebih sadar kesehatan ya.
1: Betul sekali teman-teman. Kita ini kan calon pemimpin masa depan. Kalau badan kita sakit-sakitan, gimana mau memimpin? Jadilah generasi muda yang sehat. Itu kunci utama untuk kita bisa berkarya maksimal.
2: Kamu benar. Kesehatan itu investasi jangka panjang loh. Tapi sehat kan gak cuma soal olahraga, ya kan?
1: Tentu saja. Olahraga itu kan penting. Tapi pola makan juga sangat penting. Kurangilah makanan instan, perbanyak sayur dan buah, serta banyak minum air putih. Hindari minuman yang manis-manis berlebihan juga ya.
3: Nah, itu kelemahanku. Sering banget pesan makanan cepat saji. Mulai sekarang, aku mau coba bawa bekal dari rumah deh. Biar lebih terjamin gizinya dan lebih hemat juga.
2: Selain itu, istirahat yang cukup juga jangan disepelekan ya. Tidur minimal 7-8 jam per hari itu wajib. Jangan begadang terus, Aris.
3: Siap, Komandan. Aku akan usahakan tidur lebih awal.
2: Hidup sehat itu harus bisa seimbang antara aktivitas fisik, asupan gizi, dan istirahat. Jangan cuma fokus sama akademik atau karir sampai melupakan badan sendiri. Generasi muda yang sehat itu bukan cuma fisik, tapi juga mentalnya. Hindari stres berlebihan, lakukan hobi yang menyenangkan, dan jalani hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Yuk, jadi bagian dari generasi muda yang sehat dan produktif.
4: Saya, Dr. Cutputri Yohana, sebagai Wadir Pelayanan Rumah Sakit Umum Sujadi Melabuh, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

bukan sekedar turnamen. Ini adalah warisan dunia. Sejak 1930, Piala Dunia telah melahirkan legenda, mengukir sejarah, dan menyatukan miliaran hati dalam satu irama sepak bola. Dan kini, kita memasuki era baru, Piala Dunia 2026. Edisi paling besar, paling megah, dan paling bersejarah. 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 1 panggung raksasa untuk mimpi-mimpi terbesar di dunia. 48 tim, lebih banyak pertarungan, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Dari legenda hingga bintang masa depan, semua akan bertarung demi satu lambang kejayaan. Dan Anda bukan hanya penonton, Anda adalah bagian dari sejarah itu.

mengartikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

pendengar, kita masuk ke trivia paling santai seputar Piala Dunia FIFA. Sepak bola itu kadang serius, tapi sering juga bikin ngakak. Contohnya, ada pemain yang sudah lari kencang, tinggal satu lawan satu sama kiper, malah jatuh sendiri tanpa disentuh siapa-siapa. Ini bukan drama, tapi nyata. Lalu, ada juga nih, momen pura-pura cedera. Niatnya biar dapat pelanggaran, tapi begitu bola direbut lawan, tiba-tiba langsung kambuh dan lari lagi. Ajaib banget ya. Ngomongin hal unik, tim besar seperti Brazil terkenal dengan skill dewa. Tapi kadang justru tim kecil yang bikin kejutan dan bikin mereka pulang lebih cepat. Jadi di Piala Dunia ini, nama besar belum tentu aman. Dan ini juga lucu, setiap Piala Dunia pasti ada ekspresi wajah pemain yang jadi meme. Mulai dari kaget, marah, sampai bengong kayak mikir, tadi itu kenapa bisa gol ya? Belum lagi komentator yang kadang-kadang terlalu semangat banget. Bola masih di tengah lapangan, tapi suaranya sudah seperti gol di menit terakhir. Jadi ya, Piala Dunia bukan cuma soal taktik dan strategi, tapi juga hiburan yang penuh momen dan tak terduga, dan kadang kocak. Tetap bersama kami ya, karena trivia berikutnya dijamin gak kalah seru.

0: Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang, Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting. Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir. Mungkin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: banyak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadta

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hambamu yang soleh.

Baik pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini, sampai di sini kami menyajikan acara sepanjang hari ini edisi Jumat 3 Juli 2026 dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabu Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik pendengar, nanti kita juga akan bergabung bersama Pro3 Jakarta tepat pada pukul 00 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti siaran langsung Piala Dunia yang dirilis di seluruh Pro1 se-Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporan yang disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan. Dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Itu adalah kepedulian pemerintah melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat martabat dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas presiden, termasuk kampung nelayan Merah Putih, swasembada garam, revitalisasi tambak, dan modernisasi kapal perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar 15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar 13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan, terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anaknya. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indaha Cahyono, dan Juwaria yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
2: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
3: Gratifikasi itu gimana, Pak? Ada yang bisa dijelaskan?
4: Apa itu tadi, Pak? Yang dikisir, Pak?
5: Iya, ditanya baru identitas.
4: Ya. Terlihat,
5: Pertama, ya.
3: Oh, tapi ini identitas sebagai tersangka kan, Pak?
5: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
3: Tugas.
5: Kan dari baru dari siang, ya.
3: Soal dugaan penerimaan uang.
2: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 01.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonia Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami hadir membawakan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa di musim Piala Dunia 2026 kali ini, pada dini hari ini juga kami akan menghadirkan siaran langsung nanti laporan pandangan mata pertandingan masih di 32 besar. Kali ini antara timnas Australia berhadapan dengan Mesir.

Australia merupakan runner up dari grup D, di mana di grup D berisikan Amerika Serikat, Paraguay dan Turki. Australia berhasil berada di peringkat kedua grup D dengan mengumpulkan 4 poin dengan catatan 1 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Sedangkan Mesir merupakan runner up dari grup G, di mana di grup G ini sebelumnya diisi oleh Belgia, Iran dan Selandia Baru. Mesir berhasil berada di peringkat kedua klasemen akhir grup G dengan mengumpulkan poin 5 hasil dari 1 kali menang dan 2 kali imbang tanpa kekalahan.

Kick off pertandingan akan berlangsung pada pukul 1 waktu Indonesia Barat nanti dan dilangsungkan di Stadion Dallas di Texas, Amerika Serikat. Dan Australia merupakan satu-satunya wakil AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia yang tersisa, di mana sejatinya wakil Asia terdiri dari 9 timnas yang patut disayangkan 8 diantaranya sudah kandas, 7 diantaranya kandas di fase grup, dan 1 kemarin Jepang ya kalah di babak 32 besar melawan Brazil, dan tinggal Australia satu-satunya wakil AFC, wakil Asia yang tersisa di babak 32 besar ini. Ini adalah seperti pertandingan antara wakil benua Asia melawan wakil benua Afrika. Seperti apa?

Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI karena nantinya kami akan menayangkan prediksi pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola dan juga kick-off babak pertama pada pukul 1 pagi nanti. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band berjudul Penjara Jiwa.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga masih akan terus menyoroti terkait dengan Piala Dunia 2026. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan duel yang di atas kertas terlihat timpang. Sang juara bertahan Argentina melawan sang debutan Tanjung Verde. Secara ranking, Argentina berada di peringkat 1 FIFA, sementara Tanjung Verde di peringkat 64. Selisih 63 peringkat ini membuat banyak orang menjagokan Lionel Messi dan juga kawan-kawan yang akan menang mudah ya. Namun, kalau kita melihat rekam jejak di fase grup, Tanjung Verde lolos tanpa terkalahkan dan sukses menahan imbang raksasa sekelas Spanyol dan juga Uruguay. Dan mengapa Argentina sama sekali tidak boleh meremehkan modal 3 hasil imbang milik tim Blue Sharks ini? Dan kita akan mencoba membedah ya kalkulasi taktiknya bersama dengan pengamat sepak bola kita, Bung Francelino Xavier Ximenes Freitas. Kita bahas soal Argentina dengan Tanjung Verde. Ini cukup menarik ya, Bung Frans. Tanjung Verde lolos ke 32 besar, uniknya lewat 3 hasil imbang ya, melawan tim kuat seperti Spanyol dan juga Uruguay. Kalau secara taktik, apa sih yang membuat gaya main mereka begitu sulit dikalahkan ya, meski tidak menang di fase grup?
2: Ya, kalau saya melihat tim ini ya memang tim yang cukup kuat, sensasional, sensasi di Piala Dunia kali ini. Tim yang pendatang baru di Piala Dunia, tetapi bisa lolos ke babak 30 besar dengan posisi runner up ini luar biasa. Karena dia punya kekuatan ada di kekompakan tim. Karena satu, dia tidak memiliki pemain bintang. Justru itu menjadi bikin mereka menjadi kuat karena tidak ada persaingan antar individu.
1: Oh, justru itu ya, tidak ada yang menonjol salah satunya sehingga menjadi kekuatan tersendiri ya.
2: Itu menjadi kekuatan tersendiri. Yang kedua, mereka gaya bermainnya yang cukup taktis dan teknisnya bagus. Disiplinnya bagus. Itu kita bisa saksikan ketika mereka bagaimana bisa menahan Spanyol dan Uruguay dan Arab Saudi. Lalu yang berikutnya adalah mereka mempunyai karakter bermain yang begitu cepat ketika melakukan serangan balik. Nah, ini menjadi luar biasa. Kalau itu nanti tidak diantisipasi oleh Argentina, maka bisa mengancam gawang Argentina. Karena begini, pemain-pemain Argentina Tanjung Verde ini kebanyakan adalah mereka adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, terutama di Liga Portugis dan Spanyol, karena negara ini kan dekat jajahan Portugis, sehingga kebanyakan bermain di sana, sehingga mereka memiliki skill yang bagus ala pemain Eropa dan digabung dengan kondisi fisik atau daya tahan fisik yang kuat ala pemain-pemain Afrika. Nah, kombinasi dua faktor inilah yang menyebabkan mereka begitu mengendalikan permainan karena punya skill dan ketahanan fisik yang bagus. Nah, ini akan menjadi ancaman bagi pertahanan Argentina bila mereka bermain meremehkan lawan-lawannya. Walaupun Argentina kita tahu bahwa dipenuhi oleh pemain bintang yang dikurni oleh mereka bintang mereka Lionel Messi. Tapi hati-hati karena tim ini cukup bersabar dan satu lagi faktor yang membuat mereka akan bisa merepotkan Argentina adalah mereka nothing to lose. Dan mereka dengan lolos ke 32 besar ini sudah sebuah prestasi luar biasa bagi mereka. Dan apalagi mereka berhadapan dengan lawan Argentina yang merupakan juara bertahan, maka mereka dalam posisi yang tidak ada beban untuk kalah.
1: Tidak pressure itu juga ya untuk Tanjung Verde ya, Bung Frans.
2: Iya.
1: Baik.
2: Pertandingan di sistem knockout itu memang berbeda suasananya. Berbeda suasananya. Karena di situ harus mencari pemenang. Sehingga kalau tim yang berpengalaman pasti siapa bagaimana cara mereka mengendalikan permainan itu. Nah, jadi dari bagaimanapun Argentina ini merupakan salah satu tim yang diunggulkan menjadi kandidat kuat juara piala kali ini.
1: Betul.
2: Ya, dengan adanya pemain-pemain bintang seperti Lionel Messi, pasti mereka berambisi untuk itu. Jadi semua pencinta bola masih pasti mengunggulkan Argentina.
1: Ya.
2: Tapi kita catat bahwa permainan ini dengan permainan apik yang pernah ditampilkan oleh Tanjung Verde di grup atau di babak penyisian itu sudah menjadi catatan bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk mengantisipasi waspadai gaya bermain yang diterapkan oleh pemain-pemain dari Tanjung Verde itu. Saya tetap mengunggulkan Argentina walaupun masih ada tim-tim besar yang lain yang tersisa yang akan akan bertarung, tetapi saya tetap masih mau untuk pertandingan kali ini saya unggulkan Argentina, walaupun nanti akan mengalami kesulitan kalau dari awal mereka tidak mengorbankan pertahanan lawan.
1: Betul.
2: Ambil ini Mbak.
1: Vira.
2: Argentina ini dia apa namanya, dia memiliki skill yang bagus, seluruh pemain tampil kompak, tidak ada masalah di dalam internal tim. Ini sangat penting bagi sebuah tim. Dan mereka selama ini tampil begitu kompak, dan Lionel Messi tampil begitu ganas di usia yang sudah senja ini. Dan kita lihat dari tiga pertandingan yang telah dilalui di babak penyisihan, teman-teman di grup itu, di tim itu, justru memberikan servis bola yang bagus-bagus kepada Lionel Messi untuk mencetak gol. Itu artinya apa? Bahwa mereka itu kompak.
1: Betul.
2: Tidak seperti tim lain yang ada perseteruan secara individu antar pemain bintang. Tetapi dia coba Argentina tidak. Mereka justru memberikan servis kepada Lionel Messi untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan dan kawan lawan.
1: Baik. Nah, kiper Tanjung Verde ini, kita bicara kiper Tanjung Verde ya, Fosinha. Ini juga menjadi sorotan karena performanya juga cukup luar biasa ya, Bung Frans. Seberapa besar kemudian faktor psikologis kiper yang sedang on fire ini bisa meruntuhkan mental para penyerang Argentina, termasuk dari serangan-serangan Messi ya?
2: Iya. Saya kembali pada di suasana pertandingan di babak knockout seperti ini, menit-menit 15 pertama itu sangat menentukan kelangsungan pertandingan itu. Argentina bisa mencetak gol pada 15 pertama, maka itu akan berpengaruh terhadap mental para pemain.
1: Tekanan psikologisnya juga ya.
2: Tetapi kalau misalnya Tanjung Verde itu bisa menahan mereka dan sampai membawa mereka ke babak perpanjangan dan adu penalti, itu menjadi bahaya bagi Argentina.
1: Baik.
2: Karena apa? Mental, di satu sisi mental pemain-pemain Tanjung Verde menjadi meningkat, sementara beban psikologis itu akan kembali berubah beralih ke Argentina yang merupakan tim unggulan yang tidak bisa mengalahkan lawan yang kategori yang levelnya di bawah mereka dalam waktu normal 90 menit.
1: Bung Frans, dalam laga seperti ini tekanan kan pasti ada di Argentina ya, karena mereka harus menang, wajib menang. Bagaimana kemudian Lionel Scaloni ini harus menjaga mental dari anak asuhnya agar tidak menganggap remeh juga ya Tanjung Verde ini?
2: Saya pahami bahwa si orang pelatih tim unggulan itu pasti mereka sudah mempelajari gaya bermain dan teknis bermain lawannya. Dan pasti akan bisa dikenakan sekarang kembali bagaimana pemain itu bisa mengikuti instruksi pelatih itu, karena dalam ketika menghadapi tim-tim yang underdog ini biasanya itu terjadi kejutan-kejutan yang dilakukan oleh tim underdog itu.
1: Betul.
2: Yang saya lihat nanti pasti pertama mereka akan menerapkan sistem barikade di lapangan tengah untuk mengantisipasi serangan balik cepat dari Tanjung Verde yang memang cukup terorganisir dengan baik. Kita amati dari waktu mereka melawan Uruguay bagaimana mereka begitu agresif melakukan serangan balik sehingga bisa merepotkan pertahanan lawan, dan itu saya kira bisa diantisipasi oleh pelatih Argentina. Tetapi sekali lagi bahwa dalam pertandingan babak knockout ini mental juara ya akan juga ikut berbicara di situ.
1: Baik.
2: Ini dua tim ini kan masing-masing punya ciri khas. Argentina sebagai tim unggulan, kita tahu tim-tim dari Amerika Latin itu dia memiliki skill yang luar biasa, bola-bola tiki-takanya luar biasa, dipadu dengan kekompakan tim di Argentina ini memang cukup diperhitungkan di dalam pelatihan kali ini, dan tidak jarang, dan bahkan kita sudah banyak orang sudah memprediksi bahwa dia akan masuk final. Tetapi seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar tadi bahwa Tanjung Verde ini karena tidak memiliki pemain bintang, maka mereka mengandalkan permainan tim.
1: Kekompakan tim.
2: Dalam berapa ya permainan tim, jadi sehingga dalam pertahanan mereka bukan man-to-man marking, tapi mereka menerapkan sistem zona marking.
1: Tidak bertumbuh pada satu orang ya.
2: Mereka menjaga zona, sehingga itu yang sering membuat kesulitan pemain-pemain lawan untuk susah untuk menerobos pertahanan mereka, karena mereka tidak melakukan man-to-man marking, tapi zona marking.
1: Okay.
2: Nah, Dan dengan pola seperti itu, apa yang mereka lakukan kemudian adalah mereka menunggu bola yang bola muncat atau bola lepas atau yang kita lanting, maka mereka akan segera melakukan serangan balik. Nah, okay. Disitulah kelebihan Tanjung Verde ketika mereka melakukan serangan balik.
1: Nah, kalau misalnya, iya silakan, Bung Frans. Ya.
2: Sehingga kalau pemain lawan itu kreatifkan menyerang, maka disitulah mereka memanfaatkan situasi untuk main bola gawang lawan.
1: Nah, kalau Tanjung Verde ingin menciptakan kejutan terbesar ya dalam Piala Dunia di Miami malam nanti, skenario apa yang kemudian wajib mereka jalankan sejak menit pertama nih, Bung Frans?
2: Mereka akan tetap yang saya sampaikan tadi bahwa mereka keunggulan mereka adalah kekompakan dan mereka kuat di pertahanan dan serangan balik yang cepat. Ini menjadi keunggulan mereka. Sehingga dalam beberapa pertandingan pun itu mereka pakai, dan itu saya kira pola itu mereka akan pakai lagi untuk menahan serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan.
1: Batasira. Sama halnya ketika melawan sebelumnya ya.
2: Kalau mereka mengikuti permainan Argentina, maka mereka pasti akan kalah. Maka mereka akan melakukan zona marking untuk mematikan serangan Argentina, tapi tapi bersamaan mereka akan melakukan serangan balik yang mematikan.
1: Baik. Nah, terakhir Bung Frans, dari analisa dan juga kalkulasi taktik yang sudah kita bahas sebelumnya, berapa mungkin prediksi skor Anda untuk laga ini? Apakah Argentina bisa lolos mulus atau harus lewat perpanjangan waktu dengan adu penalti ini?
2: Kalau seperti saya sampaikan tadi, bahwa kalau 15 menit atau 20 awal mereka sudah bisa mencetak gol, maka mereka akan menang mudah. Tetapi kalau sampai perpanjangan waktu, maka mereka menang tapi melalui
1: penalti ya?
2: Perjuangan yang sulit.
1: Oke, jadi prediksinya bagaimana?
2: 2-0.
1: 2-0 untuk Argentina?
2: Iya.
1: Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan ya, Bung Frans, bagaimana jalannya laga Argentina dan juga Tanjung Verde. Apakah ada kejutan-kejutan? Kita nantikan pada pertandingan nanti ya. Terima kasih, Bung Frans.
0: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
0: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

0: menjadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan sesaat lagi kita akan menjelang kick-off babak pertama antara Australia berhadapan dengan Mesir di babak 32 besar. Seperti apa prediksi dan juga analisis nanti, seperti apa strategi kedua tim untuk memenangkan pertandingan menuju ke babak 16 besar. Dan saya tidak sendirian untuk mengulasnya, saya telah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Apa kabar Bung Taufani? Salam olahraga.
1: Kabar baik, salam olahraga, jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Australia sebagai satu-satunya wakil AFC yang tersisa, ini kualifikasinya bareng timnas kita nih. Tinggal menyisakan Australia, dan Anda melihat bagaimana kans Australia untuk bisa memenangkan pertandingan kali ini, Bung?
1: Ya, Australia harapan terakhir Asia setelah jawara Asia Jepang tersingkirkan. Namun saya rasa peluang memang masih ada, namun cukup berat karena lawan yang dihadapi adalah salah satu kekuatan utama dari benua Afrika, Musabil.
0: Ya, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Australia di babak grup kemarin, berhasil menjadi runner up dengan berada di atas Paraguay dan Turki ya. Sedangkan sempat mengalami kekalahan dari Amerika Serikat, namun berhasil unggul dari Turki dan mengimbangi Paraguay. Anda melihat apa yang dilakukan Australia ini memang menunjukkan kualitas mereka lebih baik di antara Paraguay dan Turki, atau ini adalah faktor keberuntungan semata, Bung Taufani?
1: Ya, kita lihat persaingan di grup D saat itu memang cukup ketat, terlepas dari apa yang dilakukan Australia. Kita tahu Turki tidak dalam performa terbaiknya. Salah satu kejutan di turnamen edisi kali ini, dia harus menjadi juru kunci. Sementara Australia sebenarnya dengan Paraguay itu memiliki poin yang sama, sehingga Paraguay pun lolos ke babak 32 besar dengan peringkat 3 terbaik. Yang menjadi pembeda adalah gol yang bisa disarankan oleh Australia ketika berhadapan melawan Turki, 2 gol. Selebihnya pertahanan memang menjadi kekuatan utama dari wakil Asia ini.
0: Ya, Bung Taufani, sebelum kita lanjutkan, ini saya dapat laporan yang cukup penting ini dari reporter kami di tengah malam gini dari gedung KPK. Saya akan sampaikan dulu berita penting ini ya, Bung Taufani. Kita tahan sebentar ya. Baik, pendengar, kami akan sampaikan sebuah berita dari reporter kami, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin atau SAF sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3, miliar rupiah. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam, silahkan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, saya tenis

0: juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar.
1: Dan dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan terima lain, yaitu penerimaan gratifikasi sebesar 3,5 miliar, di mana dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan dinas pendidikan serta jabatan camat. Dan selain itu, penyidik juga menduga adanya praktik jual-beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP, bahkan adanya pengadaan seragam sekolah dasar di Kabupaten Langkat. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Heru Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, demikian tadi pendengar laporan reporter kami Khairul Umam langsung dari gedung KPK Jakarta. Dan kami kembali berbincang dengan Bung Taufani tadi masih mengulas dari sisi tim Australia. Ini kalau Anda melihat produktivitas Australia dari sisi mungkin gol dan juga kebobolannya seperti apa? Anda melihat Australia bisa mencetak gol atau mengalahkan Mesir pada malam hari ini?
3: Ya, Australia dengan dilatih oleh Tony Popovic yang merupakan legenda hidup mereka, memang bermain cenderung bertahan. Mereka adalah salah satu tim yang mengandalkan pertahanannya, karena kita tahu Tony Popovic juga merupakan seorang bek tengah saat masih berkarir sebagai pemain, sehingga sudah terlihat dari persaingan di grup D yang mereka lalui, di mana pertahanan menjadi kekuatan utama. Saat mereka menumbangkan Turki 2-0, yeah, lalu menghadapi Paraguay, mereka juga berhasil clean sheet, gawangnya tidak kebobolan, hanya kecolongan ketika menghadapi tuan rumah, dibuat tidak berdaya 2-0.
2: Ya, artinya cukup punya peluang ya untuk bisa mencuri gol ke gawang Mesir, dan tentu saja ini adalah babak knockout, jadi tidak ada alasan untuk tidak all out, karena siapapun yang kalah kan langsung gugur. Sedangkan dari sisi Mesir, ini merupakan runner up grup G, di mana catatannya adalah 1 kali menang, 2 kali imbang tanpa kekalahan nih, Bung Taufani. Anda melihat memang Mesir pertahanannya apakah memang luar biasa untuk skuad kali ini, Bung?
3: Ya, hampir mirip dengan Australia di grup D yang punya persaingan ketat. Di grup G pun demikian. Mereka punya kualitas hampir merata. Kita tahu Mesir bermain imbang melawan Iran, lalu bisa menang menghadapi Selandia Baru, dan terakhir kemudian di awal menghadapi Belgia yang memang akhirnya menjadi juara grup. Hasilnya imbang, sebenarnya poin yang dikumpulkan Mesir pun sama dengan Belgia, namun sekali lagi selisih gol menjadi pembeda, sehingga Mesir yang harus lolos sebagai runner up. Saya melihat Mesir itu punya peluang yang lebih besar karena mereka punya permainan yang agresif, tidak segan bermain terbuka. Namun dari permainan tersebut ada celah yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Australia, karena kita tahu sejauh persaingan grup G yang dijalani oleh Mesir, gawang mereka yang keseluruhan selalu dijaga oleh Sauber pasti kemasukan gol di setiap pertandingannya.
2: Ya, menarik sekali untuk membahas lebih lanjut. Tapi kita terima pendengar dulu ya, Bung Taufani. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
4: Pagi, salam olahraga, Bung.
2: Jaya, Pak Sarwi. Silakan prediksi Anda Australia Mesir. Ya, betul. Saya Sabil dan ada Bung Taufani di sini.
4: Ada Bung Taufani juga. Kalau dukungan saya itu ya Mesir dong, tapi harapan saya mudah-mudahan yang saya dukung itu kalah gitu, karena Asia cuma satu, ya satu
2: gitu ya. Jadi dukung Mesir tapi berharap kalah, gimana ini?
4: ya dukungannya saya 1-0 untuk Mesir, cuman mudah-mudahan dukungan saya itu salah gitu.
2: Baik kalau gitu, Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya, Pak Sarwi. Kita ke Makassar, ada Pak Fadil. Selamat pagi, Pak Fadil. Wah, ini apa ini?
5: Halo. Assalamualaikum, Bung Hadil.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara radionya dikecilkan dulu.
5: Oke.
2: Iya. Ya, silakan prediksinya.
5: Gimana kabar? Jaya.
2: Kok Jaya, Pak Fadil? Sehat selalu, Pak Fadil. Silakan prediksinya gimana nih? Mesti

0: atau Australia?
1: Mesir.
0: Oh, Mesir. Kenapa dukung Mesir?
1: Kena ada juga situ andalan yang tanya masalah sama yang satu.
0: Ada Marmoush pemain Manchester City.
1: Yang itu.
0: Okey, skornya?
1: Skornya 2-1 atau 1-0 buat Mesir.
0: Menang tipis lah ya dengan margin 1 Baik, Pak Fadil, terima kasih prediksinya.
1: Jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
2: Selamat pagi, Mas Sapil, Mas Fani Rahman.
0: Iya. Gimana prediksi Anda nih?
2: Kalau menurut saya Mesir akan mendominasi permainan, Mas Sapil. Karena Australia itu kalau di AFC Uzbekistan, Jepang, Australia itu mereka itu seperti macannya Asia gitu. Tapi kalau sudah di level Piala Dunia, mereka itu nggak bisa berkembang gitu. Kayak Uzbekistan itu bagus banget ya AFC, tapi ketika Piala Dunia ya kalah banyak. Nah, kalau menurut saya nanti Mesir 3-0 lah buat Mesir lah.
0: Karena
2: ada
0: Muhammad Salah. Baik, Pak Roni, terima kasih prediksinya. Sehat selalu. Kita ke Makassar terakhir untuk sesi 1 ya. Ada Pak Wibi, selamat pagi Pak Wibi, salam olahraga.
3: Salam olahraga jaya, selamat pagi.
0: Jaya selalu Pak Wibi. Prediksinya gimana nih Australia Mesir?
3: Saya mendukung Australia, Bang.
0: Oh gitu, alasannya apa nih? Pak Wibi nih.
3: Alasnya Australia tetangga kita.
0: Oh, negara tetangga ya. Kita tetangga, maksudnya sama tetangga harus baik ya.
3: Iya. Dan dia mewakili Asia. Sebenarnya Asia Afrika saya suka, tapi karena Asia ya, saya dukung Australia. Sama Asia dan juga tetangga.
0: Iya.
3: Tidak usah mulu-mulu, Bang. 2-0 saja cukup lah. Makasih.
0: 2-0 untuk Australia. Baik, terima kasih Pak Wibi di Makassar. Tadi ada beberapa pandangan yang menarik yang menyebut bahwa sepak bola Asia ini kalau di level dunia ternyata nggak tangguh-tangguh amat nih. Kita kadang suka kerepotan dengan tim-tim besar Asia, tapi tim-tim besar Asia kerepotan di level dunia nih, Bung Taufani. Gimana Anda melihat kegagalan 8 wakil yang tinggal menyisakan Australia saja nih, kita wakil Asianya?
4: Ya, sebenarnya itu bisa dilihat, terlihat jelas dari Jepang. Dari babak grup Jepang, Asia menyisakan 2 wakil, Australia dan Jepang. Kita tahu Jepang merupakan rajanya di Asia, bilang dia yang paling kuat di Asia. Namun ketika di Eropa, di Piala Dunia, walaupun sejatinya bermain bagus, bisa memberikan perlawanan, namun memang kerap kesulitan karena kita tahu dari setiap benua-benua lain juga memiliki karakteristik masing-masing. Seperti misalkan yang malunya akan bertani Afrika mempunyai daya juang yang tinggi. Lalu di Eropa ada strategi yang menonjol. Dan di Amerika Latin itu mempunyai kualitas individu yang luar biasa. Saya rasa Asia memang masih sulit jika dibandingkan dengan tim-tim dari tim-tim raksasa dari benua lainnya.
0: Iya. Tapi mudah-mudahan kalau Australia ini bisa jadi pembeda ya malam ini ya. Mudah-mudahan menang nih Australia sebagai wakil Asia. Tapi kita jadi dukung Australia nih, kita harus netral nih, Bung.
4: Sebenarnya peluang Australia memang ada, peluang masih terbuka. Sepak bola itu bundar, apapun masih bisa terjadi. Saya menyoroti jika memang mereka bisa tampil solid, barisan pertahanannya bisa tampil disiplin dan rapat dalam menahan gempuran Mesir, saya rasa peluang itu masih ada dengan memanfaatkan serangan balik. Karena toh Mesir dari 3 pertandingan yang sudah dilalui di fase grup memperlihatkan adanya lubang di barisan pertahanan mereka.
0: Iya. Dan kalau Anda melihat pencapaian kedua tim kesebelasan ini dalam sejarah mereka di Piala Dunia, ini termasuk yang mengejutkan atau sebetulnya memang selayaknya mereka ada di babak knockout ini, Bung, antara Mesir ataupun Australia?
4: Australia dulu ya. Australia itu sebenarnya pencapaian terbaik mereka adalah 16 besar, tapi ya dihitung dengan format Piala Dunia yang baru di tahun ini, ya tentu saja mereka bisa dibilang sudah menyamai, yaitu di fase knockout bisa mampu lolos dari fase grup masuk knockout. Cuman jika memang ini menang, maka jadi menjadi rekor pertama mereka bisa melalui fase knockout. Selebihnya, karena selebihnya mereka selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout. Kita tahu fase knockout yang bisa mereka dapatkan itu ada dua edisi 2006 dan 2022. Sementara dari Mesir mereka pun juga ini menjadi pencapaian terbaik mereka karena sejauh ini hanya mampu di fase grup, berkutat di fase grup. Kita tahu Mesir juga tidak banyak lolos ke Piala Dunia karena memang baru belakangan mereka bisa menonjol, tentu saja dengan pemain-pemain yang sudah berkiprah di Eropa, tentu terutama Mo Salah, karena mereka terakhir lolos itu pun 2018 dan seluruh gol yang diciptakan di Piala Dunia di Rusia itu di seluruhnya diciptakan oleh Mo Salah.
0: Iya, menarik tadi Anda melihat membaca Australia 2006 dan 2022 ya. 2006 itu di 16 besar kalah dari Italia. Italianya juara. 2022 kalah dari
4: Argentina.
0: Argentinanya juara.
4: Argentina. Jadi kalau Mesir menang gitu maksudnya.
0: Ya, artinya kalau bukan Mesir juaranya berarti Australia menang di laga ini. Kita ke pendengar di sesi terakhir ini, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi Pak Caswa.
5: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga.
0: Ya ya Pak Caswa, silahkan dukung Tofani. Mana nih?
5: Iya, ya Bung, bola itu ya bolanya satu rebutan ya.
0: Iya.
5: Kalau bolanya banyak mah mending.
0: Bolanya main satu sendiri jadi nanti. Gimana prediksinya Pak Caswa?
5: Saya mendukung Mesir.
0: Mesir, skornya?
5: Iya. Sebabnya ya pengen aja mendukung Mesir. Nanti kan bagiannya Bung Sabil dengan Bung Tomani mendukungnya Australia. Bagiannya bagi-bagi dong.
0: Oke, kalau gitu
5: Pak Caswa. Aku prediksinya 2-0 tapi ngegul masuknya itu kayaknya jam terakhir itu.
0: Oh, babak kedua. Oke. Okay.
5: Pertengahan ya. Iya, iya.
0: Baik, Pak Caswa, terima kasih prediksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke situ Bondo ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
6: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga jaya.
0: Jaya Pak Rahman, silakan prediksi dan skornya nih.
6: Oke, kalau saya tetap dukung Australia.
0: Oke, Australia.
6: Juga kesenangan saya tuh sama penjaga gawang.
0: Yang mana?
6: Yang muda. Yang Australia.
0: Patrick Beach dan Matthew Ryan ya, misalnya yang.
6: Iya, okay. Jadi yang penting Australia tuh babak pertama harus betul-betul jadi bertahan.
0: Iya.
6: Bertahan, kalau ada istilahnya lowong untuk serang balik, baru itu hadiah untuk Australia.
0: Baik Pak Rahman.
6: Untuk Bung Tovan, selamat pagi Bung Tovan, salam kenal dari Pak Rahman.
4: Ya, selamat pagi Pak Rahman.
0: Iya, sehat selalu ya, Pak Rahman.
6: Salam olahraga, selalu
0: jaya.
6: Sehat.
0: Ya, sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Irfan di Kota Daeng. Selamat pagi Pak Irfan.
7: Selamat pagi Pak.
0: Kota Daeng ini di mana ini tak. Pak Irfan?
7: Kebetulan ini di kota Bang, di kota Makassar.
0: Oh Makassar.
7: Iya di kota Daeng. Iya.
0: Iya, silakan prediksinya Pak Irfan.
7: Saya ini pertama ini babak pertama ini saya prediksinya ada satu bola, nanti babak kedua 2-1 Bang.
0: Untuk
7: Australia.
0: Oh, oke. Okay. Baik, Pak Irfan, dengan Australia nih, wakil Asia nih.
7: Oke, Pak, jaya di udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Tafani, ini daftar susunan pemain telah kita dapatkan. Kalau Anda melihat, mungkin bisa jelaskan seperti apa susunan formasi dan juga kemungkinan strategi yang akan diterapkan oleh masing-masing kesebelasan, Bung. Silakan.
4: Ya, untuk timnas Australia, pelatih Tony Popovic sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan dengan pertandingan terakhir mereka di fase grup melawan Paraguay, yang artinya inisiatif mereka tentu saja bertahan lebih dulu, sambil melihat ruang-ruang yang bisa dimaksimalkan saat serangan balik. Sementara dari Mesir kita tahu masih ada Mo Salah yang punya peran sedikit berbeda di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Dia sebagai pelayan dari Marmus di lini depan yang akan menjadi andalan. Selain itu ada juga Fatih dan Atia yang saya rasa perannya akan sangat penting dalam upaya memutus serangan balik Australia, membuat lawannya benar-benar tidak memiliki peluang. Lalu Sober di bawah Mistar juga perlu dinantikan aksi-aksinya, ditambah lagi dengan duet jantung pertahanan Ibrahim dan Rabia yang sejauh ini masih kerap kali hilang fokus sehingga lawan-lawannya selalu bisa menciptakan gol di setiap pertandingan pada fase grup.
0: Oke, seru sekali. Kita nantikan nanti bagaimana jalannya pertandingan babak pertama, dan untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan saya Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Australia versus Mesir.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
9: Ya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Dallas di kota Arlington, Amerika Serikat untuk mendengarkan lapangan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Mesir berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna merah, celana putih dan kaos kaki hitam. Sementara Australia berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna kuning, celana hijau dan kaos kaki putih. Ya baik saudara pendengar, pertandingan babak 32 besar antara Australia menghadapi Mesir. Babak pertama baru saja dimulai dan saat ini bola berada di kaki para pemain Australia. Di lini pertahanan mereka saat ini saudara pendengar terjadi lemparan ke dalam untuk sebelasan Australia. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Saudara pendengar, sementara Stadion Dallas saat ini tampak sudah mulai cukup penuh oleh para pendukung dari kedua kesebelasan. Dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini adalah Gustavo Teixeira asal Uruguay. Ya baik, saat ini bola berada di sisi sebelah kiri pertahanan Australia. Dan bola ke depan tadi ada Jackson Irvine, terjadi perebutan bola. Bola berhasil dikuasai tadi oleh Karim Hafiz tadi. Alirkan bola ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Tengah dia kepada Marwan Atiyah. Alirkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Rami Rabia. Masih Rami Rabia menguasai bola. Ke depan kepada Imam Ashur. Ke sisi sebelah kiri kali ini Karim Hafiz tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Umpan back pass lagi kepada Yasir Ibrahim. Kali ini dialirkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Muhammad Hani. Tarik sebentar. Masih bermain-main di pertahanannya sendiri. Kali ini alirkan bola ke sebelah kanan. Tarik mundur lagi ke belakang. Masih bermain memancing para pemain Mesir agar Australia mau membuka barisan pertahanan mereka. Saat ini bola dikuasai oleh kiper dari Mesir, Mustafa Sober. Dorong ke depan ke sisi sebelah kanan. Ke depan tadi ada Imam Ashur. Terjadi perebutan bola, dibuang saja bola tadi. Tidak mengenal kompromi tadi, Hari Soltar tadi langsung membuang bola. Kali ini lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh para pemain Mesir dari tengah, alirkan kali ini ke sisi sebelah kiri mendekati kotak penalti dari Australia. Masih dialirkan bola, kali ini dipindahkan ke sebelah kanan Muhammad Hani. Kirimkan umpan crossing, di sana ada Muhammad Salah, terjadi perebutan, disapu bola ke depan. Ada Nestori Irakunda tadi. Masih Nestori Irakunda beradu sprint lari tadi, namun bola lagi-lagi lebih dekat kepada penjaga gawang Mustafa Sober. Tendang bola saja jauh ke depan, namun bola tidak menemui sasaran dan hanya menjadikan lemparan ke dalam kembali bagi Australia kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan? Ada Aziz Behits tadi, sudah memegang bola dia. Aziz masih mencari rekannya, siapakah yang akan diumpan? Masih tahan sejenak. Masih Aziz Behits bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Umpannya ke tengah kepada Alden O'Neill tadi. belakang kepada Alessandro Cercati, ke depan kepada pemain dengan nomor 22, tendang langsung. Oh, hampir saja Lucas Harrington tadi nampaknya, pemain dengan nomor punggung 25 tadi, yang langsung melakukan tendangan. Namun sayang, tendangannya tadi hanya menyentuh tipis di star gawang dari Mesir. Kembali kali ini masih terjadi perebutan bola antara pemain Mesir dengan Australia. Hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Australia ataupun bagi Mesir dari sisi sebelah kiri. Sudah dilakukan. Belakang bola diberikan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 2, ada Yasir Ibrahim. Alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Imam Haksur di sana. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Umpan pendek kepada rekannya, ada Rami Rabia. Masih mencari rekannya Rami Rabia. Pelan dia membawa bola, pindahkan lagi kepada Yasir. Pindahkan Yasir ke sisi sebelah kanan kepada Imam Haksur. Kembalikan kepada Yasir. Pindahkan lagi ke tengah kepada Rami Rabia. Lari dia ke depan, mendekati garis lingkaran tengah lapangan pertandingan. Umpan lambung ke depan, namun tidak akurat. Bola disapu saja ke depan oleh para back dari Australia. Tarik mundur bola ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Bukan umpan kepada Lucas Harrington. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini Australia melakukan serangan balik, pemain dengan nomor punggung 5 masih Australia. Sayang sekali umpan dari Jordan Bos tadi. Beruntung tadi tidak ada rekannya yang menyambut dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah upaya dari Australia sempat membahayakan tadi, namun nampaknya disapu tadi oleh Rami Rabia dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Australia. Kali ini dari sisi sebelah kanan. Masih kita nantikan. Sementara ada 2 hingga 5 pemain dari Australia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir, bersiap-siap menyambut tendangan. Sudah dilakukan oleh Alden O'Neill. Pendek saja kepada rekannya. Balikan kepada Alden O'Neill. Maksudnya akan dikirimkan umpan crossing, namun masih membentur para pemain dari Mesir. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Australia. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Tendang bola jauh ke depan di sana. Siapakah yang dituju? Terjadi duel-duel bola udara. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Amankan saja bola. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Mustafa Sober. Alirkan bola kali ini ke sebelah kiri, ada Karim Hafez. Pindahkan ke tengah kepada Hamdi Fati tadi. Sebelah kanan kali ini kepada Muhammad Hani. Kepada Imam Asur di depan. Kembalikan kepada Hani. Umpan ke tengah kepada Hamdi Fati. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Karim Hafez. Masih Karim Hafez. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Tengah kali ini kepada Hamdi Fati. Sebelah kanan kepada Imam Masur tadi. Masih tidak jelas siapakah yang akan diumpan. Masih otak-atik sendirian dia. Muhammad Hani tadi. Depan kepada Zico atau Mustafa Zico. Sebelah kanan kali ini Imam Masur menguasai bola. Berikan kepada rekannya. Tendangan crossing tadi masih ditahan bola. Kali ini Muhammad Salah. Berikan kepada Imam Masur. Pendek dia, masih Muhammad Salah. Kirimkan umpan crossing tadi maksudnya. Namun disapu tadi umpan dari Muhammad Salah. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Masih Muhammad Salah menguasai bola di lapangan tengah. Pindahkan kepada Hamdi Fati. Alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Karim Hafez. Masih Karim Hafez. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hamdi Fati. Pindahkan lagi ke sebelah kanan, ada Muhammad Hani. Masih Hani. Pindahkan lagi kepada Fati. Masih mencari rekannya. Maksudnya tadi kirim umpan terobosan. Namun bola berhasil dicuri. Kali ini Jackson Irvin menguasai bola. Oh, mas, terjatuh tadi Jackson Irvin. Sebuah pelanggaran Jackson Irvin tadi. upaya yang melakukan upaya Jackson Irvin untuk melakukan serangan balik dihentikan tadi oleh Marwan Atia tadi. Jackson Irvin pemain dengan kumis tebal dan rambut gondrong yang diikat di belakang. Tendangan bebas sudah dilakukan, kali ini dipindahkan ke sebelah kanan. Ada Jordan Bos, masih Jordan Bos, otak-atik bola dia. Pindahkan ke belakang kepada Alessandro Cercati, kepada Hari Sotar, kembalikan kepada Alessandro Cercati. Umpan ke depan tadi maksudnya, membentur namun bola kembali jatuh di kaki pemain Mesir. Disapu saja tadi bola oleh Karim Hafez, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam tidak jauh dari depan kotak penalti dari Mesir. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, masih bermain-main pemain dengan nomor punggung 20, Christian Volpato tadi. Namun sayang sekali saudara pendengar, penguasaan bola yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini oleh Mesir. Sudah dilakukan, kali ini bola berada di kiper Mustafa Sober. Oh, terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 8. Ada Connor Metcalf. Hampir saja sebuah blunder tadi dilakukan oleh kiper Mesir, namun beruntung dia masih akurat tadi penguasaan bola. Nampaknya terjadi pelanggaran, tendangan bebas dilakukan oleh Mesir. Yasir Ibrahim sudah lakukan, tinggi datangnya bola, disundul saja bola, kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari tengah coba alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Karim Hafez. Karim Hafez kepada rekannya, ada Hamdi Fatih tadi, masih coba ataupun ada Omar Marmus tadi. Karim Hafez lagi menguasai bola ke tengah kepada Omar Marmus, kembalikan kepada Omar Marmus. Masih terjadi perebutan, oh terjatuh. Sebuah upaya dari Mesir untuk merebut bola tadi, namun dihentikan tadi oleh Jackson Irvin. Mustafa Zico tadi terjatuh, beruntung pelanggaran terjadi hanya sekitar beberapa senti dari kotak penalti. Dan kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti, tepat di sebelah kanan gawang dari Australia. Siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap ada Mohamed Salah dan Emma Mansour. Sementara ada 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti Australia. Bersiap-siap Mohamed Salah dan Emma Mansour, siapakah? Oh, sudah dilakukan oleh umpan back heel. Tendangan langsung Emma Mansour, masih membentur, sayang sekali. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Kirkan Mantolosi, sebasuh bulan. Gol! Emma Mansour memanfaatkan umpan crossing tadi dari luar kotak penalti, berhasil membuat gol dengan sundulan yang pelan namun mengarah ke dalam kotak penalti ataupun mengarah ke dalam gawang dari Australia, merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-13 di babak yang pertama. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa? Nampaknya Australia ini kaget dengan serangan cepat yang berawal dari tendangan bebas tadi, Bu.
4: Ya, skema tendangan bebas yang cukup cerdik kita lihat dari Mo Salah tadi, yang saya rasa itu menjadi faktor pembeda di mana rapatnya pertahanan Australia langsung seolah-olah membongkar pertahanan, para pemain langsung pecah, seolah-olah pecah. Dan kita patut mengapresiasi Asur yang memang sejauh bergulirnya Piala Dunia dia sangat piawai mencari ruang kosong, datang dari di lini kedua dan terbukti ini menjadi gol keduanya setelah sebelumnya menciptakan satu-satunya gol ketika berhadapan dengan Belgia di grup G.
9: Ya, cukup cerdik tadi nampaknya tendangan bebas dengan back heel yang dilakukan oleh Salah, diberikan kepada Omar Marmus, kemudian yang berujung pada umpan crossing tadi dari pemain dengan nomor punggung 15 tadi dari Mesir, ada Karim Hafez tadi, dan berhasil dimanfaatkan menjadi gol oleh Emam Asyur. Dan sudah mendengar, sudah memasuki menit 14 di babak yang pertama. Untuk sementara ini Mesir unggul 1-0 atas Australia.
10: Ya, kali ini serangan dilakukan oleh para pemain dari Australia. Dari sebelah kanan akan long throw ataupun lemparan ke dalam yang akan jauh dilakukan pemain nomor 3 yakni Cirkaci. Umpan ke dalam kotak penalti, masih melambung kali bola, dikuasai penuh oleh para pemain dari Australia. Tendangan kaki kiri masih tadi lemah, bahkan tidak mengarah ke gawang yang dijaga tadi oleh Mustafa Sobeir. Hasilkan saja tendangan gawang tadi, tendangan Aidan O'Neill yang memang lolos di dalam kotak penalti. Sayang sekali memang tendangan kirinya tidak menemui gawang. Skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Mesir. Dan Mesir berada di sebelah kanan kami, sedangkan Australia berada di sebelah kiri kami dengan jersey yang kontra memang, di mana Mesir menggunakan jersey berwarna merah celana putih, sedangkan Australia berjersey berwarna kuning celana hijau. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri kali ini dari Mesir akan dilakukan tadi oleh Karim Hafez. Coba kali ini dekat, masih bermain-main kali ini di tengah, dicuri kali ini oleh para pemain dari Australia. Sebarkan lagi ke sebelah kanan, tetapi dipotong tadi oleh kepala dari para pemain dari Mesir. Jatuh kali ini di lapangan tengah, masih berduel, bola berada di atas kali ini. Jackson Irwin tadi coba ke sebelah kanan kali ini, berbahaya kali ini, diduelkan saja tadi Volpato, tetapi masih dikuasai oleh Volpato. Dihadang satu pemain dari Mesir, bukan sebuah pelanggaran, kali ini dicuri oleh kembali pemain dari Mesir ini Asur, tetapi lagi-lagi bagaimana pergerakannya dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari tim Australia, tapi kali ini dicuri lagi oleh Mesir. Dari tengah lagi kali ini para pemain dari Mesir, Marvin Atia umpan ke kiri, yang dituju adalah satu pemain dari Mesir, masuk kotak penalti, pemain nomor 22, tendangan ke kanan, masih tersentuh tadi oleh Hari Sotar. Bahaya tadi, bagaimana serangan yang tiba-tiba Omar Mamus tadi menyerobot terus dari sebelah kiri, tapi tendangannya masih terkena badan dari Haris Sotar. Selamat lagi gawang dari Australia, meskipun sudah tertinggal 1-0. Dari kanan kali ini Australia, Christian Volpato umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Nesterin Iran Kunda, tetapi lepas kembali, jatuh kepada kaki dari 15 Karim Hafiz, pemain dari Mesir. Umpan lagi kali ini dari tengah, Abdi Fatih tadi arahkan ke sebelah kanan kepada Mohamed Hani, kali ini tahan sejenak, geser lagi ke tengah, terus para pemain dari Mesir masih bermain-main dari belakang. Marwan Atia kali ini alirkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 15 Karim Hafiz. Orang lagi ke belakang, masih para pemain. Rami Rabia kali ini lebih santai lagi karena sudah unggul 1-0 hingga menit ke-17 ini, sehingga tidak terlalu terburu-buru kali ini pemain dari Mesir. Dari belakang kembali Marwan Atia, coba kali ini mencari kawan, geser lagi ke sebelah kiri, yang diturun tadi adalah Karim Hafiz. Back pass lagi jaduh ke Rami Rabia. Sebelah kanan kini Yasir Ibrahim, dorong lagi ke belakang kepada kiper Mustafa Sobeir dengan jersinya berwarna biru muda. Dorong lagi ke sebelah kanan Yasir Ibrahim, masih kali ini di kotak penalti sendiri dari Mesir. Coba mencari kawan, arahkan kini jauh ke sebelah kiri kepada Rami Rabia. Dorong lagi ke sebelah kiri Karim Hafiz, bermain 1-2 tadi bersama Omar Mamus. Dorong lagi ke belakang kepada Atia, Atia kali ini kepada Hamid Fatih. Domba ke sebelah kanan kepada Hani, satu pemain dari Mesir, umpan ke depan, yang dituju adalah tadi pemain dari tim Mesir. Sayang sekali tadi Muhammad Zaki Abdel Rauf tidak mampu menggapai bola lebih dekat kepada kiper dari Australia, Patrick Beach. Kali ini dari belakang Hari Sotar, geser lagi ke sebelah kanan Alessandro Circiati. Umpan lagi ke belakang kali ini kepada Patrick Beach, alirkan ke sebelah kanan kepada Lucas Harrington. Masih kan ini Lucas Harrington, giring dengan kaki kirinya, coba lagi ke tengah kepada Aiden O'Neill. Dorong kepada Jackson Irvin, yang memang pemain paling stylish di Australia ini. Meminta tadi Lucas Harrington kepada pemainnya agar lebih mendekati bola. Dorong lagi kepada Irwin kali ini, Irvin kali ini dorong ke depan, yang maksud adalah Iran Kunda. Masih kali ini para pemain dari Australia mencoba tadi melewati dua pemain dari Mesir, tetapi dibalikan lagi ke belakang kali ini kepada Jordan Bos. Dorong lagi, bermain 1-2 tadi Irvin kali ini ke depan, yang dituju adalah tadi pemain dari Australia dari sebelah kanan, nomor 5 tadi Jordan Bos. Terbentur para pemain dari Mesir atau terbentur para pemain Australia sendiri, sehingga tendangan gawang saja memasuki menit 19 ini. Last touch-nya kita nantikan apakah akan direvisi, karena memang tadi terkena dari pemain Mesir ya. Hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan dari sebelah kiri kali ini. Corong ke depan kali ini kepada pemain dari tim Mesir. Kapten kesebelasan Muhammad Salah tadi. Dari kiri kan ini Karim Hafiz. Coba lagi build up serangan para pemain dari Mesir. Handi Fatih dorong ke sebelah kanan. Masih kali ini Hemam Asyur tahan bola sejenak. Asyur pencetak gol di babak pertama tadi. Giring bola sejenak menunggu para pemain dari tim Australia untuk keluar kali ini. Dorong ke sebelah kiri kepada Rami Rabia yang cukup jauh meninggalkan posnya. Masih Rami Rabia. Lalakan lagi ke sebelah kiri kepada Atia tadi. Didekati satu pemain dari Australia. Hampir saja tadi dicuri. Justru kali ini Yasser Ibrahim Mesir. Alihkan ke sebelah kanan kepada Asyur. Asyur masih menahan bola tadi. Tidak mau terburu-buru hingga di back pass lagi kali ini. Rami Rabia, back dari Mesir kali ini ancang-ancang mencari kawan. Ke tengah kepada Handi Fatih. Back pass lagi kepada Yasser Ibrahim. Masih terus para pemain dari Mesir. Dari sebelah kanan kali ini Emma Masyur.

0: gawang pun tidak memang menemui gawang, melebar ke sebelah kanan gawang dari kiper Australia, sehingga aman lagi gawang dari Australia. Kali ini Australia dari sebelah kanan, alihkan kepada Lucas Harrington, tahan sejenak, ke tengah lagi kepada Harry Sotter, bermain-main di kotak sendiri, dorong ke depan, yang dimaksud tadi adalah Christian Volpato, umpan lagi, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari Mesir tadi terjatuh dari sebelah kiri, kali ini Aziz Beach ataupun Aziz Behich, kali ini, masih kali ini, dorong ke tengah lagi Jackson Irvine, masih kali ini Australia, kepada Harry Sotter, kapten kesebelasan, dorong lagi ke depan, kali ini Volpato, umpan tadi, termasuknya ke sebelah kiri, kali ini berbahaya Aziz. Aziz umpan ke dalam kotak penalti, tetapi masih terhadang para pemain dari Mesir tadi. Sayang sekali umpan yang dilakukan pemain yang dengan kepala pelontosnya ini, Aziz Behich, hanya hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang tim Mesir, akan diambil oleh siapa gerangan. Kita nantikan apakah bisa merubah kedudukan. Akan diambil oleh Christian Volpato dengan kaki kirinya. Sudah menaruh bola kali ini di sudut sebelah kanan. Ancang-ancang. Empat pemain saling berpelukan. Berikan himbauan. Sudah dilakukan Volpato. Melengkung kali ini. Dalam kotak penalti. Ada satu pemain tadi dari Australia, Lucas Harrington. Tapi sayang memang sundulan yang dilakukan pemain yang cukup jangkung ini, hingga tidak bisa menemui sasaran tadi dengan kepalanya dan memasuki menit ke-22. Wasit asal Uruguay Gustavo Tejera menyatakan ataupun menuliskan fluid tanda hydration break. Bung Tovani memasuki menit 22, Mesir unggul. Apakah ini memang Australia juga belum berkembang permainannya hingga Mesir menit ke-22 ini?
1: Yes, Usain P, sejatinya sebelum terjadinya gol yang diciptakan oleh Mesir, Australia sudah terlihat lebih nyaman bermain karena mereka menyadari di mana adanya celah di barisan pertahanan Mesir. Tercatat ada sempat dua peluang yang dilepaskan oleh Australia melalui Volpato dan juga Jordan Bosz, walaupun hasilnya masih melenceng, namun ketika mulai asik nyaman bermain, Mesir mendapatkan momentum melalui bola mati yang bisa dimaksimalkan. Ada sedikit tipuan di sana yang dilakukan Mo Salah, langsung membongkar pertahanan, dan kita tahu Asur juga sangat piawai memanfaatkan ruang hingga akhirnya kembali mencatatkan namanya di papan skor. Saya rasa Henderson Big, seperti pertandingan yang sudah terjadi, bisa dimaksimalkan oleh pelatih untuk memberikan instruksi khusus, dan di sisa babak pertama kemungkinan Australia akan bermain lebih agresif karena kita tahu dalam kondisi tertinggal dan sempat menyadari adanya ruang di pertahanan Mesir, membuat mereka kemungkinan bisa lebih bermain agresif.
0: Ya, kalau melihat memang hanya Volpato saja yang terlihat aktif ya, dari beberapa tadi pergerakan Matt Calvé dan juga Iran Kuda agak sedikit kurang nih, Bung Tovani.
1: Ya, dari kubu Australia memang terlihat Volpato sangat menonjol karena kita tahu pergerakannya, meskipun di atas kertas dia ditempatkan sebagai penyerang kanan, beberapa kali Volpato masuk ke barisan tengah bekerja sama dengan Irvine dengan sangat baik sehingga tampil cukup menonjol. Sebaliknya dengan Iran Kunda dan Matt Calvé itu cukup terisolasi dengan rapatnya pertahanan yang digalang oleh Rabia dan Ibrahim. Keduanya bisa menjaga barisan serang Australia setidaknya hingga 22 menit jalannya pertandingan, masih belum ada gol yang tercipta dari Australia.
0: Kalau untuk Mohamed Salah sendiri bagaimana? Apakah memang sudah melihat magis-magisnya dari Mohamed Salah sendiri?
1: Ya, Mohamed Salah sebagai bintang utama dari Mesir sejatinya di awal pertandingan cukup terisolasi, pergerakannya tidak banyak mendapatkan ruang di dalam kotak penalti, yang akhirnya saya mencatat hingga menit ke-7 akhirnya dia harus turun lebih jauh ke bawah menjemput bola, namun perannya tetap sangat besar. Kita tahu magis yang diberikannya, sentuhan awal tendangan bebas adalah dari dirinya, walaupun terkesan hanya memberikan back heel, namun sentuhan kecil tersebut bisa menipu barisan pertahanan Australia yang tadinya sudah berfokus, jadi seolah-olah kebingungan bola akan dialirkan kemana selanjutnya dari tendangan bebas tersebut yang berujung petaka menjadinya gol yang diciptakan oleh Asur.
0: Ya, memasuki menit ke-25, para pemain juga sudah bersiap memasuki lapangan, tendangan gawang saja, masih menit 25, saya belum menyebut menit-menit setan ya, kalau nanti bisa jadi gol lagi, bahaya.

0: untuk kedua kesebelasan kali ini. Sudah dilakukan tendangan gawang dari belakang kali ini. Para pemain dari Mesir coba alirkan kepada Yasser Ibrahim di sebelah kanan. Tahan sejenak kali ini Yasser Ibrahim. Back pass lagi Mustafa Sober, kiper bermain-main di kotak penalti sendiri, berbahaya. Tapi kali ini mampu lolos dari sergapan para pemain dari Australia. Dikepung tiga pemain, dialirkan ke depan, masih bisa dihadang tadi oleh Harry Sutter. Di back pass lagi kali ini ke belakang, mampu dikuasai tadi. Maksudnya para pemain Mesir ingin menyasar tadi pergerakan Muhammad Zaki, tetapi tidak menemui, sehingga hanya lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan cepat, tarik ke belakang kali kepada kiper dari Australia, Patrick Beach, yang mengenakan jersey berwarna ungu. Alirkan kami kepada Aziz Behik, tetapi sayang sekali tadi umpan yang dilakukan Aziz Behik hanya terkena pemain dari Mesir, yakni Imam Ashur, sehingga lemparan ke dalam kembali oleh Aziz. Angkat kedua tangan kali ini, coba mencari kawan, agak sedikit kebingungan karena pergerakan pemain-pemainnya dikunci oleh pemain Mesir ke depan tadi. Dan itu juga adalah Iran Kuda. Kali ini lolos satu pemain dari sebelah kiri, Metcalf. Umpan lagi maksudnya, tetapi tidak lolos tadi Metcalf. Hanya lemparan ke dalam lagi bagi tim Mesir dari sebelah kanan, akan dilakukan oleh Hani. Memeluk bola Hani, mencari pergerakan para pemain Mesir berwarna merah ini. Bajunya kita nantikan ke depan kepada Imam Ashur. Dorong lagi kali ini, masih disergap tadi oleh pemain-pemain dari Australia. Dapatkan lagi lemparan ke dalam dari tim Mesir dari sebelah kanan ataupun sebelah timur tribun stadion. Kita nantikan lemparan ke dalam hingga memasuki menit ke-27 ini. Skor masih 1-0 bagi Mesir. Angkat kedua tangan kali ini Hani, lagi-lagi mencari pergerakan para pemain dari Mesir. Diumpan saja tadi ini jauh ke sebelah kiri, Karim Hafiz. Kosong kali ini, berlari agak cepat melewati garis tengah kali ini Hafiz. Umpan lagi ke sebelah kiri, bekerja sama tadi bersama Atia. Atia masih menahan bola, melihat lagi, meminta pergerakan ke sebelah kiri, tetapi ke sebelah kanan diopernya kali ini kepada Fatih. Fatih bekerja sama lagi kembali bersama Atia. Atia agak sedikit kebingungan, ke sebelah kanan kepada Yasser Ibrahim. Dorong kepada Hani. Hani memegang bola kali ini, bermain 1-2, masih Hani ke depan, dimasuk adalah Jaki. Dorong lagi kali ini ke sebelah kanannya, masih para pemain dari Mesir, disergap oleh satu pemain dari Australia. Agak sedikit kebingungan kali ini dari sebelah kanan Eman Ashur. Back pass lagi ke sebelah kanan, masih santai-santai saja pemain dari Mesir ini, menunggu keluar pergerakan dari tim Australia. Tarik ke belakang jauh kepada Mustafa Sober. Umpan lagi kaki kanan jauh melambung kali ini, melewati garis tengah, yang dituju adalah Ashur. Ashur tadi maksudnya duel dengan Aziz, tetapi memang bola terlalu deras sehingga lebih dekat kali ini untuk tim dari Australia. Hanya lemparan ke dalam saja oleh Aziz. Aziz diperingatkan wasit agar berhenti lempar, jangan terlalu ke depan kali ini Aziz. Dekat saja kali ini kepada Aidan O'Neill. Ke depan lagi yang masuk tadi satu pemain, yaitu Iran Kunda. Iran Kunda tadi maksudnya hampir melewati satu pemain dari Mesir. Sayang memang pergerakannya tidak mampu, sehingga lemparan kembali untuk tim Mesir dari sebelah kanan kali ini akan dilakukan. Sudah kali ini yang dituju adalah ke tengah para pemain dari Mesir. Back pass saja kepada Rami Rabia. Rami Rabia umpan ke sebelah kiri kali ini jauh, yang dituju adalah Jaki. Tarlos kali ini ataupun tadi Omar Mamos. Sayang sekali umpannya terlalu deras, tidak mampu diambil tadi oleh Omar Mamos. Dan tendangan gawang kembali untuk tim dari Australia. Patrick Beach kali ini menaruh bola, memerintahkan para pemain Australia agar maju terlebih dahulu. Kiper bernomor punggung 18 ini, pemain ataupun klub Melbourne City dengan usia masih muda 23 tahun. Umpan dengan kaki kiri tadi Beach ke sebelah kiri. Penyerangan ataupun pertahanan dari tim Mesir hanya lemparan ke dalam kali ini untuk tim Mesir kembali, karena duel tadi kalah para pemain dari Australia dari sebelah kiri. Sudah dilakukan kali ini yang dituju lagi para pemain dari Australia kembali, mampu ataupun Mesir kali ini dari sebelah kanan, Omar ataupun Eman Asyur dorong lagi ke depan, tidak jadi kali ini, masih mendribbling bola, melewati satu pemain dari Australia, geser kepada Hani di sebelah kanan, back pass lagi kepada Hamdi Fatih kali ini, bagi kepada Yasser Ibrahim, ke sebelah kiri Rabia, berkulit ataupun melintasi kali ini ke belakang, berbahaya tadi, hampir terjadi kesalahan dari Rami Rabia, tetapi kali ini dicuri oleh para pemain Australia, coba kepada Iran Gunda, tetapi satu pergerakan ilegal tadi dilakukan oleh pemain dari Mesir terhadap Iran Kunda, membuat Iran Kunda yang tinggal berbalik alah tadi disliding oleh Yasser Ibrahim, membuat wasit asal Uruguay Gustavo Tejera memberikan pelanggaran kali ini bagi tim Australia. Justru yang mengerang kesakitan adalah Muhammad Hani. Apakah gerangan yang terjadi? Apakah salah posisi? Karena memang kesakitan sekali Muhammad Hani. Kita nantikan berbahayakah untuk Hani memegang lututnya yang memang menjadi rawan. Jika memang cedera akan dipanggil tim medis dari Mesir. Dan kita nantikan sejauh ini kalau melihat Bung Taufani, bagaimana penampilan dari Muhammad Hani sendiri di sektor sebelah kanan?
1: Ya, Muhammad Hani sebenarnya sambil cukup aktif, dia beberapa kali ikut naik membantu serangan, menjadi salah satu pemain senior di skuad Mesir, memang membuat dia menjadi nama yang cukup bermain baik. Dia bisa memimpin rekan-rekannya, namun kali ini terlihat ada masalah karena jika dilihat dari komposisi pemain yang ada, mungkin cukup riskan karena cadangan back sayap kanannya adalah pemain muda Tarek Ala. Jadi saya rasa pelatih mungkin masih akan melihat bagaimana kondisi dari Muhammad Hani, apakah masih bisa melanjutkan sisa pertandingan ini, Bu Senpi.
0: Iya, bahkan tadi tim medis menggoyang-goyangkan lutut dari Muhammad Hani, apa mengetes apakah memang cedera ACL yang dilakukan, tapi nampaknya sudah berdiri kembali Hani. Akan mendapat perawatan terlebih dahulu, keluar dulu dari lapangan. Kali ini Mesir bermain dengan 10 orang terlebih dahulu karena Hani masih di luar. Sedangkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Australia kali ini dari sebelah kanan. Umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, berbahaya. Tendangan kaki kiri tadi, masih berada bola di atas. Tendangan lagi kaki kiri, sayang sekali. Tadi yang dilakukan oleh para pemain Australia, masih terjadi sekelimit di dalam kotak penalti setelah tadi juga bagaimana Jackson Irvin berduel dengan pemain dari Mesir, membuat pelanggaran justru setelah tadi pemain nomor 14 Hamdi Fatih juga terjatuh akibat duel yang dilakukan bersama Jackson Irvin. Hanya tendangan bebas saja kali ini akan dilakukan oleh kiper dari tim Australia ataupun Mesir. Kali ini pendek saja sudah dilakukan ke sebelah kiri kepada Rami Rabia. Back pass lagi kepada kiper Mustafa Sobir. Umpan ke depan kali ini melewati garis tengah. Dorong lagi kepada Muhammad Salah tadi, maksudnya Jaki. Tetapi lebih dekat lagi-lagi kepada Patrick Beach. Umpan saja ataupun lempar kali ini ke sebelah kiri kepada Ajis menggiring bola melewati satu pemain dari Australia. Justru dibalikan lagi kepada Lucas Harrington. Dari belakang kali ini Hari Sotar ke sebelah kanan kepada Alessandro Circati. Kali ini Circati masih menahan sejenak bola, melihat pergerakan dari kawan-kawannya kali ini, justru ke tengah kepada O'Neill dorong lagi kali ini ke sebelah kirinya kepada Harrington. Back pass lagi kali ini kepada Sotar, kapten kesebelasan dari Australia. Ke tengah kali ini O'Neill, mampukah merangsak kali ini? Justru ke sebelah kiri, dituju adalah Ajis Behi kali ini, dihadang satu pemain yang Hani dari Mesir. Umpan kaki kiri, melambung kali ini, melewati tadi satu gawang, tetapi masih dikuasai kali ini dari sebelah kanan oleh Jordan Boss kembalikan ke belakang. Masih kali ini para pemain dari Australia. Volta tadi, Volpato, sayang sekali kali ini dicuri justru oleh pemain Australia kembali. Kali ini Volpato dihadang tadi pergerakannya dengan baik oleh pemain nomor 11 ini, Muhammad Zaki. Hanya lemparan kembali bagi tim dari Australia, akan dilakukan long throw kembali oleh pemain nomor 3 Alessandro Circati. Ancang-ancangnya seperti Arhan dan juga Robby Darwish. Kita nantikan mundur beberapa langkah, akan dilakukan long throw ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, terjadi skremit, bola masih di atas, berduel para pemain, kali ini jatuh kepada Iran Barkuda, umpan lagi ke sebelah kiri, tendangan kaki kiri tadi oleh Lucas Harrington atau Ajis Behik, sayang sekali dan masih lemah karena memang tendangan kaki kirinya menyusur tanah, tetapi kesigapan yang dilakukan oleh Mustafa Sober tidak membuatnya harus bekerja keras untuk menyelamatkan gawang. Hingga menit ke-35 ini skor masih 0-1 bagi Mesir.
2: Ya baik, saudara pendengar, kali ini Mesir kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Pindahkan kali ini ke tengah. Rami kali ini kuasai bola, tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Omar Marmus, tarik ke belakang kepada Marwan Atia, terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu menguasai bola Marwan. Umpan ke belakang kepada Rami Rabia, tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Imam Asur, namun berhasil dicuri tadi. Oh, terjadi perebutan bola, dibuang saja bola tadi dan sempat membentur pemain Mesir rupanya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Kali ini Jack Irvin menguasai bola dari lapangan tengah. Pemain dengan nomor punggung 3 kirimkan umpan ke depan kepada Ilan Kuda. Masih Ilan Kuda. Sayang sekali, hampir saja Estori Irang Kunda tadi, striker dari Australia tadi, hampir saja mampu menyambut umpan lambung tadi dari Alessandro Circiati, namun masih beruntung Mesir karena kiper Mustafa Sober tadi cukup sigap untuk mengamankan bola. Dan saudara pendengar, kali ini Imam Asur membawa bola dia dari sisi sebelah kanan, kali ini sudah berada di tengah, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri tadi maksudnya, namun berhasil disapu saja bola tadi. Kali ini bola jatuh di kaki pemain dengan nomor punggung 20, Christian Folpato. Sayang sekali dilanggar tadi Folpato nampaknya oleh Karim Hafez tadi. Pelanggaran terjatuh Christian Folpato, pemain yang kini membela Sassuolo, satu klub dengan Jai Izes di Serie A. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini. Alessandro Circiati menguasai bola ke depan kepada Connor Metcalf. Masih Metcalf kali ini di sisi sebelah kanan Jordan Bos. Maksudnya tadi kirimkan umpan tarik tadi, namun disapu saja bola dan kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia. Kali ini dari sebelah kiri, siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap nampaknya ada Lucas Harrington tadi. Oh, Folpato sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, disapu tadi juga dengan kepala oleh pemain Mesir, jatuh kembali di kaki pemain Mesir. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada Aziz Behits tadi. Umpan langsung back pass ke belakang kepada kiper Patrick Behits, kembalikan kepada Behits, masih mencari rekannya Behits, masih mundur ke belakang kepada Lucas Harrington, pindahkan ke sisi sebelah kiri kepada Jordan Bos, tengah kepada Jack Irvin, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Bates, pendek kepada Hari Sotar, pindahkan ke sebelah kanan kepada Circiati, masih Circiati, tendang jauh ke depan, masih tidak jelas tadi siapa yang dituju karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mesir, Mustafa Sober. Langsung umpan pendek diberikan kepada Rami Rabia, dibalikan kepada Mustafa Sober, pendek saja kepada Marwan Atia. Masih Atia, pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Hani di sana. Hani dia berlari cepat, dia melewati garis tengah lapangan pertandingan. Hani hentikan sejenak bola, umpan ke belakang kepada Salah. Salah berikan lagi kepada Hamdi Fatih tadi, tarik mundur lagi ke belakang, kali ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri. Karim Hafez tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia, pindahkan tengah kepada Yasir Ibrahim, umpan dorong lagi bola ke depan kepada Marwan Atia, umpan crossing lambung tadi maksudnya kepada Hani tadi, namun dicuri tadi oleh Jordan Bos. Oh, nampaknya berbenturan tadi Jordan Bos dengan Imam Asur tadi. Terjatuh Imam Asur, masih memegang wajahnya tadi Imam Asur. Oh, nampaknya terkena tangan tadi wajah dari Imam Asur, terkena tangan dari Jordan Bos, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Australia, jadikan tendangan bebas bagi Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas. Sudah, bola sudah berada di hadapan Mohamed Salah. Ada Emam Mahsyur. Kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Australia. Memberi istirahat kepada rekan-rekannya Mohamed Salah dan Emam Mahsyur. Siapakah yang akan melakukan? Sudah ada 5 pemain Mesir yang mendekati kotak penalti dari Australia. Bersiap-siap Mohamed Salah. Sudah dilakukan Mohamed Salah, pendek saja ke tengah kepada Hamdi Fatih. Kirimkan umpan melambung, disundul saja. Bola kembali, terjadi perebutan bola tadi. Dibuang saja, disapu bola oleh Jordan Bos tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, nampaknya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Sudah dilakukan oleh kiper Patrick Bates kepada Lucas Harrington, berikan bola. Tadi umpan kepada Aziz Bates, namun disapu saja bola. Lemparan ke dalam untuk Australia. Aziz masih mencari rekannya, Aziz Bates. Lempar ke depan, terjadi duel-duel bola udara. Kembali meninggalkan lapangan pertandingan dan lemparan ke dalam lagi-lagi akan dilakukan oleh Aziz. Lempar ke depan kepada Jack Irvin, kembalikan kepada Bates. Belakang tarik ke belakang kepada Lucas Harrington. Tendang bola ke tengah. Umpan terobosan tadi kepada Hiran Kunda, namun dicuri. Terjadi duel-duel di sisi sebelah kiri. Terjatuh. Terjatuh tadi sempat bertabrakan Nestori Hiran Kunda tadi. Bertabrakan nampaknya dengan Yasir Ibrahim. Masih mengerang kesakitan nampaknya Yasir Ibrahim setelah tadi kakinya tadi sempat terkena kaki dari Hiran Kunda yang tidak bisa menjaga keseimbangannya sehingga terjatuh. Dan oh, sudah bangkit kembali Yasir Ibrahim. Kali ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Australia. Siap-siap Mohamed Hani. Sudah memasuki menit 42 menjelang menit 43. Dan untuk sementara Mesir masih unggul 1-0 atas Australia melalui gol yang dicetak oleh Emam Mahsyur pada menit ke-13. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi dan dituju tadi Mustafa Zico. Lagi-lagi terjadi duel-duel keras tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Wasit meminta kepada pemain Mesir untuk segera bangkit. Kali ini bola berada di kaki para pemain Australia. Dari sisi sebelah kanan tadi Alessandro Cercati mengirimkan umpan kepada Jordan Bos, namun dibuang saja oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Hari Sotar kini kuasai bola. Pendek berikan kepada Lucas Harrington. Kembalikan kepada Sotar. Pendek kepada Alessandro Cercati. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Sotar. Ke depan kepada Jack Irvin ataupun O'Neill tadi. Tidak jelas siapakah yang dituju, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Mesir, Mustafa Sober. Pendek berikan kepada Rami Rabia. Umpan lambung ke depan. Berhasil dicuri tadi. Perebutan bola. Mohamed Salah alirkan sebelah kanan kepada Mohamed Hani. Masih Mohamed Hani, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Alirkan ke tengah kepada Rami Rabia. Ke sebelah kanan kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia menguasai bola di sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Dicuri tadi oleh pemain Mesir, namun lagi-lagi berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir. Tadi maksudnya mengirimkan umpan kepada Salah, namun tidak akurat. Kali ini Australia juga tidak berhasil mengirimkan umpan yang akurat tadi. Nampaknya O'Neill tadi bermaksud mengirimkan umpan terobosan kepada Nestori Hiran Kunda, namun bola justru hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan menjadikan tendangan gawang bagi Mesir. Dan sudah memasuki menit tambahan waktu 5 menit yang diberikan pada pertandingan babak pertama ini. Terjadi kali ini duel-duel bola udara di tengah lapangan pertandingan. Bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Emam Asyur, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Karim, ke depan kepada Omar Marmus. Masih Marmus menguasai bola, depan dorong bola kepada Karim, kembalikan kepada Marmus, alirkan ke tengah kepada Atia, kirimkan umpan terobosan tadi, crossing tadi disundul oleh Muhammad Salah, namun masih lemah tadi sundulannya karena mampu dengan mudah tadi diamankan bola oleh kiper Patrick Bates dari Australia. Langsung lakukan upaya build up dari lini pertahanan mereka, Jordan Bos kepada Adam O'Neill, masih Alden O'Neill, kirimkan ke depan kepada Polpato, masih Polpato mendekati kotak penalti dari Mesir, terhasil gol. Polpato tadi sempat mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir dengan kaki kirinya melengkung tadi, namun masih belum menemui sasaran karena masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Nampak cukup kesal tadi pelatih dari Mesir, Hossam Hassan tadi, melihat upaya serangan dari Australia tadi yang hampir membuahkan hasil. Namun lagi-lagi kali ini Australia mencoba membangun serangan dari belakang. Sotar kepada Alessandro, kembalikan kepada Sotar, Sotar ke depan kepada Jordan, masih Jordan, terjatuh, bukan sebuah pelanggaran. Pindahkan bola ke belakang kepada Alessandro, berikan ke tengah kepada Volpato, alirkan kali ini ke sebelah kiri Lucas Harrington, balikan kepada Volpato, masih Australia mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir. Alessandro kirimkan umpan crossing, lambung bola datangnya namun belum menemui sasaran, kembali jatuh di kaki para pemain Australia dari sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, di sana terjadi duel bola udara. Oh, masih belum mampu memecah kebuntuan tadi para pemain Australia karena tadi upaya serangan mampu diputus tadi oleh kiper Mustafa Sober. Meniupkan peluit wasit Gustavo Teixeira, masih kita nantikan. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Mesir yang kembali mengalami cedera setelah tadi sempat bertabrakan. Oh, sudah dilanjutkan. Kali ini Australia menguasai bola. Lucas tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates, alirkan bola kepada Alessandro, masih Alessandro Circati, cari rekannya, umpan ke depan kepada Bosch, masih Bosch, Jordan Bosch tadi, disapu saja, bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini Jordan Bosch dari sisi sebelah kiri pertahanan Mesir, disapu saja bola tadi, menjauhi kotak penalti dari Mesir tadi oleh Karim tadi nampaknya. Terjadi duel-duel bola udara. Kembali tidak akurat tadi umpan dari Australia, dibuang saja bola ke depan kepada Hari Sotar. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Jordan Bos masih menguasai bola, menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Australia. Terjatuh tadi Jordan Bos, kali ini berhasil dicuri oleh Nestori Irankunda. Masih Irankunda kepada Polpato, masih Polpato mengelabui pemain dari Mesir, Polpato. Oh, terjadi perebutan kali ini. Duel-duel bola udara, bola jatuh di kaki pemain Mesir. Omar Marmus tadi kirimkan gerban kepada Muhammad Salah, namun penguasaan yang tidak akurat. Kembali Australia mencoba membangun serangan, kali ini sudah mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini pemain dengan nomor punggung 13 Alden O'Neill, pendek kepada Aziz Behits, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Oh, nampaknya ada salah seorang pemain Australia yang tergeletak tadi, Jordan Bosch, mengerang kesakitan dan bola fair play tadi dibuang saja bola oleh pemain Australia. untuk memberikan waktu kepada tim medis, memberikan perawatan kepada Jordan Bos yang nampaknya mengalami cedera. Jordan Bos masih belum ada tim medis yang masuk. Oh, nampaknya tadi sempat protes tadi para pemain Australia karena bertepatan dengan momen tersebut wasit Gustavo Tejera meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan sementara di tengah lapangan juga pemain Australia yang cedera masih mendapatkan perawatan medis. Dan saudara pendengar, sudah berakhir babak yang pertama. Mesir untuk sementara unggul 1-0 atas Australia melalui gol sundulan yang dicetak oleh Emam Asyur pada menit ke-13. Dan untuk membicarakan bagaimana jalannya pertandingan di babak yang pertama akan kami serahkan kepada penyiar Bung Sabil. Silakan Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Laporan pandangan matanya tadi babak pertama berlangsung cukup sengit ya. Dan Mesir berhasil unggul sementara ini 1-0 tadi berkat gol sundulan dari Emam Asyur. Dan ya, Bung Taufani, ini pertandingan berjalan sengit, kedua tim nampaknya mencoba untuk saling serang, namun di awal babak pertama tadi memang Mesir yang lebih dulu agresif melancarkan serangan dan akhirnya berhasil mencetak gol yang cukup cepat tadi di awal babak pertama. Analisa Anda, Bung Taufani.
4: Ya, Australia awalnya sebenarnya bisa cukup nyaman untuk menyerang. Yeah. Mereka melihat beberapa ruang yang tercipta di barisan pertahanan Mesir, namun tendangan bebas yang didapatkan Mesir menjadi pembeda yang akhirnya menjadi gol. Dan setelah terjadinya gol, sebenarnya Australia mencoba meningkatkan intensitas serangannya, bermain lebih agresif, namun Mesir dengan keunggulan yang sudah didapatkan walaupun masih selisih satu gol, mereka bisa bermain lebih nyaman. Pertahanannya yang sebelumnya terlihat ada beberapa celah mulai bisa diperbaiki, mereka mulai rapat dalam bertahan walaupun sesekali ada ruang yang masih bisa dieksploitasi Australia walaupun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol balasan.
3: Ya, Anda melihat apa resep Mesir yang kemudian bisa menciptakan gol di babak pertama tadi lewat heading ya. Namun secara umum memang lebih efektif artinya lini depan dari para penyerang-penyerang Mesir ini. Apa resep dari pelatih Hassan ini ya, sehingga bisa membuat pembeda 1-0 sementara ini untuk Mesir, Bung?
4: Ya, saya menyoroti adanya variasi dalam mengeksekusi bola mati. Kita tahu Mesir proses terjadinya gol, satu-satunya gol yang diciptakan Mesir di babak pertama berawal dari bola mati, tendangan bebas dari kiri serangan yang diawali oleh Salah, kemudian hanya memberikan gerakan backheel sedikit, memecah adanya barisan pertahanan yang rapat langsung pecah. Dan saya lihat selain tendangan bola mati tersebut, ada satu momen pula bola mati yang kali ini di sisi kanan serangan diberikan variasi juga oleh Mesir yang begitu pula merepotkan Australia, namun untuk akhirnya pemain sudah lebih dulu terjebak offside, akhirnya tidak bisa berbuah gol. Saya rasa bola mati menjadi kekuatan Mesir di pertandingan kali ini.
3: Iya. Dan itu saja, kalau melihat timnas Mesir, banyak sekali fans sepak bola yang menuju pada dua bintang mereka nih, ada Mohamed Salah dan Omar Marmoush di Manchester City dan juga Liverpool. Anda melihat kedua superstar Mesir ini kontribusinya di babak pertama seperti apa, Bung Taufani?
4: Ya, Mohamed Salah saya rasa masih kurang mendapatkan suplai bola, terlepas dari penjagaan ketat yang diberikan Australia kepada dirinya jika sudah mulai mendekati kotak penalti. Namun sang mega bintang masih bisa memberikan perannya dari sebagai pengumpan seperti yang dilakukannya di awal proses terjadinya gol. Beberapa kali pergerakannya juga menyita perhatian Australia, menarik barisan pertahanan Australia. Sementara Omar Marmoush, walaupun sejatinya diplot sebagai striker utama Mesir, saya melihat dia malah kerap kali melebar karena kita tahu Cirsati dan Sotar sangat solid menjaga pertahanan Australia sehingga Marmus pun terpaksa harus bergerak lebih aktif, melebar. Namun sejauh ini kecepatan-kecepatan yang ditunjukkannya berjalan cukup efektif walaupun masih belum bisa menciptakan gol.
3: Ya, selain tadi kita melihat gol dan sementara ini Mesir unggul, Anda melihat nantinya di babak kedua Mesir akan cenderung bertahan dan sejauh mana nanti lini pertahanan mereka bisa solid menghadapi serangan-serangan Australia, Bung?
4: Ya, untuk Mesir menurut saya cukup riskan jika mereka bermain bertahan di 45 menit sisa pertandingan karena keunggulan satu gol tentu belumlah aman. Seperti kita tahu, wakil Afrika sebelumnya bahkan Senegal sempat memimpin 2-0 lalu bisa disamakan. Mesir tentu harus belajar dari tetangganya tersebut. Mereka tidak boleh nyaman dengan keunggulan yang baru satu gol. Selain itu, saya rasa serangan balik yang tadi beberapa kali bisa didapatkan seharusnya di babak kedua bisa lebih dimaksimalkan karena saya rasa dengan keberadaan Mo Salah dan Marmus yang punya kecepatan dan agresivitas seharusnya bisa memaksimalkan serangan balik menjadi gol tambahan.
3: Iya, belajar dari Senegal dan juga Kongo ya yang berhasil di comeback oleh lawannya, terutama Senegal nih, cukup sadis ya kebobolan menit akhir Belgia. Tapi Anda melihat lini belakang Mesir tadi di Anda katakan Australia juga sempat melakukan agresi yang begitu hebat ya setelah kebobolan gitu hingga akhir babak pertama. Anda melihat lini belakang Mesir ini perlu ada evaluasi nggak? Ada yang perlu diganti atau ada yang kurang perform di babak pertama sehingga nanti di babak kedua bisa lebih baik lagi?
4: Sebenarnya barisan pertahanan Mesir sejak awal babaknya pertandingan dimulai terlihat sangat rapuh, ada beberapa kali kesalahan ya. Bahkan penjaga gawang sempat melakukan kesalahan yang hampir saja berbuat terjadinya kebobolan. Namun saya melihat setelah mereka bisa unggul, setelah gol tercipta, kepercayaan diri itu muncul karena setelah unggul 1-0 barisan pertahanan bisa tampil lebih solid. Selain itu barisan gelandang Fatih dan Atia pun secara tidak langsung bisa lebih mengalihkan fokusnya untuk membantu pertahanan ketimbang menyokong serangan.
3: Ya, kemudian bagaimana Australia di babak kedua untuk bisa menembus sisi pertahanan Mesir tadi yang Anda bilang sebetulnya ada celah ya, karena bisa rapuh juga mereka ini ya, bisa kecolongan juga. Tadi juga beberapa kali sempat ada peluang di dalam kotak penalti. Nah, namun efektivitasnya nih yang belum teruji. Anda melihat apa yang harus dilakukan Australia untuk memperbaiki kualitas serangan mereka, Bung, agar bisa comeback nih?
4: Sebenarnya apa yang dilakukan Australia terutama setelah tertinggal sudah cukup baik. Mereka tampil agresif, namun saya melihatnya mereka harus lebih sabar melihat ruang karena dalam beberapa momen mereka seolah-olah ingin cepat mendorong bola ke depan padahal mereka bisa lebih dulu melihat ruang, memaksa para pemain Mesir menciptakan celah. Selain itu ada tembakan dari luar kotak penalti yang saya rasa bisa menjadi opsi karena mereka memiliki pemain seperti Volpato, Jack Irvin yang mempunyai tembakan-tembakan keras yang bisa dicoba untuk setidaknya jika belum menjadi gol menciptakan kemelut yang bisa dimaksimalkan oleh penyerang mereka Iran Kunda yang kita tahu punya kecepatan di sana. Namun jika kemungkinan jika sampai Henderson break di babak kedua belum juga terjadi gol balasan, tidak mungkin pergantian pemain akan dilakukan oleh pelatih menjadi opsi yang cukup layak juga saya rasa.
3: Prediksi Anda untuk hasil nanti di babak kedua, mungkin hasil akhirnya dengan melihat performa di babak pertama dan juga evaluasi yang mungkin akan dilakukan oleh kedua pelatih, Anda melihat Australia bisa comeback atau hasil pertandingan tetap dikuasai Mesir, Bung?
4: Untuk prediksinya jika menurut saya kembali kepada Mesir, jika mereka bermain cenderung menunggu seperti setelah unggul di babak pertama, bukan tidak mungkin Australia bisa menyamakan kedudukan. Lain cerita jika Mesir mencoba mengambil inisiatif permainan, mendominasi bola dan terus menyerang, saya rasa keunggulan masih akan dimiliki oleh mereka.
3: Oke, baik, menarik sekali untuk nanti jalannya babak kedua. Kita akan ikuti lagi laporan pandangan matanya dari rekan-rekan saya. Namun kita rehat sejenak, Bung Tovani, karena kita akan jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk para pengemudi ojek online. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
1: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350.000 KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350.000 KPR tersebut bagi para pekerja informal, termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami, pendengar Pro 3 RRI dan seluruh pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Kami melihat di lapangan kedua kesebelasan, ya, para pemain sudah bersiap untuk menjalani kick off babak kedua. Dan saya akan serahkan kembali kepada rekan Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah untuk memberikan laporan pandangan matanya. Silakan rekan-rekan.
1: Ya baik Sabil, saudara pendengar, pertandingan babak kedua antara Australia menghadapi Mesir akan segera dimulai. Dan Australia di babak kedua langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera langsung diganti dan langsung, oh hampir saja saudara pendengar tadi mengagetkan tadi Omar Marmus tadi mendapatkan peluang di depan mulut gawang dari Australia tadi, namun sayang tendangannya masih melenceng tipis di sisi kanan gawang dari Australia. Dan saudara pendengar, dapat kami laporkan juga bahwa Australia di babak yang kedua ini langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera ditarik keluar, dimasukkan pemain nomor punggung 15 Kai Trevin. Dan saudara pendengar, kali ini terjadi lagi-lagi benturan salah seorang pemain Australia, yakni Nestori Irankunda tadi terjatuh. Oh sayang sekali, lagi-lagi dua pelanggaran di waktu yang hampir bersamaan terjadi di tengah lapangan pertandingan. Dan sementara masih bergeletak Nestori Irankunda, pemain Australia dengan nomor punggung 17, mengalami cedera setelah dilanggar tadi, sempat berbenturan nampaknya di udara Irankunda tadi dengan Yasser Ibrahim. Dan setelah itu juga terjadi momen pelanggaran lainnya, yakni pemain Aldin O'Neill nampaknya dilanggar. Tendangan bebas dari tengah lapangan bersiap-siap Christian Volpato, ada juga Aldin O'Neill. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Aldin O'Neill kirimkan umpan crossing, disambut saja tadi dengan sundulan oleh Haris Sotar, namun masih cukup lemah. Disapu lagi bola menjauhi kotak penalti dari Australia, terjadi dua-dua bola udara. Ada Jack Irvin masih kirimkan umpan lambung, ada Haris Sotar di sana. Oh sayang sekali, Connor Metcalf tadi hampir saja mampu menyambut umpan crossing, namun sundulannya tadi masih belum menemui sasaran. Dan nampaknya lagi-lagi pemain Mesir sempat berbenturan tadi dengan Connor Metcalf tadi, bermaksud tadi mengamankan bola, namun berbenturan salah seorang pemain Mesir. Masih kita nantikan, masih letak tepat di depan mulut gawang dari Mesir. Siapakah ada? Sepertinya Yasser Ibrahim yang mengalami cedera, mendapatkan perawatan medis. Oh, nampaknya Muhammad Hani memegang kepalanya. Muhammad Hani sudah mampu bangkit kembali, Hani, setelah tadi sempat berbenturan dengan Connor Metcalf. Sudah memasuki menit 48 menuju menit 49 di babak yang kedua ini. Serangan-serangan langsung dilakukan oleh Australia. Baliknya Mesir juga langsung menggebrak di babak yang kedua ini. Namun beruntung masih aman gawang Mesir. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh Mesir. Jaga gawang Mustafa Sober. Siap-siap Mustafa Sober lakukan tendangan gawang, pendek saja kepada Rami Rabia, alirkan bola ke sebelah ke kiri. Oh, dihentikan lagi sejenak pertandingan. Nampaknya wasit meminta tendangan gawang untuk diulang. Tarik lagi bola ke belakang tadi. Kali ini masih dipegang bola oleh penjaga gawang Mustafa Sober. Sementara di pinggir lapangan, Hani bersiap-siap kembali memasuki lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Mustafa. Lambung tinggi datangnya bola melewati garis tengah lapangan pertandingan. Disundul saja, disapu oleh pemain Australia. Namun berhasil dicuri oleh para pemain dari Mesir. Kirimkan umpan tadi dari belakang Yasir Ibrahim tadi, namun tidak akurat. Dan lebih dekat kepada penjaga gawang Australia, Patrick Bates. Langsung dorong bola ke depan kepada Hari Sotar. Kali ini menguasai bola. Masih Hari Sotar, pemain jangkung dengan tinggi 180 cm yang kini memperkuat Leicester City. Kali ini alirkan bola ke sebelah kiri, ada Lucas Harrington. Depan kepada Aziz Behit tadi. Masih Aziz Behit menguasai bola. Kirimkan umpan tarik namun tidak akurat tadi, dibuang saja oleh Yasir Ibrahim tadi. Lagi-lagi jatuh di kaki para pemain dari Australia. Kali ini menyisir sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Pindahkan ke tengah kepada Hari Sotar. Ke sebelah kanan kepada Jack Irvin. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Hari Sotar. Masih Hari Sotar, kapten dari Australia. Membawa bola dia, hentikan sejenak. Tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Alirkan bola kali ini ke sebelah kiri Lucas Harrington. Pindahkan lagi ke tengah kepada Sotar. Sotar kepada Alessandro Circati tadi. Ke depan kepada Kai Trewin tadi. Pada Polpato, Iran Kunda, terjatuh Iran Kunda. Namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Polpato masih menguasai bola. Memasuki kotak penalti dari Mesir. Berbahaya, kirimkan umpan crossing. Hampir saja disambut tadi. Umpan crossing dari sisi sebelah kanan. Ada Aziz Bait. Namun belum menemui sasaran. Disapu saja bola oleh Emam Asyur. Dipatahkan lagi-lagi serangan yang coba dibangun oleh pemain Australia. Kali ini lemparan ke dalam bagi Australia. Oh, nampaknya lemparan ke dalam justru kali ini diberikan kepada Mesir. Dari sisi sebelah kanan pertahanan mereka ada Mohamed Hani yang siap-siap melakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang dituju? Mohamed Hani maju satu langkah ke depan, sudah dilakukan Emam Asyur tadi. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Australia. Ada Aziz Behis, maksudnya kirimkan umpan ke belakang namun membentur Muhammad Salah. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Aziz kepada Lucas Harrington. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Masih Patrick Bates, alirkan ke sebelah kanan kali ini kepada Circati. Tarik mundur ke belakang kepada Sotar. Masih berputar-putar dia. Direbut tadi oleh Omar Marmus. Kirimkan umpan ke tengah kepada Atia. Atia kepada Yasir kali ini. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami. Rami pindahkan bola ke sebelah kanan kali ini. Sudah ada Hani. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Atia tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini. Australia melakukan serangan dari sisi sebelah kiri. Aziz Bais kirimkan umpan crossing tadi. Namun disapu saja bola oleh Rami Rabia tadi. Umpan crossing yang dilakukan oleh Aziz Bais. Meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Alden O'Neill pindahkan bola ke sebelah kiri. Aziz kali ini menguasai bola. Aziz Bais kepada Jack. Jack terjatuh tadi. Alden O'Neill yang menyambut umpan dari Jack Irvin tadi jatuh setelah dilanggar tadi oleh Mustafa Zico. Tendangan bebas kali ini bagi Mesir tidak jauh dari sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan. Nampaknya Alden O'Neill, tendangan bebas. Sementara ada 6 hingga 7 pemain Australia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir. Tendangan bebas pada menit ke-54 di babak yang kedua ini. Masih kita nantikan. Mundur 3 langkah ke belakang O'Neill. Konsentrasi O'Neill sudah dilakukan, melambung, disundul saja. Pemain bertahan dari Australia yang memang memiliki keunggulan memanfaatkan tendangan bebas dari O'Neal tadi dengan sundulannya mampu menggetarkan gawang Mesir pada menit ke-55 di babak yang kedua ini. Skor menjadi imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Bung Topan, Anda melihat seperti apa gol Haris Rotar ini?
2: Ya, seolah-olah menjadi namanya seperti ada indikasi terkena pemain Mesir.
1: Masih kita nantikan. Oh iya. Nampaknya gol bunuh diri ini, bukan Haris Rotar yang gol.
2: Yasir Ibrahim mencoba membuang bola seolah-olah seperti mengulang gol Mesir, berawal dari tendangan bebas dari kiri serangan yang bisa dimanfaatkan. Sayang sekali Yasir Ibrahim bukan harinya.
1: Muhammad Hani yang melakukan pelanggaran atau Yasir Ibrahim?
2: Muhammad Hani malah yang tadi sempat mendapatkan perawatan, niat hati membuang bola, malah mendorong bola masuk ke gawangnya. Ini sekali lagi menunjukkan adanya kerapuhan di barisan pertahanan. Selain itu, saya juga menyoroti permainan Mesir yang harus meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi sejauh ini, Bu.
1: Ya, semakin seru, saudara pendengar, karena skor saat ini satu sama setelah Mesir berhasil menyamakan kedudukan melalui gol bunuh diri tadi dari Muhammad Hani. Semakin seru saja, saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini. Saat ini kick off ataupun tendangan sudah dilakukan. Bola dikuasai oleh para pemain Mesir. Emam Asur menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pindahkan kepada Rami Rabia, alirkan ke sisi sebelah kanan, kembali bola ke tengah kepada Hamdi Fatih. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Bola kembali dikuasai oleh Hani dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir. Pindahkan bola kepada Fatih. Fatih pindahkan lagi kepada Atia di tengah. Alirkan ke sebelah kiri kepada Karim Hafiz. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami. Rami pindahkan kepada Hamdi. Alirkan lagi kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani menguasai bola. Tengah kepada Emma Masur, tarik mundur lagi ke belakang kepada Hamdi, kepada Muhammad Salah, tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim, pindahkan ke tengah kepada Rami. Rami alirkan ke sebelah kiri kepada Karim tadi, berhasil dicuri kali ini oleh para pemain Australia. Cercati kali ini Jack, berikan kepada Jack Irvin, pindahkan ke sebelah kanan, kirim umpan crossing ke depan, ada Iran Nestori Iran Kunda. Dipetik saja tadi bola di udara tadi oleh kiper dari Mustafa Sober tadi. Amankan bola kali ini sudah dilakukan. Umpan kepada pemain bertahan dari Mesir. Tarik mundur lagi ke belakang kali ini Mustafa Sober menguasai bola. Kiper Mesir dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki biru muda. Tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Zico, masih Emma Masur kali ini. Emma Masur berikan kepada Muhammad Salah. Muhammad Salah masih menguasai bola. Muhammad Salah tendangan. Maksudnya tadi umpan Muhammad Salah terobosan, namun masih membetur ketatnya barisan pertahanan dari Australia. Kali ini mencoba kembali membangun serangan Karim dari sisi sebelah kiri. Pindahkan bola ke tengah kepada Marwan Atia. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir. Pindahkan lagi ke sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani mencari rekannya Hani. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir. Pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia. Marwan Atia pindahkan kepada Hamdi. Masih Hamdi menguasai bola. Kembalikan kepada Atia. Masih Atia. Marwan Atia. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada

0: dengan bebas sudah akan dilakukan oleh Alden O'Neill. Bersiap-siap kali ini, tendangan bebas yang berjarak tidak begitu jauh dari kotak penalti Mesir sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola. Ada Jack Irvin tadi, namun disapu. Lagi-lagi bola jatuh di kaki Volpato. Pindahkan ke sebelah kiri, ada O'Neill. Masih O'Neill. Lagi-lagi kirimkan umpan crossing. Disapu lagi, kembali jatuh di kaki Jack Irvin. Ada Lucas Erwin. Oh, umpan crossing tadi nampaknya masih belum menemui sasaran. Terjadi duel-duel bola udara di depan kotak penalti dari Mesir. Kembali O'Neill menguasai bola. Tadi maksudnya kepada Iran Kunda. Kembali jatuh di kaki Hari Sotar. Hari Sotar pindahkan kepada Volpato. Jack Irvin kali ini menguasai bola. Masih kepada Iran Kunda. Masih Iran Kunda. Otak-atik bola dia kepada pemain dengan nomor punggung 8. Ada Connor Metcalf. Tendangan langsung oleh Iran Kunda. Oh, hampir saja Iran Kunda tadi mendapatkan bola muntah tadi Iran Kunda. Namun tendangannya masih membentur para pemain bertahan dari Mesir. Sudah memasuki menit 60 menuju menit ke-61 di babak yang kedua. Dan skor saat ini masih imbang satu sama. Di mana gol Mesir dicetak oleh Emam Asur. Dan gol penyama kedudukan bagi Australia dicetak melalui gol bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Hani.
1: Ya, game on. Gimana kali ini skor sama? Justru kali ini seperti tertekan Mesir. Kita nantikan aksi-aksi yang dilakukan oleh Mohamed Salah dan kawan-kawan. Kali ini Mesir dari tengah coba lagi geser kepada sebelah kiri tadi. Masih kali ini para pemain Mesir, Rabia tadi alihkan kepada Yasser Ibrahim, dorong sedikit kali ini ke sebelah kanan, dituju adalah Hani, ke tengah kembali kepada Fatih kali ini ataupun Mtaya, geser ke sebelah kiri lagi kepada pemain belas ini Hafiz kepada kembali ke tengah kepada Atia meminta rekan-rekannya lebih meminta bola kali ini, coba lagi ke sebelah kiri, para pemain dari tim Mesir kali ini Hani dari sebelah kanan bermain 1-2 dengan Asyur tadi, tetapi lebih baik membalikan lagi bola kali ini kepada Rabia dari belakang, kembali lagi kali ini kepada Tia geser kepada sebelah kiri tadi kepada Hafiz bermain 1-2 tadi bersama Zico ataupun Zaki tadi, umpan lagi ke sebelah kanan, tujuh adalah pemain lainnya yakni Yasser Ibrahim ke sebelah lagi kanan kali ini Asyur, lolos dari kotak penalti, Muhammad Salah kali ini mendekati, coba dibalikan kembali, tapi sayang memang posisi dari pemain yang memang bagi legenda juga sebagai pemain Liverpool ini harus tertangkap offside terlebih dahulu sehingga peluangnya kandas begitu saja. Selamat lagi gawang dari Australia, skor masih 1-1 memasuki menit ke-63 ini. Tempo semakin cepat saja bagi kedua kesebelasan. Masih menit-menit santai, ini masih menit-menit baik, bukan menit-menit setan. Nanti kita nantikan apakah akan terjadi. Kali ini sudah dilakukan tendangan bebas tadi dari belakang oleh kiper dari Australia, jatuh kali ini ke penguasaan dari pemain Australia, geser lagi ke sebelah kanan tadi pemain yang baru masuk Kai Trewin, balik lagi ke tadi, coba lagi membangun serangan kepada kapten kesebelasan Sotar, alihkan ke sebelah kiri kepada Harrington back pass lagi kepada Sotar, kali ini back pass jauh lagi, tarik ke belakang kepada kiper mereka yaitu Peter Beach, umpan lagi kali ini para pemain dari tim Australia. Ke depan tadi hampir disergap oleh para pemain Mesir, tapi sayang sundulan yang dilakukan Iran Kunda, pemain yang cepat sekali kalau kita melihat, dengan tubuhnya memang tegap, tidak terlalu tinggi, tapi pergerakannya sangat eksplosif, sehingga mampu bisa menyasar para pemain bertahan dari tim Mesir. Sementara dua pemain disiapkan oleh Mesir, kita nantikan perubahan yang dilakukan oleh pelatih Hasan. Kali ini coba lagi Mesir, umpan ke depan yang dituju tadi maksudnya Muhammad Salah lebih dekat kepada Beach tadi, sehingga kali ini Patrick Beach bisa memeluk bola, jatuh kepada kaki dari Irvin, pemain stylish yang dimiliki oleh Australia, geser lagi kepada Harrington, kali ini masih di belakang para pemain dari Australia ini, dorong ke sebelah kanan kepada Cirsyati, pemain dari Parma ke depan yang masuk adalah Iran Kunda. Balik lagi kali ini, bolanya ke pertahanan dari Australia. Cirsyati Arif akan ke sebelah kiri jauh kali ini. Dan dituju adalah pemain nomor 8 tadi dari tim pemain Australia, ini Matt Caulfield yang turun juga cukup jauh kali ini. Kapten kesebelasan Sotar alihkan ke depan, bermain

0: Kali ini kepada Volpato tadi, tetapi dicuri kembali oleh anak-anak dari Mesir, sehingga kali ini Yasser Ibrahim geser kepada Hani. Hani dorong sedikit sambil melirik kepada pemain lainnya, meminta kawannya untuk lebih dekat kembali. Kali ini dari tengah tadi Atia geser kepada Rabia, Rabia ke sebelah kiri kepada Hafiz, Hafiz balik lagi kepada Atia. Kali ini Atia bisa melewati satu pemain dari Australia, geser ke sebelah kanan jauh kepada Hani. Menit 65, skor masih 1-1. Dari sebelah kanan tadi Asur pencetak gol Mesir di babak pertama, terus bermain 1-2 kaki ke kaki para pemain Mesir. Kali ini Hati dari tengah, Asur coba kali itu tadi diarahkan kepada Mohamed Salah, tetapi dipotong dengan baik oleh pertahanan dari tim Australia. Serangan balik kali ini dilakukan oleh Australia, geser ke sebelah kanan, dipotong kembali oleh para pemain Mesir. Dari sebelah kiri kali ini berbahaya, masih pemain Mesir, siapa yang tujuh, masih kali ini ke tengah, maksudnya tadi kepada Marmos, tetapi bola kali ini lebih dekat lagi kepada pemain Mesir. Kembali lagi ke pertahanan dari Australia, dari sebelah kanan Hani, umpan ngomong, maksudnya tadi ke kotak penalti, yang tujuh adalah Marmos. Sayang sekali memang pergerakannya masih dibaca dengan baik oleh para pemain bertahan dari tim Australia. Back pass lagi kali ini, masih nomor 14 Fatih, alihkan lagi ke sebelah kanan di pertahanan Australia. Kali ini mencoba mengurung pertahanan dari tim Australia, dorong lagi kali ini masih Atia bermain 1-2 kepada Asyur. Asyur dalam kotak penalti, sebarkan lagi ke sebelah kanan Hani, umpan dalam kotak penalti, kembali tadi diamankan oleh kapten kesebelasan Sotar. Bola tadi dikuasai penuh sebenarnya oleh Hafiz, dicoba dibuang tetapi ditahan dengan baik tadi oleh pemain dari Mesir, nomor 11 dari pemain Mesir, Jiko, akan digantikan pemain 12 tadi. Kita nantikan. Sementara pemain 14 dari Mesir, Fatih, digantikan pemain nomor 4 dari Mesir, yaitu Husam. Pergantian dua pemain dilakukan oleh pelatih Hasan Hasan. Akankah memang menjadi kunci bagi permainan dari tim Mesir kali ini? Mesir bisa mengarahi bola dari sebelah kiri, coba lagi serangan balik, arahkan ke tengah tadi kepada Atia, tetapi lepas lagi serangan yang dilakukan oleh Mesir. Back pass kali ini Australia ke belakang kepada kiper Patrick Beach, umpan lagi ke depan yang bersaudara adalah Iran Kunda, dimenangkan kali ini oleh para pemain Australia. Ke tengah lagi bermain dari sebelah kanan kali ini Metcalf, umpan lagi, maksudnya tadi hampir saja mencuri pergerakan ataupun bola yang dilakukan para pemain Mesir. Sayang menjadi pelanggaran. Wasit Uruguay Gustavo Tejera ini menyatakan tadi pergerakan pemain nomor 4 yang baru masuk, Hasan. Dan dengan demikian juga wasit menyatakan Hydrison Brick terlebih dahulu pada menit 67 memasuki menit 68. Banyak pergantian yang dilakukan oleh Mesir. Apakah akan berdampak pada mana nih Bung Taufani kalau melihat?
1: Ya, saya melihat pelatih Hasan Hasan mencoba menjaga kestabilan permainan mereka, karena Zico yang sejatinya di babak pertama cukup bergerak eksplosif, kali ini tidak bisa mendapatkan ruang, cukup terkunci. Karena itu dia memainkan penyerang lainnya, Hasan Hasan, yang kita tahu merumput di Liga Spanyol bersama Real Oviedo, mencoba dijadikan opsi memperkaya serangan. Sedangkan satu pergantian lainnya, Fatih yang merupakan gelandang ditarik keluar dengan memasukkan back lainnya, yaitu Abdel Maghrib yang merupakan back tengah, yang artinya pelatih Hasan Hasan juga ingin memperkuat pertahanan, karena beberapa kali kita tahu Mesir kerap kecolongan pemain Australia mendapatkan ruang untuk menebar ancaman demi ancaman, Henry.
0: Ya, apakah akan juga memasukkan penyerang lainnya kalau dari kubu Australia, Bung? Kalau melihat ada beberapa nama juga yang tampaknya bisa menjadi kartu truf dari Australia.
1: Ya, kita tahu Australia memang masih memiliki pemain-pemain lain seperti Toure yang bermain di Norwich City. Namun saya melihat sejauh ini apa yang ditunjukkan oleh para pemain yang sudah ditampilkan bermain cukup baik, bahkan mereka bisa menciptakan gol penyama kedudukan, walaupun di atas kertas gol itu tercipta melalui gol bunuh diri. Namun saya lihat permainan cukup baik, bagaimana transisi yang dilakukan oleh Socceroos ketika habis diserang kemudian menyerang, menciptakan ancaman-ancaman. Malah saya menyoroti Mesir di sini yang seolah-olah kehilangan momentum, yang padahal di awal babak kedua mereka sempat mendapatkan peluang emas di mana Marmus sudah berada di depan gawang, namun bola masih sedikit melenceng di sisi kanan. Dan sebelahnya Mesir malah seolah-olah menunggu, bermain sedikit kotor dengan beberapa pelanggaran yang akhirnya dihukum menjadi gol balasan Australia. Dan setelah Australia bisa menyamakan kedudukan, Mesir malah baru mulai mengambil inisiatif menguasai bola yang sejatinya seharusnya bisa mereka lakukan ketika masih memimpin, menjaga tempo sambil berharap bisa memperbesar keunggulan. Sekarang malah saya melihat tekanan ada di kubu Mesir, dan Australia dengan gol penyamakan kedudukan tentu menaikkan mental dia, tampil lebih percaya diri. Musenbi.
0: Berarti dengan kata lain, jika tidak merubah permainan, Mesir juga bisa kembali kebobolan ya, Bung Tafani?
1: Ya, bukan tidak mungkin Mesir akan terjungkal jika apa yang terjadi sejauh babak kedua ini terus berlanjut. Bagaimana Australia bermain sangat santai, terus menekan Mesir.
0: Ya, kita nantikan. Kedua kesebelasan sudah berada dalam lapangan, sementara juga dua pemain akan disiapkan oleh Australia. Sudah dilakukan kali ini tendangan bebas ke belakang, kali ini masih kapten kesebelasan dari Australia, pemain Leicester City ini, Sotar ke depan yang dimasuk dalam kesebelah kanan ke belakang Volpato ataupun pemain lainnya Kai Trewin tadi, ditarik sedikit, bukan sebuah pelanggaran, diambilkan kepada Volpato, masihkan di Volpato dari sebelah kanan, melihat Luke dia balikan ke belakang, ternyata bukan sebuah pelanggaran, umpan ke dalam kotak penalti, masih tadi dihadang oleh para pemain dari tim Mesir, jatuh kali ini kepada pemain lainnya Asur, pemain Mesir dari sebelah kanan, dari pemain nomor 12 yang baru masuk, Hasim Hasan. Sayang sekali tadi pergerakan dari Hasim Hasan yang baru masuk di babak kedua ini tidak mampu melewati sergapan yang dilakukan oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam saja oleh Hani, dikejar tadi dengan tenaga yang sangat cepat oleh Iran Kunda, tetapi tidak berhasil. Justru kali ini alihkan ke sebelah kiri lagi para pemain dari tim Mesir. Pemain nomor 15 Hafiz ke tengah, kembali kepada Atia. Atia geser ke sebelah kanan, yang tujuh adalah Hani. Hani kali ini masih kali ini pegang bola ke belakang lagi kepada pemain nomor 12 ini, Hasim Hasan. Lihat-lihat dia melirik ke sebelah kiri, justru balikan lagi di tengah kali ini bidang pertandingan. Pemain nomor 5 Rabia kali ini Mesir, alirkan ke sebelah kiri, coba umpan, tidak jadi. Hafiz memilih kembali kepada Rabia kali ini. Masih Rabia tahan sejenak di dalam pertahanan tim dari Australia, memikirkan bagaimana cara menembus dari pertahanan tim Australia ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Coba melewati satu pemain dari Australia, umpan kali ini melintang ke sebelah kiri, yang dituju adalah tadi nomor 15 Hafiz. Hafiz tahan dada, baik sekali kontrol yang dilakukan, arahkan lagi ke tengah kepada Atia. Atia kali ini lambungkan ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi pemain nomor 3 Hani. Tahan dada juga baik kali ini Hani, coba didekati kali ini kepada Hasim Hasan. Hasim Hasan tidak jadi umpan, dorong ke sebelah kanan kepada Hani, umpan ke dalam kotak penalti, tetapi diusir jauh kepada tadi maksudnya Asyur. Sayang sekali, agak sedikit bingung tadi Asyur, tendangan yang dilakukan tidak mengarah kepada gawang yang dijaga oleh Patrick Bates, sehingga ke sebelah kiri. Justru kali ini Australia memasukkan dua pemain nomor 20 tadi, digantikan Volpato, digantikan oleh pemain lainnya, dan nomor 17 yaitu Iran Kunda juga akan digantikan oleh Toure. Semakin seru saja para pemain dari tim ataupun kedua kesebelasan, Toure dan Hasrik, yang dilakukan ataupun akan masuk di babak kedua ini. Tendangan gawang saja kali ini dilakukan dari belakang oleh kiper dari Australia dengan tendangan kaki kirinya Patrick Beach. Umpan ke sebelah kanan, jatuh kali ini kepada penguasaan dari pemain Mesir. Alihkan ke depan, yang dimaksud kali ini dari tengah pemain nomor 10 tadi, Hattrick ataupun pemain lainnya kali ini, masih Australia. Umpan ke sebelah kiri kepada Harrington, masih kali ini Harrington. Lari-lari kali ini lewati garis tengah, balikan ke belakang kali ini kepada nomor 16 Ajis back pass lagi kepada Sotar, kapten kesebelasan dari Australia, memasuki menit ke 75, skor masih 1-1. Kita nantikan dari belakang Sirsati tadi, umpan ke tengah, lagi-lagi para pemain Australia coba lagi menyergap kali ini dari berbagai arah. Kali ini Ajis termasuk dari sebelah kiri, maksudnya tadi dituju ke depan kepada pemain nomor 9 tadi. Sayang kali ini berada di penguasaan lagi para pemain dari Australia, alihkan ke depan yang masuk adalah Torre, berduel tadi maksudnya, diambil oleh para pemain dari Australia, jatuh kali ini ke penjagaan dari pemain Australia lagi, pemain nomor 8 kali ini O'Neill kali ini, hampir tadi kepada Torre, maksudnya diambil lagi oleh para pemain Mesir, tetapi kali ini curi kembali oleh Ajis. Australia kali ini dari sebelah kiri coba bermain kaki ke kaki O'Neill, dorong kepada Ajis, Ajis lolos, umpan ke kotak penalti tadi dengan tendangan kaki kirinya mampu dihadang tadi, sayang masih bisa diamankan dengan baik oleh Hasim Hasan. Balik lagi kali ini para pemain Australia, jatuh lagi ke penjagaan dari tim Australia dari sebelah kiri, coba amankan lagi, masih dari sebelah kiri, back pass lagi jauh ke belakang kali ini, masih tarik ke belakang, build up dan kembali dilakukan dari Sirsati, pemain dari Parma ini menahan bola sejenak, menahan tempo para pemain dari tim Australia, masih kini Australia kepada Ajis dari tengah, didekati satu pemain dari Mesir, back pass lagi jauh kepada Harrington kali ini, Harrington ke tengah, umpan ini menyilang kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini Kai Triwin, masih kali ini Triwin, back pass lagi, terus bermain-main Kai Triwin, ke depan kepada Irvin, Irvin kali ini mencoba melewati Rabia tadi, Tansi Irwin, dorong lagi ke tengah tadi, sayang sekali memang tidak bisa berbalik badan tadi, Irvin kali ini, masih kali ini Irvin, dorong lagi, pemain Australia disergap oleh dua pemain dari Mesir, memasuki menit 76, back pass lagi jauh para pemain dari tim Australia ini, dari sebelah kiri kan nih Harrington, masih kan nih Harrington, ke sebelah Sotar lagi kali ini para pemain dari tim Australia, dorong lagi kepada Irvin tadi, masih dari sebelah kanan, dorong kali ini masih Irvin, masih terus mencari kawan, alirkan lagi ke sebelah kiri, yang tujuh adalah Harrington, melewati garis tengah, dari sebelah kiri kepada Ajis, Ajis ke back pass lagi pada Harrington, tidak mampu menembus sehingga lebih baik membalikan lagi bola ke belakang, alirkan justru ke sebelah kanan tadi, Circhati yang disetuju ada Kai Trewin tadi, coba kali ini kontrol oleh pemain nomor 15 tadi Hafiz, tetapi sayang bola yang dilakukan oleh Hafiz masih terus berjalan, tidak berada keluar kali ini, justru pemain Australia memasuki kotak penalti, tendangan kaki kiri tapi sayang masih membentur pemain-pemain dari Mesir tadi sehingga bola kali ini dibuang, jatuh lagi kepada penguasaan dari Circhati tadi, Irvin kali ini ke sebelah kanan, berbahaya kali ini, ada satu pemainnya ini Kai, umpan lagi ke tengah, kali ini masih para pemain Mesir masuk kotak penalti kepada Irvin, Irvin lagi terus ke sebelah kiri lagi, O'Neill kali ini coba lagi geser ke sebelah kanan, sayang sekali O'Neill tidak menemui ruang untuk menembak tadi, justru kali ini Irvin, lagi Irvin dengan rambutnya dikuncir, dorong ke sebelah kanan, masih Kai ataupun pemainnya Kai Trewin tadi, coba lagi ke tengah, bermain-main dari kaki ke kaki, dibantu dari Cirkati kali ini, masih para pemain dari Australia memegang kendali di penghujung ataupun 10 menit waktu normal bentar lagi kali ini, coba lagi Kai Trewin, umpan lagi menusuk kali ini, masuk ke dalam kotak penalti, dibaca dengan baik tadi oleh Rabia back dari Mesir, Masyur tadi, Asyur salah yang dilakukan kontrol tadi oleh Hafiz, terlihat agak sedikit mengerang kesakitan Hafiz, apakah kram terlebih dahulu, karena memang tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor 10 yang Trewin juga baik, mampu bisa menyasar pertahanan yang dilakukan oleh tim Mesir dan Australia ini. Namun dengan pergantian ini Bung Tovani, sejauh ini menit 78, apakah memang sudah berdampak bagi pertandingan kedua kesebelasan?
1: Ya, terutama untuk Australia saya melihat sudah cukup baik. Kita tahu pergantian Iran Kunda terhadap Torre mengubah pola serangan yang dilakukan oleh Australia. Iran Kunda merupakan penyerang yang bertipe pelari, rajin membuka ruang, mengandalkan kecepatannya, berbeda dengan Torre yang merupakan seorang target man, punya tinggi badan, sehingga pola serangan yang sekarang dilakukan oleh Australia adalah langsung menusur ke kotak penalti. Kita tahu di sana ada sudah dimasukkan Torre yang siap menjadi target man. Lain cerita dengan dengan apa yang dilakukan Mesir, dua pergantian yang dilakukan dengan inisiatif untuk menjaga kestabilan, malah saya melihat belum efektif karena barisan pertahanan malah masih rapuh, terus dieksploitasi oleh Australia, dan dalam mengalirkan serangan juga tidak bisa maksimal. Beberapa momen serangan balik mentah begitu saja.
0: Bahkan satu pemain, Trezeguet, juga dimasukkan, nama yang tidak asing bagi kita karena memang penyerang asal Prancis dulu ya, namanya David Trezeguet, yang menjadi legenda dari Prancis kali ini. Tapi kali ini bernomor 7 di Mesir, berbeda memang posisinya pun, menggantikan Hafiz di sebelah kiri yang sudah tadi mengalami kram nampaknya, untuk bisa melanjutkan babak kedua ini hingga memasuki menit ke-80. Kali ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
2: Ya, baik sobat pendengar, sudah memasuki menit 80, menyisakan 10 menit waktu normal, dan saat ini pertandingan masih berlangsung cukup seru karena kedua kesebelasan masih bermain imbang 1-1. Kali ini Australia mendapatkan tendangan bebas, sudah berhadapan dengan bola Alden O'Neill. Masih Alden O'Neill. Sementara ada 7 hingga 8 pemain Australia yang sudah maju ke depan untuk membantu penyerangan. Masih bersiap-siap Alden O'Neill. Memberikan isyarat kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan lambung tinggi datangnya bola. Ada Hari Sotar yang menyambut, terjadi duel-duel bola udara. Ada Jack Edmund, tendangan langsung yang sekali masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Mesir. Kembali Australia mencoba membangun serangan, sebuah sundulan dilakukan oleh Sotar, mampu dipetik di udara tadi. Sundulan dari Hari Sotar tadi mampu dengan mudah tadi, bola diamankan oleh Mustafa Sober tadi. Belum merubah kedudukan, masih satu sama untuk kedua kesebelasan. Dan bersamaan dengan momen ataupun bersamaan dengan upaya dari Hari Sotar yang melakukan sundulan tadi, sempat berbenturan dengan back dari Mesir, Rami Rabia, yang sempat mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali Rami. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mustafa Sober, pendek saja kepada rekannya. Masih Hasan Hussein kali ini, pindahkan ke sebelah kanan kepada Hani, ke depan kepada Muhammad Salah. Masih Muhammad Salah, pindahkan bola ke tengah kepada Emam Asur. Masih Emam Asur, pindahkan ke sebelah kiri, ada Mahmoud Trezeguet, pemain yang baru masuk. Mahmoud Trezeguet, pindahkan lagi ke belakang kepada Emam Asur. Trezeguet, diberikan lagi Trezeguet, memasuki kotak penalti dari Australia. Masih mampu dibaca tadi, dibuang saja bola, disapu tadi. Upaya dari Mahmoud Trezeguet tadi, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan sempat membentur pemain dari Mesir, sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Semakin seru, saudara pendengar, karena kedua kesebelasan tentu saja menginginkan hasil kemenangan untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Kembali terjadi duel-duel bola udara, diamankan saja bola ke belakang, tepat di pelukan kiper dari Mesir ataupun kiper dari Mesir, Mustafa Sober. Kali ini mencoba membangun serangan dari tengah, Muhammad Salah, namun dipatahkan serangan O'Neill tadi. Oh, tidak akurat tadi umpan Alden O'Neill kepada Aziz Behit tadi. Lemparan ke dalam bagi Mesir, sudah dilakukan Hani kepada Marwan Atia tadi. Pindahkan tengah tadi kepada pemain yang baru masuk tadi. Masih bermain-main di barisan pertahanan, main dengan nomor punggung 4. Pindahkan ke kanan kepada Yasir tadi, maksudnya kirim umpan kepada Muhammad Salah, namun berhasil dicuri kali ini Aziz Beid. Oh, penguasaan yang lagi-lagi tidak akurat. Bola kembali dicuri oleh pemain Mesir, Yasir Ibrahim. Pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Mahmoud Trezeguet. Masih Mahmoud Trezeguet, ke depan kepada Hasim Hasan. Pindahkan lagi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Emam Asyur. Masih Emam Asyur mencari rekannya. Tahan bola sejenak Emam Asyur. Pindahkan pendek saja kepada Rami. Masih Rami Rabia. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Omar Marmus. Masih Omar Marmus. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Atia. Tengah kepada Emam Asyur. Pindahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Hani. Masih Hani. Menguasai bola. Pendek kepada Hasan. Hasan Hosen tadi. Masih Hasan. Tendangan melambung. Sayang sekali. Oh, jatuh di kaki para pemain Mesir lagi-lagi. Berhasil dicuri tadi. Hampir saja. Namun masih berhasil diamankan bola oleh Yasir tadi. Pindahkan ke kanan kepada Hasan. Masih Hasan. Kirimkan umpan kepada Hani. Kirim umpan tarik. Diamankan saja dengan sundulan. Namun jatuh di kaki pemain Mesir. Ada Omar Manos. Emam Asyur maksud kami. Pindahkan langsung kepada Hasan. Kirimkan umpan melambung. Jatuhnya bola. Ditinju saja bola. Meninggalkan. Jauh dari kotak penalti dari Australia. Lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Yasir kali ini. Yasir Ibrahim pindahkan ke sisi sebelah kanan. Ada Hasan. Masih Hasan Hafsan mendekati kotak penalti dari Australia. Kirimkan umpan melambung tadi. Mahmud tadi tidak akurat tadi. Sundulannya mampu diputus tadi serangan. Kali ini Australia kembali mencoba membangun serangan. Ada Kai Trewin tadi di sisi sebelah kanan. Kai Trewin atau pemain dengan nomor punggung 10. Tendangan langsung masih membentur. Lagi umpan tarik masih terjadi kemelut. Disapu saja bola oleh para pemain Mesir. Kembali jatuh di kaki Sotar dari lapangan tengah. Pemain ataupun kapten kesebelasan Australia. Pindahkan ke sebelah kanan kepada Kai Trewin. Masih Kai Trewin. Kirimkan umpan tarik. Oh, masih membentur back dari Mesir Rami Rabia tadi. Hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia. Masuki menit 86 menuju ke menit 87 di babak kedua. Sisa sekitar 3 menit waktu normal. Tendangan sudut kali ini bagi Australia dari sisi sebelah kiri gawang dari Mesir akan dilakukan oleh Azim Rustik, main yang masuk menggantikan Christian Polpato tadi. Azim Rustik, masih Azim berhadapan dengan bola, mundur 3 langkah ke belakang, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan melambung bola, disundul oleh Irvino, masih mampu diamankan tadi. Kali ini kembali Rustik kirimkan umpan crossing. Nggak ada, hampir saja tadi ditinju saja bola tadi oleh penjaga gawang Mustafa Sober. Jadi perebutan bola, namun wasit Gustavo Teixeira tadi meniupkan peluit. Nampaknya ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Australia. Masih kita nantikan tadi sebuah peluang berawal dari umpan crossing tadi, namun sayang tidak mampu dimanfaatkan tadi. Dan kali ini mencoba membangun serangan lagi dari tengah. Emam Asyur menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Hasan menyisir sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir. Hasan terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Hasan terjatuh. Menyatakan dirinya dilanggar, namun wasit ataupun asisten wasit meminta pertandingan dilanjutkan ataupun tendangan gawang bagi Australia. Bukan sebuah pelanggaran. Bersiap-siap Patrick Beach, kiper dari Australia. Tendangan gawang. Sudah mundur 3-4 langkah ke belakang. Sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Lambung tinggi bola datangnya. Jadi duel-duel bola udara. Kali ini Australia mencoba membangun serangan. Namun diputus lagi-lagi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini bagi Mesir. Sudah dilakukan oleh Mahmoud Trezeguet ke belakang kepada Rami, pindahkan ke tengah kepada Yasir Ibrahim, kepada Hani di sisi sebelah kanan, ke tengah kepada Emam Asyur, ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 4, pindahkan kepada Rami Rabia, masih Rami, ke sebelah kiri kali ini ya Mahmoud ataupun Mahmoud, pindahkan kepada Atia, pindahkan lagi pendek kepada Emam Masyur, sebelah kanan ada Hani di sana, pendek saja kepada Hasim Hasan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Emam Masyur, Yasir Ibrahim, Osam tadi kepada Rami, pendek kepada Atia, masih Atia, Marwan Atia, pindahkan ke sisi sebelah kiri penyerangan dari Mesir. Ada Dat Trezeguet, Mahmoud Trezeguet tadi hampir saja mampu ataupun masih belum mampu menyambut umpan terobosan tadi, diamankan oleh Australia dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Mesir. Kali ini sudah mendengar di sisi sebelah kanan, tendangan sudut di sisi sebelah kanan akan dilakukan oleh Omar Marmus, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Omar Marmus sudah dilakukan, pendek saja kepada Marwan Atia, kirimkan umpan lambung, jatuh di kaki Muhammad Salah, masih Muhammad Salah menguasai bola, kirimkan umpan pendek kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, masih kirimkan umpan lambung, disapu saja ataupun diamankan bola, ditendang jauh ke depan oleh Ajin Hustik tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek Marwan Atia, Marwan Atia masih menguasai bola, pindahkan ke tengah kali ini Hani, masih Hani menguasai bola, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, kotak atik dia, masih Hasim Hasan, kirimkan umpan lambung, hampir saja dicuri tadi bola, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Australia yang langsung tendang bola jauh ke depan, diamankan bola. Lagi-lagi lemparan ke dalam Omar Marmus, di lini pertahanan sisi sebelah kanan Australia, kali ini mencoba membangun serangan. Emam Asyur pindahkan ke sebelah kanan kepada Muhammad Hani, Hani pendek kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan, mendekati kotak penalti Australia dari sisi sebelah kiri gawang Australia, kirimkan umpan tarik, namun disapu saja oleh Jack Irvin tadi, bola jatuh di kaki Muhammad Tore tadi, kirimkan umpan yang tidak akurat tadi Tore, dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini lagi-lagi peluang dimiliki oleh Mesir melalui tendangan sudut dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap, menit-menit rawan, fokus dan disiplin dari kedua kesebelasan karena sudah memasuki menit yang kedua, tambahan waktu diberikan sebanyak 5 menit di babak yang kedua ini. Tendang sudut akan dilakukan oleh Muhammad Salah, memberikan isyarat, sudah melambung, tinggi datangnya bola, disundul saja oleh Sotar, terjadi duel bola udara, disapu saja bola, menjauhi kotak penalti Australia, kembali jatuh di kaki Muhammad Salah, berikan kepada Atia, kembalikan kepada Salah, kirimkan umpan crossing, disundul saja, hampir saja umpan dari Muhammad Salah disundul tadi oleh Rami Rabia, namun mampu dengan cukup baik tadi diamankan atau ditip tadi oleh Patrick Beats, masih selamat gawang Australia. Kembali tendangan sudut akan dilakukan, kali ini dari sebelah kanan Omar Marmus, sudah dilakukan, melambung bola, kali ini jatuh di kaki Muhammad Salah, tendang langsung Muhammad Salah, mampu dengan mudah tadi ditangkap oleh Patrick Beats, tendangan dari Muhammad Salah karena masih cukup lemah, langsung tendang bola jauh ke depan, lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mustafa Sober, langsung berikan umpan pendek kepada rekannya Emam Asyur, kali ini alirkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Omar Marmoush, masih Omar Marmoush, endek kepada Mahmoud Rezeki, tarik mundur lagi ke belakang kepada Imam Asyur, masih Imam Asyur, pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia, alirkan kali ini ke sebelah kanan, ada Mohamed Salah, Mohamed Salah kepada Marwan Atia, tendang langsung, oh, masih membentur kaki Jack Irvin, lagi-lagi mencoba membangun serangan, bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Dari sisi sebelah kanan ada Mohamed Salah kepada Mohamed Tani tadi. Oh, mampu dicuri tadi bola. Sapu saja bola jauh ke depan. Dekat kepada penjaga gawang Mustafa Sober. Masih Mustafa Sober, pendek saja. Berikan bola kepada Yasser Ibrahim. Alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan. Hasim Hasan masih otak-atik dia, mencoba melewati dua pemain dari Australia, pindahkan ke tengah kepada Imam Asyur, masih mencari rekannya Imam Asyur, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Mohamed Salah. Mohamed Salah mendekati kotak penalti, Mohamed Salah mengotak-atik bola dia, memasuki kotak penalti, tendang langsung, oh, hampir saja Hasim Hasan tadi, namun tendangannya masih mampu ditahan tadi oleh Hari Sotar, dan bersama dengan momen tersebut wasit Gustavo Segura meniupkan fluid tanda berakhirnya babak kedua, dan skor 1-1 untuk kedua kesebelasan, sehingga pertandingan harus dilanjutkan dengan tambahan babak tambahan waktu. Dan Bung Tovan, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua tadi akan kami serahkan terlebih dahulu kepada penyiar Bung Sabi. Selanjutnya.
3: Oke, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Masih lanjut kita ya di 2x15 menit perpanjangan waktu. Seru sekali Bung Taufani, saling serang ini di babak kedua. Tapi tadi di akhir-akhir peluang Mesir luar biasa. Bagaimana analisa Anda di babak kedua ini, Bung?
4: Ya, Mesir dia gagal memanfaatkan momentum. Kita tahu setelah unggul 1-0 di babak pertama, mereka malah memulai babak kedua dengan tempo yang lambat, sehingga bisa dimaksimalkan oleh Australia yang tampil begitu agresif hingga menyamakan kedudukan. Dan sejatinya setelah imbang 1-1, Australia dengan penuh percaya diri masih bisa tampil mendominasi, terus menyerang, mengancam Mesir. Baru di akhir-akhir pertandingan babak kedua, Mesir seolah mendapatkan angin segar, terus menebar ancaman. Yeah. Kita lihat di situ ada pengaruh besar yang diberikan Mo Salah setelah di hampir sepanjang jalannya pertandingan tidak mendapatkan suplai di dalam kotak penalti. Akhirnya dia mengambil inisiatif untuk kembali ke posisi aslinya, dia di sayap kanan, dan terbukti dengan banyaknya bola yang mengarah ke Salah menjadi sebuah ancaman-ancaman berarti dari kubu Mesir, walaupun tetap pada akhirnya tidak ada gol tambahan yang tercipta, hingga akhirnya pertandingan pun harus dilanjutkan ke babak tambahan.
3: Iya, Anda tadi mengatakan bahwa terlalu beresiko jika Mesir bermain bertahan, dan ya akhirnya tercipta gol dari Australia. Tapi Anda melihatnya ini karena memang Mesir cenderung lebih bertahan, atau memang Australianya yang merubah strategi dan lebih agresif sehingga membuahkan gol, Bung?
4: Ya, satu sisi Australia melanjutkan permainan agresif yang sempat ditunjukkannya di akhir babak pertama, kembali dilakukan di awal babak kedua. Begitupun Mesir, yang padahal di awal babak kedua pertandingan baru berjalan 1 menit sempat mendapatkan peluang emas melalui Omar Marmoush yang gagal menjadi gol. Namun setelahnya mereka seolah-olah menunggu memberikan ruang kepada lawannya Australia untuk terus menguasai bola, memindahkan bola dari kaki-kaki, yang berujung pada permainan yang cukup kotor, berbagai pelanggaran terjadi, dan dari pelanggaran itu pula akhirnya Mesir dihukum dengan terjadinya gol penyama kedudukan yang tercipta melalui gol bunuh diri tadi Hani.
3: Ya, gol bunuh diri oleh Muhammad Hani, bukan dari penyerang Australia. Ini siapa yang Anda kira ya? Si ini ya?
4: Sotar
3: tadi. Ya, namun ternyata mengenai pemain Mesir. Dan terjadi pergantian ini di kubu Australia, di mana Kai Trewin masuk pada menit ke-45 tadi di awal babak kedua, Ajdin Rustik dan Mohamed Toure. Anda melihat perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pelatih Australia Popovic ini mengejutkan atau memang itu yang menjadi kunci di balik keberhasilan Australia membalikkan keadaan di babak kedua, atau seperti apa Anda melihat kecerdikan dari pelatih Popovic ini dalam mengganti strateginya?
4: Ya, untuk pergantian pemain Australia tadi kita tahu di awal, sejak awal babak kedua dimulai ada satu pergantian, Trewin masuk, namun itu lebih kepada cedera yang dialami oleh Bos di akhir babak pertama. Sedangkan dua pergantian lainnya yang dilakukan bersamaan di menit 74 dengan maksud mengubah pola serangan, di mana sebelumnya Australia saat bermain dengan Iran Kunda sebagai penyerang yang lebih sering melebar, akhirnya dimasukkanlah Torre sebagai target man, dan sebenarnya terbukti cukup efektif serangan-serangan yang dilancarkan oleh Australia langsung menuju ke kotak penalti yang beberapa kali berbuah ancaman, walaupun akhirnya masih bisa ditahan oleh Mesir.
3: Ya, kalau dari sisi Mesir, Anda melihat kesalahan apa yang dilakukan dari sisi strategi maupun juga rotasi pemain? Kita tahu tadi ada Haysom Hasan masuk, Trezeguet dan Hossam Abdel Maguid. Anda melihat ini ada blunder dari strategi, pilihan strategi yang dipilih oleh pelatih Hasan, atau sebetulnya memang Australianya yang luar biasa di babak kedua tadi?
4: Ya, untuk Mesir kita tahu karena mereka kelengahan di awal babak kedua, dan pergantian saya rasa cukup terlambat karena dua pergantian yang dilakukan itu setelah Australia menyamakan kedudukan. Yeah. Pergantian dimaksudkan kita tahu Zico dan Fati dikeluarkan digantikan Hasan dan Abdel Maguid untuk menstabilkan permainan, di mana mereka adalah penyerang dan pemain bertahan. Namun saya lihat pergantian baru terlihat efektif di akhir-akhir babak kedua, di mana Hussein Hasan banyak melakukan pergerakan serangan di sisi kanan, walaupun belum terjadinya gol. Sementara itu satu pergantian lainnya di menit ke-80 di mana masuknya Trezeguet, saya rasa cukup efektif, walaupun sejatinya dia masuk menggantikan Hafiz yang mengalami cedera, karena kita lihat Trezeguet beberapa kali melakukan pergerakan dari sisi kiri serangan yang cukup merepotkan Australia, walaupun pada akhirnya belum juga terjadi gol.
3: Baik, kick off babak kedua sudah berbunyi. Kami akan serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Henpi. Silakan.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kick off babak pertama ataupun extra time sudah dimulai, dan memang tadi terjadi langsung tendangan bebas ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Mesir. Kali ini kita nantikan, tadi pemain nomor 7 Trezeguet nampaknya menyikut satu pemain dari Mesir ini, penomor punggung 15 dari Australia. Berbahaya memang kalau memang tertangkap VAR, karena kita tahu dengan begitu akan memang menjadi ancaman ataupun kartukah yang didapatkan oleh pemain dari tim Mesir. Tapi sudah berdiri kembali tadi para pemain ataupun tadi yang terjatuh, pemain nomor 15. Kali ini tendangan bebas dari sebelah kanan gawang ataupun sebelah kiri dari gawang Mesir akan dilakukan dua pemain dengan kaki kiri dan kaki kanannya, hanya menipu umpan ke dalam kawasan penalti melambung, tapi masih diusir tadi oleh pemain back ataupun Rabia tadi. Kali ini bola berada di atas, masih kali ini para pemain Australia ke sebelah kanan lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua ini, melewati dua pemain bahkan tiga pemain tadi, pemain nomor 11 Amir Rabail, cocor saja oleh Rabia tadi, sehingga kali ini bola dikuasai oleh Rabia. Rabia coba lagi diusir ke tengah bersama Trezeguet, kepada ke belakang lagi, baik sekali keluar dari tekanan kali ini para pemain Mesir dari belakang. Pemain nomor 2 tadi coba alirkan ke sebelah kanan, kali ini masih Mesir dari tengah lagi kepada Haysom Hasan, masih Haysom Hasan, alirkan lagi ke sebelah kiri jauh kali ini bersama Trezeguet. Trezeguet mencoba melewati pergerakan dari Kai tadi, back pass lagi ke belakang justru kepada pemain nomor 8 Asur, masih menahan bola kali ini kepada Trezeguet. Trezeguet coba pindahkan lagi ke tengah, para pemain dari tim Mesir kali ini terus menggungkung para pemain dari tim Australia kepada Mohamed Salah yang masih belum diganti ban kapten kali ini. Masih kali ini Mohamed Salah coba lagi ke belakang, masih terus bermain-main, lagi-lagi para pemain dari dari tim Mesir tadi, Atia kembali lagi kali ini dari sebelah kanan, coba tadi kepada Hasim Hasan, lewati satu pemain pergerakan dari timnas Austria. Umar kalau tahu penalti, kali ini jatuh ke kepala kaki, ini masalah tadi, tapi memang tendangannya masih salah juga, melambung di atas tendangan ataupun gawang Petik Bridge yang membuat kali ini skor masih belum berubah bagi tim ataupun kedua kesebelasan. Memasuki menit-menit awal kali ini, kita nantikan apa yang bisa terjadi. Tendangan gawang saja dilakukan dari belakang oleh Patrick Witch, menyasar ke sebelah kanan, berduel tadi bersama Rabia. Kali ini dorong lagi, dikuasai penuh oleh pemain Australia, alihkan ke depan tadi maksudnya kepada pemain nomor 11 dari tim Australia tadi, atau Tore. Bukan sebuah pelanggaran, ya pelanggaran, tetapi aware mobil tadi, kita nantikan ataupun tadi Tore menghadang pergerakan dari Asyur yang mundur kali ini ke belakang. Menit 93, skor masih 1-1 di extra time babak pertama ini. Dari sebelah kanan kali ini pemain Mesir coba tadi yang baru masuk, Hasim Abdul Maghid, ke tengah lagi kepada Hasim Hasan, geser lagi ke tengah kepada Asyur. Asyur masih ke sebelah kiri kali ini kepada Rabia. Rabia tahan sejenak kepada Trezeguet. Trezeguet mencoba tadi merangsek, dihadang oleh tiga pemain dari Australia. Umpannya tidak tepat kali ini, tapi diambil lagi kepada para pemain Mesir. Masih dari tengah, bermain 1-2 tadi dengan pemain nomor berapa gerangan tadi, memang masih agak sulit tadi pergerakannya, cepat sekali dilakukan oleh para pemain dari Mesir ini. Kuasai kali ini bola penuh oleh Patrick Beach, menahan pergerakan yang dilakukan, masih menahan, coba lagi, masih para pemain dari tim Australia dari belakang, kembali pemain-pemain Australia merangsek ke depan kali ini, berduel tadi dari belakang Omar Masmus, tapi kali ini ke belakang kembali pada Kai Trewin. Kali ini Trey Kevin arahkan lagi kepada pemain nomor 3 tadi dari Australia, Cirkati, tapi kali ini dicuri kembali oleh para pemain Mesir dari tengah. Kali ini Asyur, Asyur geser lagi ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan mencoba menaikkan tempo, kali ini Hasim Hasan dihadang satu pemain dari tim Australia, geser lagi kepada Hani. Hani balik lagi kepada Hasan. Hasan coba lagi, digeser lagi ke sebelah kiri, lebih ke tengah, back pass lagi kali ini kepada Atia. Atia dorong ke sebelah kiri, dipotong tadi umpan yang dilakukan oleh para pemain dari Mesir, tapi kali ini jatuh lagi dari penguasaan pemain Mesir. Sayang sekali tadi Trezeguet kurang cekatan untuk bisa mengambil bola, sehingga kali ini dicuri kali ini oleh Irvin, kembali dihadang oleh dua pemain, bahkan tiga pemain dari tim Mesir tadi. Sledingan tadi dilakukan oleh Rabia terhadap Irvin, membuat pemain San Paulo ini terjatuh tadi, berbahaya tadi sledingan yang dilakukan oleh satu pemain ini Rabia terhadap Irvin. Wasit masih belum mengeluarkan kartu kembali kali ini. Dari tengah pemain Australia kembali kali ini, masih para pemain mereka dari belakang. Harrington geser lagi ke sebelah kanan, dorong kali ini para pemain dari tim Australia ke sebelah kanan, dekat kali ini kepada Kevin ataupun Kai Trewin. Baik pas kali ini kepada Sotar, didekati satu pemain Mesir, Muhammad Salah kali ini ke tengah lagi pemain Australia. Dari tengah pemain nomor 24 yang baru masuk, Paulo Okon tadi, kali ini kepada Ajis. Ajis kemudian kembali lagi, masih bermain dari sebelah kiri, masih kali ini Australia dari sebelah kiri, diserkap tadi, bahal hasil malah keluar tadi. Okon kali ini ke depan, dan itu jalan Tore, masih ke tepi nanti, Tore masih kali ini dicocor dengan baik, tapi jatuh kepada penjerangan ataupun Ajis tadi. Tadi dihadang, bukan sebuah pelanggaran oleh sebelah kanan tadi, apakah Hani ataupun siapa gerangan, karena memang pergerakannya terus diikuti tadi oleh Yasser Ibrahim, dihadang oleh Hani, bukan lagi sebuah pelanggaran, hanya tendangan ataupun gawang saja sudah dilakukan dari sebelah kanan. Kali ini Asyar kuasai bola kali ini Mesir, coba lagi, dan hingga memasuki menit ke 97 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
2: Ya baik, Mesir kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Ada bek Rami Rabia yang maju ke depan, pindahkan bola kepada Atia, pindahkan lagi ke tengah kepada Imam Asur. Kali ini tarik mundur ke belakang kepada Hossein Abdul Majid tadi. Hossein pindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri. Marwan Atia tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia, berikan lagi umpan kepada Marwan Atia. Masih Atia, pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Mahmud Trezeguet. Masih ataupun Hasim Hasan kali ini menguasai bola, menyisir sisi sebelah kanan penyerangan dari Mesir. Depan kepada Hani, kembalikan kepada Hasim Hasan. Tengah pendek saja kepada Imam Asur, tarik mundur ke belakang kepada Hossein Abdul Majid, pindahkan lagi ke sebelah kiri kali ini Rami Rabia, alirkan bola kali ini ke sebelah kanan, berikan lagi kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan mendekati kotak penalti dari Australia. Hasim Hasan kirimkan umpan melambung. Oh, umpan tarik melambung yang tidak akurat karena tidak ada rekan-rekannya yang menyambut dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Australia. Memasuki menit 98 di babak tambahan waktu babak pertama, Australia dan Mesir sama-sama bermain terbuka untuk setidaknya bisa membuat gol untuk menaikkan mental mereka, karena disiplin dan fokus tentu saja dibutuhkan untuk bisa mengakhiri laga kali ini dengan kemenangan. Kali ini Australia ataupun Mesir kali ini menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Imam Asyur kirim umpan ke depan. Di sana ada Mahmud Trezeguet mendekati kotak penalti dari Australia. Berbahaya memang Mahmud Trezeguet. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia, pindahkan ke tengah kepada pemain dengan nomor punggung 2 yang maju ke depan. Kali ini Hani, pemain dengan nomor punggung 3, pindahkan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan, otak atik dia. Hasim Hasan, ada dua pemain Australia yang mendekat belakang kepada Hani, kirimkan umpan crossing. Tidak ada rekan-rekannya lagi-lagi yang mampu menyambut bola yang datang melambung tadi, cukup tinggi tadi umpan dari Hani tadi, crossing. Lagi-lagi lemparan dalam akan dilakukan oleh Australia. Ada Kai Trewin yang sudah memegang bola, lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan lini pertahanan Australia. Kai sudah lakukan ke depan kepada Jack Irvin, namun berhasil dicuri. Kali ini ada Imam Asur, namun berhasil lagi-lagi direbut oleh Australia. Namun nampaknya wasit Tehera, Gustavo Tehera meniupkan peluit karena Imam Asur tadi nampaknya dilanggar oleh Awer Mabil tadi, pemain yang masuk menggantikan Connor Metcalf tadi. Sudah dilakukan Marwan Atia pada Hani, pindahkan bola ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Masih Hasim Hasan, otak-atik dia, ada dua pemain Australia yang mendekati kepada Hani, mendekati kotak penalti kepada Muhammad Salah tadi maksudnya. Namun cukup keras tadi umpan terobosan dari Hani pada Muhammad Salah tadi maksudnya. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh kiper Patrick Bates pada Sotar. Alessandro Circiati kali ini menguasai bola. Alessandro dari sisi sebelah kanan penyerangan. Kai Trewin tadi di umpan saja ke depan kali ini kepada Awer Mabil. Oh, sudah meninggalkan lapangan pertandingan nampaknya tadi. Kemasaan bola dari Awer Mabil tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Mesir. Kali ini Mahmud Trezeguet langsung lempar ke dalam kepada Rami Rabia, pindahkan bola ke kanan kepada Yasser Ibrahim, alirkan ke sebelah kanan kepada Hasim Hasan. Kali ini masih Hasim Hasan, otak-atik sendirian dia, pindahkan ke tengah kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Trezeguet, balikan kepada Atia, pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan ada Muhammad Hani. Masih Muhammad Hani,
1: kepada Emma Masur ke tengah. Masih Emma Masur, tendangan langsung. Emma Masur tadi tendangan kaki kirinya sayang sekali. Masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Australia. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia. Patrick Bates, kiper dengan jersey berwarna ungu, bersiap-siap melakukan tendangan, meminta rekan-rekannya untuk maju ke depan. Sudah mundur 5 langkah, 6 langkah ke belakang, bersiap-siap. Patrick Bates lakukan tendangan gawang, sudah memasuki menit 102 di babak tambahan waktu yang babak pertama kali ini. Terjadi rebutan bola, disapu saja oleh pemain dari Mesir. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Australia. Pemain dengan nomor punggung 24 kali ini menguasai bola. Ajin Rustic, masih Ajin Rustic. Paul Okon Angster, Paul Okon pindahkan ke sisi sebelah kanan. Ada Alessandro Circiati kali ini. Maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Awer Mabil, namun cukup deras tadi umpannya sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Mustafa Sober tadi ke sebelah kanan kepada Hani. Pindahkan kepada Hasim Hasan, masih Hasim Hasan. Tengah kepada Emma Masur, masih mencari rekannya Emma Masur. Tengah kepada Hossam Abdel Maguid, pindahkan kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Hossam. Hossam kepada Yasir Ibrahim, depan kepada Hasim Hasan. Hasim Hasan berhasil dicuri oleh Aziz Bates tadi. Namun tarik tadi nampaknya jersey dari Aziz Bates dan wasit langsung memberikan kartu kuning kepada Hasim Hasan tadi. Pelanggaran setelah menarik jersey dari Aziz Bates tadi membuahkan kartu kuning bagi kesebelasan Australia. Hasim Hasan tadi, dan sudah memasuki menit 104 menuju menit 105, detik-detik akhir tambahan waktu babak yang pertama. Skor masih 1-1 untuk kedua kesebelasan. Siap-siap Paul Okon Angster lakukan tendangan bebas. Siapakah yang dituju? Masih mencari rekannya, nampaknya Awer Mabil tadi. Sapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Australia di lini pertahanan sisi sebelah kiri tadi Australia. Oh, bersamaan dengan momen tersebut wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit tanda berakhirnya tambahan waktu di babak yang pertama, dan skor masih imbang 1-1. Saudara pendengar, mana gol tadi dari Mesir dicetak di babak pertama pada menit 13 melalui sundulan Emam Asyur, dan gol penyamang kedudukan terjadi berkat gol bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Hani pada menit ke-55. Dan untuk membicarakan ataupun untuk membahas jalannya pertandingan tambahan waktu di babak yang pertama akan kami... Oh ya, baik, untuk membahas jalannya pertandingan tambahan waktu di babak yang pertama ini kami akan membahas dengan Bung Tovani. Bung Tovani, Anda melihat seperti apa jalannya tambahan waktu di babak yang pertama tadi, Bung?
4: Ya, sebenarnya sangat menarik babak tambahan pertama. Kedua tim langsung bermain terbuka. Kedua pelatih, Tony Popovic maupun Hossam Hasan, saling mengambil resiko. Perjudian dilakukan dengan langsung bermain terbuka, tampil menyerang, sama-sama tampil menyerang. Namun cukup disayangkan serangan yang dilancarkan oleh kedua pemain cukup sporadis, seolah tidak ada pola di sana. Jadi seakan-akan main asal nyerang sehingga masih sulit untuk menciptakan gol. Di sini saya melihat Mesir bisa sedikit lebih mendominasi, namun sangat disayangkan keberadaan Mo Salah yang kita tahu punya kemampuan individu sangat baik masih belum bisa dimaksimalkan oleh Mesir. sosoknya masih sangat minim mendapatkan support dari rekan-rekannya. Sejauh ini baru satu peluang yang dimiliki oleh Mo Salah di dalam kotak penalti yang masih bisa digagalkan oleh penjaga gawang, yang saya rasa Mesir harus bisa memanfaatkan, lebih maksimalkan lagi keberadaan Mo Salah yang punya teknik individu sangat baik,
0: termasuk dengan pergantian tadi ya, Hamzah Abdel Karim masuk menggantikan Marmus. Ini akan seperti apa mungkin? Tadi juga Marmus agak sedikit terkungkung pergerakannya, Bung.
4: Ya, Marmus yang sejatinya merupakan striker malah lebih banyak keluar, lebih asik dengan pergerakan-pergerakannya. Sedangkan menarik untuk melihat Hamzah Abdel Karim karena ini merupakan striker muda berusia 18 tahun yang saat ini merupakan bagian dari Barcelona walaupun masih sebatas memperkuat tim mudanya.
0: Iya, kick off babak kedua tambahan waktu ataupun extra time sudah dimulai. Kali ini berada di sebelah kiri kami Mesir, sedangkan Australia berada di sebelah kanan kami. Coba kali ini bermain-main Mesir di dalam kotak penalti, berbahaya tapi hampir tadi dicocor kembali oleh Abjiz. Abjiz kali ini pemain Australia, back pass lagi ke sebelah kiri, jauh kepada Paul Okon. Okon ke sebelah kiri lagi, maksudnya tadi umpan, masih kali ini lolos tadi sundulan dari Torre. Sayang memang posisi Torre saat duel tidak maksimal. Doanya

umpan tadi dari dilakukan oleh Trezeguet terhadap Abdul Karim membuat tadi yang dilakukan pemain Mes ataupun Australia terjatuh. Wasit langsung menyatakan pelanggaran sudah dilakukan kali ini cepat dari sebelah kanan. Lagi-lagi oleh pemain Australia Cirkati, umpan ke depan yang dimaksud adalah Torre. Kali ini berbahaya Torre. Torre masuk ke kotak penalti. Kita ada tiga ada. Tidak menemui teman, bahkan terbentur pemain dari Mesir. Kali ini umpannya diambil alih dari sebelah kiri lagi kali ini oleh Trezeguet ke kanan tadi kepada Mohamed Salah. Terbentur lagi para pemain Australia, jatuh lagi kepada penguasaan dari Mesir. Sayang sekali umpan dilakukan oleh Atia tadi tidak menemukan teman di depan sehingga dapat diamankan oleh Patrick Beach tadi. Dari kanan lagi kali ini Australia, umpan lambung ke depan yang tujuh adalah Torre. Torre apakah masuk ke dalam kotak penalti? Kita nantikan. Umpan lagi, tapi terlalu deras, bahkan melambung tidak menemui kawan. Hasilkan lagi lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan. Menit 107. Kita nantikan, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan di Stadion Dallas ini yang berkapasitas 80.000. Bola kali ini kuasai oleh Mesir, dicuri kali ini oleh pemain Australia. Irwin tadi dorong lagi ke depan, maksudnya tadi Atia ke Mohamed Salah ataupun Abdul Karim ditarik tadi, bukan sebuah pelanggaran. Wasit agak sedikit telat tadi, Tehera dan Mohamed Salah yang agak tadi emosi tetapi senyum kembali karena memang tadi pergerakannya ditarik dengan cukup bahaya tadi oleh Cirkati. Umpan kali ini dari sebelah kanan, Hesim Hasan coba lagi kali ini. Masih kali ini pemain Mesir memasuki ke sebelah kanan peranan dari Australia atau sebelah kiri. Kali ini kepada Mo atau Ashur, tendangan kaki kanan dia. Sayang, hanya menyusur tanah tadi Atia tepat di mana ada Patrick Beach yang dengan santai saja menahan bola tadi. Oh, terkena terlebih dahulu atau deflektif tadi kepada Sotar. Australia kali ini dari tengah kembali membangun serangan dari sebelah kiri. Berbahaya Ajis, Ajis bisa menguasai bola. Bahaya kali ini, coba memasuki kotak penalti. Menguasai satu pemain Mesir, dorong ke tengah kembali pada pemain. Oh, hampir saja tadi masuk ke dalam kotak penalti. Tapi kali ini diusir kembali kepada Mohamed Salah. Mohamed Salah kembali dijegal tadi oleh pergerakan oleh Harrington. Maksudnya quick free kick dari Salah, tetapi wasit menyatakan bola masih melaju sehingga harus dihentikan terlebih dahulu. 109 waktu saat ini menunjukkan di mana kali ini Australia masih 1, Mesir masih 1. Semakin panas saja permainan di babak kedua extra time ini. Dari belakang kali ini kembali para pemain Mesir. Babia kali ini geser ke sebelah kanan. Hani, masih Hani santai-santai saja menggiring bola ke tengah kali ini. Coba Atia tadi dorong ke sebelah kanan kepada Hasan. Hasan kali ini giring dengan kaki kirinya, didekati satu pemain dari Mesir, agak sedikit menaik kecepatan. Hasan tadi coba diumpan ke depan, tapi sayang sekali kembali membentur tadi dari back Australia. Lemparan ke dalam saja, dan justru apakah yang terjadi? Akankah tadi wasit menyatakan lemparan ke dalam diulang? Ternyata Hani saja cepat kepada Atia. Atia kali ini kontrol bola, back pass lagi ke belakang jauh kali ini kepada Yasser Ibrahim. Ke sebelah kiri kepada nomor 4 yang baru masuk di babak kedua ini, Abdul Majid. Umpan lagi kali ini masih Abdul. Kali ini ke sebelah kanan lagi kepada Yasser Ibrahim. Terlihat Rabia memang lebih rajin kali ini untuk membantu serangan. Atia kali ini masih dari belakang, dari tengah ataupun coba bekerja sama-sama Hasan. Hasan menggiring ke tengah kali ini bola. Bola coba terus dengan kaki kirinya, alirkan kepada Trezeguet kali ini dari sebelah kiri. Kasih Trezeguet, dihadang tadi oleh Awer Mabil. Ke tengah lagi para pemain dari tim Mesir. Dari Atia kali ini, dari tengah kembali ke tengah. Masih hati berbahaya kali ini tadi pemain Mesir. Bola kali ini di heading lagi, tapi jatuh kepada Rabia. Rabia tapi diusir lagi, jatuh kepada Awer Mabil. Kali Australia tadi mencoba membangun serangan, tapi bagus dipotong lagi oleh para pemain Mesir. Asyur kali ini dari kiri bermain satu bersama Trezeguet. Trezeguet ataupun Asyur kali ini alihkan ke sebelah kanan. Mohamed Salah masuk ke kotak penalti, menusuk lagi kepada Asyur lagi, tendangan kaki kiri ya. Hampir saja tadi kalau tidak ada Sotar, bola bisa saja masuk karena memang sudah pas nampaknya arahnya, tetapi masih bisa disundul sehingga kali ini peluang berada di sebelah kiri dengan tendangan sudut dilakukan oleh Mohamed Salah, memberikan dua tangan kodenya.

0: ini. Kapten kesebelasan memasuki kotak penalti, melengkung, sundulan. Kemana arahnya tadi agak sulit, tapi jatuh lagi kepada Atkia kali ini Mesir. Balik lagi kepada Mohamed Salah, didekati oleh Ajis, pemain dari Australia. Masih Mohamed Salah, coba dolok kepada Hasan, berbahaya, dolok kotak penalti. Sayang sekali tadi umpan yang dilakukan oleh Hasan terbentur kembali oleh pemain dari Australia. Cepat dilakukan tendangan sudut Mohamed Salah kepada Atiyah. Kudorong lagi ke tengah. Ada satu pemain dari Mesir kosong. Umpan ke dalam kotak penalti melambung. Sayang sekali pembuat percuma tadi umpan yang dilakukan dari tengah. Dan hingga memasuki menit 112, skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya, baik saudara pendengar, menyisakan sekitar 8 menit babak kedua perpanjangan waktu. Kali ini Australia mencoba kembali membangun serangan dari tengah lapangan. Ada Lucas Harrington, masih Lucas ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 10, Ajin Hustik, namun mampu dicuri kali ini oleh Hasan Hussein yang alirkan bola langsung ke sebelah kanan. Di sisi penyerangan ada Mohamed Salah, masih Mohamed Salah, mengotak-atik dia, tendang langsung. Oh, Mohamed Salah tadi tendangan kaki kanannya mampu, masih tadi dihadang tadi oleh dua back dari Australia. Kali ini kembali menjadi tendangan sudut bagi Mesir dari sisi sebelah kanan gawang Australia. Ada 5 ataupun 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, disundul saja menjauhi kotak penalti, kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Kali ini Marwan Atiyah mengirimkan umpan lambung memasuki kotak penalti, namun dijauhkan. Kali ini kembali bola jatuh di kaki Emam Asur. Trezeguet tadi kirimkan umpan crossing, kembali mampu disapu saja. Kali ini justru bola dikuasai oleh para pemain Australia. Dari sisi sebelah kanan ada Awer Mabil tadi menguasai bola. Masih Awer Mabil, kirimkan ke belakang kepada Alessandro Kirchati. Pendek saja kepada Kapten Hari Sotar. Tengah kepada Ajin Rustik. Lebar sisi sebelah kiri kepada Lucas Harrington. Berikan kepada kiper Patrick Bates, tendang langsung ke depan. Kali ini bola jatuh di kaki Alessandro Kirchati. Kirimkan umpan ke sisi sebelah kanan kepada Kai Trewin tadi. Masih Kai Trewin, namun penguasaan bola yang tidak akurat tadi. Kai Trewin meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Mesir. Sudah memasuki menit 114 dan pertandingan jalan semakin seru. Kali ini Mohamed Salah hampir saja merebut bola, namun masih dalam penguasaan para pemain Australia. Oh, tidak akurat tadi umpan. Kali ini bola justru berada di kaki para pemain dari Mesir. Emam Asur alirkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Hasim Hasan menyisir sisi sebelah kanan pertahanan ataupun sisi sebelah kiri pertahanan. Masih Hasim Hasan, hampir saja Hasim Hasan tadi yang sudah berhasil melewati satu pemain bertahan dari Australia, hampir saja nendang bola, namun tadi mampu disapu dengan cukup baik tadi oleh Lucas Harrington, dan lagi-lagi menjadikan tendangan sudut bagi Mesir dari sisi sebelah kiri gawang Australia. Siap-siap pemain Mesir, sudah dilakukan ke belakang kepada Marwan Atiyah, kembalikan kepada Mohamed Salah, kirimkan umpan crossing, disapu saja, kembali jatuh di kaki Mohamed Salah, masih Mohamed Salah. Oh, sayang sekali bentur tadi pemain dari Australia, tendangan dari Mohamed Salah, kembali jatuh di kaki pemain Mesir. Marwan Atiyah kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya masih belum menemui sasaran tadi. Umpan crossing dari Marwan Atiyah. Ada Mahmoud Trezeguet tadi dan Hamza Abdul Karim yang tidak mampu menyambut datangnya bola, dan bola justru meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Australia dari sisi sebelah kanan lini pertahanan mereka. Kai Trewin bersiap-siap, sudah memegang bola, lempar jauh ke depan kepada Awer Mabil tadi maksudnya, namun bola jatuh justru di kaki Hossam Abdul Maghwid. Tendang bola ke depan, disundul saja bola, kembali jatuh di kaki Jack Irvin. Kali ini Jack Irvin mencoba menginisiasi serangan dari tengah lapangan pertandingan. Kali ini Awer Mabil tadi terjatuh, Awer Mabil tadi. Upayanya untuk menusuk jantung pertahanan dari Mesir tadi dihentikan tadi oleh Muhammad Hani. Sebuah pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Muhammad Hani tadi kepada Awer Mabil. Tendangan bebas bagi kesebelasan Australia yang berjarak cukup dekat, hanya sekitar 30 hingga 40 cm ataupun sekitar 50 cm dari depan kotak penalti dari Mesir. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas agak menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Mesir? Tendangan bebas, ada Awer Mabil yang sudah berhadapan dengan bola. Ada 1, 2, 3, 5 pemain Australia yang sudah berada dalam kotak penalti. Siapa yang melakukan? Awer Mabil, tendangan langsung. Masih membentur tadi, masih membentur punggung dari Mohamed Salah tadi. Tendangan bebas dari Awer Mabil tadi. Lemparan ke dalam kali ini bagi Australia. Siapakah yang akan melakukan di lini ataupun di lini kanan pertahanan dari Mesir? Sudah dilakukan Alessandro Citati, melambung tinggi datangnya bola. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran. Sudah dilakukan tendangan bebas dari Mesir kali ini. Omar ataupun Emam Asyur tadi mencoba menyambut umpan dari Mohamed Salah, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Australia. Dan wasit meniupkan peluit. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya kembali terjadi pergantian pemain bagi nampaknya kiper dari Australia, Patrick Bates, ditarik keluar, digantikan Matthew Ryan. Nampaknya sebuah strategi memang sudah disiapkan oleh Tony Popovic untuk menghadapi kemungkinan adanya adu penalti pada pertandingan pagi hari ini. Main ataupun penjaga gawang Matthew Ryan masukkan menggantikan Patrick Bates yang tampil hingga babak kedua perpanjangan waktu. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan. Bola jatuh di kaki Ajis Bates. Masih Ajis Bates pada Mohamed Touré. Terjatuh Ajis Bates, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, ditiupkan peluit tadi. Nampaknya Mohamed Touré tadi dilanggar oleh Yasir Ibrahim tadi. Lagi-lagi, oh, langsung mendapatkan kartu kuning tadi. Yasir Ibrahim mendapatkan kartu kuning dari Gustavo Teixeira setelah melanggar keras tadi Mohamed Touré. Yasir Ibrahim, pemain yang tampil sebenarnya cukup baik di pertandingan pada pagi hari ini. Tendangan bebas bagi Australia. Sudah memasuki menit-menit akhir babak kedua extra time. Tendangan bebas kali ini yang berjarak tidak jauh dari depan kotak penalti Mesir. Siapakah yang akan melakukan? Tampaknya Mesir kembali melakukan pergantian pemain. Marwan Atia tarik keluar. Pemain dengan nomor punggung 19, Marwan Atia, masuk pemain dengan nomor punggung 21, Muhammad Mahmud Saber. Sementara tendangan bebas akan dilakukan. Ada Ajin Brustik dan Awer Mabil yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ada 6 pemain Australia yang sudah maju ke depan. Siapakah yang akan dilakukan? Sudah dilakukan oleh Ajin. Sundulan masih terjadi kembali. Mampu tadi diamankan bola oleh kiper Mustafa Sober tadi. Bola kemelut di mulut gawang Mesir tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira meniupkan fluid. Oh, nampaknya pertandingan masih belum berakhir. Wasit menghentikan pertandingan untuk sementara waktu karena melihat ada dua pemain yakni Yasir Ibrahim dan Ajin ataupun Alessandro Cercati yang mengalami cedera setelah bertabrakan tadi. Hampir saja tadi sebuah peluang tadi, tendangan dari Muhammad Tore tadi sempat melepaskan tendangan meskipun dalam posisi yang terjatuh, namun tendangannya masih lemah dan mampu dimanfaatkan ataupun mampu diamankan oleh Mustafa Sober. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Gustavo Teixeira asal Uruguay meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua extra time, dan pertandingan berkesudahan dengan skor 1-1 dan terpaksa harus dilanjutkan dengan tendangan adu penalti. Dan saudara pendengar, sebelum tendangan adu penalti dilakukan untuk membahas jalannya pertandingan extra time di babak yang kedua, akan kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil. Silakan,
2: Bung. Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Sengfi ya. 120 menit kalian berdua sudah memberikan laporan pandangan mata, dan sekarang kita menuju ke babak adu penalti karena skor masih imbang satu sama. Bung Taufani, akhirnya ini harus diputuskan lewat adu penalti. Kalau melihat statistik betul-betul imbang kedua tim ini, Anda melihat sebetulnya banyak peluang ya. Tadi kita melihat banyak peluang dari Mesir maupun Australia. Apa yang membuat mereka sama-sama tidak mampu menjebol gawang masing-masing nih, Bung Taufani?
3: Ya, kedua tim sebenarnya sudah tampil cukup baik hingga babak tambahan. Seolah-olah memang ini hasil yang adil, karena di babak tambahan pertama Australia begitu agresif, sedangkan di babak tambahan kedua giliran Mesir yang terus mengeksploitasi barisan kiri pertahanan Australia, sehingga saya rasa hasil satu sama ini cukup adil, dan selanjutnya harus ditentukan dengan adu penalti. Menarik melihat apa yang dilakukan pelatih Australia Tony Popovic di akhir babak kedua extra time tadi, mengganti kipernya Patrick Beach yang tampil sejak awal, digantikan memasukkan Matthew Ryan yang merupakan kapten utama mereka, kiper senior 34 tahun yang padahal menariknya dia berstatus tanpa klub. Terakhir bermain adalah 2025 membela Levante, klub La Liga Spanyol. Jadi sudah cukup lama tidak memperkuat tim, namun sosoknya tentu dibutuhkan karena memiliki kesenioran. Dan sebentar dari kubu Mesir sejatinya juga melakukan penyegaran di maksud saya ada regenerasi di barisan penjaga gawang. Kiper Opa Sober ini sebenarnya bukan kiper utama mereka. Di skuad mereka itu ada Muhammad El Senawi yang lebih senior, usianya 37 tahun, yang sebelumnya merupakan kiper utama Mesir. Namun pelatih Jose Mason nampaknya punya pikiran yang lain dengan Tony Popovic. Dia tetap mempertahankan kiper yang lebih muda untuk menghadapi adu tendangan penalti ini.
2: Iya, kalau di babak adu penalti ini setiap tim sudah punya settingannya sendiri, daftar pemainnya siapa yang pertama hingga kelima nanti, atau lebih seringnya ini on the spot saja ini, artinya langsung ditentukan di lapangan, di tempat, tanpa sebelumnya di setting terlebih dahulu, Bung Taufani biasanya.
3: Untuk adu penalti tentu setiap tim harus menyiapkan 5 penendang sejak awal. Begitupun urutannya siapa yang akan mengambil tendangan kedua, namun mereka hanya tinggal menentukan siapa yang lebih dulu memerankan peran sebagai eksekutor, siapa yang lebih dulu menjadi penjaga gawang. Jika lebih lanjut kita bicara soal penjaga gawang, di sini saya sudah memiliki statistik Matthew Ryan itu dalam sepanjang karirnya sudah melakukan 12 penyelamatan penalti, namun sebaliknya ada 57 tendangan penalti yang gagal ditahannya, artinya ada 57 kebobolan dalam drama adu penalti. Sementara dari sisi Mesir, kiper muda mereka yang berusia 26 tahun Ova Sauber tercatat sudah melakukan 3 penyelamatan penalti dan 9 kali kebobolan. Dari 3 penyelamatan penalti kita tahu salah satunya adalah menghadapi Iran yang terjadi di Piala Dunia ini, Bung.
2: Iya, kalau lihat perbandingan atau persentase kiper Mesir lebih unggul sepertiga, tapi kan matchnya baru 12 ya berarti ya.
3: Yeah.
2: Sedangkan Matthew Ryan ini sudah sangat sering kena penalti dan tadi ada 50-an kali kebobolan dan ya sangat berpengalaman. Tentu saja kita masih sangat sulit ya untuk menebak-nebak siapa yang lebih unggul di antara keduanya. Emang babak penalti ini sangat sulit pendengar. Namun kalau Anda melihat dari sisi ini, sisi mental ya, Bung Tovan, yang lebih jadi pembeda. Anda melihat yang mana yang lebih siap nih secara mentalitas, Australia atau Mesir, mungkin dari sisi kiper dan juga para penendangnya? Ini kita belum tahu ya siapa penendangnya.
3: Belum, nanti akan diumumkan setiap giliran penendang.
2: Oh iya.
3: Kita tahu adu penalti ini bukan hanya soal statistik penjaga gawang. Ada banyak faktor yang menentukan di dalamnya, mentalitas seperti yang tadi Bung Sabil sampaikan. Selain itu ada faktor keberuntungan yang tentunya juga berperan besar dalam adu drama penalti ini. Mentalitas dari eksekutor, si penendang, akan beradu dengan keberuntungan dari si penjaga arah mana yang akan dipilihnya.
2: Baik, Bung Tovani akan segera ditendang ini penendang pertama dari Australia, Hari Sotar. Silakan teman-teman Erik dan Senpi untuk memandu adu penalti ini.
0: Iya, Dexter langsung kali ini kapten kesebelasan dari Australia menghadapi bola. Tendangan penalti pertama, akankah menaklukkan kiper M. Sobir? Kita nantikan menatap tajam kapten yang memang bermain baik sejak babak pertama hingga tambahan waktu ini. Kita nantikan akan mengarah ke mana tendang dengan M. Sobat pemain Leicester City ini. Dak Dick Dessert kali ini tendangan kaki kanan. Justru melambung jauh yang membuat saat ini Australia terpaksa tidak bisa mencetak gol di pertama. Bahkan yang kalau kita tahu bagaimana Bung Tovani, penendang pertama ini sangat menentukan juga bagi rekan-rekannya, Bung Tovani.
3: Ya, penendang pertama tentu punya beban yang sangat besar karena menentukan arah selanjutnya, menentukan bagaimana mentalitas pemain-pemainnya. Dan seperti yang saya bilang, ada faktor keberuntungan dalam adu penalti. Harry Sutter yang seharusnya punya pengalaman sangat banyak di Inggris bersama Leicester City, tembakannya malah jauh ke atas gawang.
1: Ya, sementara saat ini pemain Mesir Mahmoud Saber bersiap-siap melakukan tendangan penalti. Masih konsentrasi Mohamed Saber. Mahmoud Saber bersiap-siap. Matthew Ryan, kiper senior dari Australia, bersiap-siap untuk menyambut tendangan penalti. Sudah bersiap-siap Mohamed Saber. Gol! Tendangannya menuju ataupun mengarah ke sebelah kanan gawang dari Australia, namun karena tendangannya cukup kencang sehingga tidak mampu ditepis oleh Matthew Ryan. Meskipun tadi gerakan dari Matthew Ryan sebenarnya sudah membaca ataupun mampu membaca tendangan dari Mahmoud Saber tadi.
0: Unggul
1: Mesir, unggul 1, berhasil membuat gol di tendangan adu penalti ini.
0: Langsung kali ini dari Australia, dari Irwin kali ini. Bagaimana Irwin yang akan mengeksekusi dari Australia tendangan kaki kanan? Oh, menipu tadi pergerakan dari Sober. Bahkan Sober yang terbang ke sebelah kanan kali ini harus tertipu dengan tendangan yang santai dari si kuncir ini ke sebelah kanan, membuat kali ini skor sama. Meskipun selanjutnya akan ada tendangan dari Mesir, yang pasti tadi ritual justru dilakukan oleh Mesir, berdoa bersama, bahkan tadi biasanya Al-Fatihah dilantunkan. Kita nantikan untuk Mesir.
1: Iya, Mesir kali ini Rami Rabia, pemain back dari Mesir, sudah memegang bola. Dia membaca doa, menaruh bola kulit bundar tepat di titik putih kotak 12 pas, tendangan penalti bersiap-siap dilakukan. konsentrasi, sudah mundur 5 hingga 6 langkah ke belakang. Siap-siap melakukan tendangan penalti dengan kaki kanannya. Rabiot, dan gol! Masuk. Tendangan Rami Rabiot tadi menipu pergerakan dari Matthew Ryan yang jatuh ke sebelah kiri. Sementara gol ataupun bola mengarah ke sisi sebelah kanan.
0: Ya, selanjutnya kali ini Australia akan kembali mengeksekusi tendangan melalui pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Awer Mabil. Saiwar ataupun bukan, ternyata memang kiper dari Australia, Matthew Ryan, memberikan semangat kepada Mabil tadi, memberikan bola. Kali ini Mabil mencium terlebih dahulu bola, menyimpan kali ini di titik putih. Sudah kali ini agak sedikit menahan pergerakan dari kakinya, kali ini mundur beberapa langkah, 3 langkah, tidak terlalu jauh kali ini Mabil kita lihat ancang-ancang menatap tajam kali ini Mabil. Tendangan kaki kanan, menyusur tanah, gurih. Bagaimana gol yang dilakukan oleh Mabil tadi, sangat dingin, mampu kali ini memberikan angka kembali bagi tim Australia yang kali ini bisa mengunggul ataupun menyamakan kedudukan. Tapi kali ini akan ada Mesir yang mengeksekusi.
1: Iya, sementara sang kapten Mohamed Salah bersiap-siap melakukan tendangan penalti. Mohamed Salah, pemain yang sempat membela Liverpool di Liga Inggris, Mohamed Salah sudah meletakkan bola. Mohamed Salah, sementara Matthew Ryan juga sudah bersiap-siap memberikan sedikit sidewar, minta untuk mundur oleh wasit. Gustavo Teixeira sudah mundur 2-3 langkah ke belakang. Mohamed Salah, konsentrasi Mohamed Salah. Mohamed Salah, gol! Masuk. Tendangan chip tadi menipu kiper Matthew Ryan yang jatuh ke sisi sebelah kiri. Sementara bola chip dari Mohamed Salah tadi mengarah ke tengah gawang yang sudah kosong tadi, karena kiper sudah terburu jatuh ke sisi sebelah kiri.
0: Panenka tadi dilakukan oleh Mohamed Salah, akankah juga kali ini dilakukan oleh Australia? Karena pemain nomor 25 kali ini akan masuk ataupun menendang Harrington, pemain muda yang juga kali ini dipercaya untuk mengeksekusi tendangan penalti, menaruh bola, melihat kepercayaan diri yang dilakukan oleh Harrington dengan kepalanya ataupun rambutnya yang keribo, mundur kali ini 4 langkah. Kita lihat ancang-ancang menghadapi Sober kali ini. Kita nantikan, tahan napas sedak, tendangan kaki kanan. Gagal lagi Harrington. Tangan ini jika andai memang gol terlalu pesir, maka Mesir bisa dipastikan lolos ke 16 besar, karena tendangan dari Harrington langsung tadi menerpa mister gawang dari Sober, membuat kali ini unggul dari tim Mesir.
1: Iya, tendangan penalti kali ini yang menentukan siapakah yang akan melakukan, nampaknya Hossam Abdel Maghrib. Jika mampu melesakkan bola atau mampu mencetak gol, maka Mesir akan sukses melaju ke babak 16 besar. Hossam Abdel Maghrib mencium bola, sudah meletakkan di titik putih. Hossam Abdel Maghrib, pemain yang masuk tadi menggantikan Hamdi Fatih, masih konsentrasi. Sementara mundur 2, 3, 4, 5 langkah ke belakang Hossam Abdel Maghrib. Konsentrasi Hossam, masih Hossam.
4: Dan gol! Hossam Abdel Maghrib, tendangan yang menyusur tanahnya tadi mampu menipu pergerakan Matthew Ryan yang jatuh ke sisi sebelah kiri. Sementara bola menyasar tiang sebelah kanan dari gawang tadi dan berakhir
5: saudara pendengar, pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Karena tadi dua penendang dari Australia, yakni Sotar dan Harrington tadi, gagal mencetak gol. Sementara empat penendang penalti dari Mesir berhasil mencetak gol. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan antara Australia menghadapi Mesir, akan kami serahkan kepada Bung Sabil. Silakan Bung.
2: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan Bung Senpi Hilhamsyah. Luar biasa laporan pandangan mata Anda. 120 menit plus babak adu penalti, seru sekali Bung Taufani. Dan babak adu penalti tadi skornya 4-2 untuk Mesir, di mana tadi dua penendang Australia yaitu Harry Sotar dan Lucas Harrington gagal mengeksekusi. Bung Taufani, kalau babak tos-tosan ini memang sulit ditebak, namun Anda melihat secara keseluruhan, apakah Mesir memang layak menangkan pertandingan kali ini, Bung?
3: Ya, secara keseluruhan sebenarnya jika menarik selama 120 menit pertandingan, kedua tim layak bermain imbang. Namun sekali lagi, di babak penyisian tentu harus ada pemenangnya. Dan akhirnya Mesirlah yang berhasil keluar sebagai pemenang, mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Dunia. Dan saya rasa ada faktor keberuntungan di sana. Seperti saya bilang, penalti selalu ada faktor keberuntungan di sana. Kita tahu Tony Popovic sebenarnya sudah berupaya memasukkan kiper seniornya untuk menghadapi tendangan penalti. Dan tadi terlihat ada beberapa penalti yang memang sudah bisa ditebak arahnya, namun bola masih mengalir ke dalam gawangnya. Sangat disayangkan. Sebaliknya ada dua eksekutor Australia yang malah gagal memaksimalkan kesempatan. Bukan karena faktor kiper Mesir sendiri, tapi tendangannya yang tidak mengarah ke gawang. Sekali lagi, selain faktor keberuntungan di adu penalti, juga ada mentalitas di situ. Nampaknya dua penendang Australia, Sutter dan Harrington, sayangnya gagal mengarahkan bola, sehingga Mesir yang berhak lolos ke babak 16 besar.
2: Tapi dengan melihat di era sepak bola modern, di mana jarak kualitas antar tim itu semakin sempit ya, Bung Taufani, sehingga pertandingan berakhir imbang ataupun berakhir dengan adu penalti ini semakin sering. Bahkan tim-tim itu banyak yang kemudian punya pelatih khusus untuk penendang penalti, punya strategi khusus ketika terjadi tendangan penalti. Misalnya timnas Jepang itu sampai merekrut Nakamura ya untuk menjadi penendang penalti, walaupun tidak pernah ada kejadian itu untuk Jepang. Dan saya membaca berita kemarin untuk timnas Jerman baru menentukan penendangnya di saat tendangan akan dilakukan, dan banyak yang menolak. Banyak yang tidak siap mentalnya, dan justru Jonathan Tah yang sebelumnya belum pernah tendang penalti, tapi karena berani akhirnya ditunjuk, tapi gagal tendangannya. Gimana Bung Taufan yang melihat fenomena itu?
3: Ya, dalam skema adu penalti kita tahu memang setiap tim hanya menyiapkan 5 penendang awal. Jadi ketika 5 penendang awal skornya masih sama, kemudian yang maju adalah yang on the spot di sana. Sempat menjadi sorotan memang pemain-pemain besar Goretzka bahkan tidak mengambil eksekusi. Namun jika bicara soal latihan penalti, saya rasa setiap tim juga, terutama yang sudah lolos ke babak knockout, melakukan latihan penalti. Dan saya cukup menyoroti ternyata pergantian di sini yang dialih-alih mengganti kiper seperti yang dilakukan oleh Australia di penghujung babak tambahan, Mesir mengganti Saber, dan ternyata Saber sepertinya dia merupakan pemain yang paling jago dalam pelatihan soal penalti, karena dia dimasukkan di ujung pertandingan di akhir babak kedua extra time. Ketika Australia mengganti kipernya, Mesir malah memasukkan seorang pemain yang rupanya dia malah menjadi eksekutor pertama dan berakhir menjadi gol. Yang tentu saja penendang pertama itu sangat menentukan untuk penendang yang lainnya.
2: Betul-betul mengejutkan ya, bagaimana Australia mengganti kiper Matthew Ryan, Mesir memasukkan Saber. Kita nggak menyangka kalau ternyata itu adalah bagian dari strategi Mahmud Saber sebagai penendang pertama. Memangnya seberapa penting kualitas penendang pertama, gol atau tidaknya itu menentukan hasil tendangan penalti, Bung Taufani?
3: Ya, kita tahu penendang pertama itu sangat penting, karena tidak sembarangan pelatih, dan bahkan dalam beberapa momen yang paling sulit ditentukan adalah siapa penendang pertama, karena penendang pertama tentu bisa memberikan dampak kepada dua tim sekaligus. Keberhasilannya tentu menaikkan mentalitas dari rekan-rekannya, dan sebaliknya menjadi tekanan kepada penendang dari lawannya yang akan mengambil tendangan setelah dirinya.
2: Iya, begitu juga momentum sebaliknya ada di kubu Australia. Kaptennya, bisa dibilang bintang timnas Australia, Harry Sotar sebagai penendang pertama, tidak masuk. Itu seperti apa beban mental dia sendiri, teman-temannya dalam menghadapi tendangan selanjutnya? Itu berpengaruh juga dengan hasil tadi.
3: Ya tentu saja, apalagi tadi terlihat juga setelah Sotar gagal menciptakan gol, bola tendangannya melebar, tampak ada raut kesedihan dia. Perlu digarisbawahi juga, Sotar merupakan kapten kedua karena utamanya Mateo Rian, seorang penjaga gawang. Dan Sotar sudah menjadi rahasia umum, dia merupakan back tengah, dan sering terjadi sebenarnya jika back tengah di eksekusi penalti, bola yang ditendang
2: melambung. Biasa clearance ya.
3: Biasa menyapu bola, kali ini malah bolanya mengarah keras ke atas gawang.
2: Oke, baik Bung Tavani. Dan Mesir tentu saja jangan terlalu euforia ya, turnamen masih panjang. Setelahnya dia akan menghadapi pemenang antara Argentina melawan Tanjung Verde. Tapi tanpa mengecilkan Tanjung Verde, tentu saja lebih diunggulkan Argentina. Seperti apa Anda melihat perjalanan Mesir ke depannya? Ya katakanlah yang terdekat melawan, bisa dibilang diunggulkan Argentina. Anda melihatnya ada peluang Mesir untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini, Bung?
3: Ya, Mesir menurut saya wajar adanya jika dia selebrasi sedemikian rupa. Ini merupakan
2: sejarah
3: bagi mereka untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar, untuk pertama kalinya bisa lolos dari fase grup, bahkan langsung melaju lagi, walaupun tentu masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pelatih Hossein Hassan, karena kita tahu ada berbagai celah di barisan pertahanan Mesir yang tentu tidak boleh kembali terjadi ketika jika dia memang ingin melaju terus jauh. Apalagi jika kemungkinan lawannya adalah Argentina, kita tahu banyak pemain-pemain top di sana, terutama Lionel Messi yang sedang membara di penyelenggaraan kali ini, memimpin daftar pencetak gol terbanyak.
2: Apapun itu, nasib kedepannya Mesir patut untuk merayakan ya malam ini, mencetak sejarah. Dan nanti kalau ketemu Argentina juga suatu kebanggaan, bisa ada di 16 besar melawan tim juara bertahan. Bangga sekali tentunya untuk para pendukung Mesir dan rakyat Mesir. Namun untuk Australia, Anda melihat ini memang hasil yang cukup dibanggakan juga, Bung? Mereka kalah terhormat begitu, Bung?
3: Ya, Australia sebenarnya apa yang telah dilakukannya sejauh ini di 120 menit itu sudah sangat baik, dan saya rasa dia patut untuk mengangkat dagu. Tidak perlu bersedih karena yang mereka tunjukkan sudah sangat baik. Mereka harus berjuang dengan ketertinggalan di awal pertandingan, mereka bisa bangkit, bahkan membuat Mesir tertekan hingga akhirnya adu penalti. Bisa dibilang mereka harus gugur hanya karena faktor keberuntungan saja.
2: Kita nantikan seperti apa nanti perjalanan Mesir ke depannya. Dan jangan lupa pendengar, kita juga akan hadirkan siaran langsung nanti calon lawan Mesir, yaitu Argentina melawan Tanjung Verde pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Bung Tavani, terima kasih sudah bersamai kita di pertandingan yang sangat seru ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya, Bung Tavani. Sehat selalu, Bung. Salam olahraga.
3: Salam olahraga, jaya.
2: Dan pendengar, dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Australia berhadapan dengan Mesir. Setelah ini kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Laporan yang disampaikan Alfred Senge.
1: Intens akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan kami BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, itu yang kita semakin eratkan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
3: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
2: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
4: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
2: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
5: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
2: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Senge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus ya.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Mendengar timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi akan berhadapan dengan kejutan terbesar Piala Dunia 2026, Cape Verde di babak 32 besar. Di mana jadwal 32 besar Piala Dunia 2026, Argentina versus Cape Verde pada hari Jumat atau Sabtu ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat. Duel nanti Barat Daud versus Goliath ya, lantaran Argentina sang juara bertahan bertemu Cape Verde yang merupakan debutan dan langsung membuat kejutan di Piala Dunia 2026. Di atas kertas tim Tenggo lebih diunggulkan, selain berstatus juara bertahan, skuad asuhan Lionel Scaloni juga melaju ke fase gugur dengan catatan sempurna. Lionel Messi dan kolega menyapu bersih 3 pertandingan fase grup untuk mengamankan tiket ke 32 besar. Meski demikian, Cape Verde menegaskan tidak datang hanya untuk menjadi pelengkap. Dan bagaimana prediksi atau analisa pertandingan Argentina versus Cape Verde yang akan bertanding pada pagi nanti ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat, kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola, Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, salam olahraga.
3: Salam olahraga juga, Bung Lukman. Ya.
2: Bung, gimana Bung melihat Cape Verde sejauh ini memberikan kejutan-kejutan dan akan atau bertemu Argentina pada pagi hari nanti?
3: Ini kalau dibilang di dunia sepak bola nih dongeng 1001 malam ya. Itu nggak pernah kebayang.
2: Iya.
3: Negara dengan populasi yang kecil belum pernah punya pengalaman Piala Dunia. Ada di grup yang relatif berat juga. Ada apa? Tapi ternyata mereka justru lolos ke knockout ya.
2: Iya.
3: Pas ke knockout, artinya bisa dibilang ya inilah indahnya sepak bola ya. Karena sepak bola kan selalu dibilang apa, sepanjang bola itu bundar ya semua bisa terjadi, dan ini terjadi pada Cape Verde gitu. Membuat kejutan gitu kan. Cuma pertanyaannya dongengnya sampai berapa lama? Itu kan yang menjadi pertanyaan, apakah mentok di 32 besar atau terus memanjang gitu di Piala Dunia 2026 ini.
2: Iya, kita undang mendengar boleh ya Bung Aryo ya, ingin bergabung ya, bersama kita. Mendengar silakan, untuk Anda yang bergabung bersama kami, kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Bung Aryo, kalau kita lihat ini kan Cape Verde ini berhasil menahan tim-tim kuat ya, seperti Spanyol, Uruguay gitu ya. Ini juga kan menunjukkan blok pertahanan yang rapat dan juga transisi baliknya yang cukup berbahaya. Bagaimana Bung Arif?
3: Iya, walaupun misalnya dibilang dia kejutan, tapi secara performa kan sebenarnya di fase penyisian ya relatif meyakinkan, karena tim sekelas Spanyol yang kita tahu begitu ofensif saja kesulitan benar-benar untuk menembus pertahanannya mereka ya. Kemudian juga Uruguay yang kita tahu sama-sama dari Amerika Latin seperti lawan mereka sekarang nih Argentina gitu kan, yang tadinya lebih diunggulkan ternyata juga di tahun 2-2 gitu kan. Terakhir kalau Arab Saudi, kita sedikit mungkin artinya secara kalau kita ngomongin kualitas Arab Saudi so-so lah ya sama mereka gitu kan, karena apa Arab Saudi juga dari ke ranah Asia gitu kan, yang secara kualitas di level dunia kan belum berbicara banyak. Tapi pencapaian ini menurut saya memang luar biasa, dan memang kalau lihat dari tiga pertandingan itu ya kelihatan bahwa pertahanan yang solid, semangat juang yang tak kenal menyerah gitu kan, yang membuat mereka ada di titik ini gitu kan. Karena dengan kondisi cuaca Amerika yang sekarang panas gitu kan, yang mereka bisa main dengan konsisten, dengan kondisi fisik dan kebugaran yang baik aja, menurut saya tuh harus diapresiasi dan disaluti ya gitu kan. Karena kalau kita ngomong strategi bertahan kan, mayoritas tim kuda hitam di Piala Dunia kali ini kan juga bermain bertahan gitu kan. Tapi biasanya hanya bertahan hingga menit-menit terakhir gitu kan, karena pada ujungnya tim-tim elit bisa menemukan cara untuk menang. Seperti kita contoh kemarin, kita lihat Kongo lawan Inggris.
2: Iya, kan
3: itu juga tim dongeng juga kan, artinya walaupun sebenarnya kalau kita lihat Kongo punya materi pemain lebih baik daripada KW Verde. Tapi ya itulah sepak bola gitu kan. Dan menurut saya Argentina gak boleh sedikit meremehkan mereka gitu kan, karena Argentina pernah punya sejarah buruk di tahun 90. Mereka menghadapi Kamerun yang waktu itu masih dalam tanda kutip negara entah berantah dengan pemain yang mayoritas mendekati 40 tahun. Tapi apa yang terjadi? Kamerun menang gitu kan, menang lawan Argentina gitu kan, dengan pertahanan yang solid. Nah, mungkin situasi serupa akan terjadi lagi di tahun 90, sekarang 2026.
2: Ya, kalau bicara tadi kemarin Inggris dan Kongo, kan sebenarnya Kongo juga diprediksi bertahan dan bertahan hingga sampai di babak adu penalti untuk mencoba keberuntungan. Tapi ternyata tidak gitu, justru malah bermain terbuka.

0: memimpin top score. Jadi nggak heran sih kalau misalnya orang berpikiran skornya akan besar. Saya melihat sih gini sih, kuncinya adalah bagaimana KP Verde melihat Argentina seperti apa. Karena biasanya nih kalau tim-tim kuda hitam atau yang entah berantah ya dalam konteks dalam sepak bola elit gitu kan, seringkali memberikan rasa respect yang besar. Ini kan saya ngambil analoginya ketika Chelsea datang ke Indonesia gitu kan, ketemu tim Indonesia All Star. Jose Mourinho kan bilang, salah satu kritiknya ngomong gini, tim Indonesia bukan kalah kualitas, tapi terlalu memberi rasa respect besar kepada Chelsea sehingga main statusnya udah gak seimbang gitu kan, karena pemainnya sudah secara mental menganggap lawannya idola. Dan kita harus tahu bahwa di Argentina selain seperti juara bertahan, semua kan melihat ke sosok Messi ya yang disebut buatnya sepak bola. Menurut saya hasil pertandingan ini, apakah mereka kalah dengan skor telak atau kemudian bisa membuat kejutan, itu bergantung dari KP Verde sendiri melihat tim lawannya seperti apa. Kalau mereka bermain dalam tanda kutip all out, lepas ya, artinya gak melihat memandang sinar kebintangan lawan, mungkin kita akan melihat Argentina yang akan kesulitan menciptakan gol. Sementara tapi kalau respectnya berlebihan, artinya menganggap bahwa wah yang kita hadapin adalah tim yang besar, ada superstar dunia juga, saya kok meyakini Argentina akan dengan mudah melalui fase ini ya. Karena memang secara kualitas teknik dua tim ini memang
1: jauh ya. Di atas kertas Argentina ya. Iya. Bung Aryo, kalau kita lihat yang Kongo yang diprediksi akan bermain bertahan, justru kita lihat malah main terbuka dan memberikan perlawanan yang cukup berbahaya. Apakah ini juga akan dilakukan Keverde terhadap Argentina nih, peluangnya nih?
0: Situasinya mungkin agak berbeda. Kenapa mereka kalau kemarin Kongo melawan Inggris benar-benar melawan terbuka, karena sebenarnya beberapa lumayan cukup banyak pemain yang sebenarnya mentas di Premier League kan. Walaupun kategorinya bukan rata-rata bukan dari klub elit gitu, tapi mereka sebenarnya dasarnya sudah memahami style bermain Inggris sebagai lawannya. Sehingga mereka secara nyali lebih berani gitu kan. Dia sudah mengenal bagaimana seorang Harry Kane atau dan sebagainya gitu. Nah, situasi KP Verde ini memang artinya agak berbeda tuh. Karena semakin mereka bermain terbuka, itu melihat skornya akan semakin telak.
1: Makin diacak-acak ya.
0: Ya, Argentina ini cara mainnya memang unik dibanding kebanyakan tim. Yang menurut saya dua tim yang paling stabil di Piala Dunia ini Argentina dan Prancis. Dua-duanya ofensifnya kuat gitu kan. Nah, begitu lawan sedikit bermain terbuka ya, dilumat habis dengan Argentina.
1: Baik. Bung Aryo, kalau kemungkinan menahan sampai adu penalti bagaimana? Ini kan cukup berbahaya, artinya kan kalau bicara adu penalti juga ada faktor keberuntungan di situ ya, Bung Aryo.
0: Dan kipernya KP Verde kan di tiga pertandingan kan luar biasa
1: banget.
0: Berusia 41 tahun dan kemudian kiper kedua pula gitu. Tapi kalau saya tuh ngingetin gini, dalam sepak bola tuh ada magicnya. Saya lagi-lagi ngingetin Argentina apakah tanpa celah. Saya balik lagi ke tahun 90. Lawan Kamerun partai pembukaan, orang nggak ada menilai waktu itu Kamerun nggak ada yang belum lihat ya. Seperti sekarang kan udah dianggap negara elit dari Afrika ya. Dulu datang dengan Roger Milla kalau
1: masih
0: Roger Milla gitu kan, umur udah 38 tahun, secara kebugaran kelihatannya udah kelihatan tua banget. Tapi yang terjadi apa, akhirnya Argentina kalah 0-1 dan dunia terkejut karena di saat itu Argentina punya Diego Maradona. Sejarah dalam sepak bola tuh kadang-kadang kita nggak cuma lihat teknis, tetapi ada faktor-faktor magic yang makanya membuat kita mencintai sepak bola. Kadang-kala tuh dejavu itu yang mewaspadai. Kejadian 90 saya melihat Argentina kurang merespek lawannya karena menganggap lawannya siapa nih gitu kan. Kemudian mereka bermain ternyata Kamerun pada saat itu bermain keras, disiplin, bertahan yang solid, dan akhirnya mereka bisa menang. Nah, kalau ditanya apakah bisa memaksakan adu penalti, amat mungkin kalau KP Verde menonton ulang pertandingan tahun 90. Sebenarnya cara mematikan Argentina itu mudah. Pemain dengan skill individu yang rata-rata pemain Amerika Latin itu kan ketika mereka dikasarin gitu kan, mood bermainnya kan rusak rata-rata gitu kan. Karena kan saya ngelihat satu-satunya jalan untuk artinya KP Verde bisa membuat kejutan selain strategi pertahanan tadi, bermain keras. Karena kalau begitu konsentrasi pemain-pemain Latino ini dari Argentina, tim Tango ini sudah rusak karena diganggu permainan yang sedikit mungkin menjurus kurang fair play gitu kan, mungkin situasinya akan beda. Tapi lagi-lagi

0: ini Argentina yang sepanjang penyisian membuat kita semua terpesona gitu kan, karena begitu mulus tiga pertandingan yang mereka lalui. Jadi saya rasa tetap kalau di atas kertas kemungkinan besar Argentina akan menang dengan skor telak.
1: Baik, iya. Bung Arya, terima kasih banyak waktunya untuk RRI. Perhatikan sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Bung Lukman.
1: Benar pemerhati sepak bola Aryo Yosia. Kami berbincang bagaimana nanti atau analisa pertandingan Argentina versus Cape Verde yang akan berlangsung pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.
2: Halo, saya Kurnia Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: 2026, PT Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian berkala untuk harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Langkah evaluasi bulanan ini diambil untuk mengikuti pergerakan harga minyak mentah dunia serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Pertamina berkomitmen untuk tetap menjaga pasokan energi tetap aman dan harga tetap kompetitif di seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana Pertamina memastikan penyesuaian harga ini tidak mengganggu kenyamanan dan daya beli masyarakat, serta jenis bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi apa saja yang mengalami perubahan harga di bulan Juli ini. Dan kemudian perubahan atau penyesuaian itu apakah ada BBM yang harganya naik atau ada BBM yang harganya menurun. Nanti kami akan coba perdalam dalam perbincangan di pagi hari ini tentu, yaitu update harga BBM non-subsidi per 7 Juli 2026. Narasumber kami yaitu VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andora. Tetap.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Update harga BBM non-subsidi per 1 Juli 2026. Kami telah tersambung bersama dengan VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andora.
2: Wawancara Pro 3.
4: Bu Kitty Andora. Pendengar RRI Pro 3 Jakarta.
3: Baik. Bu Kitty, produk BBM non-subsidi apa saja nih, Bu, yang mengalami perubahan harga di bulan ini, Bu?
4: Baik, terima kasih kepada RRI Pro 3 untuk kesempatan yang diberikan pagi hari ini. Dari Pertamina Patra Niaga, kami sebagai salah satu badan usaha yang diberikan amanah untuk menyalurkan energi dengan komitmen untuk terus menghadirkan energi yang berkualitas dan harga yang kompetitif bagi masyarakat. Per 1 Juli 2026 lalu, kami melakukan penyesuaian harga berupa penurunan harga beberapa produk BBM non-subsidi, yaitu Pertamax Turbo, Pertamax Dex, Dex Lite, dan juga BBM aviasi atau aftur untuk penerbangan domestik. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, Mas Rudi, penyesuaian harga BBM non-subsidi ini merupakan mekanisme yang kita lakukan secara berkala. Jadi dengan mengacu kepada beberapa faktor pembentuk harga seperti yang sudah kita ketahui, dinamika harga minyak mentah dunia, kemudian perubahan atau fluktuasi harga produk BBM dan minyak olahan di pasar internasional, regulasi dan mekanisme yang juga tercantum di dalam Kepmen ESDM nomor 245 tahun 2022, dan tentu dengan mempertimbangkan juga aspek fiskal, daya beli, dan kondisi perekonomian masyarakat, maka kita kemarin itu menurunkan beberapa produk tadi. Pertamax Turbo itu dari harga Rp20.750 per liter menjadi Rp19.300, turun Rp1.450 atau sekitar 7%. Kemudian untuk produk Dex Lite dari harga Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter, turun Rp3.300 atau sekitar 14%. Pertamina Dex dari harga Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter, turun sekitar Rp3.650 atau sekitar 15%. Nah, sedangkan untuk bahan bakar aviasi penerbangan domestik Soekarno-Hatta dari harga Rp22.190 menjadi Rp19.190 per liter sebelum pajak atau turun sekitar 14%. Demikian, Mas. Iya.
3: Untuk Pertamax 92 dan Green ini nggak ada penurunan, Bu, ya? Atau tetap harga?
4: Iya, Iya, harganya belum berubah sesuai dengan apa yang sudah kita sampaikan pada pemberitahuan sebelumnya. Namun ini tentu akan tetap kita lakukan evaluasi berdasarkan tadi faktor-faktor pembentuk harga yang saya sampaikan sebelumnya.
3: Oke, dan ini sudah mulai berlaku sejak Sabtu 1 Juli lalu ini Bu ya, untuk harga BBM non-subsidi yang seperti Pertamax Turbo, Dex Lite, Pertamina ya. Dex, ini sudah berlaku penurunannya sejak 1 Juli kemarin ya. Dan
4: betul,
3: tadi sempat Ibu singgung, dan seberapa besar Bu pengaruh fluktuasi nilai tukar rupiah itu terhadap harga baru kali ini Bu?
4: Iya, sebetulnya beberapa faktor yang menjadi penentu harga Mas, tidak hanya nilai tukar, tapi juga bagaimana dinamika harga minyak dunia, kemudian harga produk BBM dan produk-produk olahannya di pasar atau yang dikenal dengan itu ya, Mine of Platts Singapore atau MOPS gitu ya. Kemudian tadi di dalam Kepmen SDM sendiri ada beberapa faktor-faktor pembentuk harga yang diberlakukan di dalam regulasi dan mekanisme penetapan harga BBM non-subsidi. Dan tentu saja kita tetap mempertimbangkan kondisi yang kita hadapi saat ini, baik itu dari aspek fiskal, daya beli masyarakat, kondisi perekonomian masyarakat, dan perlu diketahui juga bahwa kita terus melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam melakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi ini Mas. Iya.
3: Dan apakah penyesuaian harga yang baru ini Bu Kitty, ini juga memberikan pengaruh ketersediaan stok BBM di SPBU Bu?
4: Kita di Patra Niaga terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pasokan dan tentu saja kualitas produk dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi kami akan menjaga ketersediaan pasokan untuk kepenuhan kebutuhan masyarakat.
3: Ya, ini kan turunnya cukup signifikan Bu ya, antara 1450 bahkan sampai 3650. Nah, bagaimana mengantisipasi lonjakan antrean ketika perubahan harga terjadi ini Bu?
4: Iya, pertama kami terus mengawasi bagaimana di SPBU, pelayanan di SPBU kita lakukan untuk memastikan tadi tidak hanya ketersediaan stok tetapi juga kualitasnya, kemudian bagaimana kami bisa melakukan penataan begitu ya pelayanan di SPBU sehingga kalaupun terjadi antrian untuk pengisian bahan bakar tidak terlalu panjang, tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas. Jadi ada marshal-marshal yang juga kita tugaskan di SPBU untuk mengatur alur dari pengisian bahan bakar sendiri. Demikian Mas.
3: Iya. Kalau tren konsumsi BBM non subsidi di masyarakat kita belakangan ini seperti apa nih Bu Kitty ya?
4: Sebetulnya tidak banyak yang terlalu berubah signifikan. Beberapa ada yang melakukan penyesuaian konsumsi BBM, kemudian ada yang melakukan penyesuaian dengan beralih ke BBM jenis lain. Tetapi ini semua juga kita terus sampaikan ke masyarakat, himbauan-himbauan untuk tetap memperhatikan agar pemanfaatan BBM-nya bisa disesuaikan dengan spesifikasi dan tentu bijak begitu ya menggunakan BBM sebagai energi yang merupakan kebutuhan seluruh masyarakat.
3: Ya, selain itu mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya penggunaan BBM berkualitas, apa yang dilakukan betul secara berkelanjutan ini Bu Kitty?
4: Kita pantau terus Mas kondisi di lapangan, termasuk juga pemantauan terhadap bagaimana pelayanan dan distribusi BBM kami lakukan. Kalau untuk pengalihan distribusi BBM yang sifatnya subsidi itu tentu kami tetap berkoordinasi dengan pemerintah.
3: Ya, kalau untuk pengawasan oleh Pertamina terutama di SPBU-SPBU agar betul-betul mematuhi harga baru ini bagaimana?
4: Itu kita lakukan melalui jaringan usaha kami di seluruh regional. Jadi Pertamina Patra Niaga memiliki regional-regional yang secara berkala melaporkan ke kantor pusat begitu ya, dan berkoordinasi secara intens termasuk apabila terjadi kendala di distribusi dari TBBM sampai ke SPBU begitu ya. Jadi semuanya tetap melalui pemantauan yang secara berkala dan terpusat.
3: Baik. Bu Kitty Andora, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI. Ya, demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan VP Corporate Pertamina Patraniaga, Kitty Andora.
5: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh kembali mengudara edisi hari ini. Bekerja di frekuensi 97 MHz dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu KW16 Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara.

seorang muslim atau muslimah, sudah seharusnya bagi kita melakukan segala sesuatu dengan lafaz awal Bismillah dan diakhiri dengan ucapan Alhamdulillah, seperti pesan lagu ini.

Nah, sudahkah Anda melakukannya? Apabila Anda mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kebahagiaan dan kedamaian akan bersama Anda.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar baru saja kita dengarkan lantunan di ayat suci Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 1 hingga 8 dan telah tiba waktunya berkumandang azan subuh wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baik pendengar, kita akan mendengarkan siaran langsung di kesempatan pagi hari ini di Piala Dunia FIFA 2026 antara Argentina versus Tanjung Verde. Tentunya saat ini sudah berlalu 11 menit. Tentunya masih skor 0-0. Begitu pendengar, kita langsung saja bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Dari studio pendengar kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Menguasai bola kini Argentina kembali. Penguasaan bola dikuasai oleh tim Tango. Ada bagaimana Enzo Fernandez alirkan ke sisi kanan, mencari Romero di sana, mencoba menggiring bola perlahan. Romero pendek saja di kalangan lingkaran tengah, kembalikan kepada Lisandro Martinez. Masih berikan McAllister, kembalikan kepada Martinez. Tanjung Verde hampir seluruh pemainnya mundur ke belakang, mengawal ketat barisan pertahanannya. Mundur tadi Almada, kembalikan lagi Facundo Medina kepada Lisandro Martinez, mencoba menggiring lagi. Ada Romero di sana, di sektor sebelah kanan dalam, ada umpan 1-2 dengan juga bagaimana tadi Lautaro Martinez, namun bola kembali dipatahkan, jatuh kembali di kaki pemain-pemain dari Argentina. Ada Facundo, Medina, McAllister masih memainkan bola, penguasaan bola yang lebih banyak, namun belum ada tekanan yang berarti dari tim Tango sejauh ini di menit ke-13 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Argentina menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar. Ya, kita masih nantikan Rodrigo De Paul tadi, Sandro Martinez memainkan bola dekat lingkaran tengah, mencoba menggiring perlahan. Paul berikan pada Enzo, berikan lagi pada Medina. Masih Medina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde, mundur ke belakang, memainkan bola lagi, mencoba menggiring perlahan kini pemain-pemain Argentina. Rodrigo De Paul, ada juga bagaimana Lisandro Martinez yang mencoba maju ke depan bersama umpan 1-2, namun mundur ke belakang lagi, ada Romero di sana. Cukup ketat barisan pertahanan dari Tanjung Verde sejauh ini, mencoba lagi menekan sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Rigo De Paul kirimkan bola ke depan, berbahaya daerah kotak penalti, ada pemain Argentina, ada Lionel Messi, terus ditendang, menyamping saja tadi bagaimana aksi Lionel Messi di sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Pelan-pelan, namun ketika Lionel Messi menguasai bola, sungguh berbahaya. Namun sepakannya masih menyamping sekitar 1 meter saja di tiang gawang kiri dari gawang Tanjung Verde yang dijaga oleh Josimar Diaz Fojina. Bu Estu, bagaimana melihat sejauh ini permainan atau dari Argentina yang masih pelan-pelan nih, belum terlihat tekanan yang berarti?
3: Iya, Dini Borges, Lopez maupun Pinya bergantian menjaga Messi, membayangi Messi, dan barusan di menit ke-14 ke detik ke-17 Messi lolos dan bisa melakukan sepakan, walaupun memang masih menyamping ya shoot. Tapi yang pasti sejauh ini 14 menit atau 15 menit berjalan, baru ada 2 shoot, satu untuk Argentina, satu untuk Cape Verde, dan untuk touch in box juga masih sangat minim sekali. Artinya ini masih dalam tanda kutip masih penjajakan, sampai detik ini masih penjajakan di lini tengah. Tetapi di lini tengah dari Argentina kelihatan mereka menguasai bola, tetapi dari Cape Verde mereka juga mampu melakukan counter, melakukan covering dengan baik. Dan ini peran seorang Kevin Pinya sangat kentara sekali di sejauh ini di 16 menit, menjelang 16 menit awal ini.
2: Ya, kembali Argentina mencoba menguasai bola melalui pemain nomor punggung 13 Cristian Romero. Kemudian pada Lisandro Martinez di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Argentina mencoba membangun serangan lagi. Ada Medina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Kita menggantikan Rodrigo De Paul atau Enzo Fernandez di sana. Ada Lisandro Martinez berputar-putar, dia juga Almada putar-putar di sektor sebelah kanan. Almada ke tengah, ada Lionel Messi, terjatuh Lionel Messi, pelanggaran saudara-saudara. Wasit menyiutkan peluitnya karena memang berada di depan wasit juga, pengamatan yang begitu tidak bisa dielakkan bagaimana pelanggaran yang dianggap cukup keras tadi pada Lionel Messi dilakukan oleh nomor 7 Giovanni Cabral dari Tanjung Verde. Ini cukup peluang yang cukup menjanjikan bagi tim Tango. Beberapa meter saja di depan kotak penalti dari Tanjung Verde, ada Rodrigo De Paul, ada juga Lionel Messi yang biasa menjadi eksekutor bagi tim Tango dalam tendangan bebas. Kita nantikan apakah ini akan berbuah hasil manis bagi tim Tango, mengawalinya di babak yang pertama ini dari tendangan bebas yang terjadi. Kita nantikan. Lionel Messi masih mengatur sepatunya sambil mengatur sekulit bundar. Sementara para pemain Tanjung Verde termasuk juga bagaimana Fojinha, jaga gawang dari Tanjung Verde ini, coba mengatur rekan-rekannya membentuk pagar betis. Lionel Messi masih konsentrasi, dia menatap ke depan. Dan seperti apakah set piece yang akan dilakukan oleh tim Tango. Rodrigo De Paul juga berada di sana. Kita nantikan. Wasit juga masih membantu untuk mengatur bagaimana pagar betis yang disusun oleh kedua tim. Kita nantikan. Ada Rodrigo De Paul, ada juga Lionel Messi di sana. Konsentrasi Lionel Messi, mengambil ancang-ancang dia. Kita maksudkan sudah dilakukan kaki kiri, namun tepat dipelukan oleh Fozinha tadi. Tendangan bebas Argentina, angkat langsung jauh ke depan tadi Fozinha, namun tidak ada rekannya di sana karena keluar lapangan. Upaya dari Fozinha tadi dari Tanjung Verde untuk melakukan serangan balik menyusul tadi tendangan bebas yang dilakukan Lionel Messi. Argentina masih kini menguasai bola. Ada Romero di sana, sodorkan saja pendek pada Lisandro Martinez di ketenggaran tengah, angkat langsung jauh ke depan mencari pemain lagi. Berbahaya, bagaimana Lionel Messi? Fojinha langsung keluar dari sarangnya tadi, mengamankan si kulit bundar. Bagaimana upaya dari pemain Argentina yang juga menusuk di jantung pertahanan dari Tanjung Verde, berhasil diamankan dan belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde yang cukup terlihat bagaimana percaya diri mereka di babak 32 besar ini meski menghadapi sang juara bertahan tim Tango Argentina. Bagaimana Dine Borges kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, mencoba direbut tadi. Bagaimana sekarang Tanjung Verde mencoba bangun serangan, berbahaya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Ada Borges di sana menguasai bola, ke sana umpan 1-2 dia masih, namun dapat direbut lagi. Penguasaan bolanya tadi patah di tengah jalan. Ada lagi di sektor sebelah kanan, sodorkan lagi McAllister, menguasai bola, alirkan lagi kepada Lisandro Martinez. Martinez lagi di sisi kiri, ada juga Facundo Medina mundur kembali ke belakang. Ada Almada juga nampaknya yang juga mencoba membantu. Kali ini alirkan di sisi kanan. Ini serang dari Argentina, Almada nomor punggung 16, Thiago Almada. Umpan 1-2 Argentina menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bruno Facundo Medina juga ada di sana, dan juga Nahuel Molina. Ada bagaimana nomor punggung 10 Lionel Messi, alirkan lagi ke sektor sebelah tengah, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Argentina tadi di depan kotak penalti dari Tanjung Verde menguasai bola. Kevin Pina masih lagi sodorkan bola ke depan mencari Nuno Da Costa nampaknya. Alirkan lagi di sektor sebelah tengah, Loros Duarte masih berputar-putar pemain Tanjung Verde mencari celah. Alirkan lagi kepada Dine Borges atau juga Cabral di sana. Ada Cabral menguasai bola, sodokan mundur ke belakang mencari kawannya. Ada De Roy Duarte, alirkan ke sektor sebelah kanan kini. Pemain-pemain Tanjung Verde menguasai bola. 3 menit ke 20 babak yang pertama ini masih belum terlihat ancaman yang berarti dari Tanjung Verde. Coba lebih menunggu bagaimana ruang yang terbuka dari pemain-pemain Argentina. Tanjung Verde coba gini, Kevin Pina sodorkan lagi kepada pemain nomor 13, ada Cabral di sana namun tidak mampu menguasai bola. Cabral, umpan yang diberikan terlalu kencang dan tidak mampu dijangkau nampaknya oleh Lopez Cabral di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Sejauh ini kita masih nantikan lemparan ke dalam saja bagi pemain Argentina tadi kepada lini pertahanan Tanjung Verde, namun bola bergulir kembali keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde di menit ke 21 babak yang pertama ini. Kita masih nantikan sodorkan bola ke belakang pemain-pemain Tanjung Verde. Roberto Lopez mainkan bola, Borges di sana lagi main dari Tanjung Verde. Ada De Roy Duarte bersama dia, kembalikan lagi kepada Duarte, menekan lagi pemain Argentina, berikan lagi kepada Borges, alirkan kiri ke sisi kanan menemui Roberto Lopez, menatap ke depan, sodorkan bola ke depan namun umpan yang tidak akurat tadi dari Lopez berhasil dikuasai oleh pemain Argentina, sodorkan kepada Lionel Messi, terlepas lagi, datang lagi pemain Argentina, kirimkan bola ke depan kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, lagi dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde tadi. Bagaimana Kevin Pina dari perebutan di sana, berhasil lagi direbut oleh Kevin Pina. Ini Tanjung Verde menguasai bola melewati garis tengah. Kevin Pina mencari kawannya, dibebas, sodorkan saja. Nampaknya ada Moreira juga di sana.

0: dipotong lagi oleh dua pemain dari Tanjung Verde, Jorge Susana. Coba kirimkan lagi bagian Duarte. Masih memainkan bola, berikan Borges lagi. Ada Kevin, ada juga Borges di sana. Mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan. Mencari kawannya, terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara. Pemain dari Tanjung Verde, Lisandro Martinez dari Argentina kini menguasai bola. Ada Rodrigo di kuadra ke Enzo Fernandez yang menguasai bola kini. Di sektor sebelah kiri, bersama tadi, balikan lagi. Bagaimana Facundo Medina. Dan lagi ke Enzo, alirkan mencoba ke sektor sebelah kanan. Menemui Rodrigo De Paul, menata ke depan Rodrigo De Paul, kirimkan umpan langsung ke kotak penalti, namun disodok atau disundul tadi oleh pertahanan dari Tanjung Verde, upaya dari Argentina, mana juga disaksikan oleh salah satu legendanya, namanya Batistuta. Puluhan ribu supporter yang hadir di Miami Stadium ini. Menit ke-24 sudah berlangsung dan hydration break kembali dilakukan di babak yang pertama ini. Sejauh ini bagaimana Bung Estu melihat penampilan dari kedua tim hingga menit ke-24 babak yang pertama ini?
1: Iya, dari catatan statistik sih masih dalam tanda kutip datar ya. Belum ada hal yang menarik dari kedua tim. Dan kita lihat bahwa jumlah shoot on-nya juga masih sangat minim. 2 shoot dari Argentina, 1 on goal, 1 shoot dari Cape Verde. Yang pasti sejauh ini Cape Verde dengan duet Duarte, Deroy Duarte dan Laros Duarte, dua pemain ini mampu menjalankan peran sebagai pemain tengah yang cukup bagus. Tapi kredit poinnya lebih untuk Kevin Pinya. Kevin Pinya mampu memotong beberapa kali serangan dan penjagaan terhadap Messi sebenarnya tidak marking yang ketat ya, hanya membayang-bayangi, dan itu dilakukan oleh 3 atau 4 pemain. Sayangnya sekali di Cape Verde di sisi kiri yang biasa ditempati Sidney Lopez Cabral melakukan beberapa kali serangan, tapi dia melakukan kesalahan-kesalahan elementer yang tidak perlu, seperti kontrol yang tidak maksimal, salah umpan, dan ini menurut saya sedikit merugikan Cape Verde yang sebenarnya beberapa kali bisa membangun serangan dengan baik, bahkan sempat ada touch in box sekali pemain Cape Verde. Sedangkan kalau Argentina ya, mereka sejauh ini belum bisa memang memaksimalkan banyak celah untuk membuka ruang bagi Martinez maupun Messi. Biasanya Martinez yang menjadi pantulan lalu Messi masuk atau Almada masuk, tapi sejauh ini kedisiplinan pemain Cape Verde masih cukup bisa memberikan covering pada pemain-pemain dari Argentina ini. Jadi menurut saya pemain Argentina harus lebih sabar lagi dengan kondisi ini, harus lebih mungkin mereka lebih mendelay bola, sedikit mendelay bola sedikit ke belakang, lebih banyak menguasai bola lagi, agar seperti tadi ketika Messi masuk ke kotak 16, Messi mendapatkan bola dari sodoran bola dari tengah ketika dia lepas dari penjagaan, dan itu sebenarnya harus dilakukan. Jadi para pemain Argentina bisa menarik arah pemain dari Cape Verde agar mereka lebih maju lagi, terutama ketika mencoba menyerang dan tertekan, mereka harus ditarik agak maju agar ada celah-celah biar bisa bola dialirkan ke Messi, dan ini menurut saya harus dilakukan oleh pemain Argentina kalau ingin cepat mencetak gol. Dan hal seperti ini memang sama dilakukan oleh Cape Verde ketika lawan-lawan tim yang lain. Walaupun mungkin karakter Spanyol berbeda dengan Argentina, tetapi hampir sama mereka melakukan penjagaan seperti itu. Tidak ada marking, man-to-man marking, tapi selalu membayangi dan memberikan kesempatan pada pemain-pemain yang penting, termasuk Messi di pertandingan ini.
0: Ya, terima kasih Bung Estu. Jalannya pertandingan kembali di babak pertama ini memasuki menit ke-27. Kita lihat bagaimana upaya lagi dari Argentina mencoba bangun serangan di sektor sebelah kanan, permainan dari Tanjung Verde. Ada juga Enzo Fernandez belakang pada Lisandro Martinez, main dari Argentina mencoba masuk mengepung daerah pertahanan dari Tanjung Verde, angkat lagi ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga Molina di sana mundur ke belakang pada Romero, ada Martinez, Lisandro Martinez angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas, berbahaya dengan Messi, lepas tendangan, gol! Umpan yang begitu manis tadi dari belakang disambut oleh Lionel Messi menjadikan skor 1-0 bagi Argentina di menit ke-28 babak yang pertama ini, Bung Estu. Baru saja kita bicara

0: arahkan nih ya.
1: Ya, Messi lepas penjagaan, makanya berbahaya ketika dia lepas dari penjagaan. Dan setelah hidrasen break kelihatan sekali bahwa Argentina mencoba untuk lebih cepat ketika melakukan tusukan. Walaupun mereka sempat tadi mendelay bola sebentar, tapi melakukan tusukan. Pergerakan Messi memang sulit ditebak, tapi kalau sampai dia lolos itu sangat berbahaya. Dan kelihatan sekali pemain nomor punggung 3, Dine Burgess, dia di depannya Messi, bukan di belakangnya membayang di belakang. Biasanya ada satu pemain yang membayang di belakang, tapi ini hanya di depannya. Artinya Messi lepas dari bayang-bayang para pemain Cape Verde. Dan ini sebuah loss fokus yang menurut saya yang harus dibayar mahal para pemain Cape Verde dengan seperti ini. Biasanya ketika ada Messi, selalu ada dua pemain yang membayangi. Walaupun tidak di marking ketat, tapi ada pemain di belakangnya. Dan ini tidak ada pemain di belakangnya, Burgess di depannya. Biasanya Burgess ataupun Pinya ataupun Pico Lopez itu ada di sekitar dia, tapi ternyata hanya ada Burgess dan itu benar-benar di belakang, benar-benar ya kecolongan lah.
2: Kecolongan ya. Ya. Messi akhirnya memecah kebuntuan bagi Argentina. Dan menit ke-30 babak yang pertama ini, jalannya pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Tomo Hakim yang sudah hadir. Sudah segerkah? Sudah subuh ya?
3: Lumayan.
2: Sudah subuh ya?
3: Sudah.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Bung Tomo, silahkan.
3: Baik, terima kasih Bung Indra. Sahabat Pagi Bergerak, Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Skor sementara pertandingan antara Argentina melawan Cape Verde ini adalah 1-0 seperti yang sudah disampaikan Bung Indra tadi. Lionel Messi baru saja meningkat bentuan. Kali ini Cape Verde berusaha untuk membangun serangan dari sektor kiri mereka. Ada Cabral di sana, kembali lagi kepada pemain nomor 3 di sana, Dani Bogens. Lebar ke kanan ada Roberto Lopez di sana, masih membawa bola mendekati garis tengah permainan, mencoba menembus pertahanan dari Argentina, namun kembali patah kali ini dari pemain Argentina. Sayang sekali bola masih dikuasai oleh pemain Argentina kali ini di sektor belakang lini pertahanan mereka. Ada Romero di sana, masih Romero membawa bola melebar sedikit ya, kembali lagi ke belakang. Masih pemain-pemain Argentina di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Molina bergeser lagi, ada Martinez di sana. Masih Martinez mencoba membawa bola di sektor lingkaran tengah. Ya, masih ke tengah kali ini. McAllister di sana. Di belakang lagi ada Martinez, masih mencari rekannya. Pemain-pemain Argentina masih mencoba untuk membuka ruang. Messi kali ini membawa bola terjatuh, sayang sekali masih direbut oleh pemain dari Cape Verde. Tiga pemain Argentina membayangi satu pemain Cape Verde. Pelanggaran terjadi dilakukan oleh pemain Argentina. Molina tadi terhadap satu pemain dari Cape Verde. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Cape Verde. Masih menguasai bola kali ini Dani Borgens, geser dia ke pemain nomor punggung 13 di sektor kiri ini serang mereka. Cabral langsung dalam kotak penalti, tidak menemui temannya di sana. Jadi tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Argentina. Emiliano Martinez siap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Sudah dilakukan pendek saja dia. Ada Cristian Romero di sana, langsung mengecoh satu pemain Cape Verde tadi ke tengah kali ini. Tujuh adalah Enzo Fernandez, masih main-main Argentina. McAllister geser sedikit pada Lionel Messi yang menyeput bola di sektor pertahanan di sebelah kanan dari Argentina di sana. Rodrigo De Paul kembali kepada Lionel Messi, sang kapten kesebelasan. Lebar kali ini ke kiri. Sana ada Martinez, masih mencoba membawa bola, masih mencari rekannya. McAllister, Messi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cape Verde mencoba menusuk kali ini pemain nomor 26 dari Argentina. Balik lagi ke belakang, coba langsung masih kotak-atik. Baik, bekerja sama 1-2, sayang sekali terputus kali ini. Mencoba Cape Verde melalui pemain nomor 27 tadi. Ke belakang lagi dia, dua pemain Argentina berhasil dilewati. Ke tengah, namun kembali dipatahkan upaya serangan dari Cape Verde oleh pemain-pemain Argentina. Sektor lini tengah permainan kali ini, masih Argentina mencoba untuk melakukan membangun serangan. Oke, Leicester tadi bekerja sama dengan Rodrigo De Paul, masih De Paul di sana. Di sektor kanan kembali lagi ke belakang. Bagaimana Lisandro Martinez kali ini bekerja sama dengan Romero. Masih Argentina sudah melewati garis tengah di sektor kanan kali ini. Coba untuk memanfaatkan luas lapangan di tengah lagi. Umpan pendek 1-2 antara pemain-pemain Argentina berlangsung kali ini untuk membuka ruang pertahanan dari Cabo Verde. Umpan langsung yang dituju tadi adalah Thiago Martinez, namun tidak dapat diterima dengan baik sehingga menghasilkan tendangan ke dalam, tendangan gawang saja untuk Cabo Verde. Dan nomor punggung 10 asal Argentina, Lionel Messi, memecah kebuntuan tadi melalui golnya. Umpan terobosan dalam kotak penalti langsung disambar saja oleh Messi. Berubah kedudukan menjadi 1-0 sementara di keunggulan Argentina melawan Cabo Verde. Pertandingan sudah masuk ke menit 34 kali ini, Argentina masih menguasai bola. Sektor sebelah kiri adalah Lisandro Martinez di sana, sudah melewati garis tengah. Geser lagi dia, nomor 8 tadi, balik lagi kepada Martinez. Masih Martinez, coba mencari ruang. Tengah dia, kali ini Romero. Langsung umpan, di sektor sebelah kiri ada Thiago Almada di sana. Thiago Almada, balik lagi ke belakang. Masih di sektor kiri pertahanan dari Cabo Verde. Ke belakang lagi, ada Medina. Geser ke tengah Romero. Di sektor tengah pertandingan McAllister, umpan langsung McAllister. Masih offside. Yang dituju tadi adalah main nomor punggung 26, Molina. Namun tidak berhasil karena sudah terperangkap dalam posisi offside. Jelas sekali dari sektor kiri pertahanan dari Cabo Verde. Sudah bawa bola kali ini pemain-pemain dari Cabo Verde. Bergeser ke kanan di mana ada Steven Moreira di sana. Masih Steven Moreira mencoba untuk mengecoh satu pemain Argentina, dibantu oleh Kevin Pinya. Masih Kevin Pinya di sana. Moreira lagi, kembali kepada Rogers. Cabral di sektor kiri, kembali kepada Borges. Bergeser lagi kepada Roberto Lopez, nomor 4 ke tengah. Coba kali ini bagaimana Duarte. Duarte dan juga Rian Mendes bekerja sama ke belakang lagi. Main-main dari Cabo Verde, Steven Moreira bekerja sama dengan Pinya. Langsung ke depan yang dituju adalah Da Costa, namun tidak berhasil upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Cabo Verde. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Cabo Verde, sudah pada Steven Moreira. Ke belakang dia, kosong jauh gawang. Kovin Fozinha masih main nomor 13, Cabral tadi. Geser kepada Bokes, kemudian kepada Roberto Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Cabo Verde. Duarte langsung ke depan, yang dituju masih adalah Da Costa, namun kali ini dipatahkan lagi oleh pemain Argentina. Datang lagi bantuan dari Ryan Mendes dari Cabo Verde di sektor sebelah kanan pertahanan. Lalu ini serang mereka, coba melakukan tendangan langsung namun tidak berhasil. Tadi bagaimana pemain nomor 22 dari Cabo Verde yaitu Steven Moreira mencoba melakukan tembakan langsung dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi di atas Mr. Emiliano Martinez. Argentina kali ini membawa bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Kembali kepada sang jogong Emiliano Martinez. Martinez kepada Martinez, kali ini di Sandro Martinez. Mencoba untuk bawa bola, sudah bergerak dia, masih bawa bola di sektor lini kiri pertahanan dari Argentina. Bergeser ke kanan kali ini, jatuh tadi hampir Molina, namun juga bersama dengan itu keluar bola dari lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk Cabo Verde, pemain nomor 13 dari Cabo Verde. Ini mencoba untuk melakukan lempar ke dalam, sudah diberikan pada Rodriguez di sana. Bergeser kepada Roberto Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan Cabo Verde. Masuk kepada Kevin Pinya, kali ini di sektor tengah. Dekati sektor kanan tengah, balik lagi ke belakang. Roberto Lopez, bergeser ke Leroy. Duarte langsung ke tengah kali ini. Bergeser ke sebelah kanan ada Ryan Mendes di sana, nomor punggung 20. Masih mencoba mencari rekannya. Bergeser ke belakang lagi Steven Moreira. Ke tengah kali ini pemain-pemain Cabo Verde masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan. Dan nomor punggung 7 di sana Cabral. Ya, langsung umpan terobosan dari KB Verde mencoba ke dalam kotak penalti. Kali ini pemain nomor punggung 11 dari KB Verde sudah berada dalam kotak penalti, mencoba melakukan serangan, dihalau saja langsung oleh Lisandro Martinez. Buang bola langsung ke hampir kanan tengah pertandingan. Kali ini Argentina membawa bola, menguasai pertandingan Argentina, namun kembali pelanggaran dilakukan dari pemain nomor punggung 14 Deroy Duarte. KB Verde terhadap satu pemain Argentina di sana, sudah menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina, sudah dilakukan pendek saja kali ini. Pasai oleh Lisandro Martinez, bergeser kepada Cristian Romero di sana. Masih main-main Argentina. Kembali kepada Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Geser dia. McAllister kali. Masih main-main Argentina. Sudah mendekati garis lingkaran tengah pertandingan. McAllister bergeser ke Rodrigo De Paul. Kali ini masih De Paul. Bekerjasama dengan McAllister di sektor kanan lini serang Argentina. Sudah melewati garis tengah kali ini masih Rodrigo De Paul. Coba melakukan tusukan De Paul, masih De Paul melewati dua pemain dari KB Verde, tidak berhasil, terjatuh De Paul. Kali ini pemain KB Verde coba untuk membangun serangan, tidak berhasil lagi melalui Argentina. Serangan-serangan dari Argentina masih berlangsung kali ini di sektor lini serang kiri, lini serang mereka. Bergeser ke kanan, bagaimana tadi McAllister memberikan umpan kali ini kepada pemain Argentina. Kembali lagi kepada McAllister, pemain nomor punggung 26 dari Argentina, yaitu Enzo Fernandez. Masih lagi Argentina sektor kanan, upaya coba dilakukan dalam kotak penalti. Kali ini umpan langsung atah lagi dari pemain KB Verde, Lionel Messi terjatuh. Pelanggaran offside ternyata. Satu pemain Argentina sudah terperangkap dalam posisi offside. Permainan sudah memasuki menit 41. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh KB Verde di sektor kanan. Geser lagi ke tengah kali ini Borges, juga Cabral bekerja sama di sektor sebelah kiri. Jumpa bagaimana langsung kali ini Cabral, pemain nomor punggung 7 dari KB Verde, mencoba melakukan umpan tadi, namun dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Gagal lagi serangan yang dilakukan oleh KB Verde, mencoba menyusur sisi kiri dari lini serang mereka, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Lemparan, maksud kami tendangan bebas untuk Argentina setelah tadi terjadi pelanggaran akan dilakukan oleh Cristian Romero. Geser ke sebelah kiri kali ini ada Lisandro Martinez di sana, bekerjasama dengan Enzo Fernandez. Masih Enzo Fernandez bergeser sebelah kiri lagi, balik lagi kepada Lisandro Martinez. Bayangin lo, satu pemain dari KB Verde datang tiap bola sama jauh gawang Emiliano Martinez. Kanan ada Cristian Romero, kemudian ada Molina di sana. Masih Molina mengecoh satu pemain dari KB Verde, terjatuh kali ini Lionel Messi. Langsung bereaksi keras semuanya ya, tidak hanya satu pemain Argentina, namun semua pendukung Argentina langsung bereaksi keras ketika Messi tadi dilanggar oleh pemain dari KB Verde nomor punggung 3 yaitu Borges. Ya, sementara itu satu kiper KB Verde ini tadi juga sempat bersentuhan, sempat terjadi sentuhan dengan pemain Argentina, sehingga masih butuh perawatan dari tim medis. Bagaimana sorak-sorai para pendukung dari kedua tim masih terus berlangsung di pertandingan yang berlangsung pada pukul 5.43 waktu Indonesia Barat kali ini. 8 kali Lionel Messi ini sukses untuk mencetak gol dalam pertandingan Piala Dunia. Ya, pertandingan lanjutkan kembali. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Argentina, Martinez di sana, bergeser pada McAllister, sudah melewati garis tengah. McAllister balik lagi ke belakang. Bagaimana ada Cristiano Romero di sana, bergeser kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez pelan-pelan mencari ruang dia. Balik lagi ke kanan, Cristiano Romero masih mencari ruang bekerjasama dengan Lisandro Martinez. Umpan terobosan langsung kali ini dari sektor kiri pertahanan, dari sektor kanan pertahanan dari KB Verde. Pemain Argentina mencoba untuk melakukan penetrasi, gagal lagi, kembali lagi ke belakang. Pemain nomor 6 Lisandro Martinez masih berada di sekitar lingkaran tengah sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Ke kanan dia Cristiano Romero. McAllister umpan terobosan langsung tadi ini antar, tendangan langsung kali ini coba dilakukan tadi. Bagaimana pemain Argentina kali ini bergeser, bola berada di sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Lionel Messi di sana dibaiki oleh tiga pemain dari Argentina, ada di sektor kanan, pendek saja dia ke sektor belakang kali ini. Menurut nomor 13 Cristiano Romero kembali kepada Molina di sana. Martinez masuk kami, Martinez masih bawa bola, coba memberikan pada siapa dia. Kembali lagi ke belakang, kali ini Alexis McAllister geser kepada pemain nomor 13 Molina. Kali ini Rodrigo De Paul bergeser dengan Molina. McAllister lagi masih kembali geser ke kanan, kali ini De Paul masih lagi melebar, manfaatkan sisi lapangan. Martinez di sana, Lisandro Martinez masih cari rekannya, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Lionel Messi di sana. Namun sayang sekali ada dua pemain dari Argentina di sana. Lionel Messi tidak berhasil tadi menerima umpan dari Martinez, masuk langsung dalam kotak penalti. Ya, bola keluar dari lapangan pertandingan. Sudah tendangan gawang sudah dilakukan, kali ini berhasil dikuasai oleh pemain Argentina di sana. Ada Almeida di sana, masih Almeida coba untuk melakukan dilanjutkan sambil melewati pemain dari KB Verde, tidak berhasil sayangnya. Kembali ke belakang lagi ada Cristiano Romero di sektor kanan, ini serang dari Argentina sudah melewati garis tengah, masih mendekati kotak penalti, bergeser ke sebelah kanan ada Molina. Molina kali ini berdua sama dengan De Paul, balik lagi kepada Molina, masih di sektor sebelah kiri kanan dari KB Verde. Nomor 26 De Paul kali ini berusaha tujuh, coba melakukan penetrasi De Paul, tidak berhasil. Lagi di tengah kali ini main Argentina sudah melewati garis tengah pertandingan. Sektor sebelah kiri ini serang dari Argentina kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, masih dari sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain-pemain KB Verde juga masih melakukan pengawalan yang sangat ketat. Patah lagi kali ini, namun kembali direbut oleh Alexis McAllister di sana. Bola berhasil dikuasai kembali oleh pemain KB Verde, mencoba melakukan penetrasi. KB Verde dipatahkan tadi oleh Cristiano Romero. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan, terjadi perebutan di tengah kanan di sana, namun terjadi pelanggaran satu terhadap pemain dan KB Verde dilakukan oleh Lionel Messi ketika tadi terjadi perebutan bola antara dirinya dengan pemain nomor punggung 13 dari KB Verde, Cabral ya. Waduh, di tackle Messi gimana rasanya tuh ya kan. Kita hanya bisa ngelihat ya, ngerasain di tackle Messi tuh. Pemain KB Verde kali ini mencoba untuk bangun serangan di sektor di kanan pertahanan mereka. Roberto Lopez, enak ya pagi-pagi makan Lopez ya, ada manis-manisnya gitu kan. Oke, sorry. Bergeser kepada pemain nomor 14 di sana, KB Verde. Balik lagi ke kanan, Roberto Lopez sudah melewati garis tengah, masih mencari rekannya Roberto Lopez. Bergeser kepada Steven Marino, umpan terobosan langsung dilakukan kali ini pada Rui Duarte. Duarte dibayangi oleh menurut pemain dari Argentina, tidak tembus. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Alexis McAllister dan menggunakan penampilan baru, berwarna menyala rambutnya, menyala bangku. Balik lagi ke belakang, kali ini pemain Argentina mencoba untuk membangun serangan. Lionel Messi pendek saja dia, ada Enzo Fernandez. Pertandingan sudah memasuki detik-detik akhir, perpanjangan waktu 4 menit diberikan untuk babak pertama ini. Dekati garis tengah, main-main Argentina. Santai-santai saja mereka ini, udah 1-0 juga pertandingan sudah dikit lagi akan berakhir. Tim nggak perlu ngotot-ngotot banget lah, kasihan kakinya nanti capek kan. Babak kedua masih panjang, sebentar lagi akan berakhir. Sementara itu bola masih berada di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pemain-pemain Argentina masih tampaknya memainkan bola. Alexis McAllister kali ini di sektor lintangan tengah, balik ke kanan. Christian Romero, Romero masih membawa bola, bawa belakang lagi dia. Gimana Lisandro Martinez di sana? Ada di dalam lingkaran tengah, sangat santai sekali bawa bolanya ini. Kayak Fabio Verde juga belum terlihat melakukan pesuka-pesuka berarti. Masih dalam lingkaran tengah saja. Nah, bersama dengan itu wasit Newton Fluid, tanda berakhirnya babak pertama. Kita akan ikuti ulasannya bersama salah seorang yang juga mengaku pernah tinggal di Argentina. Ya, tapi dari mukanya sih lebih cenderung ke Jatinegara. Bung Rudisen, silakan.
0: Oke, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Virjantara untuk kita akan melihat lagi di jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Tanjung Verde, di mana kedudukan 1-0 untuk Argentina diciptakan oleh Lionel Messi pada menit ke-29. Bung Estu Santosa, hasil yang memang sudah diprediksi atau memang ini sebenarnya belum Argentina banget di babak pertama ini?
1: Kalau dilihat dari cara bermain Argentina, masih belum Argentina sekali ya. Jadi masih dalam tempo yang masih lebih santai, lebih belum tempo tinggi. Tapi Argentina tetap Argentina dengan memaksimalkan peluang yang ada. After hidden break tadi ada sesuatu yang berbeda dari Argentina. Mereka bisa langsung melakukan gebrakan yang sangat cepat, dan yang menarik adalah loss fokus dari pemain Verde ini menurut saya yang menyebabkan gol Messi terjadi tadi. Karena di sebelum midfielder break, ya Messi selalu mendapatkan bayang-bayang 3 atau 2 pemain yang ketika berada di area sepertiga pertahanan terakhir dari lawan atau dari Verde ini atau jelang masuk kotak 16, selalu ada 2 atau 3 atau 2 pemain yang selalu tidak memarking dia tapi selalu membayangin dia. Jadi di belakang, di depan selalu ada Messi, karena Messi pergerakannya tadi sempat ada tendangan juga sebelum gol tadi. Messi sempat melepaskan tendangan di menit ke-14, detik ke-17 tadi kan. Ada peluang pertama Messi ketika dia lolos akan bisa melakukan shoot on goal gitu, tetapi bola masih belum menemui sasaran, belum tercipta gol di menit 14 tadi. Lalu di menit ke-16 ada foul dilakukan oleh Giovanni Cabral. Artinya Messi ini benar-benar digawangi atau dijaga banget oleh para pemain-pemain dari Verde. Terlepas dari sebenarnya Verde bermain cukup disiplin, terutama duet Duarte ini, kakak beradik Deroy Duarte dan juga Laros Duarte. Dia bermain sejauh ini mampu melakukan tugasnya dengan bagus, plus juga Kevin Pinya. Tetapi gol yang tercipta tadi setelah Idrisan break dari Messi tadi, memang ada celah yang dimaksimalkan Messi. Messi itu kan nyaris pemain yang tidak bergerak ya. Dia nyaris, dia hanya positioning aja kan. Tapi ketika dapat positioning yang lepas dari lawan, nah itu bahaya di situ. Dan tadi kelihatan banget bahwa posisi Dini Burgess itu berada di depannya Messi, bukan di belakang. Jadi tidak ada pemain yang membayangi dari belakang. Jadi ini berbahaya kalau terjadi lagi gitu. Dan buktinya Messi ketika mendapatkan umpan posisinya ada di belakang Dini Burgess. Biasanya Pico Lopez ataupun Cabral ada di belakangnya, tapi ketika di situ tidak ada dua pemain itu, tidak, bahkan Siti Lopez yang seharusnya berada di posisi itu karena dia ada di sisi pertahanan, di sisi kiri pertahanan dari Verde atau sisi kanan penyerangan Argentina, harusnya ada Siti Cabral di belakang Messi, tapi tadi posisinya tidak ada. Jadi ketika Messi mendapatkan umpan dari Lisandro Martinez, kita tahu Lisandro Martinez kan dari belakang ya umpannya ya, dari lini belakang langsung ke depan. Jadi ada pemain yang lost fokus, tidak berada di posisi yang seharusnya membayangi Messi. Messi tidak di marking, tapi Messi dibayangi, dan itu efektif sebelum hydration break. Setelah hydration break agak-agak longgar, dan salah satunya yang terjadi gol tadi.
0: Oke. Kalau secara umum sebenarnya apakah memang begitu sulitnya untuk bisa membongkar pertahanan Cape Verde, dan bagaimana seharusnya, atau Anda melihat pemain-pemain tengah dari ya McAllister di situ, kemudian Martinez yang memberikan assist kepada Messi, itu sebuah momentum tetapi sulit untuk akan terjadi kembali tadi di babak pertama ini?
1: Melihat dari cara bermain dari Argentina sih memang belum seperti sebelumnya, belum terlihat mereka seagresif sebelumnya, bahkan mereka cenderung bermain lebih temponya lebih rendah dibandingkan sebelumnya, seolah-olah mereka mendapatkan terpengaruh oleh pemain Cape Verde. Tapi menurut saya ini bukan hal yang sebenarnya, tapi ini justru ini cara Argentina untuk melihat bagaimana celah lawan, dan yang pasti belum ada shooting dari luar kotak penalti yang membahayakan lawan, walaupun tadi ada Enzo Fernandez di menit ke 44 tadi dan diamankan oleh Fosinha, tapi belum ada banyak intensitas seperti itu. Pergerakan Messi memang dibayangi. Nah, ketika hal itu terjadi, seharusnya Argentina bisa membuka celah dengan melakukan tendangan dari kotak penalti. Sisi kanan dan sisi kiri juga belum terlalu dieksploitasi oleh para pemain Argentina, masuk ke kotak 16 dengan maksimal gitu. Dan ini menurut saya di babak kedua akan lebih maksimal lagi. Messi bermain ya seperti Messi biasanya, dia seperti saya katakan tadi tidak berlari ke sana sini, tapi dia positioning yang sangat bagus, melihat POV yang sangat bagus, yeah. Tetapi penempatan posisi dia selalu enak ketika dapat bola seperti tadi umpan dari Lisandro Martinez. Iya, jadi menurut saya Messi ya masih bermain sejauh ini masih oke dengan cara dia bermain yang hampir sama, tapi memang penempatan atau dalam tanda kutip manipulasi Messi dari membuat lawan atau back kesulitan untuk menjaga ini tentunya yang jadi nilai lebih dari Messi sejauh ini, dan yeah. Gol pertama walaupun baru satu, tapi gol tadi menurut saya ya golnya Messi seperti itu.
0: Oke, okay. Kita sapa dulu pendengar ini Bung Estu ya, Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi Pak, salam olahraga.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Iya, gimana menurut Anda Pak, nanti di babak kedua Argentina melawan Cape Verde ini, atau Tanjung Verde ini Pak?
4: Iya, di atas kertas semua menjagokan Argentina. Dari itu saling mengkiri. Jadi di babak kedua itu Messi akan bermain full itu. Kayaknya dia tidak, barat itu belum panas ya. Tapi saya pastikan di babak kedua itu Messi akan mencetak bola sepatah hat-trick. Nah, jadi itu Argentina persis Verdi itu Tanjung Verdi itu 3-0. Dan semua gol dicetak oleh Messi. Oke,
0: terima kasih. Sama raga Pak Kendi. Pak Salman di Polman, Sulawesi Barat. Selamat pagi, Pak Salman.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak. Gimana, Pak?
5: Argentina go, Messi yes.
0: Babak kedua gimana nanti menurut Bapak?
5: Tidak, kalau babak kedua paling tidak Messi harus cetak 2 gol lagi.
0: 2 gol lagi?
5: Supaya terkejar untuk sepatu emas.
0: Oke.
5: Okay. Nah, itu harus kayak apa namanya ini kayak gelar pribadi ini yang harus dikejar Messi harus ini, dan insya Allah Argentina akan sampai ke final.
0: Ah.
5: Dan kemungkinan ketemu nanti di Prancis di final, mudah-mudahan seperti itu insya Allah.
0: Baik.
5: Oke, makasih.
0: Ya,
5: salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Salman.
5: Messi yes.
0: Iya. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
6: Pagi.
0: Iya, kalau Anda ya. Gimana menurut Anda ini, Pak?
6: Saya sendiri memang punya apa permainan dari Argentina masih ada badan artinya memang ada menenangkan, tapi menghanyutkan itu anunya. Ini katanya. Tapi saya optimis mungkin nanti Argentina yang anu nih yang tembus. Ya. Itu area penyebar juga semangat, walaupun nantinya ini kan masih awal-awal namanya kadang bisa berbalik
0: ya.
6: Semangat Pak Tanjung
0: ya. Terima kasih Pak Upi. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
7: Selamat pagi Bung Rudi Zain dan Bung Estu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, ya. Messi, Messi, Messi. Wah, Bung Rudi jangan tertawa. Saya juga berharap terhadap Tanjung Verde ini mudah-mudahan apa keajaiban yang terjadi bisa dilanjutkan. Tapi melihat pertandingan tadi, sepertinya keajaiban itu tidak akan terjadi ya Bung Rudi, masih terlihat apalagi Messi ibu juga kalau tersingkir, waduh bagaimana itu idolaku. Jadi sepertinya untuk lanjutannya ini Argentina akan lebih agresif dan melihat pertandingan-pertandingan yang lalu biasanya mereka mencoba dulu begini-begini, nanti babak kedua lebih gencar begitu Bung Rudi. Okay. Iya, jadi sepertinya Argentina memang masih apa dominan. Iya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mas Gilang di Kertosono, Jawa Timur. Selamat pagi Mas Gilang.
8: Bung Rudi Jen. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Anda sendiri gimana tadi 1-0 Argentina? Dan nanti jadi, babak kedua siapa yang ada dukung nih?
8: Iya, jadi gini ya, tim Kepulauan Seribu dan Argentina ini ibaratnya tim kejutan versus tim mapan ya.
0: Iya.
8: Jadi jadi tetap aja tim mapan itu lebih unggul ya dari segi apapun teknik individu juga. Dan nanti juga Piala Dunia ini saya amati memang di kejuaraan apapun ya dunia ataupun level liga itu tim yang tidak merombak terlalu besar itu akan lebih sukses gitu, karena dari pelatih dari rangka tim juga Argentina dan Prancis nanti akan kembali ketemu di final kayaknya seperti itu Bung Rijen. Mudah-mudahan apa ya sesuai dengan harapan semua Bung Rijen, dilanjutnya
0: ya, terima kasih. Waalaikumsalam Mas Gilang. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi
9: Bung Rudi, iya. Bung Estu, salam olahraga.
0: Iya, salam olahraga Pak Fai, silakan.
9: Ini Bung Rudi, saya agak deg-degan juga nih Bung Rudi. Soalnya saya ini terus terang nih pendukung Argentina, tapi dengan satu ini kayaknya saya masih deg-degan, belum nyaman juga saya ini Bung Rudi.
0: Belum nyaman. Ya,
9: karena Tanjung Verde juga ini patut juga diwaspadai juga ini. Karena namanya kejutan kan kita belum tentu tahu, tuh pasti ada kejutan juga seperti kemarin itu.
0: Iya.
9: Tapi saya berharaplah dengan Lionel Messi yang sudah punya kualitas yang sudah cukup mumpuni.
0: Oke.
9: Okay. Mudah-mudahan mungkin di babak kedua ada keberuntungan di Argentina. Bravo untuk Argentina 3-0.
0: Ya,
9: salam olahraga Bung Rudi.
0: Salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Estu. Cape Verde ini kan lolos ke 32 besar dari 3 pertandingan yang dihasilkan imbang semuanya. Bahkan menahan imbang Spanyol. Ya, berbanding terbalik dengan Argentina lolos 32 besar dengan 3 kali kemenangan di situ. Apa yang membedakan pertahanan Cape Verde untuk malam hari ini kok bisa bobol dengan Argentina seperti ini?
1: Iya, yang pasti tadi yang kelihatan sekali bahwa membayangi Messi itu memang hukumnya wajib ya di pertandingan ini, dan ada 2 pemain yang bisa menjadi mengawasi dia walaupun tidak memarking, tidak menjaga ketat, tetapi membayang-bayangi di depan dan belakang itu adalah tugas dari pemain belakang dari Cape Verde. Dan itu tadi terjadi. Messi nyaris tidak sampai 5 atau 6 mendapatkan bola yang berbahaya gitu ya. Tetapi ketika dapat bola berbahaya tadi dari Lisandro, dan menurut saya chemistry para pemain Argentina ini kan cukup bagus sekali ya. Tadi bola langsung dari pemain bertahan Lisandro Martinez langsung ke depan kepada Messi, dan Messi dengan 2 kali sentuhan dengan kaki kirinya menyontek bola. Poinnya adalah penempatan posisi Messi ini memang harus jadi perhatian utama, walaupun memang membutuhkan konsentrasi lebih ya, dan menjaga Messi itu mungkin seolah-olah tidak capek ya, tapi justru yang paling krusial adalah bagaimana dia tidak lengah ketika mendapatkan tugas itu. Tetapi memang saya juga memberikan sedikit pujian buat Cape Verde ya, walaupun tertinggal mereka juga tidak segan-segan untuk melakukan serangan. Beberapa kali serangan bahkan dari sisinya Sydney Lopez Cabral di sisi kiri penyerangan mereka juga beberapa kali melakukan tekanan kepada Argentina, walaupun masih ada salah pasing dari Lopez Cabral yang menurut saya itu kesalahan elementer yang menurut saya. Tapi sejauh ini Cape Verde juga tidak bertahan total, mereka juga bisa menyerang, bisa melakukan serangan, walaupun memang ketika di kotak 16 menuju kotak 16 mereka sangat kesulitan, tetapi balik lagi Cape Verde bukan tim yang memasang parkir bus gitu ya, mereka masih masih punya kelonggaran dalam bertahan, dan ini menurut saya pertandingan di babak kedua akan lebih seru dan lebih temponya akan lebih naik lagi dan
0: lebih tentu, terbuka
1: lebih terbuka, dan tentunya peluang-peluang mencetak gol akan makin berdampak, terutama Messi ini adalah gol ke-30-nya. Ini penampilan ke-30-nya di gol ke-20-nya. Jadi ini menjadi rekor baru, rekor mengungguli banyak-banyak legenda yang lain gitu. Walaupun mungkin Messi tidak dari 6 penampilan tidak selalu cetak gol, 2010 dia tidak cetak gol, tapi ini adalah penampilan terbanyak seorang pemain di Piala Dunia dengan 30 kali dan juga gol terbanyak 20. Kalau gol mungkin Mbappe akan menyainginya, bisa menyaingi, tapi kalau penampilan ini juga masih ada beberapa pemain, tetapi sejauh ini Messi layaklah disebut legend walaupun belum pensiun ya. dia menuju legend ini yang pasti itu, dan pasti ini penampilan ke-100 Lionel Scaloni bersama Argentina sejak menangani tim ini dari 2018.
0: Baik, Bung Estu, kita tunggu nanti apakah Cape Verde ini akan betul-betul memanfaatkan atau bermain total, bermain terbuka untuk mengejar ketertinggalan, atau justru Argentina yang memanfaatkan lini belakang mereka untuk dapat menambah gol dari Argentina. Di babak pertama tadi Argentina unggul 1-0 atas Cape Verde. Dan untuk mengetahui nanti jalannya pertandingan babak kedua, kami akan serahkan kepada dua rekan saya, Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
10: Muchas gracias, Rudy Zen, el Buenos Aires, el Lionel Messi Fernandez. Alah,
1: banyak hari ini. Yang penting udah nanya skornya yang tepat sama Bung Estu.
10: Ya, dan perkiraan babak kedua seperti apa? Apakah ada yang mencetak gol, dan lebih spesifik pertanyaannya ya?
1: Kartu kuning nggak ditanyain siapa yang pertama? Nggak, kartu kuning.
10: Biar lebih jitu.
1: Iya.
10: Ya, mengarah ya.
1: Mengarah ke mana nih?
10: Spesifik sekali.
1: Ya, statistiknya memang begitu lengkap Bung Rudy Zen. Ya, Argentina saat ini menguasai bola. Kick off babak yang kedua sudah dilakukan beberapa detik yang lalu. Di sektor sebelah kiri kita nantikan sebuah pergerakan dari pemain-pemain Argentina. Enzo Fernandez tadi mundur ke belakang kepada Romero. Di sisi kanan kini mencoba membangun serangan pemain-pemain Argentina. Masih memainkan bola, mundur ke belakang kembali kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Penjaga gawang yang tampil apik sejauh ini di Piala Dunia bersama Argentina. Kita nantikan upaya lagi dari Argentina melalui Romero, kini perlahan giring bola, dekati garis tengah, sodorkan lagi kepada Lisandro Martinez, kembalikan lagi kepada Romero. Masih Romero mencari celah, kawan yang menuju bebas di sana, melewati garis tengah sedikit ke sisi kanan. Ada Molina di sana, mundur kembali. Pemain-pemain Argentina mencoba alirkan kiri ke sektor sebelah kiri. Lisandro Martinez mencari kawannya, Almada di sana. Kita Almada, Enzo Fernandez. Balikan kepada Romero di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, semakin memasuki daerah pertahanan dari Cape Verde. Lemar ke sektor sebelah kiri Lionel Messi, dan juga pemain lagi putar-putar Almada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cape Verde. 4-1-2 dia, namun sudah keluar nampaknya tadi upaya dari Molina menguasai bola. Hasilkan lemparan ke dalam saja bagi Tanjung Verde. Untuk ke belakang pemain-pemain dari Tanjung Verde. Ada penjaga gawang Kozina tadi, sedotan saja pendek kepada Roberto Lopez. Mainkan bola pemain 20 tadi, Rian Mendes. Juga sedotan lagi kepada Edwin Pina di sana. Angkat langsung ke depan, coba mencari kawan yang bebas, mencoba kejar lagi di sektor sebelah kiri. Ada nomor punggung 22 di sana, ada Morera. Coba kembali ke tempat penalti tadi, langsung disafu saja oleh barisan pertahanan dari
2: Argentina, bola bergulir keluar lapangan, masukkan lemparan ke dalam kiri bagi Verde, Tanjung Verde. Sudah dilakukan cepat. Kita nantikan penyukur dari di sana. Baru Tanjung Verde, Cabral tadi alirkan lagi pada main Verde sisi kanan. Bola bergulir kembali tadi. Masukkan tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan Emiliano Martinez yang cukup entrik pada penampilan hari ini. Rambutnya bergambar bendera dari Argentina. Ya, sudah dilakukan siap-siap. Bon Cabral melakukan ancang-ancang penjuru sudah dilakukan di halau tadi oleh garisan pertahanan. Dan tadi Pedro lepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Lalu kencang tadi datangnya bola pemain dari Argentina Cabral tadi. Fanny Carbal, sayang sepakannya masih melambung dan sempat naik tadi. Bagaimana pemain dari Argentina masuk ke pertandingan peluru yang kedua kembali di babak yang kedua ini bagi Tanjung Verde. Kali ini beralih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Ada Lopez Cabral sudah lakukan, coba disundul saja, jadi berkurang di sana, coba dihalau lagi, buang jauh ke depan. Namun kembali mencoba Tanjung Verde, menguasai bola, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Tidak jelas tadi bagaimana upaya dari Argentina nampaknya. Namun bersama itu sudah ada salah satu pemain dari Tanjung Verde yang tergeletak, Giovanni Cabral. Pemain nomor 7 tadi yang sempat melompat dan berbenturan dengan pemain Argentina dan juga rekannya sendiri. Coba bangkit, Giovanni Cabral. Argentina menguasai bola kini, sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Belum membahayakan Lautaro Martinez tadi. Tanjung Verde kini menguasai bola, sedotkan lagi. Roberto Lopez mundur ke belakang kepada Fozinha, penjaga gawang dari Tanjung Verde. Sedotkan saja pendek, coba bangun kembali. Bagaimana Tanjung Verde tadi, Morera angkat ke depan, Lopez, oh, jatuh lagi di kaki pemain Argentina, gagal pemain dan Verde membangun serangan. Ada Enzo Fernandez, sodorkan saja sektor sebelah kiri tadi. Ada Medina di sana juga. Ada juga kembali Enzo Fernandez mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Kita garis tengah lapangan, sodorkan kepada David Christian Romero tadi. Coba membentuk bola kembali Enzo Fernandez. Enzo sodotan kepada McAllister, alirkan kini kepada Molina, berikan lagi kepada Cristian Romero. Masih Romero, coba memberikan lagi kepada Fernandez ke tengah. Sodotan bola ke depan, berbahaya, Argentina terjadi perebutan di sana. Masih lagi dapat direbut tampaknya oleh pemain dari Tanjung Verde. Coba bangun serangan kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Bahaya coba membangun serangan, bagaimana Denny Duarte tadi coba membangun serangan di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Masih Tanjung Verde menguasai bola. Ada De Roy Duarte mundur ke belakang lagi, ada Borges, balikan lagi kepada Duarte, coba menggiring perlahan kini, sodorkan lagi, umpan 1-2 dengan Cabral, kirimkan bola ke depan, namun dipotong tadi oleh Romero. Main Argentina, Molina kirimkan bola ke depan, 4-1-2 dari Lautaro Martinez. Bersama di sisi kanan ada Diego De Paul, mundur ke belakang lagi. Ada Emiliano Martinez kini menguasai bola, coba menggiring perlahan, sodorkan bola ke depan kepada Kalister. Cari kawannya Lionel Messi yang coba menjemput bola. Main Lisandro Martinez, berikan lagi kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan dari Argentina. Yang juga telah mencetak gol bagi Argentina. Sodorkan bola langsung jauh ke depan, mencoba dikejar lagi. Namun Molina tadi nampaknya berhasil menusuk di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde, namun penguasaan bolanya masih belum cermat. Bola bergulir saja, tendangan gawang sudah dilakukan cepat di sisi kanan kiri Tanjung Verde menguasai bola. Oh, jatuh tadi pemain dari Tanjung Verde nampaknya. 22 dengan Stefan Morera tadi dapat tekanan dari Almada. Jago Almada, Tanjung Verde sudah dilakukan. Gol ke belakang dia 4-1-2 masih memainkan bola tadi. Borges kirimkan bola jauh ke depan, cari kawan yang bebas, coba dihalau saja oleh Lisandro Martinez. Parang ke dalam kini bagi Tanjung Verde. Sudah dilakukan. Cabral di sana. 3 punggung 6 Kevin Pina hebat ke sisi kanan, coba berpunggung dulu Ryan Mendes. Masih Ryan Mendes memberikan lagi umpan 1-2 ke sisi kiri pertama dari Argentina. Kirimkan bola ke tengah, kontrol bola namun terlepas tadi. Datang lagi tendangan bebas luar dari kotak penalti tadi. Bagaimana Deroy Duarte memanfaatkan bola liar tadi, namun mampu diamankan dengan baik oleh Emiliano Martinez. Serangan melalui kaki mencoba di bangun Argentina, masuk di sisi kanan, dipotong saja keluar oleh pemain dari Tanjung Verde tadi. Ini membahayakan, parang ke dalam, kini nampaknya bagi Argentina di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Tanjung Verde sudah dilakukan untuk ke belakang. Ada Lisandro Martinez kini menguasai bola. Sedorkan sambil kepada Cristian Romero. Berikan lagi ke Kalister di depan. Mendapat tekanan. Mundur kembali kepada Martinez. Lisandro Martinez melewati garis tengah. Atap ke depan. Siapa akan memberikan. Berikan saja ke sektor sebelah kiri dia. Ada Molina. Balik lagi. Mendapat tekanan. Lisandro Martinez. Medina di sana. Coba menggiring bola ke tengah. Untuk ke belakang lagi kepada McAllister. Masih McAllister lewati garis tengah sedikit. Berikan lagi pada Enzo Fernandez. Cari lagi Almada di sektor sebelah kiri. Lagi serang dari Argentina. Masih Almada menguasai bola. Angkat ke depan dia. Ada Lisandro Martinez mundur. Lagi Cristian Romero coba mencari Molina di sektor sebelah kanan. Pemain-pemain Argentina mencoba mengurung. Sedorkan lagi kepada Kalistan. 4-1-2 terjadi. Ada Roberto, ada Rodrigo De Paul mencoba mengurung ke penalti. Ada juga Lionel Messi di sana. Berbahaya. Ada Enzo Fernandez. Ada media ketarik lagi kepada Enzo Fernandez. Coba melepaskan diri Fernandez. Enzo Fernandez ke tengah lagi. Rodrigo De Paul, ada Lionel Messi. Bayangi ketat oleh pemain dari Tanjung Verde yang begitu ketat awal barisan pertahanan. Ada juga punya Fozinha. Dan gawang dari Tanjung Verde yang langsung saja buang ke depan. Mendapat tekanan dari Lionel Messi. Bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Lemparan ke dalam kini bagi Argentina sudah dilakukan. Cristian Romero menguasai bola. Masih dengan tenang. Atur tempo kini. Kemana Cristian Romero sodokkan bola ke depan. Rodrigo De Paul kembalikan lagi pada Romero. Ada lagi Molina di sisi kanan, mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez yang keluar dari sarangnya, angkat langsung ke depan. Halo lagi, potong lagi oleh pemain dari Tanjung Verde. Menguasai bola kini, memasuki daerah pertahanan dari Argentina. Kerjasama umpan 1-2 dia. Bagaimana juga Duarte tadi, sektor sebelah kanan. Tangan dari Argentina, coba kini Tanjung Verde. Mengepung daerah pertahanan dari Argentina. Sodokan lagi ke sisi kanan dalam. Pemain-pemain Argentina, Roberto Lopez, tekanan dia, cari Moreira. Umpan 1-2 namun berhasil potong tadi, terjadi perebutan di sana. Pemain-pemain dari Tanjung Verde, cukup kesulitan nampaknya. Lihat celah ruang dari daerah pertahanan Argentina sendiri, pemain-pemain Tanjung Verde. Kembali, Roberto Lopez, masai bola, sodorkan bola ke depan tadi masuknya, namun tidak mampu dijangkau oleh pemain dari Tanjung Verde lainnya. Bola hanya bergulir ke sisi kiri tahanan dari Argentina. Menghasilkan tendangan gawang saja bagi Argentina di babak yang kedua ini. Belum ada peluang berbahaya dari Tanjung Verde. Kita nantikan. Kembali lagi Lautaro Martinez sudah mundur ke belakang kepada McAllister. Ada Cristian Romero coba membantu kini ke kanan dia. Lagi pemain-pemain Argentina memainkan bola. Rodrigo De Paul mundur ke belakang kepada Romero. Cari kawan yang bebas. Lalu kembali kepada Molina. Coba mungkin perlahan sedorkan ke tengah. Umpan 1-2 namun terlepas. Tanjung Verde kini menguasai bola. Ada Duarte tadi terjatuh, saudara-saudara. Dapat tekanan tadi atau tackling yang cukup keras tadi dari Romero nampaknya. menit ke-57 babak yang kedua ini. Tendangan bebas kini bagi Tanjung Verde, masih di daerah pertahanannya sendiri. Gar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, bukan saat ini 1-0. Argentina unggul atas Tanjung Verde, kini menguasai bola. Coba memasuki daerah kotak penalti berbahaya, umpan 1-6 dipotong lagi oleh Kalista. Kirimkan lagi bola ke depan, Rodrigo De Paul. Nah, ke depan Lionel Messi di lingkaran tengah. Coba alirkan lagi ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Duarte lagi menguasai bola, sobotkan lagi kepada Kevin Pina, mencoba menggiring bola depan, 4-1-2. Coba menekan di sektor sebelah kiri, kini pertahanan dari Argentina. Tanjung Verde masih menguasai bola, untuk ke belakang Moreira tadi, Region 14 di sana. De Roy Duarte, dan kini beralih ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Tanjung Verde coba menggiringkan bola ke tengah. Ada 15 terjadi perebutan, dipotong saja Lautaro Martinez dari Argentina tadi, angkat ke depan namun kembali patah lagi. Tanjung Verde mencoba lagi, bahkan lagi pertahanan dari Argentina, kirimkan bola kepada Moreira di sana, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, kirim bola ke tengah, berbahaya, lepas saja, gol! De Roy Duarte nampaknya tadi memanfaatkan kelengahan bagaimana barisan pertahanan dari tim Tango, berhasil menceploskan gawang ke pojok kanan dari tim Tango yang dikawal Emiliano Martinez, Bung Estu.
1: Iya, aksi menarik dipertontonkan oleh Rian Mendes ya, pemain nomor 20 yang tadi mengolongi salah satu pemain dari Argentina, dan bola diterima dengan baik oleh De Roy Duarte, lalu dilanjutkan dengan sebuah sepakan yang menarik yang sangat kencang dan bisa mencetak gol De Roy Duarte ini. Dan ini merupakan aksi yang cukup bagus sejauh ini, karena sampai menit ke-59 mereka sudah memiliki 3 shoot dan 2 on goal. Artinya ini KPD memang berusaha untuk keluar dengan cara bermain mereka yang memang lebih santai, tapi mereka lebih mampu memaksimalkan beberapa hal, dan termasuk keberanian mereka melakukan serangan-serangan yang menurut saya tidak diantisipasi dengan baik oleh para pemain Argentina, dengan gaya bermain yang memang mereka mampu mempengaruhi cara bermain Argentina dengan lebih temponya lebih rendah. Dan ini menurut saya salah satu hal yang jadi keunggulan dari Verde sejauh ini, dan ternyata efektivitas mereka mencoba mempengaruhi Argentina tidak bermain agresif ini sangat kentara sekali, dan membuat Argentina terinfluence atau terpengaruh oleh permainan dari Verde. Dan baru saja sebuah aksi yang bagus dari dua pemain, ada Rian Mendes dan juga De Roy Duarte, dia akhirnya dengan sebuah sepakan De Roy Duarte menjadi gol. Ini adalah sebuah permainan yang menurut saya sejauh ini brilian dari cara kerja atau taktik yang diterapkan oleh Bubista sebagai pelatih dari KP Verde.
10: Ya baik, terima kasih Bung Estu dan pendengar Pro 3 RRI serta RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Kali ini pertandingan kembali bergulir, sudah masuk ke menit 60. Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri lini serang mereka. Amada di sana, kembali ke belakang dia kepada Martinez, Lisandro Martinez. Biasanya ke kanan ada Cristian Romero di sana. Sudah mendekati garis tengah, Cristian Romero mencoba membangun kali ini Argentina. Ada Molina di sana. Biasa dialangi oleh dua pemain dari KB Verde. Molina jadi pertempuran di sana. Namun berhasil dikuasai oleh Lionel Messi. Terjatuh Lionel Messi, namun bukan merupakan pelanggaran. Dibuang saja bola jauh oleh pemain KB Verde, namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain Argentina. Di sektor tengah, Argentina mencoba untuk membangun serangan. Berhasil dibuang tadi bola oleh pemain KB Verde, namun tapi McAllister menerima bola kali ini, mencoba untuk membangun serangan. McAllister dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor 26, Medina di sana. Mungkin terumpat ke tengah, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sistem pertahanan dari KB Verde. Namun datang lagi serangan dari Argentina melalui sektor sebelah kiri. Ini serang mereka, tidak jadi kembali ke belakang kali ini. Bagaimana Lisandro Martinez mencoba untuk memberikan menyambut umpan tadi. Masih menguasai lini tengah permainan dari pemain Argentina. Lisandro Martinez masih mencari ruang, sudah melewati garis tengah lapangan. Tengah umpan terobosan langsung pada Lionel Messi dalam kotak penalti. Messi! Hampir saja Messi! Messi! Hampir saja Messi menambahkan namanya di papan skor kalau tidak ada Povinza. Namun masih refleks Povinza, masih bisa mengantisipasi. Bagaimana tendangan Messi menggunakan kaki kanan dalam kotak penalti? Tiga pemain KB Verde mencoba membayangi, namun tidak tembus oleh Povinza. Pemain jaga gawang KB Verde yang bisa mengantisipasi atau menangkis bola tendangan dari Lionel Messi dari jarak dekat di dalam kotak penalti. Sementara itu dua pergantian pemain dilakukan oleh

mereka. Sana ada Cabral. Bayangi oleh satu pemain Argentina sana. Belakang kembali lagi kepada ke tengah. Borges tadi kerjasama dia dengan pemain nomor 4 Lopez. Kembali ke belakang lagi Fonsinha. Jaga gawang dari KB Verde, menguasai bola. Sebelah kiri dia ada Borges di sana, nomor 3, coba mengirimkan umpan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Jadi duel di sana antara McAllister dengan satu pemain Argentina, berhasil dikuasai oleh McAllister. Bola kali ini dikuasai oleh Argentina, sektor sebelah kanan ini serang mereka. McAllister geser ke sana, ada Molina di sana, belakang lagi dia, balik kepada McAllister. Lionel Messi mengirimkan umpan langsung ke sektor sebelah kanan dari lini serang, lini pertahanan dari KB Verde. Hernandez tadi jatuh, nomor punggung 25 tadi mencoba untuk menerima umpan. Kali ini Gonzalez dari Argentina, belakang dia main nomor 6 sana ada Martinez. Coba dari sektor sebelah kanan pertahanan dari KB Verde, pemain-pemain Argentina mencoba untuk mengulangi serangan. Dan nomor punggung 24 sana Enzo Fernandez melebar. Kali ini yang dituju adalah Cristiano Romero, makin ke sebelah kanan, sektor kanan, kembali lagi ke tengah. Bagaimana Alexis McAllister, umpan langsung dalam kotak penalti, yang dituju adalah pemain nomor 5 di sana, namun dipatahkan lagi serangan-serangan Argentina oleh pemain belakang KB Verde. Bagaimana tadi Lopez dari KB Verde, Roberto Lopez, buang bola jauh, mengamankan daerah kekuasaannya sehingga bola kali ini berada di kendali para pemain Argentina. Alexis McAllister pendek saja dia ke tengah kali ini. Dan nomor 24 dari Argentina di sana Enzo Fernandez kerjasama dengan kembali dengan McAllister. Dia berada di sektor tengah pertahanan dari KB Verde. Melebar dia kepada Molina, sektor sebelah kanan. Masih pemain Argentina kembali ke tengah kali ini. Lautaro Martinez kerjasama dia 1-2 dengan nomor punggung 9 dari Argentina yang baru saja masuk tadi, Alvarez, Julian Alvarez. Belakang lagi Julian Alvarez, melebar ke tengah kali ini. Argentina mencoba untuk memanfaatkan luas lapangan. Molina di sana sudah mendekati garis pertahanan dari KB Verde. Lanjut Verde, terus kembali lagi belakang Julian Martinez langsung dalam kotak penalti, yang dituju adalah di sana hampir saja menor punggung 24 Enzo Fernandez coba untuk melakukan tendangan voli dari dalam kotak penalti Tanjung Verde, namun masih belum berhasil. Jika tadi Argentina melakukan pergantian pemain, kali ini Tanjung Verde atau Ke Verde yang melakukan pergantian pemain. Dua pemain juga dimasukkan. Pemain yang ditarik adalah Duarte nomor 15 dan juga Nuno da Costa nomor 21 dari KB Verde, digantikan oleh Ramiro Montenegro dan juga Dailon Livramento. Seperti permen zaman dulu ya, Sarsaparilla Sacramento. Masih berlangsung kali ini pertandingan. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari KB Verde. Fozinha umpan langsung jauh ke tengah, yang dituju adalah da Costa, namun berhasil diamankan oleh Emiliano Martinez. Bola pendek saja Emi Martinez kepada Lisandro Martinez, bergeser dia ke kanan. Gimana Cristiano Romero kali ini masih menguasai bola. Ke tengah ada pemain Argentina lainnya, kembali ke belakang kali ini. Masih coba untuk bangun serangan pemain-pemain Argentina. Sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ya, Lionel Messi kali ini membawa bola, dibayangi oleh satu pemain Argentina. Terjatuh Lionel Messi karena ditarik oleh satu pemain Cabo Verde, yaitu Luis Pinha. Menarik, tampak jelas sekali menarik kaos dari Lionel Messi. Kevin Pinha, pemain nomor punggung 6 dari Tanjung Verde, menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina di sektor kiri bagian dalam dekat kotak penalti KB Verde. Setidaknya ada 3 pemain Argentina di sana sedang bersiap, di antaranya ada De Paul, Lionel Messi dan juga Julian Alvarez bersiap untuk mengambil tendangan bebas kali ini. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Fozinha, Fozinha yakni penjaga gawang dari KB Verde, ini sedang mengatur rekan-rekannya. Messi bersiap untuk melakukan tendangan penalti. Ada Rodrigo De Paul juga.

0: sana bersiap untuk melakukan tendangan. Messi terbentur oleh barisan pertahanan dari KB Verde. Coba dikejar kali ini oleh pemain-pemain KB Verde. Bola yang masih melambung di udara, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina. Kali ini Alexis McAllister pendek dia ke tengah. Di belakang lagi ada
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI menabuh kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, Anda masih mengikuti pertandingan Piala Dunia babak penyisihan grup antara Argentina versus Tanjung Verde, di mana di menit ke 69 saat ini masih skor 1-1. Pendengar, tentunya kami nanti akan lanjutkan kembali pertandingan antara Argentina melawan Tanjung Verde tentunya di babak penyisihan grup pendengar Piala Dunia 2026 pagi hari ini, karena sesaat lagi kita akan jelang warta melabuh pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di 97 MHz.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.
2: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi Radio Republik Indonesia Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Puskesmas Merbo menggelar pelatihan pemberdayaan kader kesehatan. Kesadaran pengelolaan sampah masyarakat masih kurang.
4: Pemberdayaan kader dalam rangka mendukung pembentukan forum kecamatan dan kelurahan atau desa sehat. Kegiatan ini bertujuan mencetak kader yang mampu menjadi penggerak kesehatan di
5: jangka waktu yang lebih, sehingga tingkat kesadaran dalam penempatan sampah atau tidak buang sembarangan masih memerlukan sosialisasi.
6: Meminta pemerintah menambah jadwal rute penerbangan perintis di Bandara Sheikh Hamzah Bansuri. Permintaan tersebut
1: Pendengar dan pemirsa, inilah berita selengkapnya bersama saya, Reno Putra. Kami awali berita pertama, dalam rangka mendukung pembentukan forum kecamatan dan kelurahan atau desa sehat, sehingga Puskesmas Merbo Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan pemberdayaan kader kesehatan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Menggelar kegiatan pelatihan pemberdayaan kader dalam rangka mendukung pembentukan forum kecamatan dan kelurahan atau desa sehat. Kegiatan ini bertujuan mencetak kader yang mampu menjadi penggerak kesehatan di lingkungan masing-masing serta memperkuat peran masyarakat dalam mewujudkan desa yang sehat. Kepala Puskesmas Merbo Kabupaten Aceh Barat, Desi Resita, mengatakan kecamatan Merbo memiliki 26 desa dengan 33 posyandu yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat itu. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas kader menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung pembangunan kesehatan di tingkat desa. Pelatihan ini juga bertujuan membekali kader agar menjadi penggerak kesehatan di lingkungannya sekaligus mendukung pembentukan forum kecamatan dan kelurahan atau desa sehat. Pelatihan tersebut memberikan pemahaman kepada kader mengenai berbagai persoalan kesehatan yang ada di desa, termasuk upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Para kader juga dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi serta mencatat berbagai permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat itu. Melalui kegiatan ini, Puskesmas Merbo berharap terbangunnya sinergi yang kuat antara tenaga kesehatan, pemerintah kampung, dan masyarakat dalam mewujudkan Kecamatan Merbo yang sehat, mandiri, dan berkelanjutan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Kabupaten Aceh Barat menilai diperlukan sosialisasi secara berkelanjutan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pengelolaan sampah masih tergolong rendah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menilai diperlukan sosialisasi secara berkelanjutan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Hal itu disampaikan pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Dr. Kurdi saat diwawancarai RRI di sela kegiatan gotong royong rutin ASN di Jalan Merdeka Gampung Ujung Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat Jumat pagi.
8: Memang untuk masyarakat kita, kalau kita lihat titik sampah yang ada, masih perlu jangka waktu yang lebih, sehingga tingkat kesadaran dalam penempatan sampah atau tidak buang sembarangan masih memerlukan sosialisasi, kemudian percontohan-percontohan. Mungkin saatnya juga mempertimbangkan sanksi-sanksi.
7: Menurutnya, edukasi yang konsisten perlu dilakukan agar perubahan perilaku masyarakat dapat terwujud secara bertahap. Kurdi mencontohkan di lokasi gotong royong masih ditemukan timbunan sampah di sepanjang pagar yang diduga berasal dari aktivitas pedagang kaki lima. Ia berharap kegiatan gotong royong rutin setiap Jumat dapat meningkatkan kebersihan kawasan kota sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Menurut Kurdi, salah satu fokus pembersihan melalui gotong royong rutin adalah kawasan pantai dan objek wisata yang memiliki area luas. Lokasi tersebut dinilai rawan menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas tempat sampah. Selain menjaga kebersihan lingkungan, Kurdi menambahkan kegiatan gotong royong di kawasan tersebut juga menjadi bagian dari persiapan pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 yang menghadirkan pelaku UMKM dan mengundang seluruh masyarakat Aceh Barat. Pemerintah berharap lokasi kegiatan dapat tertata lebih bersih, nyaman, dan memberikan kesan positif bagi masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih menyimak Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh. Beralih ke berita lainnya, warga meminta frekuensi jadwal dan rute penerbangan pesawat perintis di Bandara Sheikh Hamzah Fansuri Aceh Singkil diperluas. Berikut laporan selengkapnya.
10: Kembali dinyatakan resmi beroperasi dan melayani penumpang penerbangan lintas Singkil Medan Sumatera Utara dan sebaliknya. Masyarakat khususnya penumpang meminta pemerintah menambah jadwal rute penerbangan perintis di Bandara Sheikh Hamzah Fansuri. Permintaan tersebut disampaikan salah seorang penumpang pesawat perintis Susi Air tujuan Medan Singkil di Bandara Sheikh Hamzah Fansuri Desa Kampung Baru Singkil Utara Aceh Singkil, Wage 57 tahun. Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Ia berharap proyeksi penerbangan dapat ditambah 2 hingga 3 kali dalam seminggu karena menurutnya penambahan jadwal penerbangan tersebut sangat bermanfaat dan sangat membantu akses transportasi dari luar menuju Aceh Singkil dan sebaliknya melalui Bandara Sheikh Hamzah Fansuri.
11: Harapannya mungkin frekuensi penerbangan frekuensi penerbangan bisa ditambah. Ini hanya sekali seminggu, mungkin bisa ditambah jadi seminggu dua kali atau tiga kali seperti itu. Mungkin Susi belum lengkap ya untuk perjalanan perintisnya ya. Seperti ke Melabuh mungkin tidak ada. Yang saya dengar karena dia banyak kontrak di Indonesia Timur, makanya rute ke Aceh dikurangi mereka seperti itu.
12: Jadi ke depan apa harapannya Pak?
11: Harapannya si Susi bisa
12: Singkil Bandar.
11: Menjembatani lah perjalanan kota-kota yang ada di Kabupaten di Aceh.
10: Di samping itu, selain untuk penambahan rute jadwal penerbangan Singkil Medan dan sebaliknya, dirinya juga berharap ke depan di dalam penerbangan Bandara Sheikh Hamzah Bansuri itu adanya rute penerbangan lintasan Singkil Banda Aceh dan sebaliknya. Demikian Salihin Barus melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabuh pagi ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga portal rri.co.id. Beralih ke berita terakhir, ribuan pelaku usaha kecil di masyarakat berebut bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh Barat, sehingga Baitul Mal melakukan verifikasi bantuan untuk besaran bantuan dari Rp1.500.000 hingga Rp2.000.000. Berikut laporan selengkapnya.
4: Mencatat antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap program bantuan modal usaha bagi warga kurang mampu hingga penutupan pendaftaran tahap pertama pada tanggal 30 Juni 2026 sekitar 2.500 proposal yang telah diterima. Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat Dr. Andes Sofyan Yusuf mengatakan penerimaan proposal bantuan modal usaha dibuka sejak tanggal 11 Juni hingga 30 Juni 2026. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu yang telah memiliki usaha agar dapat mengembangkan usahanya. Adapun besaran bantuan yang akan disalurkan berkisar antara Rp1.500.000 hingga Rp2.000.000 per penerima. Nilai bantuan tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang telah tersedia di Kabupaten Aceh Barat dan juga berdasarkan survei yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat.
13: Menyampaikan tentang salah satu program Baitul Mal, yaitu program bantuan modal usaha kepada saudara-saudara kita, orang-orang miskin yang punya usaha, ini akan kita bantu modal. Maka tahap pertama adalah kami menerima proposal yang kemarin kita buka mulai tanggal 11 Juni sampai 30 Juni. Ini ada proposal yang masuk sekitar 2.500 buah proposal.
4: Program bantuan modal usaha ini diprioritaskan bagi pelaku usaha yang belum pernah menerima bantuan modal usaha dari Baitul Mal Aceh Barat itu, sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat yang membutuhkan. Adapun persyaratan pengajuan bantuan modal usaha meliputi surat permohonan, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga atau KK, surat keterangan kurang mampu, surat keterangan usaha rencana anggaran biaya, serta foto di lokasi usaha itu. Melalui program tersebut, Baitul Mal Aceh Barat berharap agar bantuan modal usaha dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kurang mampu sekaligus mendorong perkembangan usaha mikro di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh. Edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Saya Reno Putra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi. Mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Pagi. Ragam informasi, berita terkini, dan hiburan kami sajikan hanya di Pro 1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
3: Pendengar, terima kasih yang masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi RRI Melabuh, menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Warta Melabuh Pagi juga kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Juga Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga audio streaming di rri.co.id. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Piala Dunia 2026 di babak penyisihan grup antara Argentina melawan Tanjung Verde, dan saat ini sudah di menit 84 di mana masih skor 1-1. Pendengar, dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
4: Coba di tarik tadi oleh Guillermo Macalister, memberikan arahan kepada rekannya itu bahwa akan ada pergantian pemain dan mengambil resiko lebih jauh kepada kondisi dari Medina, tentu dari Lionel Scaloni. Tarik keluar Medina babak yang kedua ini, lagi Tagliafico yang akan gantikan dari Medina. Tadi sudah dilakukan serangan balik dari Verde ke sektor sebelah kanan, kembali patah lagi di tengah jalan, upaya dari Tanjung Verde kini menguasai bola, masuk di menit ke 85 untuk menit akhir babak yang kedua ini. Kita nantikan skor masih imbang 1-1. Sedotkan lagi bola ke tengah, namun patah lagi. Bagaimana upaya Tanjung Verde, pelanggaran atau posisi offside kah tadi? Bagaimana Tanjung Verde di sisi kanan pertahanan dari Argentina mencoba menggiring bola kini, pemain-pemain Argentina. Tagliafico, Cancona, sedotkan lagi kepada Enzo Fernandez, Macalister coba membangun serangan. Tagliafico, Macalister ke sisi kanan dia, pada Molina, cari kawannya, sedotkan ke sektor sebelah kiri, cari melewati satu dua pemain dari Lionel Messi. Lionel Messi kirimkan bola ke depan, namun coba lagi bagaimana datang Macalister. Tendangannya begitu kencang dari Macalister dan nampaknya sempat menyentuh pemain dari Tanjung Verde. Upaya dari Macalister menusuk daerah kotak penalti dari Tanjung Verde. Buah tendangan penjuru kini kembali bagi Argentina. Gol yang tentu dicari oleh tim Tango untuk meraih kemenangan. Jika mampu masih ditahan oleh Tanjung Verde, tentu akan berlanjut ke perpanjangan waktu. Di babak 32 besar ini kita nantikan apakah ada terjadi gol. Di babak yang kedua ini Lionel Messi akan melakukan tendangan menjuru bagi Argentina. Konsentrasi sudah dilakukan, kaki kiri mencoba sundul, ditapis saja tadi oleh Fazinha. Datang lagi serangan dari Argentina, menguasai bola, coba sodorkan mundur sedikit ke belakang. Alan langsung ke depan, namun coba lagi kejar oleh Gonzalez nampaknya, atau nomor Tagliafico ada di sana. Lagi masih Argentina menguasai bola, sodorkan bola ke tengah, ada Lisandro Martinez, kirimkan lagi pada Enzo, kembali lagi ke Tagliafico, sodorkan lagi mencoba main-main Argentina, ada Julian Alvarez, alirkan kepada Lionel Messi nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Masih Lionel Messi, masih ada kotak penalti, Lionel Messi berputar-putar dia, kirimkan ke tengah, berbahaya, oh disapu saja tadi. Bagaimana upaya umpan 1-2 dari Argentina, punggung 17 dari Tanjung Verde tadi. Lagi datang lagi mencoba membangun serangan, bagaimana Argentina nampaknya memanfaatkan ruang menit-menit akhir ini. Kita nantikan Lisandro Martinez mencoba mengejar bola, sodorkan lagi bola ke depan, ada Enzo Fernandez. Masih Argentina melakukan tekanan kepada Tanjung Verde, masih mencoba mencari celah nampaknya para pemain-pemain dari Argentina. Tanjung Verde sektor sebelah kiri, untuk ke belakang pada Tagliafico, coba menggiring bola perlahan di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari atau insan dengan Argentina, ada Lionel Messi menata ke depan, Lionel Messi mencari kawannya, sudah terjadi tepisan, oh disapu lagi kembali serangan dari Argentina. Bagaimana juga kita melihat tampaknya Siapakah yang melakukan tepisan tadi dianggap menyentuh tangan. Namun belum ada review karena memang masih terjadi protes tadi bagi pemain-pemain Argentina di kubu atau daerah pertahanan dari Tanjung Verde yang dianggap sempat mengenai salah satu pemain yaitu Roberto Lopez nampaknya. Kita masih nantikan jika memang ada review, tentu wasit VAR akan memberi tanda atau arahan, berkomunikasi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Fischer. Kita masih nantikan, belum ada review yang terjadi. Menit-menit akhir babak yang kedua ini masih dilanjutkan pertandingan. Menit-menit akhir, ada Lionel Messi kini menguasai bola, sodorkan lagi pada Lisandro Martinez. Masih Lisandro mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Gonzalez mundur ke belakang Julian Alvarez. Ada juga di sana, kirimkan bola ke depan, namun tepat di pelukan Fonzinha. Bagaimana aksi dari penjaga gawang Campi Verde ini yang cukup bagus dalam mengawal gawang dari Tanjung Verde. Upaya lagi Tanjung Verde. Ada bagaimana Enzo Fernandez, ada juga Julian Alvarez. Sodorkan lagi, ada Tagliafico menguasai bola. Tagliafico menguasai bola, memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde yang hampir semua menumpuk pemainnya di barisan belakang. Lisandro Martinez kembalikan lagi. Pemain Argentina mencoba menekan. Ada Gonzalez sana, kembalikan lagi ke tengah, mencoba menemui Lionel Messi di sana, kirimkan umpan terobosan masuknya kepada Gonzalez, kirimkan lagi. Bagaimana ada pemain Tanjung Verde, terjadi perebutan di area kotak penalti, belum membahayakan. Ada gimana Julian Alvarez, ada lagi juga Enzo Fernandez, mundur sedikit ke belakang, Tagliafico, lagi-lagi pada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez di area kotak penalti, berbahaya, kirim umpan, sayang sekali membentur. Bagaimana pemain dari Tanjung Verde mencoba lagi membangun serangan, namun kembali patah tengah jalan. Mencoba lagi Argentina melakukan tekanan, ada Cristiano Romero. Iya, gak pakai Uno untung ya.
5: Nomor Uno.
4: Iya, nomor Uno. Tersisa beberapa menit saja. Nampaknya, wow, cukup panjang diberikan waktu tambahan. 8 menit waktu tambahan.
5: Iya, 8 menit, betul. Terputar ya, angkanya tidak berakhir eternity. Kembali Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini, Bung Indra, di mana mencoba tiga pemain dari KB Verde membayangi Lionel Messi tadi, masih kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde bangun serangan. Bagaimana Molina di sana belakang lagi kali ini coba untuk membongkar pertahanan dari KB Verde. Cumpan terobosan tadi, bagaimana tendangan coba dilakukan oleh Paredes, namun berhasil dikuasai oleh penjaga gawang dari KB Verde yaitu Fonzinha. Insiden memang sempat terjadi di dalam kotak penalti Tanjung Verde ketika Alexis McAllister mencoba untuk melakukan sundulan dan diduga mengenai tangan dari pemain KB Verde tadi, Roberto Lopez ya. Tandingan dilanjut kembali kali ini. Pemain-pemain Argentina masih menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka, direbut oleh satu pemain KB Verde, coba untuk melakukan serangan, terjatuh, berhasil dikuasai oleh pemain Argentina kembali kali ini. Alexis McAllister ke belakang, karena di sana ada Martinez, Sandro Martinez bergeser sedikit dia pada Romero. Bukan Pak Uno, begitu kata Bung Indra tadi, itu Romero, bukan Romero. Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini. Sandro Martinez bergeser dia. Kali ini sudah melewati garis tengah sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde, melebar pada main Alexis McAllister di sana. Masih membawa bola Alexis McAllister, coba dibayangi oleh dua pemain dari KB Verde. Argentina coba masuk dari sisi kanan, kembali lagi ke tengah kali ini. Masuk cari ruang kosong sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Umpan langsung dalam kotak penalti, tidak ada teman yang menyambut. Kali ini pemain dari KB Verde coba untuk bangun serangan, patah lagi dari kaki-kaki pemain Argentina. Alexis McAllister coba untuk bangun serangan. McAllister geser dia, Lionel Messi di sana, dibayangi oleh dua pemain dari Argentina. Messi, angkara Messi. Aduh, terjadi kembali lagi upaya yang dilakukan oleh pemain dari KB Verde tadi saat Messi mencoba untuk melakukan penetrasi, diganjar oleh salah satu pemain dari KB Verde Tiga pemain coba dilewati oleh Lionel Messi, mengeluarkan magisnya. Apakah kali ini Messi, minor punggung 10 dari Argentina, posisinya sangat ideal sekali untuk melakukan tendangan bebas dari sisi kiri. Pertahanan dari KB Verde atau Tanjung Verde dekat sekali dengan kotak penalti. Tentu ini menjadi salah satu gol yang spesialisasi Messi melalui tendangan bebas. Beberapa gol juga sering diciptakan Messi melalui skema bola mati seperti ini. Selain Messi, di sana juga ada dua pemain Argentina lainnya. Coba untuk mengalihkan perhatian bagi penjaga gawang Fozinha. Mengenai siapa yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara itu barisan pertahanan dari Cabo Verde juga sudah membentuk jajaran untuk menghalau tendangan dari Lionel Messi. Ya, Lionel Messi sendiri sepertinya sudah bersiap akan mengambil tendangan. Messi bersiap-siap, Messi dengan kaki kiri, Lionel Messi, Messi, Messi. Hampir saja. Bagaimana Fozinha berada di posisi yang tepat untuk menangkap si kulit bundar umpan atau kiriman kaki kiri dari Lionel Messi. Belum merubah kedudukan. Kali ini masih tetap 1-1. Bagaimana Fozinha berada di posisi yang tepat meskipun sempat terlepas tadi. Namun upaya terus dilakukan oleh pemain KB Verde untuk memberikan perlawanan bagi Argentina di pertandingan yang sisa kurang lebih sekitar 3 menit lagi. Extra time atau perpanjangan waktu, injury time di babak kedua kali ini. Sudah dilakukan tendangan oleh Fozinha tadi. Kali ini masih di dalam sektor pertahanan dari Argentina. Terjadi pertempuran di sana. Satu pemain Calverde jatuh tadi ketika berduel dengan salah satu pemain dari Argentina. Pemain nomor punggung 24 dari KB Verde sepertinya terjatuh. Tendangan bebas untuk KB Verde. Menor punggung 10 dari KB Verde di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Monteiro di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Ada Monteiro dan main nomor punggung 13 juga di sana bersiap untuk melakukan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Argentina, dibuang saja oleh pemain belakang Argentina, namun masih jatuh di kaki para pemain dari Cabo Verde. Kali ini mencoba membangun serangan Cabo Verde dari sektor lini serang sebelah kanan mereka. Belakang nomor punggung 13 tadi dari Cabo Verde bergeser kali ini ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain-pemain Cabo Verde, Borges kembali ke belakang di sana. Pendek saja kepada Lopez. Sektor sebelah kanan kali ini masih Lopez. Pendek pada menor punggung 10 Monteiro di sana. Dibayangi oleh dua pemain dari Argentina. Monteiro kembali lagi patah dari serangan dari Cabo Verde. Dan para tendangan coba dilakukan oleh Lopez. Pendek Lopez kali ini kembali ke Lopez lagi. Menor punggung 10 Monteiro masih menguasai bola. Geser dia pada Borges di sana. Ada Cabral. Nomor punggung 13 balik lagi ke belakang. Nomor punggung 6 di sana. Pinya sudah mendapat kartu kuning. Pinya di pertandingan kali ini. Sektor sebelah kanan. Satu menit lagi. Bagaimana pemain kali ini? Pemain Cabo Verde terjatuh. Bukan merupakan pelanggaran. Bola untuk Argentina kali ini. Lionel Messi di depan coba untuk menjemput bola, namun dipatahkan oleh Kevin Pinya. Mengirimkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada Monteiro di sana, terjatuh Monteiro dan satu pemain dari Argentina. Terus bola digulirkan oleh para pemain Argentina, ingin mengejar ketertinggalan di sisa-sisa waktu injury time babak kedua kali ini. Alexis McAllister menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pendek saja dia kepada Lisandro Martinez kali ini. Masih Lisandro Martinez menguasai bola. Geser dia. Ada pemain nomor punggung 5 dari Argentina. Balik lagi ke belakang. Ya, wasit meniupkan peluitnya. Tanda pertandingan pagi hari ini berlangsung dalam masuki babak extra time. Skor 1-1. Bung Estu dan Bung Rudy Zain, silakan dibahas sedikit kali bisa dong.
6: Ya, Jadi ini sangat luar biasa sekali ya, dan mengejutkan juga di mana ternyata Cape Verde mampu menahan imbang di waktu normal atas Argentina, sang juara bertahan dengan skor 1-1. Bung Estu Santosa, apa ini yang bisa disampaikan di pertandingan waktu normal ini? Ternyata Argentina masih belum bisa membuktikan dirinya sebagai juara bertahan mengalahkan Cape Verde.
7: Iya, Cape Verde strategi Bubista menurut saya brilian ya. Dia melakukan pertahanan yang sangat rapat. Mereka melakukan disiplin yang sangat ketat dan kelihatan sekali di lini tengah mereka sangat menguasai keadaan gitu. Kevin Pinya meskipun mendapatkan kartu kuning, tapi Kevin Pinya pemain yang bermain dengan sangat bagus sebagai jangkar. Di belakang ada Dini Burgas tidak kembali mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan di babak pertama, terutama di babak pertama, terutama gol Messi. Lalu mereka punya sapuan-sapuan yang sangat klinis, termasuk intercept yang sangat klinis, sehingga permainan dari Cape Verde tidak menjadi terbengkelai. Istilahnya mereka fokus pada cara bermain mereka dengan baik, dan ini menurut saya hal yang membuat Argentina terpengaruh oleh gaya main Cape Verde yang membuat pertandingan tidak terjadi tempo tinggi. Dan ini menurut saya Argentina justru terpengaruh oleh permainan Cape Verde, sehingga mereka mungkin permainan mereka berkembang tetapi tidak sepenuhnya seperti Argentina yang seperti biasanya, hanya sekedar berkembang, tidak bermain seperti Argentina yang agresif, memiliki terupas-terupas kepada Messi ataupun pemain yang tadi diganti Lautaro Martinez gitu. Dan itu miskin sekali atau sedikit sekali dilakukan oleh para pemain Argentina. Dan ini menurut saya keberhasilan, ini sejauh ini keberhasilan dari Bubista dengan strategi mereka menutup rapat celah bagi para pemain Argentina, termasuk mengurangi pergerakan Messi atau mengawasi pergerakan Messi dengan seksama. Ada 2-3 pemain yang berada di sekitar Messi, lalu membuat Messi meskipun beberapa kali juga melakukan terobosan ataupun Messi melakukan positioning dengan baik, tetapi cara para pemain Cape Verde melihat Messi atau membayangi Messi, ini menurut saya salah satu yang terbaik sejauh ini. Dan buktinya Cape Verde memaksa pertandingan harus dilanjutkan di extra time.
6: Ya, tetapi kalau melihat dari Cape Verde sendiri, sebenarnya apa yang menjadi kelebihan mereka sehingga dapat mampu memotong bola-bola walaupun beberapa percobaan itu cukup membuahkan hasil? Dan seperti Anda katakan tadi di jeda babak pertama, Cape Verde akan bermain terbuka dan ternyata itu dibuktikan dengan satu gol penyama kedudukan. Dan apakah hal ini nanti akan tetap dipertahankan oleh pelatih untuk bermain skema seperti ini, membuat Argentina merasa sulit untuk menembus pertahanan mereka nih, Bung Estu?
7: Iya, satu hal yang kredit poin plus buat Cape Verde adalah keberanian mereka, rasa percaya diri mereka mereka melakukan serangan. Itu menurut saya salah satu hal yang bisa dikatakan jadi keunggulan Cape Verde pada pertandingan ini. Mereka bermain sangat bagus. Di luar Fosinha juga bermain brilian, di luar Dini Burgess maupun Pico Lopez bermain sangat bagus. Ada 18 clearance di situ di babak kedua ini, terutama di babak kedua ini. Menurut saya permainan kepercayaan diri yang bagus, mereka menerapkan strategi yang bagus dalam bertahan maupun dalam perang, dalam tanda kutip lini tengah, ini menurut saya yang menjadi nilai plus bagi Cape Verde sejauh ini. Dan Argentina memang berkembang, permainan berkembang, tetapi mereka sedikit banyak terpengaruh oleh Cape Verde yang tidak ingin permainan ini dalam tempo tinggi. Dan ini menurut saya di babak ekstra tambahan ini akan lebih seru lagi, akan lebih terbuka kedua tim, karena memang harus mengincar gol, harus agar mereka bisa menang lebih cepat, tidak perlu sampai babak kedua penalti seperti itu. Tapi memang kalau main masih seperti babak kedua, chance dari Argentina mencetak gol tidak terlalu besar. Walaupun juga Cape Verde juga tidak terlalu intens untuk melakukan serangan, tapi balik lagi kepercayaan diri, disiplin para pemain Cape Verde sejauh ini masih the best ya, masih terbaik dilakukan mereka, dan itu menjadi bagian penting dari permainan mereka di pertandingan ini, yang terbukti mereka memaksa dalam tanda kutip Argentina harus bermain sampai extra time dan ya, itu kembali beban berada di pundak Argentina.
6: Apakah Scaloni akan tetap mempertahankan skema pertandingan seperti di waktu normal atau merubah untuk betul-betul bisa menciptakan gol di sini, atau sebaliknya malah Keverde yang akan mengambil kesempatan itu?
7: Ya, Keverde sebenarnya serangannya tidak terlalu banyak, hanya 1-2 kali. Tetapi mereka punya serangan yang cukup